0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita, Dokter Kita, Dokter
3: Kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka suatu materi tentang persiapan masa kehamilan. Mohon izin saya share screen dulu. Ya, jadi yang penting untuk ibu-ibu atau mungkin para suami juga tentang persiapan masa kehamilan, tidak saja seseorang pasangan suami istri itu mendapatkan rezeki suatu kehamilan itu harus dengan perencanaan. Makanya dengan persiapan masa kehamilan. Jadi jangan sampai orang hamil itu tidak direncanakan. Pada pasangan suami istri, kenapa? Karena kalau kita direncanakan, tentunya persiapannya pun akan menjadi lebih baik. Nah, tujuannya bagaimana? Yaitu memberikan panduan bagi ibu hamil dan calon ibu untuk persiapan kehamilan sehat dan menyenangkan. Nah, jadi kalau misalnya kehamilan ini dipersiapkan dengan baik, dengan dari awal, jadi bahkan sebelum prakonsepsi atau sebelum hamil, itu akan membuat segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik, dan ibu pun bisa membuat kehamilan itu menyenangkan. Jadi bukan nggak susah gitu ya. Nah, mengapa persiapan kehamilan itu penting? Jadi kesehatan ibu dan bayi itu persiapan fisik dan mental sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Mencegah komplikasi, mengurangi resiko, kemudian mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan, dan secara manfaat jangka panjangnya adalah menyiapkan landasan yang kuat untuk kesehatan jangka panjang anaknya. Nah, persiapan fisik dan mental itu sangat penting. Jadi jangan dengan adanya, maksudnya gini, jangan sampai seseorang mempunyai penyakit atau sedang sakit, tiba-tiba dia dalam keadaan hamil. Misalnya sebagai contoh, dia punya sakit jantung, sakit jantungnya itu belum teratasi dengan baik, ternyata dia hamil. Takutnya itu malah memperburuk kehamilannya. Dan mencegah komplikasi, yaitu tadi, kalau misalnya direncanakan pasien-pasien yang punya riwayat dahulunya itu misalnya ada tekanan darah tinggi, dan lain-lain, kalau kita persiapan dalam kehamilan, mudah-mudahan hal itu bisa kita cegah dari awal, ya. Persiapannya apa saja, ya? Jadi tadi kita sudah bicara apa sih persiapannya. Nah, ada disebut dengan pemeriksaan pra kehamilan, yaitu disebut dengan preconception checkup. Pemeriksaan fisik itu meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium, tes darah, tekanan darah, fungsi tiroid dan lain-lain. Kemudian riwayat medis dan genetik, konsultasi terkait kondisi kesehatan keluarga, dan vaksinasi. Kita harapkan terutama vaksinasi rubella, hepatitis B itu sudah bisa kita lakukan, dan mungkin kalau yang sekarang malah kan screening triple eliminasi, screening HIV, screening sifilis, dan hepatitis B dari awal. Nah, pemeriksaan fisik dan laboratorium kenapa penting? Kita harus menentukan bahwa pasangan suami istri tersebut harus dalam kondisi yang fit atau kondisi yang optimal dalam dalam mempersiapkan dalam kehamilannya. Tes darah, jangan sampai ibunya sedang anemia, ternyata dia hamil. Kemudian ada fungsi tiroid yang tidak baik, misalnya sebagai contohnya kalau misalnya kok susah hamil ya, nah jangan-jangan fungsi tiroidnya itu ada permasalahan. Kemudian riwayat medis dan genetik, salah satunya adalah kalau misalnya yang bersangkutan itu punya talasemia. Nah itu juga kalau misalnya seorang pasangan yang talasemia, dua-duanya talasemia, itu nikah kemungkinan besar anaknya akan talasemia juga ya. Jadi itu harus memberikan suatu konseling. Apa lagi selain tadi konseling, kemudian juga nutrisi ya. Apa saja nutrisi yang pentingnya? Asam folat pasti mencegah cacat lambung saraf ya. Jadi banyak sekali asam folat itu bahkan diminumnya itu bukan pada saat hamil tapi sebelum hamil. Kemudian zat besi ya untuk mengurangi risiko anemia, kalsium dan vitamin D penting untuk pertumbuhan tulangnya nanti. Kemudian diet seimbang, nah ini ya, jadi kalau hamil itu bukan berarti bebas segalanya ya, jadi harus dietnya seimbang. Ada karbohidratnya, ada protein, ada sayuran, ya, kemudian buah-buahan dan lain-lain. Nah, selama kehamilan juga nutrisinya kita kalau bisa membatasi atau bahkan meninggalkan ikan yang tinggi merkuri, ya, makanan mentah dan minuman berkafein tinggi. Nah, kopi itu bukan berarti tidak boleh, boleh tapi dalam batas yang wajar. Jadi misalnya kalau misalnya ya untuk ibu hamil ya seminggu 2 kali itu mungkin masih wajar lah ya. Tapi kalau tiap hari apalagi segelas kopi, nah itu juga tidak disarankan. Nah kalau bagaimana ikan yang tinggi merkuri, biasanya ikan laut dalam, Bu. Ikan laut dalam itu kalau misalnya ikan kayak ikan kerapu ya, tapi kalau ikan kerapu yang biasa sih masih normal, tapi ini ikan kerapu yang besarnya udah besar sekali ya, sampai berapa puluh kilo, itu kalau di kandungan merkurinya cukup tinggi. Nah, apalagi yang harus diperbaiki yaitu adalah gaya hidup sehat. Selama persiapan kehamilan, olahraga ringan, jalan kaki, yoga prenatal, latihan pernapasan, kemudian untuk persiapan kehamilan jangan merokok dulu ya. Jadi kalau misalnya ibu hamil dalam keadaan merokok, takutnya bayinya kecil biasanya. Jangan minum alkohol dan lain itu jelas lah ya. Mau hamil nggak hamil juga nggak boleh minuman-minuman beralkohol ya. Kemudian manajemen stres itu kayak ya kalau kita muslimah bukan meditasi sebenarnya ya. Sholat, teratur, tahajud, hubungan sosial, atau misalnya konseling yang lainnya kalau diperlukan. Itu harus mempraktekkan gaya hidup sehatnya terlebih dahulu. Nah, yang harus dipahami oleh pasangan suami istri adalah persiapan mental dan emosional. Jadi biasanya hamil itu akan membuat seorang wanita moodnya itu adalah naik turun. Ya, kadang dia lebih sensitif terhadap hal yang kecil. Kalau menurut laki-laki mah biasa saja, mungkin pada seorang ibu yang hamil itu akan merubahan sesuatu yang besar. Nah itu harus dipahami. Jadi seorang pasangan juga jadi jangan harus sudah dipersiapkan dari sekarang. Apabila nanti pasangannya itu ternyata moodnya jelek, ya jangan dibalas lagi dengan marah lagi gitu misalnya. Malah takutnya malah jadi tidak baik untuk pasangan tersebut ya. Nah, kemudian untuk beberapa kasus memang persiapan mental dan emosional ini kalau misalnya terjadi pada kehamilan remaja, itu memang harus perlu dukungan sosial ya, keluarga dan lain-lain. Kadang ada orang yang dia merasa dirinya tidak sanggup untuk membesarkan bayinya sehingga dia ada depresi. Nah, itu juga perlu dukungan emosional. Nah, tidak pentingnya ya, tidak kalah penting juga adalah perencanaan finansial. Dan hamil teh butuh makan ya, butuh nutrisi, butuh vitamin, butuh olahraga dan lain-lain. Nah, itu adalah perencanaan finansial. Kira-kira berapa sih biaya untuk persalinan atau kehamilan? Kalau kita mau pakai asuransi kesehatan, pakai mana ya? Mau pakai swasta kah atau BPJS atau misalnya dana darurat ya, sediakan dan cadangan. Kenapa? Ya pengalaman, bukan pengalaman ya, pengamatan dari saya sebagai dokter kandungan misalnya pada suatu pasangan suami istri yang melahirkan. Betul ditanggung proses persalinannya dan lain-lainnya, obat-obatan ditanggung segala macam. Tapi ternyata dalam menunggu proses itu, oh ada neneknya nungguin, ada suaminya juga ngajak siapa nungguin, dan mereka itu perlu uang makan. Nah itu juga menjadi biaya ya. Nah itu harus difikirkan dari sekarang ya, mau di mana lahirannya, berapa biayanya, pakai asuransi apa. Nah juga pasangan itu harus memulai membaca apa saja tahapan-tahapan dalam trimester kehamilan ya. Biasanya trimester pertama ada perubahan awal pada tubuh ibu dan perkembangan janin. Penting di sini ya, organogenesis terjadi, apa pembentukan organ-organ itu ada di trimester 1. Kemudian pertumbuhannya pada trimester 2 pertumbuhan janinnya signifikan, weight gaining ya. Kemudian trimester 3 adalah persiapan persalinan dan mengetahui tanda-tanda awal dari persalinan. Nah, jadi sebelum hamil juga kita harus tahu bahwa ternyata harus mengikuti antenatal care. Jadi kalau hamil teh harus diperiksa. Nah, periksanya kapan saja? Ternyata menurut pemerintah minimal minimal sekali adalah 6 ya. Kalau ini trimester 1 satu kali setiap bulan, trimester 2 setiap 2 minggu, trimester 3 setiap minggu, ini adalah idealnya lah ya. Mungkin bahkan kalau trimester 3 tidak dari trimester mulai trimester 3, tapi hanya pada akhir trimester 3 yang setiap minggunya. Trimester 2 mungkin ada beberapa yang masih bisa satu bulan sekali. Apa saja? Mulai dari pemeriksaan USG, tes darah, screening preeklamsi, hipertensi dalam kehamilan, dan mengetahui untuk mencegah komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pada kehamilan tersebut. Nah, tanda bahaya dalam kehamilan pun seorang pasangan harus tahu ya, kalau ada perdarahan, ada nyeri perut, gerakan janin yang berkurang, ada demam tinggi, ya, sakit kepala, muntah, kram, ya itu harus segera datang. Nah, persiapan persalinan tadi ya, jadi perlu mulai, biasanya udah di awal tuh kalau ibu kontrol ke bidan atau kemana suka sudah disiapin tas persalinannya, kemudian mau kalau mau lahiran mau di mana, apa di rumah sakit atau mau di bidan atau mau di klinik, terus bagaimana melakukan latihan-latihan pernapasan ya sudah diajarkan, karena kan dalam saat melahirkan apalagi kala dua itu sudah pembukaan lengkap, ibu harus pintar dalam melakukan teknis pernapasan. Kenapa? Karena perlu tenaga yang besar untuk mengedan ya, untuk mengeffort supaya bayinya bisa keluar. Ya, kurang lebih itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, dengan senang hati saya akan menjawabnya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih, syukran kalau khair kepada dokter yang sudah memberikan materi pada pagi hari. Kami menyapa para pendengar dan pemirsa, baik itu yang menyimak melalui Radio Tarbiyah 76, yang menyimak melalui YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar dan pemirsa yang langsung menyimak melalui aplikasi Zoom. Silakan bisa bertanya langsung melalui line telepon di nomor 0228686236 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476, atau juga bisa melalui aplikasi Zoom langsung dengan memberikan tanda kepada operator, bisa bertanya langsung kepada dokter atau juga mengirimkan chat kepada di aplikasi Zoom. Dan baik, kita akan

0: Untung tidak ada suara yang terdengar, bukan?
1: Oh iya. Baik. Ini silakan operator bisa di kondisikan baik. Ini pertanyaannya dokter ya. Bismillah, assalamualaikum. Untuk ibu muda baru akan mempersiapkan kehamilan, apakah harus dan vitamin apa saja yang harus dikonsumsi? Silakan.
0: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi betul sekali. Kalau kehamilan itu tadi kita sudah bahas tentang persiapan kehamilan, vitamin-vitamin yang harus kita minum sebelum kehamilan. Yang paling penting adalah asam folat. Jadi asam folat itu yang sangat dianjurkan untuk diminum bahkan sebelum kehamilan. Dosisnya berapa? Ada yang 400 mikrogram sampai ke 1 miligram. Bahkan kalau misalnya ada dulunya nih, dulunya punya cacat bawaan di daerah susunan saraf pusat yang tulang punggung, apakah di situ ada namanya spina bifida. Jadi spina bifida itu ada tonjolan selaput meningen, dari itu harus bahkan lebih tinggi lagi 1,2. Nah, itu bisa dikonsumsi sebetulnya sejak 3 bulan prakonsepsi. Jadi kira-kira pada pasangan yang sedang mau menikah tuh, kan takutnya biasanya dapat rezekinya langsung tuh misalnya. Nah, itu mungkin 2 bulan atau 3 bulan sebelum menikah itu sudah mulai mengkonsumsi asam folat ini, sehingga pada saat nanti dia menikah itu sudah terpapar dengan asam folat yang cukup, dan ketika terjadi konsepsi jabang bayinya terlindungi dari penyakit atau cacat bawaan susunan saraf pusat. Itu mungkin. Kalau yang lainnya lebih ke seperti biasa saja itu mah. Jadi tidak perlu yang khusus, tapi yang paling penting adalah asam folat.
1: Baik, mengkonsumsi, memperbanyak mengkonsumsi asam folat, dan tentunya kalau misalkan periksa ke dokter biasanya diresepkan dokter ya untuk asam folat tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Umu Hanif ya, Umu Hanif. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, umur saya sudah 49 tahun. Kemarin di USG katanya ada mioma uteri intramural. Tapi saya belum tanya lebih jelas lagi ke dokter spesialis baru di USG saja. Apakah mioma tersebut berbahaya atau hal biasa karena menjelang masa menopause ya dok? Syukron atas penjelasannya. Silahkan dokter.
0: Baik, sebentar.

0: Ya, baik. Sambil menunggu dokter
1: Nah, sudah.
0: ya, sudah. Silakan dokter.
1: Jadi, kalau tadi, mohon maaf diulang pertanyaan tentang mioma uteri, intramural, dan
0: Apakah mioma tersebut berbahaya dan apakah itu hal biasa karena menjelang masa menopause, dokter?
1: baik, terima kasih. Jadi yang harus kita pahami dulu adalah apa sih mioma uteri. Jadi mioma uteri itu adalah suatu tumor inguinal yang terjadi pada sel otot polos dari dinding rahim, dari sel otot rahim. Nah, berbahaya atau tidaknya bisa tergantung. Kalau berbahaya mengancam nyawa sih tidak gitu ya. Beda dengan kanker. Kalau kanker ya betul mengancam nyawa, tapi kalau mioma ini tidak. Namun mioma uteri ini bisa membuat kualitas hidup seseorang itu menjadi terganggu. Misalnya pada saat mens dia makin ngeri gitu, misalnya seperti itu. Kemudian kalau dia sedemikian besar miomnya, bisa menekan saluran pencernaan atau saluran kencing sehingga buang air besar, buang air kecilnya bisa terganggu. Nah, apakah ini hal yang wajar pada orang yang menopause? Tidak. Tidak setiap orang yang menopause akan tumbuh miomnya. Tetapi mioma uteri juga tidak serta-merta harus semuanya dioperasi. Tidak. Jadi dilihat dulu saja sesuai dengan gambaran klinisnya bagaimana. Kalau misalnya ternyata miomnya kecil, tidak diobservasi, tidak membesar, mungkin kita tidak perlu tindakan operasi, bahkan kita observasi saja. Nah, yang paling penting adalah pertama, miom tersebut apakah mengganggu kualitas hidupnya? Kedua, apakah dia membesar dengan cepat? Kalau memang itu ada semua, sebaiknya memang ada tindakan medis terhadap miom tersebut.
0: Terima kasih dokter atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum. Dokter, apakah normal saat hamil muda mengalami keputihan yang banyak? Dokter, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Nah, jadi betul juga nih, persiapan masa kehamilan kita juga harus tahu apa saja yang mungkin terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh. Yang pasti pada saat hamil akan terjadi perubahan hormonal. Nah, perubahan hormonal ini akan menyebabkan salah satunya adalah adanya keputihan. Nah, keputihan ini kita harus evaluasi apakah keputihan ini suatu yang patologis, yang tidak normal, atau keputihan yang normal pada kehamilan. Nah, kalau keputihan yang patologis, biasanya dia selain banyak, ada perubahan konsistensi jadi lebih kental. Kemudian ada perubahan warna, biasanya kuning kehijauan, atau bahkan ada yang abu-abu. Kemudian ada bau tidak sedap. Dan ada beberapa, kalau penyebabnya jamur, itu bisa gatal sekali dan seperti ada bercak-bercak tepung susu, seperti tepung susu di daerah kemaluannya itu. Nah, kalau ada seperti itu adalah kehamilan yang patologis. Itu harus diobati. Tetapi kalau misalnya keputihannya itu hanya banyak saja, tapi dia warnanya masih putih atau bening, kemudian tidak berbau, tidak gatal, tidak apa-apa, itu wajar dalam sembilan, hanya cukup dibilas saja.
0: Dokter atas jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Baik, beliau tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum, mau tanya. Alhamdulillah, saya sudah telat 3 hari. Waduh, masya Allah. Dan hasil tespek positif, tapi garisnya terlihat samar, dok. Kapan sebaiknya saya periksa ke dokter dan saya merasakan cenat-cenut di perut kiri bawah? Apakah itu wajar?
1: Baik-baik. Pertama, alhamdulillah dulu ya dapat rezeki. Terima kasih, turut-turut senang juga. Jadi kalau misalnya ibu sudah ada telat mens dan tespeknya positif, ya, itu kemungkinan hamil. Namun harus kita evaluasi. Kadang pada awal-awal kehamilan, jadi kita menggunakan tespek itu untuk mendeteksi adanya hormon beta HCG namanya, di tes kehamilan itu. Pada awal-awal kehamilan, tes kehamilan beta HCG-nya itu belum terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya tidak ada keluhan perdarahan, tidak ada keluhan yang lain-lain, mungkin tunggu saja telat mensnya sampai 2 minggu. 2 minggu atau 3 minggu, baru ibu periksakan ke dokter kandungan. Karena kalau memang baru telat 3 hari, biasanya kalau begitu masuk ke dokter kandungan, belum terlihat apa-apa. Nah, kita harapkan setelah telat 2 minggu atau 3 minggu, itu seharusnya sudah terlihat kantung kehamilan. Nah, itu yang harus kita evaluasi penting. Kenapa? Karena ingin tahu nih, kantung kehamilannya itu apakah di dalam rahim atau di luar rahim, itu yang harus kita ketahui, Bang. Itu mungkinnya. Jadi kalau mau menunggu, boleh sampai 2 minggu telat.
0: Baik, jadi mohon bersabar, dokter, ya. Kehamilan yang baru.
1: Kecuali ada keluhan, ya.
0: Iya, betul.
1: Misalnya kayak tadi perut senut-senut gitu, itu hal yang wajar, kram-kram sedikit. Tapi kalau kramnya ini sampai menimbulkan perdarahan, nah itu jangan nunggu 2 minggu, segera saja. Kalau sampai ada perdarahan,
0: Pak. Baik, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang baru saja hamil dan tentunya menunggu apa namanya kehamilannya dan semoga diberikan kesehatan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum. Afan, sebelumnya saya tidak bisa bertanya langsung karena HP-nya tidak mendukung, Masya Allah. Dokter, saya mau bertanya, bagaimana penanganan yang tepat bagi penderita kram usus? Syukran jazakumullah khair. Baik, apakah bisa dijawab, dokter? Silakan.
1: Nah, ini kram usus, ya, sebetulnya memang bukan bidang saya, tapi ini yang perlu dipahami. Kram usus itu kan istilah awam, ya, istilah awam itu kram usus biasanya adalah ada nyeri daerah perut bagian bawah atau misalnya di bagian atas, pokoknya di daerah perut lah ada nyeri, biasanya disebut orang bilangnya kram usus atau yang lainnya. Ya tentunya harus dicari tahu dulu gitu penyebab nyerinya apa gitu kalau dari secara medis. Nah, nyeri di daerah perut itu bisa berasal, kalau kita mulai dari paling atas, ya, itu bisa berasal dari kulitnya kita nyeri, misalnya itu bisa, kemudian otot, di bawahnya ada otot, nyerinya berasal dari otot, gitu, misalnya ada kayak orang yang over exercise gitu, perutnya suka sakit, tapi kayak nyerinya dari otot, atau memang berasal dari organ visceral atau organ dalam yang ada di bawah otot. Nah, organnya itu banyak, bisa usus, bisa rahim, bisa indung telur, bisa kalau perempuan, ya, kalau misalnya laki-laki bisa daerah prostat atau misalnya ada batu ginjal, ada batu di kandung kencing dan lain-lain, itu bisa menyebabkan. Nah, kalau memang tadi bilangnya kram usus, ya mungkin sudah diperiksakan ke dokter, berasalnya dari saluran cerna. Itu pun berarti bagaimana cara penanganannya tergantung apa penyebabnya. Kalau misalnya ada yang orang bilang hiperperistaltik, jadi hiperperistaltik itu jadi pergerakan ususnya sangat cepat gitu, menyebabkan rasa nyeri, ya berarti kita harus memberikan anti peristaltiknya gitu. Mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Dan para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya langsung kepada dokter, kepada Dr. Windy, silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686637 ataupun bisa melalui nomor SMS atau WhatsApp ke nomor 0811227 1476. Sekali lagi, bisa mengirimkan WhatsApp atau SMS ke nomor 0811227 1476. Dan kita akan kembali membacakan pertanyaan selanjutnya dari Umu Rumaisha. Beliau bertanya, saya pernah hamil 7 bulan, kemudian lahir prematur dan bayinya meninggal saat lahir. Adalullah, ya. Dan sudah 3 tahun masih kosong, belum hamil lagi. Saat diperiksa HSG, dokter khawatir ada sumbatan di tuba falopi sehingga menyarankan untuk laparoskopi. Tapi saya masih mau ikhtiar secara alami. Apakah promil alami yang cocok untuk saya, dok? Syukron wajakumullah khair. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Pertama, ikut turut berduka cita atas cobaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah seperti itu. Tapi ya, ibu jangan berkecil hati. Yang pada saat dilakukan HSG itu yang paling penting adalah apakah oklusinya, penyumbatannya itu ada di kedua tuba atau tidak. Misalnya HSG itu kan menilai adanya penyumbatan di tuba, dan orang Indonesia, semua wanita itu punya dua salurannya. Nah, kalau misalnya cuma salah satu, itu mungkin untuk dilakukan ikhtiar secara alami, menurut kalau secara medis. Kalau misalnya sumbatannya hanya satu, walaupun akan mengurangi kemungkinan hamilnya. Karena kita tidak tahu nih, sel telur itu akan ovulasi di ovarium yang kanan atau yang kiri, kita nggak tahu gitu. Kalau misalnya di saluran yang tersumbat, ya kemungkinan besar tidak akan terjadi pembuahan. Tapi kalau misalnya di saluran yang tidak tersumbat ovulasinya, ya mungkin masih bisa terjadi pembuahan. Nah, kalau misalnya ternyata oklusinya dua-duanya, jadi tuba yang tersumbat itu dua-duanya, memang betul secara medis harus dilakukan laparoskopi dulu. laparoskopi itu adalah untuk melihat apakah memang dilakukan lagi tes. Kadang kalau lihat dari HSG itu mereka suka tubanya itu agak sedikit mengkerut pada saat pemeriksaan. Jadi disebut dengan semi oklusi lah gitu ya. Nah, pada saat laparoskopi itu dipastikan lagi betul-betul oklusi atau tidak. Kalau ternyata dua-duanya benar karena oklusi, oklusi itu penyumbatan bisa karena infeksi, bisa karena yang lain ya gitu. Kalau memang betul-betul teroklusi ya berarti memang harus ada tindakan tambahan lainnya untuk melakukan program kehamilan. Tidak bisa secara alami gitu. Dan ibu yang paling penting adalah harus mengingat umur. Kalau misalnya semakin besar umur, semakin probabilitas atau peluang untuk hamil semakin rendah. Dan itu adalah batasannya adalah di 35 tahun. Jadi kalau sudah lewat dari 35, sangat-sangat disarankan harus segera memeriksakan kembali. Dan pilihan-pilihan apa tentang program kehamilannya. Gitu. Itu udah batasan sekali. Kalau sudah umur 40, itu sangat turun sekali. Gitu. Kenapa? Karena wanita itu mempunyai batasan dalam hal okulasi atau mengeluarkan sel telurnya. Berbeda dengan laki-laki. Nah, laki-laki itu sel spermanya, dia bisa sepanjang usianya. Jadi kalau fenomena sekarang kan lebih banyak bahasa kurang baiknya malah kakek-kakek yang bisa menghamili gitu misalnya. Dibandingkan dengan nenek-nenek yang hamil. Nah itu jadi harus dari awal sudah dipatri bahwa itu saya ada batasan usia gitu. Kalau usianya sudah di atas 35 harus segeralah itu memeriksakannya. Karena takutnya makin menunggu makin susah nanti untuk hamil kembali.
0: Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Vira Ulfiah. Beliau bertanya, bismillah, untuk asam folat yang tadi dibahas, ini dikonsumsi sampai trimester 3 atau di trimester 1 saja dokter? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi nutrisi asam folat itu biasanya terus sepanjang usia kehamilan, namun untuk trimester pertama memang biasanya hanya asam folat saja sudah cukup. Jadi vitamin-vitamin yang itu isinya itu asam folat gitu. Tapi kalau ibu misalnya minum suplemen makanan atau vitamin ibu hamil setelah bulan keempat, bulan kelima, itu kalau bisa dilihat komposisinya itu ada asam folatnya juga gitu. Jadi tetap diberikan asam folatnya sampai usia 9 bulan dalam bentuk multivitamin. Jadi bukan khusus asam folat. Jadi udah multivitamin, ada zat besinya, ada vitamin B12, kemudian B6, ada asam folat, ada DHA, dan lain-lain.
0: Terima kasih dokter atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya. Silakan bisa bertanya langsung kepada dokter melalui line telepon di nomor 0228626637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Dan bagi para pendengar dan pemirsa yang bergabung dalam aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator untuk bertanya langsung ataupun bisa mengirimkan chat kepada operator ataupun di aplikasi Zoom tersebut. Pertanyaan selanjutnya dokter, baik, pertanyaan selanjutnya dokter, untuk tindakan steril, oh ini untuk yang sudah tadi akan memasuki masa menopause mungkin ya dokter ya. Untuk tindakan steril, apakah akan ada efek samping setelah tindakannya dok? Silakan.
1: Ya baik. Jadi tindakan sterilisasi itu adalah suatu tindakan untuk mencegah kehamilan. Nah, efek sampingnya tentunya hampir tidak ada, Bu ya. Jadi efek sampingnya itu hanyalah pada nyeri pada saat tindakan operasinya saja. Setelah itu, kalau misalnya tindakan sterilnya masih di usia 35 tahunan, itu ibu masih bisa mens dan nggak ada masalah apa-apa gitu. Karena yang ditindak pada saat sterilisasi itu hanyalah ada pengikatan tubanya tadi. Tubanya diikat, sehingga ketika tubanya diikat, sel sperma tidak akan bisa bertemu dengan sel telur, sehingga pembuahan tidak akan terjadi. Gitu. Jadi tidak ada efek samping apa-apa.
0: Oh, baik. Berarti masih bisa mens ya, dokter ya? Mungkin mensnya masih normal. Ini, Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum dokter, izin bertanya. Saya hamil trimester ketiga, sering kram, kadang kaki kiri, kadang kaki kanan. Apakah ini normal, dokter? Nah, silakan, dokter.
1: Ya, ya betul. Dan ini memang bukan normal ya, wajar terjadi. Tetapi kalau terjadi terlalu sering akan mengganggu ya, tentunya jalan dikit normal gitu. Tapi nah, memang itu hal sesuatu hal yang wajar terjadi. Kenapa? Karena ada perubahan elektrolit, kemudian tentunya perubahan berat badan meningkat, beban ke otot punggung, otot kaki meningkat, sehingga kalau itu terjadi, ya tentunya memang terjadi kram. Nah, kram-kram ini bisa bisa dikurangi keluhannya ibu dengan menggunakan suplemen magnesium. Jadi ibu nanti kalau kontrol ke dokter kandungan ceritakan saja. Nanti biasanya sudah diberikan preparat-preparat untuk mencoba untuk mengurangi rasa kram-kram tersebut. Itu mungkin. Jadi tinggal konsultasi aja nanti ke dokter kandungan.
0: Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya sudah 5 tahun menikah, qadarullah belum hamil. Pertanyaannya, faktor apa saja yang menghambat kehamilan ya dok? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi kalau sudah 5 tahun, memang bagusnya sudah langsung ke dokter kandungan Bu ya. Dia akan kita cek apa saja. Intinya adalah ada faktor laki-laki dan faktor perempuan. Jadi selama ini kita asumsinya bahwa kalau sulit hamil itu adalah ada masalah pada wanitanya. Belum tentu. Mungkin saja pada laki-lakinya juga. Nah, kalau laki-laki hanya satu faktor yang kita cek, yaitu sperma. Bagaimana kualitas spermanya, kemudian jumlahnya, kualitasnya, dan motilitas. Jadi pergerakannya itu biasanya kita nilai. Tetapi kalau perempuan ada 3 hal yang harus kita evaluasi. Pertama rahimnya, kedua sel telurnya, ketiga adalah salurannya, tadi disebut dengan tuba falopi. Itu semuanya itu harus normal dulu, baru kita bisa program kehamilannya gitu. Jadi memang betul harus dicek nih, ibu dan pasangan ibunya.
0: Terima kasih dokter atas jawabannya. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir dokter yang bisa kita angkat pada pertemuan pagi hari ini. Pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum. Dokter, ada yang bilang sering makan bakso bisa mempergemuk bayi dalam kandungan. Nah, saya hamil trimester kedua dan suka bakso dok. Masya Allah. Baik, silakan dokter.
1: Tentunya itu mah ngegedutan tribuna menurutnya. Jadi begini, bakso itu kan intinya dia terbuat dari tepung Bu ya. Tepung dengan ada daging gitu ya. Tapi biasanya baksonya kadang ada yang banyak tepungnya daripada dengan dagingnya. Nah, karbohidrat-karbohidrat yang simplex, jadi simplex itu mudah untuk diurai, itu memang mempercepat besarnya bayi. Tetapi hati-hati, itu juga bisa meningkatkan indeks glikemik dari ibu gitu. Jadi jangan sampai kita kan inginnya membesarkan bayinya saja nih, tapi ibunya tidak gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ibu teh diet bakso gitu, pagi bakso, siang bakso, malam bakso gitu ya. Nah, jadi kita bibinya harus seimbang, harus ada proteinnya, boleh proteinnya dengan bakso tadi, dagingnya cukup, sayurannya juga harus ada, karbohidrat ada tambahannya sedikitnya lagi, sehingga pemenuhan gizinya itu seimbang. Sebetulnya kalau memang ingin meningkatkan berat badan bayi, ya pertama harus dilihat dulu penyebab bayinya kecilnya kenapa gitu. Kalau memang ternyata asupan yang nutrisi, ya bisa dengan tambahan buah-buahan. Kalau buah-buahan itu buah-buahan padat, pisang, mangga, buah naga gitu kan, itu buah-buahan yang padat gitu, itu alpukat, itu kemungkinan bisa untuk mempercepat weight gaining dari bayi ini.
0: Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk menutup pertemuan pagi hari ini dokter, silakan mungkin ada kesimpulan yang bisa disampaikan, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi sekali lagi untuk para pasangan suami istri yang sedang berjuang untuk mendapatkan momongan atau yang baru saja mau menikah, itu semua kehamilan itu harus direncanakan. Jadi jangan sampai kehamilannya itu tidak direncanakan. Kenapa? Karena kalau kehamilan direncanakan, persiapannya pun akan bagus. nutrisi ibu bagus, kemudian ibu dukungan emosional baik, dukungan keluarga baik, dukungan suami juga bagus, kemudian akan melakukan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan dengan baik dan benar, dan kemudian segala komplikasi bisa dicegah kalau misalnya kita melakukan pelaksanaan apa namanya perencanaan dalam kehamilan. Jadi tolong sekali lagi pada ibu hamil, ibu yang ingin hamil, tolong untuk melakukan planning untuk sebelum kehamilan. Terima kasih.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kebahagiaan di dunia ini punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang kita miliki, dan itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi, akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Berapa hal? Empat hal. Apa yang pertama? Al-mar'atus salihah. Apa itu? Istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Apa yang kedua? Rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Berapa? Empat. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqa, empat hal yang akan menyebabkan susah. Tadi empat hal yang mendatangkan kebahagiaan, berarti ini kebalikannya, empat hal yang akan mendatangkan kesusahan. Al-mar'atussu, istri yang tidak salihah.

duniawi. Ini fasilitas duniawi. Tapi Nabi SAW katakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. Empat-empatnya ini gak lepas dari kita. Istri, tetangga, rumah, kendaraan. Ini empat hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kalaupun lepas, nanti kita akan pulang lagi. Contoh misalnya kita berangkat kerja, lepas dari rumah, nanti pulang lagi ke rumah. Ketika kita pergi gak ketemu sama istri, pulang ketemu istri. Saat kita keluar pakai kendaraan, begitu sampai rumah kendaraan dilepas, nanti keluar pakai kendaraan lagi. Bepergian jauh, lepas dari tetangga, pulang ketemu lagi dengan tetangga. Makanya empat faktor tadi, istri, kendaraan, rumah, sama apa tadi? Tetangga. Itu faktor yang sangat penting untuk mendatangkan kebahagiaan hati. Dan Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali adalah istri yang salihah. Seluas-luasnya rumah, kalau istrinya gak salihah, sempit. Walaupun rumahnya luas. Maka faktor yang pertama disebutkan Rasulullah SAW, istri yang salihah. Istri yang salihah itu yang kayak apa? Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, kalau engkau lihat, engkau akan senang. Istri yang salihah itu kalau disawang, nyenengakan. Kenapa nyenengakan? Ayu, ayu, belum tentu. Ayu dikongkon orang gelem, ya nyenepakan, bukan nyenengah. Kon gak bawa kopi biora, gelem. Ayu ne gue ngapa? Mancungnya gue ngapa? Padane kon gak bawa kopi be, ragelem. Maka istri yang soleh itu kalau dipandang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena patuh dengan suaminya. Kemudian penampilannya menarik. Baunya apa kemarin? Wangi. Ya, orang kur kondangan tok mambune wangi nang umak. Mambune orang genah. Ya. Kemudian kalau ditinggal oleh suaminya kita merasa aman. Aman maksudnya itu insya Allah istri saya tidak macam-macam. Itulah istri yang salihah. Hadis ini berlaku buat para suami. Nah, para istri. Ya kebalikannya. Berarti suami yang salih. Sama juga. Jadi istri yang bahagia adalah yang memiliki suami yang salih. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ternyata luasnya rumah itu berpengaruh kepada luasnya hati. Ya. Makanya kalau bikin rumah, Nabi SAW tidak katakan mewah. Nabi katakan apa? Luas. Ya. Kalau memang punya tanah, gue tanah, orang ya rusak. Dua ini sempit ya sempit. Kalau Anda punya tanah yang luas, bikin rumah yang luas. Gak mesti mewah, luas. Kamarnya luas, bocah-bocah bisa nggo playon ngumah ya. Yo playon masa ngumah yo kadang-kadang kan di rumah lari-larinya. Di mana kalau enggak di rumah? Di rumah di depan sudah jalan, di belakang sudah kali, kepriwe jajan. Ya. Itu kalau misalnya Anda punya, kalau enggak punya nanti kita dengarkan kuncinya di belakang. Kemudian yang ketiga al-jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang berusaha untuk tidak menyakiti kita. Baik dengan suaranya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya. Kalau kita punya aib dia tutupi. Ada sebagian orang kalau kita punya aib disebar-sebarkan, kita punya kebaikan ditutup-tutupi. Ini tetangga yang jahat. Makanya Islam mengajarkan kalau mau milih rumah itu lihat apa dulu? Tetangga.
al-jaru qabla ad-dar.

0: Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya, baru milih rumah. Jangan lihat rumahnya dulu baru ngelihat tetangganya. Kemudian yang keempat, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu enggak mesti mewah. Sepeda ontel nyaman apa tidak? Nyaman, isi banget. Enggak perlu apa? Enggak perlu AC. Ya. Sehat wal afiat. Ya, nek duwe motor ya motor. Nek duwe mobil ya mobil. Orang duwe mobil, banyak mobil di jalan. Gara milih, Bos. Arep sing gede apa sing cilik, sing penting duwe duit. Ya. Tapi itu semuanya adalah faktor pendukung. Ustaz, dari empat-empatnya ini aku ora duwe kabeh kepriwe iki, Ustaz? Bojo urung bojo. Kendaraan ya punya, rumah sempit. Ketahuilah kuncinya bukan di situ. Itu faktor pendukung. Kuncinya ada di sini. Ada di dalam hati. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Rumahnya luas? Luas? Sempit. Kan sudah kita pelajari setiap subuh. Bagaimana rumah Rasulullah SAW? Masih ingat? Atapnya bisa dipegang. Bisa digapai dengan tangan ketika orang berdiri. Gak perlu pakai anda. Arab dandan gendeng bocor kurgari apa? Ya. Sempit. Ya. Akan tetapi apakah beliau susah? Beliau adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada Rasulullah SAW. Walaupun rumahnya sempit. Rasulullah SAW punya BMW? Tak punya. Akan tetapi Nabi SAW bisa bahagia. Karena kuncinya bukan di situ. Itu tadi pendukung. Kuncinya ada di dalam hati. Bagaimana membahagiakan hati? Dengan beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas apapun rumah seseorang, semewah apapun kendaraannya, seandainya dia jauh dari Allah, maka pasti akan susah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan ingat Allah, hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka tetap kuncinya ada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun faktor-faktor duniawi, fasilitas duniawi tidak dinafikan. Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku, Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan, la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adroka ruku, faqad adroka rokaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rokaat itu. Faqiraatul imam, lahul kiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum. Ya, ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur, siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu, walaupun jangankan Fatihah, surat juga enggak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat, tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Gak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
4: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasya'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini enggak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri. untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, "ja'alallahu faqrahu baina ainihi," Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
5: Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi para dia mampu, dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a may'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah susah kan? Lalu berdoa, "Ya Allah, lancarkan usaha saya mencari pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri." Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Talabul halali jihadun." Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fisabilillah, besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin, infak satu dirham untuk anak-anak yatim, dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala, menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan. Itu ibadah yang dipahalai, bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati boleh bilang, mah doakan abi mau jihad fisabilillah, ya. Kata istrinya, iya, selamat berjuang jihad. Allahu Akbar. Pergi, silakan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikin, bahkan dulu saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad gue baheula. Kini gak eno jadi ustad. Nah, jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa? Karena sudah banyak yang sobek, bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran, kori-kori dari negara manapun, itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun?" Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. "Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda." Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kitanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: تلاوات مرتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah azanillahu ayyakum, para peserta partisipan pengajian, para dokter umum, dokter spesialis, dan para dokter ya pastilah di bidang kesehatan minimalnya ya. Di mana saja Anda berada, di rumah masing-masing, di kantor mungkin ada di tempat praktek, di rumah sakit. Tema yang kita angkat sekarang ini adalah lelahnya mengejar dunia. Iya, mengejar dunia begitu lelah. Ada yang berhasil dengan dunianya, ada juga yang gagal, sudah capek mengejar dunia. Tapi apa yang dia kejar tidak dia peroleh. Orang Sunda bilang capek gawe teka pake, bari yang diteke, bete. Sudah capek berbuat, gak berhasil, dapat

Kenapa? Karena waktunya habis untuk mengejar dunia sampai melupakan akhirat. Dan kecintaan kepada harta tersebut memang sesuatu yang oleh Allah Azza wa Jalla ditanamkan dalam jiwa manusia. Salah satunya adalah sebagai ujian. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Telah dihiasi manusia dengan syahwat. Syahwat terhadap apa? Terhadap wanita, kepada anak-anak, kepada harta-harta yang melimpah, perhiasan, emas dan perak. Lalu disebut beberapa jenis harta yang lain di dalam ayat tersebut, dalam surah Ali Imran. Dan itu tertanam kuat di dalam hati setiap manusia. Makanya Allah berfirman, wa innahu, dalam surah Al-Adiyat, li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu li hubbil khairi, dalam hal mencintai al-khair. Al-khair di sini harta. Makna al-khair adalah kebaikan. Yang memang tidak diragukan lagi bahwa di dalam harta terkandung kebaikan. Makanya oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan sebutan kebaikan. Lihubbil khairi, terhadap kecintaan kepada harta, lasyadid. Lasyadid itu benar-benar kuat, benar-benar sangat besar kecintaannya kepada harta. Bahkan kecintaan terhadap harta tersebut itu tidak pudar, tidak berkurang, apalagi hilang dengan tuanya usia dari manusia itu sendiri. Umumnya atau secara logika, mestinya orang yang sudah sepuh, sudah manula, sudah banyak dari kelemahan tubuhnya yang terasa, banyak penyakit, tidak nikmat lagi makan, tidak terasa senang lagi liburan berjalan-jalan, tidak nikmat lagi, tidak nyenyak lagi tidur. Biasanya menurut logika kita mestinya fokusnya kepada akhirat, mempersiapkan sebanyak mungkin bekal untuk menghadapi kematian, alam kubur dan alam akhirat. Melupakan kehidupan dunia beserta isinya, harta, kekayaan, jabatan ataupun pangkat mestinya dilupakan. Itu secara logika. Tapi apa realitanya? Umumnya orang semakin tua, semangat untuk memiliki harta, menguasai harta, bahkan meraih pangkat, jabatan, kekuasaan, itu semakin menggebu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qalbu syaikhi tashibu minhu ithnatan. Hati seorang orang tua tetap berkobar semangatnya seperti semangat pemuda terhadap dua hal, dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Al-hirsu alal mal. Pertama, kerakusan, ketamakan, semangat untuk memperoleh harta, untuk menguasai dunia. Dan yang keduanya, al-umur, tulul umur, panjang umur, ingin umurnya masih lama lagi, padahal itu sudah manula, sudah sepuh. Tapi ingat, kecintaannya kepada dunia semakin berkobar. Maka tak heran kalau kita melihat ada orang yang sudah sepuh, sudah di atas 70 tahun, sudah banyak penyakit berbahaya yang hinggap pada dirinya, tapi dia masih aktif mencari uang. Mulutnya tidak pernah berhenti membicarakan masalah dunia. Aktif mengejar pangkat, jabatan, kekuasaan. Lupa
lupa untuk mempersiapkan saat-saat kematian, saat-saat setelah kematian, saat-saat setelah alam jagat raya ini hancur lalu kita berpindah ke alam akhirat, alam yang merupakan terminal akhir dari kehidupan kita, yang tidak akan pernah ada akhirnya kehidupan kita di sana. Dan itulah kehidupan kita sebenarnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Berdasarkan hal itulah maka tak heran pula karena semangat untuk menguasai dunia tetap berkobar, maka perjuangan untuk meraih dunia tidak pernah padam. Kelelahan yang diperoleh tidak menghalangi dia untuk terus berupaya berjuang. Apa? Untuk meraih harta tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka pertama Allah tanamkan memang kecintaan kepada dunia dalam hati manusia. Pertama sebagai ujian. Ujian untuk apa? Ujian dari kehidupan. Apakah rasa cinta kepada dunia ini? Rasa keinginan terhadap dunia ini akan melalaikan dia dari tujuan pokok diciptakannya dia di alam dunia untuk beribadah kepada Allah. Atau sebaliknya, cinta dunia ini harus menjadi alat untuk meraih sebanyak mungkin pahala keuntungan untuk kehidupan di akhirat nanti. Sebagai ujian, taubahnya seperti beginilah. Setiap kita yang normal punya rasa suka kepada lawan jenis, punya syahwat. Allah tanamkan sebagai manusia yang normal. Ini sebagai ujian apakah kita ini dengan syahwat yang dimiliki ini akan mengabaikan aturan Allah Azza wa Jalla. Dalam hal apa? Dalam hal interaksi dengan sesama manusia termasuk sesama lawan jenis. Ataukah sebaliknya menjadikan cinta ini sebagai alat atau kesukaan atau syahwat kepada lawan jenis sebagai alat untuk meraih pahala sebanyak mungkin. Maka orang-orang yang ingin tetap fokus kepada tujuan pokok hidup dia di dunia itu ibadah, dia akan menjadikan syahwat kepada lawan jenis sebagai alat untuk keuntungan di akhirat. Sebagai media, wasilah untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara menikah. Dengan menikah terjalin hak dan kewajiban suami istri yang tertunaikan. Pahalanya besar itu. Pahala seorang suami mencari nafkah untuk istrinya, untuk anaknya, itu dianggap jihad. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, talabul halali jihadun, mencari harta yang halal itu jihad. Seorang istri ketika membereskan rumahnya, dia ngepel, dia nyapu, dia masak, dia nyupir, nyuci piring, membuatkan kopi untuk suami dan anak-anaknya, juga jihad. Pahalanya tidak kalah dengan jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Sebagaimana hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha tentang hal itu, nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha ba'atha ila ar-rijali wan nisa'i fa amana bik wa tab'anak. Ya Rasulullah, Allah mengutus engkau kepada laki juga perempuan, tidak hanya laki, perempuan juga, kami iman, kami mengikutimu. Wa inna rijala fuddilu bi salatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Tapi laki-laki diberi kelebihan yang tidak
diberikan kepada para wanita itu kewajiban sholat Jumat. Wanita enggak. Juga mengurus jenazah sampai ke pekuburan. Wanita tidak. Walaupun jenazahnya wanita, digotongnya tetap sama laki. Dimasukkan ke lubang lahatnya tetap sama laki-laki. Wal jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah. Wanita tidak. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Dari aspek syariat. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Ketika para laki-laki jihad di jalan Allah, kami para wanita yang menjaga anak-anak mereka, yang menjaga harta mereka, ada peran wanita di sana. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah, apakah kami para wanita memperoleh pahala yang sama dengan laki-laki dalam hal itu wahai Rasulullah? Asma mewakili kaum wanita menanyakan hal ini. Karena mereka para wanita punya peran. Dalam jihadnya kaum lelaki. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau berpaling kepada para sahabat lelaki lalu berkata, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsana min hadha. Kalian pernah enggak mendengar ucapan seorang wanita yang bertanya tentang perkara agama yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Kata para sahabat, tidak ada. Ini pertanyaan terbaik. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Insarifi ya Asma, wa akhbiri ma wara'aki minan nisa." Pulang hai Asma. Beritakan, sampaikan kepada para wanita di belakangmu, anna husna ta'tabu li ihda in ihdakunna li azwajiha, bahwa bagusnya sikap mereka, sikap para istri kepada suami-suami mereka, dan upaya para wanita untuk mengambil ridho dan kecintaan kaum laki-laki kepada mereka, kaum suami kepada mereka, tak dilukulla madzakarti. Pahalanya itu sebanding dengan amalan yang kamu sebutkan tadi. Termasuk sebanding dengan jihad fi sabilillah. Tuh. Jadi ketika kaum wanita berupaya menyenangkan suaminya di rumah tangganya dalam bentuk apapun, membereskan rumahnya, memasakkan, menatanya, mempersiapkan segala sesuatu, sebanding dengan jihad fisabilillah dari segi pahala, dengan resiko yang super kecil. Resikonya bukan nyawa. Kalau lelaki jihadnya nyawa, gak ada. Karena ngepel, karena masak mati, gak ada. Karena nyetrika mati, kesetrum. Itu bukan karena nyetrikanya, tapi karena kesetrumnya. Jadi pernikahan selain tersalurkannya syahwat secara halal menjadi ladang ibadah. Tidak bertolak belakang antara syahwat kepada wanita dengan keharusan beribadah selama hidup. Karena ibadah bukan hanya sholat, saum, haji, tapi seluruh aktivitas di dalam internal rumah tangga kita dan eksternal rumah tangga kita, bersosialisasi dengan masyarakat, memberikan kepedulian, itu nilai ibadahnya. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap rendah. Paling dicintai oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah azza wajalla berfirman dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani yang sahih, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wa habbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah memasukkan kebahagiaan terhadap hati sesama muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau melepaskan satu kesulitan dari diri orang lain. Au taqdi anhu dainan, atau melunaskan, membayarkan hutang mereka. Au taqradu anhu ju'an, atau mengusir, menghilangkan kelaparan yang sedang mereka alami. Ini aksi sosial, amal yang paling dicintai oleh Allah.
Berarti ini nilai ibadahnya tinggi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fawallahi li an amsya ma akhihi fi ma akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'tik min an a'takifa fi masjid hadha syahr." Demi Allah, kalau aku berjalan dengan saudaraku untuk membantu dia memenuhi keperluan dunianya, lebih aku cintai daripada iktikaf selama sebulan di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Ibadah di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid lainnya di dunia ini, kecuali Masjid Haram. Bayangkan aksi sosial itu lebih Nabi cintai daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan nilai ibadahnya tinggi. Tuh, lihat. Jadi kewajiban kita beribadah kepada seumur hidup itu bisa diaplikasikan dalam semua bidang kehidupan, tidak harus dibenturkan. Termasuk kecintaan kita atau syahwat kita kepada lawan jenis kita, wanita ke lelaki, lelaki ke wanita. Nah, termasuk kecintaan kita kepada harta. Tidak harus dibenturkan dengan kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah dalam hidup ini. Tapi ada manajemen, pengelolaan harta yang diatur oleh syari sehingga bernilai ibadah kepada Allah SWT. Nah, inilah yang menyebabkan kecintaan manusia kepada harta bisa dijadikan sebagai potensi untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Bila di-manage, diatur oleh ketetapan syariat. Yang menjadi masalah ini, karena kecintaannya kepada dunia lalai dari tujuan utama dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka ketika seseorang hanya fokus mencari harta dunia dengan mengabaikan akhirat, lah masalah baru terjadi di sini. Baik masalah secara fisik ataupun secara psikis. Secara fisik lelah, capek. Secara psikis, stres, resah, gelisah, risau, galau, depresi, dan yang sejenisnya. Sehingga kelelahan lahir atau batin, fisik ataupun psikis, menjadi azab bagi dia dalam kehidupan ini. Harta banyak melimpah, tetapi hatinya tidak pernah bahagia dengan hartanya. Pikirannya pusing karena banyak masalah yang berkaitan dengan hartanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung ke dalam pengajian via aplikasi Zoom sekarang ini, saya yakin ini tidak ada yang miskin, tidak ada yang kurang. Minimal dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter, mungkin ada profesor, dokter, segala macam. Dari aspek finansial, nggak perlu untuk diragukan. Apalagi para pengusaha, apalagi para pejabat yang gajinya nggak seberapa. Di luar gaji itu yang seberapa. Pusing gak dengan urusan dunia? Ya, pusing. Kita umpam punya 2-3 perusahaan. Tempat kita menyalurkan usaha, menggolongkan uang yang kita miliki. Apakah kita tinggal ongkang kaki? Kata orang Sunda, manangkep harigu, nangge gado, ucang angge, gitu? Tidak. Kita harus ngecek pembukuan perusahaan ini benar enggak, dicek. Pembukuannya itu uang masuk keluar dan yang lain-lainnya itu bukan sejilid dua jilid, beberapa jilid, belum lagi faturah, apa faturah itu belum lagi kuitansinya harus dicek benar enggak, nyelir. Mempercayakan ke orang-orang itu, nanti laporannya harus dicek dan seterusnya. Itu baru satu perusahaan. Itu baru pembukuan, belum di lapangan. Memikirkan pekerjaan ini, memikirkan pekerjaan itu dan seterusnya. Itu pusing.
Sampai terbawa-bawa dalam mimpi, terbawa-bawa dalam sholat. Ketika sebelum sholat kita umpamanya duduk di depan komputer, ngecek ini, ngecek itu, atau memeriksa pembukuan orang lain, datang waktu.

Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya? Farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan berikan kepada fikirnya berbagai macam permasalahan dalam kehidupannya. Aspek ekonominya bermasalah, bukan karena kurang uang. Mungkin ada sesuatu dalam usahanya, uangnya tetap melimpah miliaran, tapi ada sesuatu, ada masalah, ada gangguan ini dan itu. Pikiran itu bukan karena kepemilikan uangnya, tapi permasalahan dalam usahanya. Mungkin aspek sosialnya dia ada clash dengan tetangga, dengan saudara, dengan kawannya. Mungkin aspek kesehatan, baik dirinya, keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya. Itu jadi pikiran. Farraqallahu amro, Allah cerai berikan urusan yang akan merumitkan pikirannya. Waja'ala faqrahu baina aini, dan Allah akan menjadikan kefakiran selalu terbayang di kelopak matanya. Duh, kalau usaha yang nilainya sekian miliar ini gagal, saya kena penalti. Aduh, saya akan miskin lagi, akan fakir lagi, akan gak punya apa-apa lagi. Itu selalu terbayang kefakiran, kekhawatiran dia akan gagal secara ekonomi. Walaupun yang dimaksud fakir oleh dia mungkin yang tadinya uangnya ratusan miliar tinggal tersisa 1-2 miliar. Merasa fakir itu bagi orang biasa punya 1 miliar 2 miliar, wah, kaya banget. Bagi orang yang terbiasa ratusan miliar, punya cuma 100-200 juta, aduh, merasa terpuruk, merasa miskin, merasa gak punya apa-apa. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, walaupun umpah berusaha keras mencari harta, kata orang Sunda mah, sampai banting tulang peras keringat, dug hulu pernyapet nyawa, suku dijen hulu, hulu dijen suku, tisuk jedur nebikan kasore jeder, mencari harta dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dunia tidak akan mendatanginya kecuali sebatas yang telah Allah catatkan untuknya. Tidak akan melebihi. Itu bagi orang-orang yang mengejar dunia, menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya, abai dia terhadap akhirat. Sebaliknya, man kanatil akhiratu niyatahu, siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, cita-cita hidupnya itu bahagia di akhirat, bukan di dunia. Maka jama'allahu amru, Allah akan fokuskan seluruh urusannya, Allah permudah semua urusannya. Waja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan rasa cukup dalam hatinya. Kata orang Sunda, masa utik mahi lo banyesa. Selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan, sesedikit apapun. Cukup, lebih dari cukup. Watat sudunia wahya rahimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Itulah karakter dunianya. Dunia mah kalau dikejar dia lari menjauh. Kalau ku orang ditonggongan, apa bahasa Sundanya? Kalau oleh kita dibelakangi, dipunggungi, dicuekin, dia ngejar kita. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita menghinakan dia. Nggak butuh terhadap hal itu. Dalam masalah ini ada beberapa kisah yang dicontohkan oleh para ulama. Menarik. Ada banyak. Kalau kita menceritakan kisah-kisah ajaib seperti ini. Tapi ini kita kisah nyata, bukan karang-karangan saya. Di antaranya ini saya kasih satu saja nih. Sebagai intermezzo. Sebagai inspirasi. Syekh Al-Barjas Abdurrahman di dalam kitab Kutaib, bukan kitab. Kitab kecil namanya Awaiqut Talab. Ini Kutaib bagus diajarkan kepada para da'i, para duat, para ustaz, para mubalighin. Biar lurus dakwahnya. Dalam bab yang pertama, A'iqul Awal, Al-Aqul Awal, yaitu apa, kendala bagi para penuntut ilmu di antara ketidakikhlasan. Wajib ikhlas. Jangan kejar dunia. Salah satunya ada kisah. Seorang pemuda miskin, bodoh. Jomblo pasti. Dia ngincer seorang perempuan yang cantik dan kaya raya. Dilamar. Nekat. Tentu saja ditolak sapa jodogan. Karena gak punya nilai jual dari laki-laki ini.

0: apa yang bisa diharapkan? Daya arahanana, kata orang Sunda. Tapi pemuda ini tidak patah semangat. Tak patah arang dia. Dia mikir dengan cara bagaimana saya bisa mendapatkan perempuan itu. Hanya ada dengan dua hal. Abil mal wal hasab. Dengan harta, dengan kekayaan, atau dengan kehormatan. Walaupun jelek dan bodoh, kalau kaya raya, perempuan pasti ngejar. Atau sebaliknya, kalau menjadi laki-laki terhormat, walaupun miskin, walaupun jelek, wanita juga ngejar. Ingin kecipratan, kehormatan dari pemuda ini. Akhirnya dia memutuskan memikat wanita itu dengan kehormatan. Di zaman itu, kehormatan hanya bisa diraih dengan ilmu syar'i. Akhirnya dia belajar ilmu syar'i. Dia mempelajari bahasa Arab. Bukankah dia orang Arab? Iya. Bisa dong, pinter bahasa Arab. Ngomongnya iya. Tapi aspek gramatika, tata bahasa, atau nahunya itu tidak menguasai. Enggak semua orang Arab menguasai nahu sharaf loh. Enggak. Dia pelajari nahu sharafnya, dia pelajari tafsir, dia pelajari hadis fiqih, dia pelajari akidah. Terus, dia berhasil menjadi seorang ulama besar. Dengan niat apa? Dengan niat tadinya ingin memikat perempuan tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi, datanglah utusan dari wanita tadi. Utusan ini membawa pesan bahwa wanita tersebut menawarkan dirinya untuk diperistri. Apa dia? Jawaban dia mengejutkan. La uthiru alal ilmi syai'a. Aku tidak akan lebih mementingkan apapun daripada ilmu. Ditolaklah wanita itu. Satu-satu seri. Lihat. Tadinya laki-laki ini niat belajar ilmu untuk memikat perempuan. Niat yang salah apa yang betul? Yang betul-betul salah. Yang keliru, niat yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi di tengah proses pencarian ilmu, dia tahu bahwa ilmu tidak boleh dipelajari untuk kepentingan dunia. Ilmu syar'i akan gagal. Akhirnya dia perbaiki niatnya. Dia mempelajari ilmu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan berhasil. Allah mudahkan. Akhirnya dia menjadi seorang ulama besar yang dihormati, yang dihargai, yang disanjung. Dan setelah menjadi seorang yang terhormat itu, perempuan yang awalnya menjadi motivator utama dia mempelajari ilmu syar'i mengirim utusannya. Tolong lamar saya. Enggak. Ilmu jauh lebih bermanfaat. Ini salah satu di antara aplikasi dari hadis. Siapa orang mangkanatil akhirati niyatahu. Mangkanatil akhiratu niyatahu. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai niatnya. Allah akan fokuskan urusannya. Allah permudah urusannya. Allah jadikan kecukupan. Dan wa atatshu dunya wa hiya raghimah, dunia akan mengejar dia dalam keadaan dunia itu sangat hina dalam pandangannya. Ini salah satu kisah-kisah yang lain banyak yang menjelaskan ketika dunia dipunggungi, diabaikan, fokus kepada akhirat, maka yang terjadi adalah dunia mengejarnya dalam keadaan dia enggak membutuhkan dunia tersebut. Kita kembali fokus ke yang pertama, siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya. Maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran selalu terbayang di pelupuk matanya. Allah akan jadikan atau berikan rasa lelah secara lahir atau batin kepada orang tersebut. Makanya berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan, kata beliau, muhibbud dunya la yanfaku min thalathin. Orang yang memburu dunia, orang yang mencintai dunia itu tidak akan pernah lepas dari tiga hal. Apa saja tiga hal ini? Pertama, kata beliau, hamun lazimun, keresahan, kegelisahan yang selalu melekat dalam dirinya. Resah ini, resah khawatir ini, khawatir itu. Itu orang yang mencintai, khawatir dunia yang sudah dia miliki itu hilang atau berkurang, dan dunia yang sedang dia usahakan itu khawatir luput dari dirinya, itu selalu ada. Dan yang kedua, ta'bun da'imun, rasa lelah yang terus menerus. Wahasratun la tangqadi, dan kerugian, penyesalan yang tidak akan ada habisnya. Kenapa demikian? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, wa fi hadhil amwal fitnatun lakum fi tahsiliha, wa fitnatun fi tamwiliha, wa fitnatun fi infaqiha. Di dalam harta ada tiga jenis fitnah. Ketiga fitnah ini melelahkan. Pertama, fitnah di dalam mencarinya. Kedua, fitnah di dalam pengelolaan atau pengurusannya. Kan setelah diraih, setelah diperoleh kan harus dikelola ya. Harus diurus. Harus di... data berapa yang masuk, berapa yang keluar. Dan itu fitnah yang kedua. Dan fitnah yang ketiga, fi infaqiha, dalam hal menafkahkannya, menyalurkannya atau menggunakannya. Tiga jenis fitnah yang tiga-tiganya melelahkan. Ammal fitnatu fi tahsiliha, adapun fitnah ketika meraihnya. Fa inna Allah azza wa jalla syara'a fi tahsiliha turuqan muayyanan mabniyah 'ala al-'adl bainan nas bihaitsu yaksibuha al-insan min wajhin thayyibin laisa fihi dhulmun wala 'udwan. Pertama, adapun fitnah ketika mencari harta, ketika harta itu belum didapat, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan beberapa cara tertentu yang dibangun di atas rasa keadilan di antara sesama manusia. Dalam bentuk manusia harus mencari harta itu dengan cara yang sebaik-baiknya, yang tidak mengandung unsur kedzaliman ataupun permusuhan. Maka di saat orang mencari, dia akan terbentur kepada banyak kendala. Kendala modal, kendala cara, termasuk juga kendala dari aspek keterbatasan waktu dan fisik serta psikis. Maka fitnah terjadi dalam bentuk ambil jalan pintas, jalan yang lebih mudah. Maka banyak orang yang tidak peduli lagi apakah cara yang diperolehnya halal ataupun haram. Dan ini akan pasti terjadi di suatu zaman sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wallahi la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun. Demi Allah, pasti akan datang suatu zaman kepada manusia, la yubalil mar'u fima akhadal mal amin halalin amin haramin. Di zaman itu orang tidak peduli lagi apakah terhadap harta yang dia peroleh, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Tidak peduli. Maka itu fitnah yang pertama. Tidak perlu halal haram. Kedua, fitnah yang kedua adalah mengabaikan kewajiban dalam menunaikan baik hak Allah ataupun hak manusia. Hak Allah seperti sholat, seperti saum Ramadan, seperti haji dan umroh. Itu hak Allah yang wajib kita tunaikan. Demi harta, banyak orang yang mengabaikan sholat. Demi harta, banyak orang yang melanggar atau berbuka atau tidak saum ketika Ramadan hanya karena merasa memiliki uzur lelah ketika bekerja. Demi harta, dia rela untuk mengabaikan haji dan umrah yang sebenarnya sudah wajib bagi dia. Karena dari segala segi sudah terpenuhi syaratnya. Tapi dia mikir kalau umpamanya haji yang paling cepat saja umpah 20 hari, 25 hari. Itu berapa ratus juta uang yang keluar dan berapa ratus juta lagi uang yang luput. Karena mengerjakan, meninggalkan pekerjaan selama 20 hari atau 25 hari itu berarti pemasukan nggak ada. Contoh umpamanya dokter, setiap hari praktek, apalagi yang spesialis. Pasiennya berjibun, 100 orang sehari. Pemasukan sehari umpamanya berapa? Anggap sajalah 5 juta umpamanya sehari itu. Sekarang haji 25 hari, 5 juta kali 20, berapa ratus juta yang luput umpamanya. Akhirnya daripada haji, daripada umroh, sudah. Nanti aja dilanggar kewajiban haji yang merupakan rukun Islam. Demikian juga pengusaha, demikian juga para seleb, para artis, baik penyanyi, komedian, pemain sinetron. Kalau haji berapa lama coba itu luput itu berapa ratus juta bahkan miliar, akhirnya nggak mau. Demi dunia, kewajiban-kewajiban diabaikan. Itu fitnahnya. Hak Allah tidak terpenuhi. Apalagi hak sesama manusia umpamanya. Dia terjerumus ke dalam riba, dia terjerumus ke dalam kezaliman, menipu orang, memaksa orang, mendesak orang, dan seterusnya. Dan itu salah satu di antara fitnah fi tahsilil mal, di dalam meraih harta. Seluruh proses serta fitnah yang dilakukan ketika mencari harta seluruhnya melelahkan. Lelah fisik, lelah psikis, lelah pikiran, lelah juga perasaan. Akhirnya dia terazab dengan hartanya. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah, innama yuridullahu aliyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Allah memberi harta kepada mereka hanyalah karena Allah ingin mengazab mereka dengan harta itu dalam kehidupan di dunianya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amma fitnatuhu fi tamwilihi. Adapun fitnah ketika mengelola, mengembangkan, mengurus harta. Ini banyak lagi. Karena mengelola harta sama dengan yang tadi. Dia menabrak rambu. Rambu yang pertama mengabaikan kewajiban. Karena mengelola harta, sholat ditunda-tunda bahkan dilewat. Karena mengelola harta, beberapa rambu syariat tidak boleh umpamanya merugikan, berbuat zalim ke orang, dilanggar. Itu termasuk fitnah juga ketika mengelola harta. Dan yang terakhir, fitnah ketika menyalurkan harta atau menggunakan harta. Yaitu dalam bentuk menggunakan harta tersebut untuk sesuatu yang haram, yang Allah murkai. Digunakanlah harta tersebut untuk bermaksiat sekedar untuk meraih kesenangan sesaat. Adanya tempat-tempat hiburan malam menunjukkan banyaknya orang stres yang punya banyak uang. Di rumah dia jenuh, dengan pekerjaannya dia juga capek dan lelah. Dia ingin refreshing, dia ingin menghibur dirinya ke tempat-tempat hiburan yang isinya maksiat. Ada mabuk-mabuk, ada musik-musik, ada drugs yang terlarang, obat-obat terlarang, narkoba, ada perempuan, dan seterusnya. Seluruh fitnah, baik ketika mencari, mengelola, mengembangkan, bahkan menggunakan, itu berupa aktivitas yang melelahkan fisik ataupun psikis. Makanya pantas apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, harta sebagai tujuan hidupnya, Allah akan berikan permasalahan yang beragam kepada pikirannya dan perasaannya. Allah selalu memberikan bayangan kefakiran, ketidakcukupan di dalam hatinya, dan dunia yang dia cari tidak akan Allah berikan kecuali sebatas yang telah Allah catatkan untuknya. Pantas apabila Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa muhibbu dunya la yanfaku an min thalathin, bahwa orang yang mencintai dunia tidak akan lepas dari tiga hal. Pertama, hamun lazimun, keresahan yang selalu melekat dalam jiwanya. Ta'bun da'imun, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian, penyesalan yang tidak akan pernah ada putusnya. Berdasarkan hal itulah, maka mengejar dunia adalah sesuatu yang melelahkan dan merusak serta membinasakan. Jadikan dunia ini sebagai alat media untuk meraih sebanyak mungkin keuntungan di akhirat. Kalau dunia itu berupa harta, keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai menolong banyak orang, maka itu insya Allah akan menjadi alat ibadah kepada Allah yang memberikan keuntungan dunia dan akhirat sekaligus. Dan kalau umpama itu berupa kekuasaan, dunia tersebut berupa kekuasaan, berupa jabatan, berupa pangkat, pakailah untuk menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, kejahatan, penyimpangan dan yang sejenisnya. Kalau dunia itu berupa ilmu, amalkan, aplikasikan dan ajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan cara seperti itu, insya Allah kelelahan akan terhindarkan, keresahan, kegelisahan juga akan menjauh dari diri kita, yang ada hanyalah ketenangan, ketentraman dan keyakinan. Ya, inilah kajian kita di hari ini, lelahnya mengejar dunia. Cukup sampai di sini karena memang waktu yang diberikan kepada saya sampai jam 5.10 untuk materi, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan untuk tanya jawab saya kembalikan kepada pengatur acara tadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Jazakallah khair. Nah, Ustaz Abu Haidar. Nah, berikut masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang kami rangkum masuk ke kolom chat. Mungkin nanti Ustaz berkenan untuk menjawab. Ada pertanyaan pertama ini dari Dr. Arde Burhan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya kita mencari harta, jabatan, karir dan lain-lain supaya dapat bernilai ibadah? Nah, yang pertanyaan keduanya dari Dr. Ade, itu sebagai dokter THT ini dalam melakukan operasi terkadang durasinya ini lama, sehingga kadang-kadang untuk sholat sampai akhir waktu. Bagaimana hukumnya untuk kasus seperti ini Ustadz? Jadi ada dua pertanyaan nih dari Dr. Ade. Yang pertama, cara mencari harta, jabatan, karir supaya dapat bernilai ibadah. Yang kedua, ini kalau kasusnya dalam keseharian ini. Jadi kalau dokter THT atau dokter bedah yang lain ini kadang-kadang kalau operasinya lama, itu misalkan ada tindakan operasi itu sering nyerempet-nyerempet waktu. Misalkan jadi tidak bisa sholat tepat pada waktu atau bahkan lewat jamnya. Kalau kita tinggalkan kita sholat dulu juga itu akan membahayakan pasien. Nah, bagaimana Ustaz tanggapannya? Baik.
0: Barakallahu fiik Dokter Ade. Ini pasti spesialis THT, dokter bedah. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara mencari harta, karir, jabatan, popularitas yang syar'i, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang terakhir popularitas jangan ya, jangan dicari. Jangan ingin menjadi orang yang beken, yang populer, menderita loh. Tidak bebas hidup. Inilah orang biasa yang tidak dikenal orang, tapi beken di langit, di kalangan para malaikat. Karena ibadah dan amal soleh yang kita lakukan membuat seluruh malaikat mengenal kita, memuji kita, menyanjung, mendoakan kita, nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat, didoakan kebaikan, walaupun enggak dikenal di kalangan sesama manusia. Ya, dan itu yang disebut dengan salawat dari Allah kepada seorang hamba. Sanaullahi alal amdi. Salatullahi ala abdi sana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada seorang hamba maknanya adalah sanjungan pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Disebut namanya oleh Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Sehingga menjadi terkenal di langit. Tidak dikenal di dunia tapi beken di langit. Itu yang harus kita cari. Jangan ingin menjadi orang beken. Kalau ternyata beken dengan sendiri tanpa kita ikhtiarkan, ya itu mah gak masalah. Yang penting jangan diupayakan biar beken, biar viral, melakukan hal yang aneh walaupun buruk. Ada kan yang kayak gitu, hanya cari sensasi tanpa prestasi. Bagaimana cara mencari harta yang juga karir jabatan yang syar'i yang bagus? Pertama, niatkan baik uang ataupun jabatan atau karir tersebut sebagai alat untuk memperkuat, memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita. Uangnya nanti akan dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya dipakai tu tulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kepada manusia, dipakai menopang aktivitas dakwah, masjid, madrasah, pondok pesantren, anak-anak yatim. Niatkan untuk itu Allah permudah. Allah akan limpahkan harta yang lebih banyak. Allah akan jadikan kita sebagai pipa penyaluran harta untuk orang lain melalui kita. Niatkan itu yang pertama. Yang kedua nih. Jangan sampai upaya kita mencari semuanya itu mengabaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Pada saatnya sholat, prioritaskan hak Allah di awal waktu. Pada saatnya saum, jaga saum tersebut sebaik yang kita bisa, yang kita mampu. Ya, jangan lupakan untuk membaca firman Allah, ayat-ayat Allah dalam kesibukan aktivitas keseharian kita. Selalu sempatkan. Bukan menyempatkan, menyisihkan waktu, bukan baca Al-Quran kalau ada waktu, tapi wajib diadakan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Dianggarkan, dialokasikan waktu tersebut. Yang sampai ya, kalau sudah beres semuanya baru saya baca. Enggak. Ada alokasi dijadwalkan dalam planning kita, dalam agenda keseharian kita ya. Nah itu yang kedua. Jadi dalam mencari apapun yang ingin kita cari di dunia, jangan sampai abaikan hak Allah dan hak sesama hamba. Itu yang kedua. Yang ketiganya, hindari cara-cara yang haram. Baik mencari harta, mencari karir, jabatan, kedudukan. Seperti umpamanya nyuap. Seperti umpamanya memanipulasi data. Seperti umpamanya merubah-rubah umpamanya ya tadi dokumen dari data yang harus kita setorkan ke instansi tempat kita bekerja yang seperti itu ya. Nah, selebihnya hasilnya serahkan kepada Allah dan Allah akan berikan hasil terbaik untuk kita. Selama tidak ada penyimpangan. Selama tidak ada unsur mengabaikan hak Allah dan hak sesama hamba. maka insya Allah pencarian kita terhadap dunia, baik uang ataupun karir atau jabatan atau pangkat atau kekuasaan, insya Allah tidak akan mengundang murka Allah SWT. Terlebih setelah semua itu teraih, kita benar-benar aplikasikan janji kita. Uangnya kita keluarkan zakat, infak, sedekah dan dipakai ibadah, ya. Kemudian dipakai menolong orang dan seterusnya, maka insya Allah akan barokah. Ini yang pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau sedang operasi datang waktu sholat? Apa yang harus dilakukan? Berhenti dulu, mati dong. Teruskan, selesaikan. Kalau memang kondisinya seperti itu, dan itu menjadi uzur syar'i untuk menunda sholat di awal waktu. Ada uzur-uzur tertentu yang dibolehkan menunda sholat dari awal waktunya. Seperti umpamanya ketika akan sholat, dalam kondisi kita lapar, makanan sudah tersaji. Makan dulu, walaupun dengan risiko sholat berjamaahnya ketinggalan. Makan dulu, baru setelah itu sholat. Lebih baik ingat sholat ketika makan daripada ingat makan ketika sholat. Lebih baik tidak khusyuk makan karena ingat sholat daripada tidak khusyuk sholat karena ingat makan. Dan itu menjadi uzur syar'i. Asal ada asalnya. Jangan dibiasakan, diatur, direkayasa sedemikian rupa setiap mau azan duhur selalu disiapkan. Setiap azan duhur, setiap sholat duhur akhirnya telat terus, itu gak boleh. Ini hanya kasuistis. Demikian juga dengan operasi. Kalau jadwal operasi bisa diatur tanpa melabrak waktu sholat. Yuk operasi jam 8 pagi, jam 9 pagi. Atau operasinya diperkirakan 2 jam selesai, yuk ba'da sholat duhur, ba'da makan kita operasi. Jadi sebelum asar sudah selesai. Atau pas ba'da sholat asar, yuk operasi sebelum maghrib sudah selesai. Kalau itu bisa diikhtiarkan, lakukan. Harus begitu kalau bisa. Ya, tapi kan ada kalanya operasi dadakan kan, sifatnya darurat. Nah, yang darurat seperti ini, ya, oh ada pasien gawat harus operasi sekarang. Jam umpamanya 12 kurang seperempat. Ya, apa boleh buat? Daripada harta, daripada nyawa orang melayang atau tambah parah. Maka silakan. Umpamanya jam 12 kurang 10 siapkan operasi. Pas mau operasi ngong azan. Jangan sekali-kali dokter, maaf, saya harus menunaikan hak Allah dulu. Kita tunda ya 15 menit untuk sholat. Beres sholat, ini sudah mati. Gak boleh. Tangani dulu, itu uzur syar'i. Sama dengan begini, umpamanya kita sudah azan maghrib, kita sudah pakai kopiah, sudah pakai sarung, sudah wudu, pergi ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah di awal waktu. Pas baru aja keluar ada anak pakai sepeda, jetruk jatuh, kemudian kepalanya menimpa batu atau apa yang keras, akhirnya berlumuran darah. Jangan begini ya. Saya mau salat maghrib dulu. Nanti setelah salat maghrib saya bawa ke dokter, ke rumah sakit. Mati itu anak. Pendarahan yang banyak. Tunda dulu salat maghrib. Bawa anak itu dulu. Anak siapa kek? Tetangga, apalagi anak kita ya. Bawa dulu. Tangani dulu. Kalau umpamanya kitanya mengerti, tangani dulu. Kalau nggak ngerti, bawa ke UGD. Yang terdekat tangani. Walaupun berakibat sholatnya terlewat sholat maghrib, nggak apa-apa, dijama dengan isya, diqadha pada waktu isya, maghrib dulu nanti isya, maghrib dulu setelah itu sholat ba'da maghrib 2 rakaat lalu qomat lagi kalau isya. Kalau itu di waktu maghrib sudah terlewat, walaupun kita bukan dokter. Tapi lihat anak kecelakaan atau orang kecelakaan berlumuran darah, pas mau sholat sudah qomat, jangan sholat dulu. Maka kita angkut orang itu, bawa ke UGD terdekat, ke dokter terdekat. Pas sana umpamanya sudah selesai dan apa namanya waktu salat maghrib sudah habis, isya nggak apa-apa, nggak masalah. Salat maghrib pada waktu isya diqadha karena ada uzur. Apalagi dokter, kalau memang tidak bisa dijadwalkan sekehendak kita, pas umpamanya mau sholat, pas harus operasi yang apabila ditunda bisa mengancam nyawa si pasien, silakan. Itu ada uzur dan tidak dosa, bahkan berpahala karena menyelamatkan nyawa orang tanpa mengabaikan hak Allah. Hak Allahnya tetap akan tertunaikan walaupun tidak di awal waktu. Ya, jadi kalau kondisinya begitu lanjutkan sampai selesai, tapi lebih baik kalau itu bisa dijadwalkan waktunya sekehendak kita, jadwalkan waktu operasi yang tidak harus menunda waktu sholat. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Mungkin kalau case-nya yang mepet itu di asar bagaimana ya Ustaz ya? Misalkan kalau operasi, misalkan jenis tumor gitu ya, perlu waktu yang cukup lama, 6-8 jam, sedangkan mulainya duhur, nah ini waktu asarnya nih kemungkinan akan habis gitu. Apakah, sedangkan kita tahu kan nggak bisa di jama' antara asar dengan maghrib. Nah, ini kasus yang seperti ini bagaimana nih Ustaz? Menyambung yang tadi kalau secara
0: taib.
1: Kasuistik.
0: Taib, barakallahu fiik. Yang tadi saya jelaskan bukan jama' tapi qadha. Makna qadha itu melakukan sholat di luar waktunya karena ada uzur, karena kondisi yang darurat, bukan jama'. Termasuk asar. Apakah Nabi SAW pernah menunda waktu asar atau mengakhirkan asar sampai menjelang maghrib? Iya. Ini pernah dialami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Setelah salat Jumat, beres Jumat, beliau memberikan tausiah pengajian. Sampai asar terus ngomong. Sampai menjelang maghrib, orang-orang berteriak sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, sholat. Ibnu Abbas terus. Sampai menjelang maghrib, baru dia menyuruh untuk qomat lalu sholat. Diprotes oleh banyak orang. Kata Ibn Abbas, atu'allimunani anis sunnah. Apa kalian mau mengajari aku tentang sunnah? Aku lebih tahu tentang sunnah Nabi daripada kalian. Lalu beliau menceritakan dahulu pernah Nabi SAW melakukan itu. Beliau memberikan tausiah pada Jumat, pengajian, sampai lewat asar, sampai orang-orang teriak sholat-sholat. Sampai menjelang maghrib, baru melakukan sholat asar. Dari sini para ulama mengambil istimbat, mengambil faidah dari hadis ini bahwa dibolehkan menunda sholat demi kepentingan ilmu syar'i, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan kemudian diikuti oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Padahal mempelajari ilmu syar'i tidak mengandung resiko kematian. Apalagi mengandung risiko kematian seperti apa? Seperti mengoperasi pasien tumor umpah sampai 6 jam, sampai 8 jam dari ba'da zuhur sampai maghrib belum selesai asarnya gimana? Nanti tunda selesai. Kalau umpah sholat dulu, maaf, saya mau sholat dulu, sholat berjamaah, dibiarkan dosen 5 menit, pasien 5 menit, beres sholat mati dia. Kita yang bertanggung jawab, bisa dituntut secara pidana? Ya mungkin, bisa dituntut secara pidana. Bereskan dulu, walaupun sampai maghrib, sampai isya, nanti sholatlah asar ketika maghrib atau isya, bukan jamak, tapi qadha. Bukan karena uzur yang membolehkan jamak, tapi uzur yang membolehkan melakukan sholat di luar waktunya. Baik karena kondisi darurat atau karena lupa. Umpamanya kemarin kita belum asar, ingat-ingatnya sekarang. Atau ingat-ingatnya nanti ba'da isya, maka sholatlah. Asar kemarin di ba'da isya nanti, boleh. Saya pernah melakukan sholat asar yang kemarin dilakukan isya hari ini. Kok bisa? Karena lupa. Suatu saat saya ke Jakarta, ada pengajian. Biasanya ba'da zuhur. Setelah berangkat dari Jakarta ke Bandung. Nah, karena saya safar, saya jamak qasar di Jakarta. Jadi sampai Bandung itu menjelang maghrib tidak sholat asar lagi. Dah udah tadi di jamak qasar. Suatu saat, itu sering, hampir tiap hari saya ke Jakarta. Atau sepekan beberapa kali lah. Selalu menjamak qasar, sholat zuhur dan asar di Jakarta. Suatu saat, ketika mau pulang dari Jakarta, saya enggak sempat menjamak. Hanya sempat sholat duhur saja di qasar 2 rakaat. Itu jadwal keberangkatan travel sudah harus berangkat. Akhirnya ya sudah, nanti aja di rest area saya akan sholat asar. Belum terlupa sampai Bandung, biasanya juga sudah sholat asar. Belum lupa sampai maghrib, sampai isya, sampai besoknya. Ketika besoknya ba'da isya melamun, mengevaluasi aktivitas kemarin, mengingat-ingat aktivitas kemarin, baru ingat, uluh astagfirullah, kemarin belum sholat asar. Ya sempat. Maka sholatlah seingatnya. Ketika ingat, begitu ingat, langsung berwudu. Langsung sholat asar yang kemarin dilakukan isya hari ini. Itu bukan jamak, tapi itu qadha. Ya. Jadi termasuk dokter yang sedang mengoperasi pasien ba'da zuhur terus sampai maghrib, isyanya apa asarnya kelewat, lakukan sholat asar pada waktu maghrib, bukan jamak tapi qadha. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, silakan.
1: Nah, ada pertanyaan lagi, mungkin karena terbatas waktu juga mungkin nggak bisa semua saya bacakan. Ada sebetulnya ada 10 pertanyaan lagi, cuman ini dari Umum Muhammad Raka. Assalamualaikum, semoga Ustadz dan kita semua dirahmati Allah. Ingin bertanya, satu, manakah yang lebih baik menurut Allah? Apakah orang kaya yang banyak beramal dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, ataukah orang miskin yang dia tidak bisa banyak berinfak namun bersabar? Bagaimana jika kita dalam posisi hidup yang serba pas agar tetap bisa meraih pahala yang banyak seperti orang-orang yang berada atau kaya? Jazakallah khairan.
0: Taib.
1: Demikian.
0: Wa jazakallahu khairan. Umuraka dokter nih di suatu tempat. Mana yang lebih baik, orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang bersabar? Dua-duanya baik. Dan kita hanya bisa berada dalam satu posisi. Tidak berada di kedua posisi itu di waktu yang bersamaan. Dan itu bukan pilihan kita. Saya mau menjadi orang yang kaya yang bersyukur aja, biar senang tapi ibadah. Tidak mau menjadi orang miskin yang bersabar, bisa tekuat. Tidak bisa kita memilih begitu. Kita berusaha untuk begitu ya, tapi hasil akhir tetap ketetapan Allah, kehendak Allah yang terjadi. Betapa banyaknya orang yang ingin menjadi orang kaya yang bersyukur, tapi realita yang dia alami adalah miskin, tapi dia bersabar. Dan ada juga orang yang menginginkan miskin bersabar daripada kaya yang bersyukur. Seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau mau kaya, wah, gunung emas itu sudah mengikutinya. Tapi beliau lebih memilih kemiskinan dan bersabar di atas hal itu daripada kaya. Ya. Dan mana yang lebih utama, yang lebih baik? Pertama untuk kita nih, maka bersikaplah sesuai dengan posisi kita, kondisi kita, keadaan kita. Kalau kita kaya, bersyukurlah dengan kekayaan tersebut. Jadikan kekayaan itu sebagai alat untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kalau posisi kita sedang pas-pasan, tidak punya, katakanlah sedang miskin, maka bersikaplah sebaik-baik sikap bagi orang miskin. Yaitu apa? Bersabar, qanaah, ya, dan banyak ibadah, banyak berdoa kepada Allah. Waktu luang yang dimiliki gunakan untuk semaksimal mungkin taqarrub ibadah kepada Allah. Semakin miskin semakin luang waktunya. Semakin kaya semakin sempit waktu untuk ibadah. Karena dia harus mengurus, menggolongkan, mengelola kekayaannya. Dan itu menyita perhatian, waktu, perasaan, pikiran dan semuanya. Nah, jadi bagi kita bersikaplah sesuai dengan keadaan dan posisi kita. Nah, soal kalau sekarang pertanyaannya, mana yang lebih utama? Miskin tapi bersabar atau kaya tapi bersyukur? Maka kedua-duanya ada plus minusnya. Adapun dari aspek mana yang lebih dahulu masuk ke dalam surga, dari aspek hisab, maka orang miskin sabar lebih mudah hisabnya dan lebih dahulu masuk surganya. Sampai Nabi SAW menyatakan fuqara'ul muhajirin, bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin lebih dahulu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya di kalangan mereka. Jadi pas orang kaya masuk surga, kaya tapi soleh loh. Loh, sudah ada yang mendahului orang miskin. Kata orang miskin, saya sudah 500 tahun di sini gitu ya. Dan orang miskin lebih apa? Lebih mudah hisabnya. Karena kekayaannya menyebabkan cepat hisabnya. Tidak terlalu banyak pertanyaan tentang kekayaan. Lebih mudah hisabnya, lebih dahulu masuknya ke dalam surga. Dari aspek ini, orang miskin yang bersabar lebih utama. Dari aspek level, tingkatan kemuliaan di surga, orang kaya bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena pahalanya akan lebih banyak dengan kekayaannya. Dengan kekayaan dia bisa infak sedekah. Dengan kekayaannya dia itu bisa menghasilkan pahala jariah yang terus mengalir. Dia bangun masjid, dia bangun pesantren, dia bangun madrasah, dia sumbang yayasan-yayasan dakwah. Sehingga dari sumbangannya itu pahala jariahnya mengalir terus, itu menumpuk. Lebih banyak pahalanya. Dia bisa setiap tahun haji, dia bisa setiap sekian bulan umroh, dan bisa mengumrohkan orang lain, bisa menyantuni fakir miskin, janda-janda yang tua. Itu semua menghasilkan pahala, lebih banyak pahalanya. Dan kebanyaknya pahala menentukan tingkat level kemuliaan di surga. Ayat yang menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang berilmu dan beriman dan berilmu berapa derajat. Maknanya derajat di surga. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atu darajat li kasrati thawab. Ketinggian derajat di surga sangat tergantung pada banyaknya pahala yang tersisa di akhirat. Lebih banyak saldo pahala, lebih tinggi derajatnya di surga. Jadi dari aspek ketinggian derajat, nanti orang yang kaya karena pahalanya lebih banyak itu lebih tinggi daripada orang-orang miskin. Dari aspek hisab dan siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam surga, orang-orang miskin yang lebih dahulu dan lebih enteng hisabnya. Sing, tinggal pilih sama kita. Mending mana? Mending terlambat masuk surga tapi nanti levelnya tinggi. Mending segera masuk surga, hisabnya mudah tapi nanti kalah levelnya kemuliaannya dibanding orang-orang kaya ya. Demikian, cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki sudah habis. Semoga Allah kelak mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum, alhamdulillah rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin, ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja, HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al-muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya bahkan terkadang supirnya lebih bahaya daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sebentar kita lihat sebagian orang miskin, ya bisa hidup dengan tenang, ya jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya, semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan, kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap-menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhan nas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, Ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
5: Berkata para ulama kita di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial. Saat yang genting, ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu enggak sempat memperbaiki. Enggak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin enggak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi, kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah.

sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.

0: Fatawa Mukhtara.
1: Pertanyaan: bagaimanakah hukum syariat mengenai berjabatan tangan setiap selesai sholat? Apakah ini bid'ah atau sunnah? Kami mohon penjelasannya beserta dalil-dalilnya.
2: Jawab: berjabat tangan setelah selesai sholat secara rutin, kami tidak mengetahui asalnya, bahkan itu perkara yang diada-adakan. Padahal telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Fatwa Islamiyah Syekh bin Baz, halaman 179.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
4: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah,

Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab, merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpama dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan, itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Uang bergepok-gepok, gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditempatkan.

0: Bukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina. Wah, menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu, beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat nggak butuh makanan, nggak butuh minuman, nggak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, terdetoel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah aduh tega, gak tega ya, bisa begitu tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno, jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan, atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, bosan nih banget. Loh, berarti gak sesuai, gak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing tersno, jalanan soko kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tersno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami, karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk. Dan Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurat, aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. Itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok. Ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP.

0: entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itulah panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran, gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng kok dadi ora suara pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racunnya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya, "Geh, seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo." Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esok pada cilik. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syaikhul Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul, baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki, orang lain tidak kita nasihati, orang lain tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita, tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah, Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu, tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba, jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempat. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Sebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Oh, kurus plastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama kurus plastik tok. Sedesa

manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, turu-turu-turu-turu-turu. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau gak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwambune, Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi

0: dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat, normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatsum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

di kisahnya, paling melihat kecuali dirinya dengan Allah saja adalah salah satu golongan yang akan dapatkan naungan ketika ada naungan kecualinya. Rajulun, seseorang yangnya bakat min khasyah, nangis karena takut pada Allah. Yang kita tahu bersama ma yang juga selalu di api neraka ada dua ma. Ayan la tamsuh nar, dua mata, dua pasang tidak tersentuh neraka. Ainun kat min khasyatillah wa ainun ahrusu fi sabil. Pertama adalah mata yang nangis karena Allah. Yang kedua mata yang sedang jaga malam di area pertasan sedang jihad fisillah. Maka mata yang menangis karena adalah ibadah. Mata itu bersaksi di hadapan Allah. Mata itu akan menceritakan ceritanya. Bukan Allah sendiri mengatakan yawma'in tuhaddu akhbaraha. Hari Allah membuat segala menjadi bisa benar. Yawma nakhthimu afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yu'minun. Hari di mana kunci kedatangan menjadi apa yang ditangisi oleh para ulama dan penyebab tangisan-tangisan mereka, yang semoga saja kita bisa belajar dari tangisan mereka. Kita tahu yang menghadiri majelis Imam Ahmad ada 5.000, yang mencatat kajiannya hanya 500. 4.500 mempelajari adab-adabnya, mempelajari bagaimana Imam Ahmad menangis, mempelajari bagaimana cara duduknya, cara berdirinya, cara menyalaminya, mempelajari gerak-geriknya. Itulah keberkahan yang didapatkan seorang yang duduk di majelis ilmu. Meskipun sudah tersedia media online, tetapi mereka menyempatkan untuk duduk di majelis ilmu karena mendapatkan suasana yang tidak sama dengan majelis-majelis online. Yang pertama adalah tangisan dari sahabat mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf diriwayatkan dari Naufal bin Iyas Al-Hudzali. Abdurrahman bin Auf, kita tahu, seseorang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang setiap kali peperangan menyumbang harta yang tidak sedikit, ribuan dinar dia sumbangkan. Seseorang yang sangat berjasa, bukan hanya dirinya ikut hijrah ke Madinah, tapi dirinya juga ikut hijrah ketika ke Habasyah. Seorang yang punya CV brilian. Dia adalah seorang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Dan ternyata suatu ketika beliau sedang duduk, tatkala Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, beliau duduk di sebuah rumah yang bukan rumahnya. Dia mendapati tuan rumah membawanya sepotong roti dan daging. Kemudian makanan itu diletakkan di hadapannya. Falam ti'at baka Abdurrahman ibn Auf, ketika makanan itu ditaruh di hadapan Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman bukan menangis karena terlilit utang. Dirinya bukan menangis karena meninggal oleh anaknya. Dia bukan hanya menangis ketika ditinggal oleh istri-istrinya, tapi dia menangis karena ada makanan di depannya. Sangat jauh berbeda dibanding kita semua yang hari ini sebagian orang berusaha untuk memamerkan makanannya, apa yang dia makan hari ini, berusaha untuk mengkontenkan apa makanan yang dia makan hari ini, berusaha untuk memamerkan apa yang dia makan hari ini. Bahkan menjadi salah satu profesi hari ini, food vlogger. Betapa hari-hari ini kita mubazir terhadap makanan. Betapa makanan sudah sering menjadi makanan sisa. Sedangkan orang yang dijamin masuk surga dari lisan Nabi SAW menangis tatkala ada makanan di hadapannya. Tatkala beliau menangis, ditanya oleh Naufal bin Iyas, "Ma yubkik?" Apa yang gerangan yang membuat kau menangis, wahai Aba Muhammad? Kunyahnya adalah Abu Muhammad. "Ma yubkik?"

Kemudian dia menjawab, halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba huwa wa ahlu baitihi min khubz asy-sya'iri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia dan beliau beserta keluarganya belum pernah merasakan kenyang dari roti gandum sekalipun. Sahabat mulia ini teringat memorinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang untuk bisa makan kenyang beliau sangat jarang sekali. Bahkan di rumah beliau pernah 2 bulan berturut-turut hanya makan aswadan, kurma dan air putih. Tangisan beliau adalah tangisan kerinduan kepada kekasihnya. Tangisan beliau adalah kerinduan kejujuran kepada kekasihnya. Tangisan mengingat kekasihnya bahwa kekasih yang dicintainya, kekasih yang lebih mulia dari dirinya, ternyata tidak pernah atau sangat jarang sekali kenyang dalam makanan-makanannya. Lihat hari ini, pagi kita kenyang, siang kita kenyang, malam kita kenyang, kemarin kenyang, besok kenyang. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jarang kenyang. Sangat jarang kenyang. Bisa terhitung jari hadis-hadis yang menjelaskan tentang kenyangnya beliau. Dan Abdurrahman Auf mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dilihat oleh orang saleh selalu berbeda dengan apa yang dilihat oleh orang-orang yang mencintai dunia. Orang saleh, orang beriman, ketika melihat makanan saja bisa mengambil pelajaran yang besar. Orang saleh ketika melihat sebuah peristiwa dan kejadian, dia bisa melihat dengan perspektif yang berbeda. Berbeda dengan orang yang mencari dunia. Apa yang berada di hadapannya dari perkara dunia akan selalu memukaunya dan dijadikan sebagai obsesi utamanya. Abdurrahman Auf sudah mencicipi berbagai macam kenikmatan dunia. Dimiliki harta yang sangat banyak, mampu membeli apapun yang memiliki harga saat itu. Tapi ketika melihat makanan yang lezat, dia teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa mengambil pelajaran dari sepiring makanan. Sedangkan betapa sering kita makan sambil melihat konten di sosial media. Kita makan sambil melihat konten YouTube. Kita makan sambil melihat reels, TikTok, status WhatsApp, membalas WhatsApp. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِ. Hendaknya manusia melihat apa yang dia makan. Hendaknya manusia melihat apa yang berada di hadapannya dari makanan. Bukankah kita tidak tahu dari mana makanan itu ditumbuhkan, di mana Allah menjadikan itu proses distribusinya, dari petani hingga diproses sampai ke hadapan kita. Itulah mengapa doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji kepada Allah. Seorang soleh selalu memiliki cara pandang yang berbeda. Lihatlah bagaimana sahabat mulia Abdurrahman bin Auf bisa mempelajari dari satu makanan yang dia lihat. Kemudian beliau mengatakan, wala urana ukhirna laha lima huwa khairun lana. Aku tidak menyangka kita diakhirkan kecuali pasti karena ada sesuatu hal yang lebih, menganggap bahwa ditundanya kematian kita, ditundanya mengapa Rasulullah terlebih dahulu yang lebih meninggal lebih awal dibandingkan kita. Kata beliau, ini pasti juga karena ada hikmah. Mengapa saya masih hidup sekarang? Karena dosa saya masih banyak. Kenapa kita masih hidup hari ini? Bukan karena malaikat lupa mencabut nyawa kita. Bukan karena malaikat lalai menyebut nama kita. Tapi senantiasa karena memang Allah masih menunggu kita. Amal-amalnya bertambah, dosa-dosanya berkurang, dan taubatnya disempurnakan. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat mulia Khabbab bin Arad, beliau satu ketika sedang sakit

Kemudian beliau berkata kepada sahabatnya yang menjenguk beliau, "Inna fi hadha at-tabut 80,000 dirham." Sungguhnya saya memiliki di peti ini ada 80,000 dirham. Satu dirham saat itu adalah 1/10 dinar. Satu dinar adalah 4,25 gram emas. Berarti kalau saat ini emas seharga 1,8 atau 1,9 juta dikali 4,25 kemudian dibagi 10, itulah seharga satu dirham dikali 80,000. Silakan hitung berapa ratus atau berapa miliar yang dimiliki oleh Khabbab bin Arad. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi ma shaddattu laha min khaytin wala mana'tuha min sa'il." Demi Allah, aku tidak pernah mengikat seutas benang pun untuk menjaganya. Beliau sengaja tidak terlalu strict dalam menjaga peti hartanya. Beliau tidak terlalu kuat dalam mengikat tali dengan seutas benang pun untuk menjaganya. Bahkan beliau tidak pernah menahan orang untuk memintanya. Jadi seketika ada yang datang kemudian memintanya, dipersilahkan. Kemudian beliau menangis. Fabaka. Kemudian beliau menangis. Faqila ma yubkik. Ditanya kemudian, apa gerangan yang membuat engkau wahai Khabbab menangis? Maka beliau mengatakan, abki anna ashabi madaw wa lam tanqushum ad-dunya syai'an. Kata beliau, aku menangis sedangkan para sahabatku telah dahulu lebih dahulu pergi dan dunia tidak sempat mengurangi mereka sedikit pun. Dunia tidak sempat mengejar mereka sedikit pun. Kemudian beliau mengatakan, wa inna baqina ba'dahum hatta ma najidu mawdian illa turab. Adapun kita tetap masih hidup sesudah mereka hingga kita tidak mendapati tempat yang kita pijaki kecuali tanah. Apa yang beliau katakan? Beliau menangis karena sedang dikejar-kejar oleh dunia. Beliau menangis tatkala sudah memiliki harta. Kita kenal Khabbab. Khabbab yang pernah melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala tulang berulangnya kelihatan setelah dipanaskan besi kemudian ditempelkan ke kulitnya hingga melepuh kulitnya dan kelihatan tulang-tulangnya. Yang beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, "Ya Rasulullah, ala tastansir lana? Ala tad'u Allah lana?" Wahai Rasulullah, tidakkah kau doakan kami? Tidakkah kau minta kepada Allah pertolongan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Fa innakum qaumun tasta'jilun." Orang sebelum kita dahulu pernah ada yang dikuburkan tubuhnya hidup-hidup, kemudian digergaji dari kepala sampai bawahnya. Ada orang yang lebih merasakan rasa pedihnya. Maka turunlah ayat, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra' wal zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Apakah kalian mengira setelah kalian mengatakan kalian sudah beriman kemudian kalian tidak diuji sebagaimana orang-orang sebelum kalian yang mereka merasakan himpitan, ujian, cobaan sampai digetarkan bumi kepada mereka, sampai di antara rasul mereka dan orang-orang beriman yang bersama rasulnya berkata, "Mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah?" Allah kemudian melanjutkan ayatnya, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah bahwa pertolongan Allah amatlah dekat. Khabbab takut dikejar dunia. Khabbab benar-benar takut dirinya merasa dalam kemakmuran. Kita merasakan sebagian antara kita hari-hari ini ketika masa awal hijrahnya betapa

himpitnya dunia, sesaknya dada, sulitnya mungkin untuk beli beras, perlu minjam ke teman. Mungkin kita perlu sampai berada di kontrakan teman, tidak bisa mengontrak di temannya. Kita numpang di rumah teman. Kita pernah merasakan masa-masa itu sebagian kita. Sekarang Allah bukakan pintu dunia selebar-lebarnya kepada kita. Kita sudah bisa punya mobil, sudah sebagian punya motor, sebagian sudah punya rumah, sebagian sudah punya aset yang bukan hanya satu, tapi dua dan tiga, tapi empat dan lima. Sudahkah kita menangis bahwa dunia itu sedang mengejar kita? Sebagaimana Khabbab menangis tatkala dunia sedang mengejarnya, dan dia sedang mencari cara agar kabur dari dunia agar tidak mengejarnya. Maka kata beliau, "Wa ma baqina illa turab." Dan tidaklah kami temukan jalan keluarnya kecuali berada di dalam bawah tanah. Khabbab sengaja lari dari impitan dunia, sehingga beliau membiarkan 80 ribu dirhamnya di kotak peti itu. Siapapun yang mengambilnya dipersilahkan, dan dia tidak kunci dengan rapat-rapat karena memang tidak ada terlalu hasrat kepada dunianya. Khabbab, dunia sempat mampir ke dalam hidupnya, dia tidak merasakan itu sebagai anugerah tapi sebagai ujian. Beliau menangis karena sedang dikejar oleh dunia. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat berikutnya, atau salah seorang ulama salaf, mungkin bukan sahabat, yang bernama Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid, sahabatnya berkata bahwa suatu ketika Yunus bin Ubaid memandangi kedua kakinya menjelang wafatnya. Di detik-detik menjelang wafatnya, dia memandangi kakinya begitu lama, begitu dalam memandangi kedua kakinya. Kemudian dia menangis. Fabaka, faqilalah, dikatakan kepadanya, ma yubkik, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, kunyah daripada Yunus bin Ubaid. Kemudian beliau mengatakan, qadamai lam taghbirra fi sabilillahi azza wa jal, kedua kakiku belum pernah merasakan debu di jalan Allah. Kedua kakiku belum pernah berada di medan jihad pertempuran. Kedua kakiku belum pernah berdebu saat membela kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah. Belum sempat kakiku ini berada di medan pertempuran. Belum sempat kakiku berada di medan jihad. Maka beliau menangis. Lihatlah, seorang ulama yang mereka tangisi adalah ketidakmampuan mereka berada dalam pasukan orang-orang beriman. Ketidakmampuan mereka berada di pasukan orang-orang saleh. Ketidakbisaan mereka ketika orang-orang ikut hadir kajian, mereka sakit terkujur tubuhnya. Mereka menangis. Yang mereka tangisi karena tidak bisa ikut kajian. Yang mereka tangisi karena tidak bisa berangkat haji. Yang mereka tangisi karena tidak bisa berangkat umroh. Yang mereka tangisi karena mereka tidak bisa berangkat ke masjid. Yang mereka tangisi karena tidak bisa ikut ke majelis ilmu. Mereka menangisi karena tidak berada di pasukan orang-orang beriman. Orang beriman menangisi ketidakikut sertaan mereka bersama orang-orang yang sedang berjuang. Maka tatkala di antara kita ada orang-orang yang sedang mengurusi kegiatan yang bermanfaat, di antara mereka ada yang sedang berjuang ikut daurah, ikut kajian, ikut kepanitiaan kurban. Di antara mereka ada yang sedang sibuk untuk menyiapkan bagaimana perbekalan, apa perabotan yang di rumah yang bisa dijual untuk bisa daftar haji. Di antara mereka ada yang sudah menjual motornya, mobilnya, rumahnya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Karena mereka merindukan kebersamaan mereka. Debu yang ada di kaki mereka, di tubuh mereka bisa sama seperti mereka yang berjuang kepada Allah, berjuang untuk mendapatkan

Ya Allah, ketidakikutsertaan mereka, mereka tangisi. Mereka menangisi ketidakikutsertaan mereka. Sudahkah tatkala kita sakit di rumah, sudahkah kita menangisi ketidakikutsertaan kajian rutin pembahasan kitab yang seharusnya kita hadiri tapi kita tidak hadir? Sudahkah kita menangisi keberangkatan orang-orang saleh dalam kegiatan-kegiatan positifnya tapi kita tidak diundang? Bayangkan bila ada sekumpulan keluarga kita yang sedang berada di suatu tempat, mereka sedang berbahagia, kemudian kita di rumah tidak diajak, sedihkah kita? Sedih. Apabila kaum muslimin sedang berada di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, mereka berkumpul sambil mengumandangkan kalimat talbiyah, sambil mengumandangkan kalimat afdalud du'a, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Doanya para nabi dan rasul. Mereka sambil mengadahkan tangan mereka dari zuhur hingga maghrib. Kemudian kita di sini tidak diajak. Sedihkah kita? Kalau memang masih ada rasa sedih, berarti masih ada rasa iman. Tapi bila tidak ada kepekaan dalam hati untuk bisa ikut sama seperti mereka, silakan tanya kepada jiwa, tanyakan kepada hati, tanyakan kepada batin kita, mengapa kau tidak sakit? Mengapa kau tidak sedih tatkala orang-orang saleh berkumpul, kau tidak hadir bersama mereka? Tidakkah kita ingat bagaimana sedihnya Ka'ab bin Malik ketika ketinggalan pasukan? Bagaimana sedihnya Ka'ab bin Malik ketika diboikot 50 hari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diajak bicara, bukan hanya oleh beliau, oleh seluruh sahabat diperintahkan tidak berbicara kepada Ka'ab, kepada Hilal, kepada Murarah. Tidak kita ambil pelajaran bahwa kesedihan orang beriman tatkala mereka tidak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan orang beriman. Kesedihan orang beriman tatkala mereka tidak dilibatkan bersama orang-orang yang bangun di sepertiga malam untuk sholat malam. Tatkala mereka tidak dilibatkan untuk bangun malam, mereka tidak dilibatkan. Sedihkah? Sebagaimana para salaf terdahulu, mereka begitu bangun terlambat, mereka menangis sejadi-jadinya. Begitu terlambat sholat berjamaah, mereka menangis sejadi-jadinya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis bukan karena penyakitnya. Beliau menangis bukan karena kankernya. Bukan karena penyakit jantung yang sudah stadium 4. Bukan karena penyakit kulitnya. Tapi menangis karena kakinya masih terlalu bersih, masih terlalu mulus, karena tidak sempat menginjakkan medan perang. Lihat, sudah berapa banyak di antara kita yang jatuh di motor saat mau ke kajian. Ada luka? Maka itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Sudah berapa banyak di antara kita yang tabrakan dikarenakan mau pergi berangkat ke kajian, kemudian tangannya lumpuh, bahkan matanya tidak bisa melihat. Maukah kita tatkala kedua bola mata itu akan menjadi saksi di hadapan Allah, kaki akan menjadi saksi di hadapan Allah, ketika Allah bertanya, apa yang menyebabkan kakimu putus saat itu? Atau jangan sampai sakitnya kaki kita hanya karena kelamaan main futsal atau kelamaan leg day ketika di gym, atau hanya karena itu. Maka ingatlah kembali, di mana luka tubuh kita yang itu kita persembahkan dalam kegiatan kita bersama Allah. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sahabat berikutnya atau ulama berikutnya, adalah Al-Harith bin Sa'id. Suatu ketika Al-Harith bin Sa'id akhadha biyadi Riyah faqala,
Halumma ya ba Aba Muhammad hatta nabki ala marri sa'at. Al-Harith bin Sa'id satu ketika memegang tangan Riyah, sahabat yang bernama Riyah. Kemudian dia berkata kepada sahabatnya, halumma ya Aba Muhammad, marilah wahai Abu Muhammad, nabki ala marri sa'at. Kita menangis sebab berlalunya jam-jam yang telah kita lalui. Sahabat sejati adalah sahabat yang kita bisa memiliki momen dalam tangisan kita dalam hal kesia-siaan yang pernah kita lakukan terdahulu dari banyaknya waktu yang kita buang. Sahabat bukan sekedar yang banyak tertawa di hadapan kita. Sahabat sejatinya bukan mereka yang dapat melucu di hadapan kita. Sahabat sejatinya adalah yang bila kita melihat wajahnya, semakin kita mengingat akhirat. Yang kita genggam tangannya, semakin kita rindu kepada surga. Sahabat yang bila kita pandang kehidupannya, semakin kita ingin tinggalkan dunia-dunia kita dan ingin kelam bersamanya. Itulah sahabat. Al-Harith bin Sa'id menggenggam tangan sahabatnya, kemudian mengajak sahabat untuk sama-sama menangisi, menyesalkan atas waktu yang sudah banyak terbuang-buang demi lalainya kita dalam perkara zikir, lalainya dalam perkara ibadah, lalainya dalam perkara tontonan, lalainya dalam perkara grup WhatsApp, lalainya dalam perkara tertawa terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka mereka pun akhirnya bersama-sama menuju pemakaman. Mereka kharajtu ma'ahu ila al-maqabir. Kemudian aku bersamanya menuju pemakaman. Falamma nadhara ila al-qubur sarakh. Ketelah dia mengajakku ke kuburan, kemudian dia teriak. Thumma kharra maghshiyan 'alayhi. Kemudian dia pingsan. Faqala fajalastu wallahi 'inda ra'sihi abki. Kemudian setelah dia pingsan, aku berusaha membangunkannya dalam keadaan aku duduk di sisinya dan aku pun menangis. Fa'afaq, kemudian dia bangun. Faqala ma yubkik? Dia bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Qultu lima arabik? Aku menangis karena aku melihatmu bisa sebegitu takutnya kepada apa yang akan kita hadapi nantinya, yaitu kematian. Qala li nafsika fa abki. Maka menangisilah atas dirimu sendiri. Menangisilah atas keadaanmu sendiri. Kemudian dia berkata, Wa nafsah, wahai jiwa, wahai jiwa. Mereka terbiasa, para salafus saleh memanggil jiwa mereka untuk mengiming-imingi jiwa mereka. Maka tatkala diri kita malas, tidak masalah bila kita panggil jiwa kita dengan menyebut nama kita. Misalkan saya memanggil nama saya, wahai Abdurrahman, kendalilah bahwa tempatmu kelak bukan berada di dunia. Panggil diri kita, wahai jiwa, wahai jiwa. Ingin disadarkan, wahai jiwa. Thumma ghusya alaihi farahimtuhu wallah mimma nazala bih falam azal inda rahsihi hatta afaq. Kemudian ketika dirinya berkata, wahai jiwa, wahai jiwa, kemudian dia kembali pingsan. Dan kata sahabat, aku merasa kasihan kepada dirinya karena keadaan yang menimpa dirinya. Kemudian dia mengulang ayat tilka idzan karratun khasirah di dalam surah An-Nazi'at ayat 12. Itulah pengulangan hidup yang merugi. Artinya tidak ada pengulangan dalam kehidupan. Maka para sahabat, para salafus saleh, mereka menangisi atas berlalunya waktu. Mereka menangisi atas penyesalan yang mereka habiskan setelah mereka berbuat kelalaian. Sudahkah kita menangisi setelah kita tertawa terbahak-bahak bersama kawan, bersama teman, membicarakan suatu hal yang tidak bermanfaat? Sudahkah kita kemudian menangisi, tiba-tiba menangis setelah tertawa kemudian menangis atas waktu yang terbuang? Maka berkata penyair, duqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani. Seandainya jantung hati dapat berkata, maka pasti dia akan berkata bahwa kehidupan hanyalah tumpukan
detik-detik dan menit-menit. Kita adalah tumpukan detik-detik dan menit-menit. Kita adalah tumpukan hari-hari, sebagaimana kata Hasan al-Basri rahimahullah, innama anta ayyam fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Bila pergi satu hari, maka pergi pula potongan dari dirimu. Mereka menangisi karena waktu adalah peluru yang tak bersuara tapi dia mematikan. Waktu adalah pedang yang bila kita tidak memeranginya, dia akan memerangi kita. Al-waqtu kas-sayfi in lam taqta'hu qata'ak. Waktu laksana pedang, bila kita tidak memeranginya, bila kita tidak menjaganya, bila kita tidak memanagenya, kita akan yang diatur olehnya dengan kesibukan-kesibukan yang sia-sia. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kisah berikutnya adalah kisah sahabat mulia Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah. Siapa yang kenal dengan Abdullah bin Rawahah? Abdullah bin Rawahah salah satu panglima perang pada saat perang Mu'tah. Jadi panglima perangnya ada tiga. Yang pertama Ja'far. Yang kedua Zaid bin Harithah. Yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Mereka semua meninggal di perang Mu'tah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan digantikan panglimanya oleh siapa? Khalid bin Walid. Abdullah bin Rawahah satu ketika annahu yabki, dia menangis. Fabakat imra'atuhu, kemudian istrinya pun ikut menangis. Silakan tanya kepada masing-masing kita, kapan kita bersama-sama menangis dengan istri kita di rumah? Kapan? Tanya, kapan terakhir menangis karena takut kepada Allah bersama-sama istri di rumah? Atau jangan-jangan aktivitas berduanya di rumah hanyalah menonton TV atau menonton YouTube, menonton Netflix bersama di rumah? Atau menangis karena tontonan drakornya? Beliau menangis bersama istrinya. Annahu baka.

Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bertanya kepada mereka berdua, Rasulullah dan Abu Bakar, "Ma yubkikuma?" Apa yang membuat kalian berdua menangis? Maka kemudian kata sahabat mulia Umar bin Khattab, "Idza ajidu syai'an fabakait wa idza lam ajidu syai'an tabakait." Kalau aku tahu alasan di balik tangis kalian berdua, maka aku juga ikutan menangis. Tapi bila aku tidak tahu alasannya, maka aku akan berusaha untuk menangis. Aku akan berusaha untuk menangis karena kalian berdua sedang menangis. Ini kisah sahih. Dalam kitab-kitab hadis banyak diriwayatkan. Dan para ulama mengatakan ada bab kesunahan menangis ketika melihat orang lain menangis. Dalam rangka empati. Sebagaimana dahulu juga tatkala ibunda Aisyah menangis dikarenakan sebulan didiamkan oleh Rasulullah SAW, dikarenakan hadithatul ifk yang Aisyah menunggu agar Rasulullah boleh jadi mendapatkan mimpi dari Allah Ta'ala atau wahyu turun. Dan saat itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menangis. Kemudian ada wanita dari Ansar ikut menangis bersama ibunda Aisyah. Menangis karena ibunda Aisyah menangis. Dan beliau kemudian mengatakan, "Qala inni unbi'tu anni warid walan unba'u anni sadir." Sungguhnya aku dikabarkan bahwa aku pasti melewatinya, tapi aku tidak dikabarkan apakah aku selamat darinya. Maksudnya apa? Sirat. Maksudnya adalah sirat. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa in minkum illa waridha." Tidaklah kalian semua kecuali pasti akan melewatinya. Ini sirat. Sirat. Maka beliau menangis bahwa semua di antara kita pasti melewati sirat. Tapi tidak ada kepastian apakah bisa melewatinya. Inni unbi'tu bi anni warid walam unba bi anni sadir. Aku dikabarkan setelah baca ayat ini beliau menangis. Wa in minkum illa waridha ka'ana ala rabbika hatman maqdiya. Pasti kita melewatinya. Tapi tidak ada jaminan, tidak ada kepastian bahwa nama kita adalah nama yang bisa lewat. Abdullah bin Raha, padahal sahabat Nabi yang kita tahu bersama bagaimana Abdullah bin Raha taat kepada dalil dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah bin Raha telat datang salat Jumat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Nabi tiba-tiba dari atas mimbar yang mengatakan, "Ijlisu," duduklah kalian semua. Tiba-tiba Abdullah bin Raha yang belum sampai masjid, beliau duduk di pinggir jalan, tengah jalan. Karena mendengarkan perintah Nabi untuk duduk dari dalam masjid. Duduk di pinggir jalan tiba-tiba. Kemudian Nabi SAW mendatangi Abdullah bin Raha dan mendoakan Abdullah bin Raha. Lihat bagaimana ketaatan kepada dalil melampaui kemampuan dirinya di dalam mengandalkan logika dan analisanya. Mungkin dia mengatakan, bisa saja mengatakan, "Nanti saja saya datang ke sana, duduk saya di sana." Tapi tidak, begitu perintah Nabi, begitu ada qala Allah, qala Rasul, kita tundukkan akal kita, tundukkan analisa kita di hadapan dalil. Mulialah Abdullah bin Raha sehingga beliau mati syahid di perang Mu'tah radhiyallahu ta'ala anhu wajah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara kisah berikutnya adalah kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Kemudian apa yang ditangisi oleh sahabat mulia Salman Al-Farisi, yang satu ketika Salman Al-Farisi pernah menangis dalam kondisi di mana kita tahu bersama Salman
tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat,

sebagian sahabat berhijrah ke sebagian wilayah untuk tujuan dakwah, dan kemudian mereka mendapatkan banyak makmuran dari dunia. Salman seketika menangis, dan diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Humayd bin Muriq al-Ijli, ketika dirinya sakaratul maut, dirinya menangis. Kemudian ditanya, "Ma yubkik?" Apa gerangan yang membuat engkau menangis, wahai Salman? Kemudian beliau mengatakan, "Ahdun ahidahu ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mengingat sebuah nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan kepadaku. Kemudian beliau mengatakan, "Qala liyakun balaghu ahadikum kazadir raqib." Agar jadikanlah seseorang dari kalian ketika di dunia seperti berbekal orang yang sedang safar. Agar dijadikan sebagaimana kalian sedang bersafar. Kemudian ditemukan ketika dirinya meninggal dunia, Salman, falamma mata nadharu fi baiti. Kemudian murid-muridnya melihat ke rumahnya. Falam yajru fihi illa ikafan wa yita'an wa mata'an quwwi mahna wa 20 dirhaman. Ketika dilihat ke rumahnya, tidak didapati kecuali hanya ada pelana unta, alas tidur, dan beberapa barang-barang yang nilainya hanya 20 dirham. Hanya beberapa ratus ribu rupiah. Sahabat yang telah berperjalanan dari Persia ke Irak, ke Turki, Amuria, rela dijual sebagai seorang budak untuk bisa sampai ke kota Madinah. Dahulu beragama Majusi, meninggalkan agamanya, kemudian beragama Nasrani. Kemudian dari guru ke guru dia mencari berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, hingga sampai akhirnya dia berjumpa dengan gurunya, kekasihnya. Dan dia menangis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di pemberian pertama mau makan kurmanya, dan di pemberian kedua tidak makan kurmanya, yang bertanda bahwa beliau menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Dan puncaknya adalah ketika beliau melihat khatamun nubuwah, tanda kenabian, yang berada di belakang pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memeluknya dan beliau mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak dan berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Salman adalah ahlu baitku." Padahal Salman bukan kalangan Quraisy. Jangankan Quraisy, orang Arab saja bukan. Salman adalah orang Persia. Tapi demikianlah Islam memuliakan seseorang meskipun tak bernasab mulia. Sebagaimana perkataan, "Walaqad rafa'a al-Islam Salman al-Farisi walaqad wada'a al-kufru an-nasiba Aba Lahab." Islam telah memuliakan seorang yang tidak bernasab seperti Salman, dan telah menghinakan seorang yang bernasab seperti Abu Lahab. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah berikutnya adalah kisah sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Berkata Samir Ar-Riyahi dari ayahnya bahwa Abdullah bin Umar satu ketika pernah disediakan air dingin ketika bertamu. Ketika dirinya minum air dingin, di depannya ada air dingin. Fabaka. Kemudian Abdullah bin Umar menangis. Fashtadda buka'u. Kemudian tangisannya semakin mendalam. Tangisannya semakin mendayu-dayu. Faqila lahu ma yubkik. Orang-orang bingung. Seorang dikasih air dingin, kemudian dia menangis. Ma yubkik, apa gerangan yang buat engkau menangis?
Kemudian beliau mengatakan, "Zakartu ayatan fi kitabillahi azza wa jal." Aku mengingat ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Saba ayat 54. Wahila bainahum wa bainama yashtahun. Ada hari di mana orang dihalangi dari apa yang mereka inginkan. Apa maksudnya? Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 50 di juz ke-8, perkataan daripada penghuni neraka yang mereka meminta seteguk air. Qala ashabun nar, berkata para penghuni neraka yang Allah abadikan,

Mereka hanya minta air. Ya Allah, berilah kami air. Mereka tidak minta masuk surga. Mereka tidak minta pakaian mewah. Mereka tidak minta rumah megah. Mereka tidak minta perlengkapan yang indah dan rupawan. Mereka hanya minta air. Afidu alaina minal ma. Au mimma razaqakumullah. Atau apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Qalu innallaha harramahuma. Tapi Allah mengharamkan bagi mereka. Dan itu pun tidak dikasih. Air tidak dikasih kepada mereka. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Seteguk air. Abdullah bin Umar ketika minum air dingin, beliau menangis. Minum air, menangis. Minum air. Betapa sering kita minum. Bukan hanya seteguk, berteguk-teguk. Bukan hanya air putih, air dingin, air hangat. Tapi kita minum kopi, teh, sirup dengan berbagai macam jenisnya. Fancy drink, kita telah minumkannya. Tapi tidak ada. Tidak ada sama sekali perasaan bahwa ternyata nikmat yang paling tinggi yang dimiliki oleh penduduk neraka adalah sekedar air. Air. Mereka tidak minta turun muluk-muluk, mereka hanya minta air. Afidu alaina minal ma. Dan tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Abdullah bin Umar menangis. Demikian para sahabat. Mereka sedang makan saja bisa menangis. Bisa membayangkan bagaimana kondisi seandainya air yang mereka teguk terakhir adalah air terakhir yang mereka pernah minum. Dan ternyata mereka tidak pernah minum lagi ketika berada di neraka. Mereka khawatir itu. Tidakkah kita pernah menyadari bahwa kemungkinan yang apa yang kita makan hari ini, apa yang kita makan dan minum sekarang adalah makanan dan minuman terakhir yang pernah masuk ke kerongkongan kita. Karena ternyata ketika sudah berada di neraka, ketika seorang sudah berada di neraka, sudah berada di jahannam, makanannya hanyalah zakum, makanannya adalah darah dan nanah yang ketika mereka makan dan minum tidak dapatkan dari mereka kekenyangan, justru semakin lapar dan semakin haus. Tidak dapat mereka dahaga, kehilangan dahaganya, mereka mendapati justru semakin haus dan semakin lapar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat berikutnya, adalah sahabat Abu Darda. Abu Darda. Suatu ketika, Abu Darda duduk sendirian dalam keadaan menangis. Kemudian perawi yang melihat keadaan Abu Darda menangis, lagi-lagi bertanya, "Ma yubkik?" Apa gerangan yang membuat kalian, yang membuat engkau menangis, wahai Abu Darda? Ya Abu Darda, ma yubkik? Fi yawmin a'azzallahu fihi al-Islam wa ahluh wa ahlah. Di hari di mana Allah telah memuliakan Islam dan orang-orangnya. Kita tahu saat Abu Darda di penghujung usianya, Islam telah banyak tersebar ke Persia, sebagian Romawi. Para sahabat telah banyak tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan sudah banyak orang masuk Islam, bukan hanya puluhan ribu, tapi ratusan ribu. Bahkan mungkin bila dikalkulasikan, sudah mencapai jutaan. Karena banyaknya penaklukan yang telah dilakukan di zaman Umar bin Khattab. Bahkan Al-Quds telah berpindah di tangan kaum muslimin ketika itu. Maka beliau justru menangis. Ketika ditanya, apa gerangan yang buat engkau menangis tatkala Islam sedang maju-majunya, jaya-jayanya? Beliau justru marah ketika ditanya demikian. Dan beliau menjawab, "Waihaka ya Jubair, ma ahwana al-khalqi 'ala Allah 'azza wa jalla idza taraku amrah." Celakalah engkau wahai Jubair. Betapa hinanya makhluk di sisi Allah jika mereka telah meninggalkan perintahnya. Beliau tidak berbangga dengan banyaknya sekedar umat Islam.
Beliau tidak sekedar berbangga dengan banyaknya orang yang berhijrah. Beliau tidak sekedar berbangga dengan banyaknya kaum muslimin dan tidak menjadikan dia berbangga dan ujub. Tapi dia justru menangis dengan keadaan, apakah layak jika banyak tapi meninggalkan perintah Allah? Apakah layak bila berbondong-bondong orang masuk Islam, mereka mengerti hijrah, tapi mereka meninggalkan perintah Allah dan meninggalkan esensi daripada hijrahnya? Maka beliau pun menangis. Tangisan justru lahir ketika kondisi jaya-jayanya, kondisi puncak-puncaknya. Beliau tidak menangis karena memiliki sedikit makanan. Beliau tidak menangis karena sedikitnya perbekalan dari harta dunia yang dirinya punya. Tapi menangis tatkala berada di puncak kekayaannya. Menangis tatkala sudah banyak jasa yang telah diberikannya. Menangis. Khawatir dirinya tidak menjalankan perintah Allah dengan baik. Maka tangisan orang yang beriman selalu berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Bukankah tatkala kemenangan kaum muslimin, ketika sudah turun ayat di dalam surah An-Nasr, "Idza jaa'a nashrullahi wal fath," turun tentang kabar kemenangan Fathu Makkah. Setelah 8 tahun menanti para sahabat dan Nabi SAW berada di kota Madinah, belum sempat mengunjungi kota Makkah untuk bisa ditaklukkan. Mereka baru tahun lalu hanya bisa untuk umrah, umratul qadha. Di tahun ke-6 mereka tidak sempat untuk berumrah. Di tahun ke-7 baru sempat bisa melihat Ka'bah kembali. Butuh 7 tahun mereka untuk bisa melihat Ka'bah kembali. Dan butuh 8 tahun untuk bisa tinggal kembali di kota Mekah dengan leluasa tanpa adanya kesyirikan. Tatkala ayat itu turun, siapa sahabat yang menangis? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mengetahui bahwa kalau kemenangan telah dekat, kemenangan telah datang, berarti ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Orang beriman selalu memiliki cara pandang berbeda. Tatkala orang berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah, tapi mereka tidak mengetahui bahwa kekhawatiran adalah tatkala sekedar banyak tapi bagaikan buih di lautan. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat berikutnya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling banyak memiliki hadis sekitar 5000-an hadis. Satu ketika beliau menangis tatkala sedang sakit dan beliau ditanya, "Ma yubki?" Apa gerangan yang membuat engkau menangis wahai Abu Hurairah? Maka beliau mengatakan, "Amma innahu ma abki ala dunyakum hadhi." Adapun aku tidak sedang menangis karena dunia kalian hari ini. Walakin abki ala bu'di safari wa qillati zadi. Aku menangis karena panjangnya perjalanan dan sedikitnya bekal. Beliau menangis karena panjangnya perjalanan menuju hari kiamat, panjangnya perjalanan menuju surga, panjangnya perjalanan menuju sirat, panjangnya perjalanan menuju qantarah, panjangnya perjalanan menuju hautnya Rasulullah SAW, panjangnya perjalanan menuju yaumul zulmah, panjangnya perjalanan menuju a'raf, panjangnya perjalanan menuju hari keabadian, hari di mana Allah mengabarkan hari tidak ada lagi kematian. Hayatun la mauta fiha. Kehidupan tidak ada lagi kematian. Hari di mana kematian disembelih dan direplikakan sebagai satu ekor kambing yang disembelih. Tidak ada lagi kematian. Semuanya hidup. Orang yang berada di surga selamanya di surga. Orang yang berada di neraka selamanya di neraka. Dan saat itu tidak ada tempat untuk kembali pulang. Sedangkan sedikitnya berkal untuk kembali pulang. Seseorang ketika dirinya sedang merantau, umumnya orang yang tahu diri akan rindu ke kampung halaman. Orang asalnya bukan orang Bandung, tapi dia asalnya misalkan adalah orang Sulawesi. Kemudian dia bersafar ke Bandung.
setelah berhari-hari dia meninggalkan anak istrinya. Bagi seorang yang tahu keadaan dirinya bahwa dia bukan sedang berada di tempat tinggalnya, dia akan rindu kampung halaman. Maka seorang yang betul kenal-kenal tempat tinggal asalnya pasti akan rindu surga, akan rindu kampung halaman. Sebab kampung halaman kita bukan di dunia. Kampung halaman kita dan kampung halaman ayah moyang kita adalah surga. Kampung kita bukan dunia. Maka beliau menangis karena sedikitnya perbekalan yang dibawa, sedangkan panjangnya perjalanan yang akan dilalui. Kemudian yang terakhir yang ingin disampaikan pada momen ini, karena sedikitnya ilmu kami, adalah anak daripada Fudail bin Iyad, yaitu Ali. Ali bin Fudail bin Iyad. Suatu ketika Ali bin Fudail bin Iyad menangis. Baka ibni Ali, kata Fudail. Fakultu ya Ali ma yubkik, wahai Ali, apa gerangan yang membuat engkau menangis wahai Ali? Qala ya abati, wahai ayahandaku yang kau cintai, akhafu an la tajma'ana yawm al-qiyamah, wahai ayahku, aku khawatir kita tidak dikumpulkan lagi di hari kiamat. Yang menangis bukan seorang syekh, yang menangis bukan seorang ahli ibadah yang masyhur namanya. Yang menangis adalah anak kecil. Anak kecil itu menangis, dan ketika ditanyakan apa alasannya menangis, maka dia khawatir tidak berjumpa lagi dengan ayahnya di akhirat. Dia khawatir kiamat tidak lagi menggabungkan mereka untuk bertemu. Kekhawatiran antara anak dengan ayah, kekhawatiran antara anak dengan orang tua, bukan sekedar jauh, beda kota, beda provinsi, beda negara ketika sedang-sedang safar. Tapi ketakutan seorang anak atas orang tuanya, ketakutan seorang orang tua atas anaknya, adalah ketakutan ketika mereka tidak dikumpulkan lagi di surganya Allah, ketika mereka tidak berjumpa lagi di surganya Allah. Ketakutan inilah yang ditakutkan oleh Ali bin Fudail bin Iyad, anak dari Fudail. Takut tidak berjumpa dengan ayahnya. Takut. Maka kita hari ini, boleh jadi kita berjauhan dengan orang tua kita. Kita sedang merantau di kota ini. Boleh jadi kita sedang bersafar. Ketakutan yang paling utama adalah ketakutan, bukan sekedar ketakutan jarak yang memisahkan dari kota dan provinsi, dari negara dan bangsa, tapi ketakutan ketika tidak berjumpa lagi di hari kiamat. Allah tajma'ana yaumul qiyamah. Pernahkah kita berbicara kepada anak kita, wahai anakku, aku ingin berjumpa denganmu kembali di surga? Pernahkah kita berkata kepada ayah kita, wahai ayah, aku ingin berjumpa denganmu kembali di surga? Anak ini, anak Fudail bin Iyad, mengetahui bahwa perpisahan dengan ayahnya sementara, perpisahan dengan ibunya sementara, perpisahan yang menyedihkan bukan perpisahan ketika kita menitipkan anak kita ke pondok. Perpisahan yang menyedihkan bukan tatkala kita menitipkan anak kita untuk dititipkan di pondok pengasuhan dan pengajarannya serta pendidikannya. Perpisahan itu perpisahan sementara yang boleh jadi kita bisa berjumpa kembali ketika liburan. Tapi ketika surga dan neraka yang telah memisahkan, apa adakah lagi harapan untuk pertemuan? Tidak ada harapan. Bila Jakarta dan Bandung yang memisahkan, Anda masih bisa memesan tiket travel untuk bertemu. Bila Indonesia dan Malaysia yang dipisahkan, Anda bisa berjumpa untuk memesan tiket travel dan pesawat. Tapi bila surga neraka yang telah memisahkan, adakah tiket untuk bisa mengadakan pertemuan? Tidak ada. Tidak ada. Kita tidak bisa arrange itinerary untuk bisa berjumpa. Tatkala sudah yang satu di neraka, yang satu di surga. Anaknya di neraka sedangkan ayahnya di surga. Atau ayahnya di neraka, anaknya di surga. Tidak ada jalan kembali. Tidak bisa kembali. Tidak bisa berjumpa. Dan beliau menangisi, khawatir ketika
ayahnya di surga sedangkan dirinya di neraka. Khawatir, ayahnya ahli ibadah sedangkan anaknya boleh jadi belum seperti ayahnya. Kekhawatiran inilah yang harusnya ada di hadapan kita. Bukan ketakutan sekedar tidak bertemu, tapi ketakutan tatkala anak kita sudah banyak menghafalkan juz ammanya. Anak kita sudah hafal juz 29. Anak kita sudah hafal juz 28. Anak kita sudah hafal arti bacaan solat. Anak kita sudah mengerti bacaan ketika safar, bacaan ketika naik kendaraan, bacaan ketika melihat petir, bacaan ketika sedang berada di kota dan wilayah baru. Anak kita sudah bisa baca, sedangkan kita masih terbata-bata dalam membaca Quran. Berharapkah kita berjumpa dengan anak kita atau kalau dia masuk surga? Tidak sadarkah kita tatkala ternyata Allah pisahkan kita, dia di surga, kita di neraka? Fudail telah sukses mendidik anaknya. Anaknya telah tahu perpisahan dunia hanyalah perpisahan jarak dan waktu, tapi perpisahan hari kiamat adalah perpisahan keabadian yang tidak ada lagi bisa menyatukan kecuali amal soleh hari ini. Demikian mungkin apa kami sampaikan. Bila ada yang salah kami sampaikan, mohon koreksi dan berkenan untuk menyampaikan kesalahan kami. Wallahu a'lam. Masya Allah.

0: أحسن الله إليكم وأحسن الله إليك. Apakah termasuk terlalaikan dalam perkara dunia apabila seorang ibu rumah tangga yang tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dan menuntut ilmu syar'i dikarenakan kecapaian setelah mengerjakan pekerjaan rumahnya? Tidak perlu khawatir. Tatkala diri kita sedang menjalankan ibadah lain, ketahuilah bahwa mengerjakan ibadah-ibadah di dalam rumah seperti melayani suami, mengurus anak, hal itu bukan bagian daripada kita sedang lalai dalam beribadah. Justru sedang berganti posisi ibadah. Sehingga wahai ibu yang berada di rumah, posisi Anda di rumah sangatlah menentukan kebahagiaan yang tercipta dalam rumah. Sangat krusial posisi ibu di rumah. Bukankah bertahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu adalah sebab ketenangan yang dimiliki oleh Khadijah ketika pertama kali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan melihat rupa asli malaikat Jibril dengan 600 kepakan sayap yang memenuhi ufuk barat hingga ufuk timur adalah wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak menghinakanmu wahai suamiku. Tenang. Posisi Anda di rumah krusial. Maka lakukanlah apa yang mampu dilakukan. Bila memungkinkan untuk tetap menonton live streaming tatkala memang anak kita menangis di rumah yang tidak bisa ditinggal, atau saat ketika dia sedang sakit yang harus kita rawat di rumah, maka Allah sedang ganti pahala dengan pahala yang lain. Allah sedang mengubah aktivitas pahala kita dari satu kepada pahala yang lain. Maka jangan risau, tapi tetaplah menuntut ilmu agama karena dia adalah kewajiban. Semoga Allah masih mampukan kita untuk bisa mendengar, melihat, berjalan. Allah memberikan kenikmatan itu, maka syukurilah dengan cara menghadiri kajian dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan kajian. Wallahu a'lam. Ana pernah melakukan dosa yang besar. Saat ini ana ingin bertaubat dan ingin kembali kepada Allah. Namun hati ana sedih Ustaz ketika orang terdekat mengungkit kesalahan ana. Mohon nasihatnya Ustaz agar ana fokus bertaubat dan meminta ampun dengan sungguh-sungguh. Dan juga apakah ana pantas Ustaz untuk meminta pertolongan kepada Allah setelah ana melakukan dosa yang amat banyak? Dosa kita boleh jadi tidak seperti dosa orang yang telah membunuh 100 nyawa di zaman Bani Israel. Dosa kita mungkin tidak sama dahulu seperti penyihirnya Fir'aun tatkala mengelabui Nabi Musa. Tapi mereka mengakhirkan akhir yang baik. Mereka mengakhirkan hidup dengan baik. Lihatlah penyihir Fir'aun seumur hidupnya belum sempat dengar kajian Nabi Musa, belum sempat duduk di majelis Nabi Musa. Tapi begitu Allah bukakan mata hati mereka melihat kebenaran di depan mata, bahwa tongkat yang berubah menjadi ular itu bukanlah sihir. Mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Hari ini kita beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Fakharru lahu sujjada. Mereka kemudian sujud. Setelah sujud apa yang mereka lakukan? Mereka dihukum mati. Mereka belum sempat untuk sholat. Mereka belum sempat untuk ibadah bersama Nabi Musa. Tapi mereka dikabarkan masuk ke dalam surga sebab telah masuk Islam. Kita tahu hadis sahabat, salah satu sahabat yang ikut perang Badar adalah sahabat yang juga belum sempat sholat, sahabat yang baru syahadat setelah dia memakan kurma. Kemudian dia selesai makan kurma, maka dia buang sisa kurmanya, kemudian dia berperang dan kemudian dia meninggal. Perang Badar atau perang Uhud, belum sempat sholat, baru syahadat, meninggal dunia dan mati syahid. Alangkah indahnya akhir mereka. Maka tidak perlu khawatir. di perjalanan taubat. Dan taubat bukan satu kali aktivitas. Taubat adalah aktivitas yang kontinu, dilakukan bukan hanya satu kali seumur hidup, tapi setiap saat. Allah sendiri yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah taubat adalah perintah kewajiban, sehingga para ulama mengatakan taubat bagi orang beriman adalah kewajiban, bukan amalan anjuran, bukan sekedar amalan sunnah, tapi di amalan wajib, karena Allah menyuruh orang beriman untuk bertaubat. Tubu ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bahkan yang disuruh bertaubat adalah orang beriman, bukan semata-mata orang yang sedang bermaksiat atau telah bermaksiat, tapi orang beriman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di puncak kemenangannya, Allah taala mengatakan di dalam surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sehingga setelah ayat ini turun, asalnya beliau ketika ruku hanya mengatakan subhana rabbil azim. Ketika sujud hanya mengatakan subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Ketika ayat ini turun, maka beliau menambahkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Karena Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Barulah beliau menambahkan Allahumma ighfirli di setiap ruku dan sujudnya. Beliau yang telah diampuni dosanya beristighfar dalam setiap ruku dan sujud. Bahkan setiap kali beliau, setiap harinya beliau tidak kurang dari 70 kali atau 100 kali beristighfar kepada Allah. Maka jangan khawatir, jangan khawatir. Ustaz, apakah boleh seorang ibu menangis karena anak akhwatnya belum mau menikah? Sudah banyak usaha yang ibu lakukan dari berdoa, berikhtiar, tapi qadar Allah jodohnya belum juga datang. Menangis karena kekhawatiran anak kita belum menikah adalah tangisan yang semoga saja bernilai pahala. Karena satu hal yang disegerakan adalah ketika anak kita dilamar oleh seorang pria yang sekufu, maka kita menyegerakannya. Maka tatkala ada hal yang membuatnya tertunda, maka kita perlu berintrospeksi, dan tidak ada masalah berikhtiar. Seorang orang tua yang baik akan mencarikan calon pasangan bagi anaknya yang baik juga, sebagaimana Abu Bakar yang memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai menantunya, sebagaimana Umar bin Khattab memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai menantunya juga. Jadi Hafsah dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Utsman sebagai menantu dari dua putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kita tahu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak atau putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menikah dengan Abul As. Abul As bin Rabi'. Yang mana itu atas pilihan dari siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ibunya. Dari sini difaham bahwa orang ibu tidak masalah memberikan rekomendasi, karena Abul As ini adalah ponakan dari Khadijah. Ponakan dari Khadijah. Jadi Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha itu menikah dengan sepupunya, dan itu adalah pilihan ibunya, sehingga boleh kita juga memilihkan yang terbaik untuk anak. Ya, meskipun sempat terjadi peristiwa Abul As tidak mau beriman, tapi akhirnya Abul As beriman. Akhirnya Zainab dan Abul As menikah lagi. Setelah lama berpisah, Zainab berada di Madinah, Abul As sempat tertawan di perang Badar. Dan kita tahu bagaimana kisah mahar Abul As itu apa? Kalungnya Khadijah dijadikan mahar. Kalung ibunya dijadikan mahar agar putrinya menikah segera cepat memiliki pasangan. Lihat perjuangan ibunda agar anaknya cepat-cepat menikah, sampai anak orang yang mau melamar anak kita bantu dengan mahar yang punya kita. Bayangkan Khadijah Maka sampai suatu ketika mahar itu telah menjadi milik Zainab. Ketika Abul As ditawan di perang Badar, maka Nabi SAW mengirim surat kepada Zainab. Yang seketika itu Zainab masih berada di mana? Di Mekah, belum berhijrah, dikarenakan Zainab masih bersama suaminya. Ketika itu Nabi mengirim surat agar Zainab memberi tebusan, agar dia menebus suaminya. Maka Zainab memberikan kalung hasil mahar. Kemudian tatkala kalung itu diserahkan kepada Nabi SAW, Nabi melihat kalung itu dan Nabi menangis. Kenapa menangis? Karena itu kalungnya Khadijah. Itu kalungnya Khadijah. Beliau masih ingat posisi di mana kalung itu pernah menempel di dadanya Khadijah. Dan itu dijadikan sebagai tebusan untuk menebus suaminya yang saat itu belum beriman. Lihat bagaimana perjuangan seorang ibu untuk menikahkan anaknya, sampai kalungnya dijadikan bantuan agar anaknya cepat menikah. Maka tidak ada masalah kita berjuang semampu kita yang bisa kita lakukan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Tadi sampaikan saya sampai jam 8. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi lau qala insya Allah, lahamalna wala walad.

0: Ya'juj dan Ma'juj, Dzulqarnain, dikurung, membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir, ulat terus menggali, menggali, menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sejaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Mana keledainya, katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka. Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, wa mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpamai Al-Maturidiyah. Seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis, dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang sudah balig? Enggak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi SAW sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan. Terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar. Ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur. Setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek. Orang tua mengasuh anak-anak kecil, rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin, anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik, ya. Jadi tidak langsung ke surga.
2: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillah.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

0: Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku.

0: Dari rasa takut, ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya hayyu ya qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. banyak dia bangun rumah Walid. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana, ana dudukkan anak ana. 10 rumah Walid ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak ana. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَ أُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih, yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Ana berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
7: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak. Bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat. Menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
8: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'an, aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
9: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Khulafaur Rasyidin, namanya itu di Pondok Pesantren Al-Khulafaur Rasyidun di Gobras, Tasikmalaya, Jawa Barat. Para santri, para asatidah, para jamaah yang Allah muliakan, kembali kita bertemu melanjutkan kajian kiat sukses di dalam belajar dan mengajar. Sudah ada dua poin yang kita bahas. Pertama, niat yang ikhlas. Kedua, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kita terus poin yang ketiga. Barengi proses belajar mengajar kita dengan fondasi yang paling kuat dan wajib dimiliki. Apa fondasi itu? Taqwallah. Ketakwaan kepada Allah SWT. Taqwa ini wasiat Allah kepada seluruh manusia dari awal sampai akhir. Sebagaimana An-Nisa 131 menyatakan, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Apa isi wasiatnya? أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi wasiat Allah kepada seluruh manusia takwa. Ini juga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an menyatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah pada waktu haji wada', haji terakhir. Salah satu isi khutbahnya adalah ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Nabi sallallahu, bertakwalah kalian kepada Allah, jaga salat yang lima waktu, lakukan saum sebulan penuh di bulan Ramadan, tunaikan zakat-zakat dari harta kalian, taati umara-umara kalian, kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Jadi wasiatnya itu pertama takwa, kedua sholat, tiga saum, empat zakat, kelima mentaati umara. Itu juga wasiat Rasul alaihi salatu wasallam kepada para prajurit sebelum mereka berangkat ke medan perang, berbaris, kemudian mendengar wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama, ittaqullah. Jadi perang pun landasan ketakwaan itu harus dimiliki. Supaya yang terutama ya, supaya ikhlas ketika perangnya, ketika jihadnya.
Sebab jihad dengan pengorbanan yang besar, dengan resiko nyawa, terus gak ikhlas, bahaya. Menjadi penghuni neraka seperti yang pernah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Selain gak ikhlas, nanti takut mati. Lari dari medan perang. Atau khianat menjadi pembela musuh, berbahayalah. Karena itu wasiat awal adalah takwa. Demikian juga para amirul mu'minin seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu an menulis surat ke anaknya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Isi suratnya itu adalah amma ba'd fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu man ittaqah waqah wa man aqradahu jazah wa man syakarahu zadah. Isi wasiatnya itu adalah aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Sebab siapa orang yang bertakwa?

Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah yang kamu pasti mau tidak mau akan menemuinya. Tidak ada akhir kesudahanmu selain kepada Allah. Dialah penguasa dunia, penguasa akhirat. Jadi banyak sekali wasiat manusia-manusia terbaik. Wasiat Allah, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat para khulafaur rasyidin, para sahabat dan para ulama, isi wasiatnya itu adalah taqwallah. Dan ini pula wasiat untuk para thullabul ilm. Karena efek besar dari takwa kepada Allah luar biasa terhadap kualitas ilmu, hafalan, pemahaman orang tersebut. Sebagaimana nanti akan kita terangkan. Intinya, barengi proses belajar mengajar kita dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Makna takwa adalah ayyaj 'alal 'amdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Takwa ini masih takwa secara umum, ya. Takwa itu maknanya seseorang membikin perisai, membikin tameng, membikin perlindungan antara dia dengan sesuatu yang ditakutinya. Itu makna takwa secara umum. Kalau seorang hamba takwa kepada Allah, maknanya adalah ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi wa sukhtihi biqayatan taqihi min dhalik bi fi'li ta'atihi wa jinabi ma'asihi. Seorang hamba yang bertakwa adalah hamba yang membikin tameng, perisai antara dia dengan murka dan azab Allah yang paling ditakutinya. Dengan cara mentaatinya, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, itu satu-satunya perisai yang menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah. Perisainya itu bukan benteng, bukan besi, bukan tameng. Perisainya itu ketundukan, ketaatan kita kepada Allah. Itu yang bisa melindungi kita dari apa yang kita takuti, dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka makna takwa, aplikasi dari takwa, perwujudan dari takwa adalah laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Seorang thullabul ilm wajib demikian. Karena kemarin bulan lalu kita sudah jelaskan wajib mengamalkan ilmu. Karena tujuan dari belajar adalah amal. Ilmu itu bukan tujuan. Ilmu itu wasilah. Ilmu itu alat. Untuk apa? Untuk meraih tujuan. Tujuannya apa? Amal. Kenapa gak langsung amal aja? Kenapa harus berilmu? Tanpa ilmu gak bisa beramal. Untuk bisa beramal teh harus belajar dulu. Setelah tahu, setelah paham, baru diamalkan. Itu tujuannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu dipelajari untuk bertakwa kepada Allah. Nah, jadi aplikasikan takwa ini sejak awal langkah kita mencari ilmu. Perhatikan apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Perhatikan apa yang Allah larang, jauhi. Baik yang diperintahkan itu yang sunnah, apalagi yang wajib. Yang sunnah itu jangan diabaikan. Kenapa? Karena melaksanakan yang sunnah bisa menyelamatkan kita dari azab. Meninggalkan yang sunnah bisa berakibat kita kena azab.

Loh kok bisa? Bukankah sunnah maksudnya sunnah secara fiqih ya. Sunnah itu ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Yang melaksanakannya dikasih pahala, yang meninggalkannya enggak diazab, enggak berdosa. Tapi kenapa saya barusan menyatakan meninggalkan sunnah menyebabkan kita terancam azab? Kenapa? Karena meninggalkan amalan yang sunnah berarti membiarkan amalan-amalan wajib kita bolong-bolong, banyak kurangnya, tidak dibiarkan, tidak ditambal, dibiarkan bolong, terkena azab tuh. Sholat umpah, sholat fardu. Yakin gak bahwa sholat fardu kita sempurna, gak ada kekurangan? Yakin gak diterima? Kita malah yakin banyak kekurangan. Mungkin niat kurang ikhlas. Yang pasti mah khusyuknya kurang teh. Bukan kurang khusyuk ya tang. Tidak khusyuk. Kalau kurang mah sedikitnya. Ada gak orang dari awal takbir sampai salam ngelamun? Ada tidak? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yurfa'u min hadhil ummah al-khusyuk hatta la tara fihim khashi'a. Ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal yang pertama dicabut dari umat ini adalah kekhusyuan. Engkau tak lagi melihat ada seorang pun yang khusyuk. Dari satu masjid besar ribuan, apa ada enggak yang satu aja yang khusyuk? Belum tentu. Sudah dicabut kekhusyuan itu dari umat ini oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang mutaba'ah, belum pelaksanaannya tidak di awal waktu, tidak berjamaah di masjid, kurangnya banyak tuh. Dan itu terancam azab, fawailul lil sallin. Celaka orang yang sholat, yaitu yang sahun dan riya, terancam azab, kurangnya banyak. Padahal yang awal dihisab dari amalan hamba adalah sholat. Kalau sempurna baru yang lain dihisab. Kalau kurang kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, unzuru hal lil abdi min tatawu'in. Apakah hambaku ini punya sholat sunat enggak? Kalau ada tambahkan. Menutupi kekurangan tadi. Kalau amalan sholat sunatnya banyak itu tertambal yang kurang-kurang, selamat. Kalau ternyata yang sunnahnya itu sedikit gak bisa menambah, masih celaka. Ini yang saya katakan tadi, meninggalkan amalan sunnah berarti membiarkan kita terancam azab. Karena pasti amal wajib kita apa? Banyak kurangnya, banyak bolong. Makanya jangan abaikan amalan sunat. Kalian sebagai penuntut ilmu jangan tinggalkan rawatib. Jangan tinggalkan sholat-sholat sunat. Masuk masjid, syukur tahiyatul masjid. Wudu, syukur wudu. Malam, bangun, tahajud. Itu yang menyebabkan sholat sunat itu lebih banyak jumlahnya, jumlah rokaatnya, dan macamnya daripada sholat wajib. Wajib hanya 17 rokaat, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Dikurang boleh, kalau ada uzur, seperti dikosor karena safar, boleh. Ditambah gak boleh. Alasan apapun. Kalau dikurang, kalau ada alasan seperti dikosor, boleh. Tanpa alasan, kalau gak safar, hanya males ah, 2 rakaat dari kosor, gak boleh. Jadi, perbanyak sholat sunat. Karena itu penambal kekurangan sholat fardu kita.
tanpa mengamalkan sholat sunat dan amalan sunat lain, kita membiarkan amal wajib kita bolong-bolong dan terkena azab, terancam azab. Makanya orang yang bertakwa asal itu perintah, mau wajib, mau sunnah, diamalkan. Asal itu larangan, mau makruh, mau haram, dijauhi. Itu aplikasi dari ketakwaan. Bareng itu proses belajar mengajar kita dengan ketakwaan. Ada enggak efeknya ke ilmu? Banyak. Ini surat terpanjang. Ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ada yang tahu ayat yang terpanjang surah apa, ayat berapa? Al-Baqarah ayat 282. Tentang apa? Hutang piutang, sehalaman tuh dalam mushaf itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Di akhir ayatnya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Takwa ini bisa mempermudah kita untuk belajar ilmu, memahami ilmu. Allah yang memudahkan. Diberi semangat, tidak malas. Diberi keuletan. Diberi kecerdasan, ketajaman analisa. Diberi hafalan yang kuat. Karena ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal 29. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, bila kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan memberi furqan kepadamu. Terus, wa yukaffir 'ankum sayi'atikum, Allah akan hafus kesalahan-kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Ada tiga yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. Pertama, diberi furqan. Apa itu furqan? Furqan itu ilmu. Furqan itu sesuatu yang bisa membedakan antara hak dan batil. Antara maslahat, madarat. Antara benar dengan salah. Sunnah dengan bid'ah. Taat dengan maksiat. Itu furqan. Dan itu ilmu. Hanya ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil. Ketika menerangkan ayat ini berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, yaj'al lakum furqanan ay yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqq wal batil wa bainal dhar wa nafi wa hadha yadkhulu fihi al ilm bihaitsu yaftahu Allahu 'alal insan minal ulum ma la yuftahu li ghairihi fa innat taqwa yahsalu biha ziyadatal huda wa ziyadatal ilm wa ziyadatal hifd wa ziyadatal firasah. Kata beliau, maksud Allah akan memberikan furqan adalah Allah akan memberikan kepada kalian sesuatu yang bisa membedakan antara hak dan batil, yang madarat dengan yang manfaat. Ini mencakup ilmu. Maknanya Allah bukakan kepada orang bertakwa ilmu-ilmu yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Karena takwa menyebabkan bertambahnya empat hal. Pertama, bertambahnya hudan, petunjuk, hidayah. Kedua, bertambahnya ilmu mencakup pemahaman. Ketiga, bertambahnya al-hifdz. Kemampuan untuk menghafalkan dan mencakup juga firasat, nanti akan diterangkan. Jadi empat yang Allah akan berikan sebagai furqan kepada orang bertakwa.
Pertama tadi hidayah, kedua ilmu pemahaman, ketiga hafalan, keempat firasah. Sebaliknya kalau orang tidak bertakwa, makna tidak kalau takwa melaksanakan perintah menjauhi larangan, berarti yang mengabaikan perintah, yang melanggar larangan itu kefasikan, itu lawan dari takwa. Dosa, maksiat itu lawan dari takwa. Maka dosa dan maksiat itu sebaliknya dari takwa bisa mengakibatkan tercabutnya hidayah, pelupa, terkena dengan penyakit yang digobras Tasikmalaya dikenal dengan sebutan hese apal gancang poho. Susah hafal tapi lupanya cepat. Ada yang begitu? Cepat lupa, menghafalnya susah. Ada yang begitu? Itu dosa loh. Itu karena dosa, karena kemaksiatan. Allah cabut tuh hidayah. Allah cabut kemampuan untuk menghafalkan Al-Haq, Al-Quran dan As-Sunnah ini. Kita mah karena terlalu sering lupa, karena terus banyak dosa maksiat, terus banyak lupa, teh cuek. Para ulama zaman dahulu seperti Imam Syafi'i begitu lupa itu, waduh, shock dia, terkejut dia. Imam Syafi'i mau mengarang sebuah kitab, bahan sudah ada, tinggal dituliskan, pasti ditulis lupa. Akhirnya kinsling dia datang ke gurunya, namanya Imam Waqi', curhat, kenapa saya lupa ya? Apa kata Imam Waqi'? Kamu sudah bermaksiat, tinggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Itu terngiang-ngiang wasiat gurunya ini sampai diabadikan oleh Imam Syafi'i dalam bentuk syair. Ada dalam kitab Dewan Syafi'i, kumpulan syair-syair susunan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menerangkan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Waktu muda, waktu belajar, Imam Syafi'i itu hafalannya luar biasa. Kitab Al-Muwatta susunan Imam Malik sudah di kepala waktu remaja. Makanya ketika beliau belajar, duduk di majelis Imam Malik, Imam Malik menjelaskan hadis, orang-orang menulis, dia tidak menulis, sudah hafal dia. Ditegur sama Imam Malik, kenapa yang lain nulis kamu tidak? Saya sudah hafal semuanya. Kaget itu kalau imam, ahli hadis zaman bahula, menerangkan hadis dia bukan 5 menit, 10 menit, atau bisa seharian. Karena dalamnya, mereka tidak membahas matannya aja, maknanya, syarahnya, dan istimbat dari hadis itu enggak. Dibahas sanadnya, saya dapat hadis ini dari guru saya, terus. Terus dibahas juga rawinya, guru saya namanya fulan-fulan, karakternya begini, dhabit, mausuk, dan seterusnya. Terus sampai ke sahabat, sampai ke nabi, lama. Murid-muridnya menulis, Imam Syafi'i tidak. Ditanya, kenapa engkau tidak menulis? Saya sudah hafal. Coba dites. Dites semua yang pelajaran tadi diterangkan tanpa ada yang terlewat. Sampai Imam Malik berkomentar, inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran falatutfi'hu
bidzulumatil maksiyah. Aku melihat Allah itu telah memberikan cahaya ke dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya ini dengan gelapnya kemaksiatan. Jadi kalau ketakwaan bisa menambah ilmu dari empat aspek tadi itu, maka maksiat bisa mengurangi ilmu. Tercabut hidayah, tumpul nanti otaknya hese apal gancang poho, lupa terhadap ilmu yang sudah dihafal, dikuasai, dan difahaminya, dan seterusnya. Ini yang menyebabkan para penuntut ilmu, orang yang belajar, mengajar itu harus wajib menjaga diri dari dosa dan maksiat, menjauhi dan akrab dengan amal ibadah, amal soleh. Karena menopang sekali terhadap sukses atau gagalnya belajar, mengajar dia. Karena itulah berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fa'innaka tarar rajulain yahfadhani ayah min kitabillah yastati'u ahduhuma yastakhrija minha thalathata ahkam wa yastati'u al-akhar yastakhrija akthar min hadha bihasbi ma'atahullahu minal faham wa hadza bihaswi qadri taqwa. Kau lihat ada dua orang hafal satu ayat. Dua-duanya hafal ayat ini. Yang pertama hanya bisa mengambil 3 faedah dari ayat. Yang lain bisa mengambil 10 faedah. Tergantung apa? Tergantung pemahaman dia, daya analisa, kecerdasan, dan ini semua sangat juga tergantung dari ketakwaan. Ketika ayat terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Orang-orang, para sahabat senang, gembira. Wah, agama kita sudah sempurna, agama kita sempurna. Karena yang mereka fahami sudah agama sudah lengkap, sudah berarti sudah tidak perlu apa-apa lagi, ini sudah cukup untuk kehidupan mereka agar bahagia dunia akhirat. Tapi ada sahabat Abu Bakar sedih nangis dengan turunnya ayat ini. Karena dia bisa memahami apa yang tidak difahami oleh sahabat lain. Ditanya, bukankah agama kita sudah sempurna? Ya. Bukankah kita layaknya berbahagia? Iya. Kenapa engkau sedih, menangis? Kata dia, betul agama kita sudah sempurna. Tapi ini berarti tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Wahyu enggak akan turun lagi. Kalau tugasnya sudah selesai, ini isyarat sebentar lagi beliau dipanggil oleh Allah. Kalau sudah selesai, untuk apa lagi berlanjut terus, kan gitu. Ini isyarat. Sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah. Benar ternyata. Cuma 81 hari setelah ayat ini turun, Nabi wafat. Mendengar itu, para sahabat baru kepikiran tuh. Baru para sedih, para nangis. Kenapa Abu Bakar bisa mengambil pemahaman dari ayat ini yang tidak bisa dipahami oleh sahabat lain? Kadar ketakwaannya beda loh. Abu Bakar itu manusia terbaik dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih baik daripada Abu Bakar. Makanya beliau menjadi pengganti pertama dari kepemimpinan umat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fattaqwa sababun li ziyadatil faham wa yadkhulu fi dhalika aidan al-firasah annallaha yu'til muttaqi firasatan yumayizu biha hatta bainan nas. Takwa menjadi penyebab bertambahnya pemahaman
dan mencakup juga munculnya firasat. Maknanya Allah akan memberikan firasat kepada orang yang bertakwa yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Dan ini sudah menjadi bahasa kita, firasat. Saya sudah punya firasat buruk. Makna firasat itu dugaan di dalam menilai seseorang. Hanya kata Syekh Al-Utsaimin, bimujarrad ma yaral insan ya'rifu annahu kadhib au shadiq bar au fajir. Jadi ada orang yang firasatnya tajam hanya dengan melihat orang lain sudah tahu ini orang pendusta atau jujur, ini orang soleh atau orang durhaka. Itu tanpa memeriksa latar belakangnya, bertanya ke orang lain, bisa bima atahu Allah min al-firasa. Karena sebab Allah memberikan firasat kepadanya. Nah itu ada sebuah satu rombongan di zaman Uthman bin Affan menjadi khalifah. Nabi Abu Bakar Umar sudah wafat. Yang menjadi khalifah adalah Uthman bin Affan. Uthman ini ahli ibadah. Ayat dalam surah Az-Zumar 39 yang menyatakan amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Jadi mana yang lebih baik, orang yang enggak ibadah atau orang yang semalaman ibadah, ruku, sujud, berdiri karena takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Uthman itu pada isya sholat cuma serakaat, tapi semalaman sampai subuh. Yang dibaca selesai Fatihah ya semua ayat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah terus sampai An-Nas, serakaat semalaman. Kuat nggak kita? Kenapa Uthman bisa kuat? Karena beliau merasakan sesuatu dalam sholatnya. Ketenangan jiwa, ketentraman batin, kelezatan rohani menikmati. Karena penghayatan terhadap apa yang dibaca itu mendalam. Dan beliau faham isinya. Orang yang seperti itu mah ketagihan tuh. Ingin merasakan kelezatan rohani dalam sholatnya. Terutama sholat malam. Kata Ibnu Umar, wallahi aku bersumpah atas nama bahwa ayat ini, surah Az-Zumar itu turun berkaitan dengan Uthman. Dan Uthman itu firasatnya tajam. Di zaman Uthman menjadi khalifah, ada satu rombongan mau mendatangi Uthman, rombongannya dari luar. Rombongan di jalan berpapasan dengan wanita. Salah seorang di antara pemuda itu olohok menatap wanita tersebut. Kepincut, ketarik. Langsung oleh orang lebih tua dibegitukan. Dibalierkan tadi, dipalingkan ke arah lain. Nah, kalau kalian melihat, teman kalian melihat awat olohok, digituin aja gak apa-apa. Ta'awun alal biri waktu. Kalau lihat saya mah gak apa-apa. Gak akan terfitnah kan dengan saya. Ini lihat saya dipalingkan sama dia. Gak apa-apa. Jadi ta'awun alal biri waktu. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu ayat 30-nya An-Nur. Ayat 31-nya Ahwat. Ahwat juga gak boleh natap ikhwan. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Sama ya. Karena dua-duanya punya syahwat. Laki punya syahwat ke wanita, wanita lebih gede lagi kepada laki-laki. Jadi palingkan. Dah aja. Kemudian setelah mereka beres mendatangi Uthman. Apa kata Uthman? Salah seorang di antara kalian tadi di jalan ada yang sudah terjerumus ke dalam zina. Zina mata maksudnya.
Orang-orang kaget, kok Utsman tahu? Apakah wahyu turun lagi? Kan gitu. Tidak, ini firasat. Padahal gak ada yang ngasih tahu. Waktu itu belum ada WA ngasih ke Utsman, ngasih kabar. Tuh pemuda itu tadi olok. Gak ada. Itulah firasat. Ada satu hadis, hadisnya dhaif. Sanadnya. Dijelaskan kata Ifan Nafaro. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binuril dah. Hati-hati kamu dengan firasatnya orang mu'min, karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan Furqan mencakup 4 poin tadi. Hidayah, pemahaman ilmu, ya, hafalan, dan juga apa tadi teh? Firasat. Karena itu ketakwaan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari seorang thalabul ilm. Dalam bentuk tunduk, patuh, taat, laksanakan semua perintah Allah yang sunnah, apalagi yang wajib, jauhi yang haram termasuk yang makruh, itu merupakan hal yang tidak boleh diabaikan oleh para penuntut ilmu. Jadi kata Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, itu yang pertama. Kedua, wa yukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. Apa maknanya? Wa takfiru sayyiat yakunu bil a'mali shalihah. Fa innal a'mala shalihah tukaffiru a'mala sayyi'ah. Terhapusnya kesalahan itu karena amal-amal soleh. Semua amal soleh menghapus dosa. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan, amal soleh itu menghapus dosa. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadhan ilal ramadhan kaffaratun liman bainahun majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu mau menghapus dosa-dosa. Salat asar tadi menghapus dosa antara dzuhur sampai asar. Asar sampai maghrib mungkin kita berdosa lagi. Tapi salat maghrib nanti terhapus lagi dosa. Begitu seterusnya tuh. Dalam riwayatnya, wal umroh ilal umroh. Umroh ke umroh juga bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Terus yang ketiga, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa. Tadi dihapus kesalahan. Sekarang diampuni dosa. Apa bedanya? Beda. Justru dipertanyakan, di mana persamaannya? Yang tadi mah dihapus kesalahan, ini diampuni dosa. Perbedaannya, kalau dihapus kesalahan, maknanya dihapus 3 poin akibat dosa itu. Pertama, catatan. Dosa itu dihapus. Kan setiap dosa ditulis oleh hati dia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Di kanan ada raqib, di kiri ada atid. Itu dihapus. Kedua, azab. Yang tadinya akan diberikan kepada dia karena dosa itu dihapus juga. Tidak jadi dia azab. Dan yang ketiga, athar sayyi'ah minadz dzunub. Dampak buruk dari dosa berupa kerasnya hati, malas ibadah, senderung maksiat terus itu dampak buruk dari dosa itu akan dihapus juga. Itu takfirus sayyiat. Adapun yang dimaksud dengan diampuni dosa adalah ditutup
aib karena dosa tersebut di dunia, diselamatkan dari azab di akhirat. Itu yang disebut dengan maghfirah. Jadi orang berdosa itu aib. Kalau ketahuan orang, malu apa tidak? Bingit semalunya, super malu. Nah orang yang diampuni dosanya, itu dosanya Allah tutup. Allah rahasiakan, gak dibongkar. Orang-orang gak tahu bahwa dia berdosa. Dirahasiakan oleh Allah. Dan di akhirat diampuni. Tidak diazab. Itu yang disebut dengan maghfirah. Makanya salah satu di antara sifat Allah satir. Inna allaha hayyun satirun. Yuhibbul haya was satir. Allah itu maha pemalu dan maha satir. Satir itu penutup. Penutup aib dan dosa kita. Dosa kita itu banyak yang apabila orang tahu kita malu karena itu aib. Tapi orang gak tahu kenapa Allah tutup dosa-dosa kita di dunia. Dan di akhirat diampuni. Sebuah hadis kata Nabi SAW, Inna allaha sayukhrisu rajulan min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khala'iqa. Allah itu akan menyelamatkan seseorang dari umatku pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Allah panggil dia, lalu Allah turunkan satar, penutup, gorden kayak gitu. Orang lain gak lihat, gak tahu, gak dengar. Allah nanya ke dia, Ata'arifu dhamba kada wa kada? Fiyawmi kada wa kada? Kamu ngaku gak dosamu ini hari ini? Terus semua dosa dia ungkit. Hatta dhanna annahu qad halak. Sehingga hamba ini meyakini, aduh saya binasa nih. Kena azab, dosanya semua banyak itu yang diabsen. Belum yang belum terabsen. Lebih banyak lagi kayaknya saya kena azab. Tapi apa kata Allah? Qad satartu halaka fid dunya wa aghfiru halakal yaum. Aku tutupi dosa-dosamu itu waktu di dunia. Sekarang aku ampuni dosamu, tidak akan diazab. Ini maghfirah. Jadi beda antara takfirus sayyiat, dihapuskannya dosa dengan diampuninya, dihapuskannya kesalahan dengan diampuninya dosa. Dua hal yang berbeda. Makanya dua-duanya disebut. Ini tiga faedah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Pertama berkaitan dengan ilmu. Allah akan berikan ilmu inta taqullaha yaj'al lakum furqana. Terus wa yukaffir ankum sayi'atikum, dihapus semua kesalahan, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa. Salah satu penyebab peraihnya ampunan, dihapuskannya kesalahan, dimudahkannya memahami ilmu, belajar ilmu adalah takwa. Tanpa takwa susah kita belajar ilmu. Tanpa takwa Allah akan memberikan kesibukan kepada kita. Dengan kesibukan dunia sehingga untuk ngaji aja susah waktunya tuh. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada BC dibaca, hadiri kajian ini. Aduh, saya harus kerja, saya harus rapat, saya harus ketemu. Gak ada waktu tuh. Allah berikan kesibukan dengan urusan dunia, terhalang dari majelis ilmu, terhalang dari ilmu. Coba introspeksi, kenapa kita terlalu disibukkan dengan dunia, susah untuk memahami ilmu, coba introspeksi. Allah yang menghalangi itu, kenapa? Itu karena ketakwaannya menipis, dosanya menebal tuh, Allah halangi tuh. Kalau orang terhalang dari ilmu, sibuk dengan dunia sampai gak sempat belajar ilmu, itu isyarat Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang itu. Karena kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah permudah untuk mencari ilmu. May yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maksudnya Allah menginginkan memberikan kebaikan kepada orang itu, maka Allah akan menjadikan dia faham tentang agama, dimudahkan untuk belajar ilmu, diberikan waktu yang luang, semangat yang tinggi,
sehat, dipertemukan dengan orang-orang yang lebih memperlancar dia, mempermudah dia, dan seterusnya akhirnya dia khusyuk belajar. Kalian ini masih remaja, saatnya main-main. Santai, rileks. Jutaan orang seusia kalian, mereka hura-hura. Hanya segelintir orang duduk di majelis ilmu, duduk di tinggal di pondok pesantren. Siapa yang memudahkan? Allah itu. Allah menginginkan kebaikan. Maka jangan disia-siakan, pertahankan. Ya, pupukin dengan ketakwaan. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya, Allah akan mudahkan. Nanti di kiat yang berikutnya kita akan bahas hubungan para thullabul ilm dengan ibadah dan amal soleh. Yang jelas, para penuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu itu tidak bisa tidak harus menjadi orang yang paling hebat ibadahnya, paling hebat amal solehnya. Kenapa? Itu saling mempengaruhi lah. Nanti akan ada penjelasan tentang hal itu. Jadi kiat yang ketiga agar kita sukses dalam belajar dan mengajar adalah pupuklah ketakwaan. Kiat yang pertama kemarin ikhlas. Kedua, beramal. Ketiga, memupuk ketakwaan dalam bentuk menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Ya. Cukup sampai di sini, tinggal tersisa waktu kira-kira 11 menit lagi untuk tanya jawab. Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Cung, kalau ada yang mau bertanya. Kalau malu ngomong, tulis apa-apa.

0: Pertanyaan pertama, sekaligus terakhir. Tadi kata Ustadz bahwa sholat sunnah bisa menjadi penambal sholat fardu yang tidak sempurna. Tapi apabila orang itu sholat sunnahnya juga tidak khusyuk, apakah bisa menambal sholat fardu yang tidak sempurna tadi? Bisa, tapi karena tambalannya juga jelek, sedikit yang tertambalnya. Ibarat yang ditambalnya itu umpah 1 meter kali 1 meter, semen yang ada cuma 1 kilo, plek, lumayan. Daripada lumanyun. Ada sebagian yang tertutup, tapi sebagian besar lagi masih terbuka. Makanya perbanyak sholat sunat. Ibarat umpamanya 1 kali sholat fardu bolongnya sebesar pintu, sekali sholat sunat hanya segenggam taplokin. Lumayan, nanti sholat sunat yang lain. Makanya sholat sunat banyak. Ada qobla, ada ba'da rawatib. Ada tahiyatul masjid, ada syukur wudu, ada duha, ada syuruk, ada tahajud. Ada sholat sunat mutlak malah. Ya? Jam 9 pagi kita berwudu, tidak ada sholat apapun yang disyariatkan, silakan sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat mutlak. Asal tidak dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Maka dibolehkan, ya, walaupun tanpa sebab apa-apa. Nah, jadi betul, sholat fardu kita banyak bolongnya pas kita sholat sunat kita juga banyak bolongnya juga. Bisa dipakai menambah? Bisa, walaupun tambalan yang kita lakukan tidak menutupi seluruhnya, tapi minimal menutupi sebagian, walaupun hanya sebagian kecil, nanti ditambah dengan sholat-sholat sunat yang lain. Itu yang menyebabkan kita itu harus semangat memperbanyak sholat sunat. Jangan hanya memandang sunat itu tidak dosa kalau ditinggalkan, tapi pandang kalau enggak sholat sunat, bolong-bolong sholat fardu kita tidak tertambah. Bahaya kita terkena ancaman fawailul lil musallin. Kalau sholat sunat ini sempurna, dalam kondisi hati yang bagus, kita sholat sunat khusyuk, ikhlas, mutaba'ah, maka walaupun sholat sunat, tapi bisa menghasilkan faedah melebihi sholat fardu yang asal-asalan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fa ahsana wudu'ah. Thumma qama fa shalla rak'atain." Tidak ada seorang pun muslim yang berwudu. Lalu dia membaguskan wudunya, lalu sholat 2 rakaat. Sholat apa? Syukrul wudu. Sunnah apa wajib? Sunnah. Muakkad atau ghair muakkad? Ghair muakkad. Tidak terlalu ditekankan. Terus disebutkan, wa farraga qalbuhu wajhahu ilallah. Dia fokus hati dan wajahnya kepada Allah. Maka tidaklah seorang muslim berbuat demikian illan sarafa min khati'ati kayawmin waladat su'ummu, kecuali dia begitu sholat, begitu beres sholat, dihapus semua dosa-dosanya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Bayi itu dosanya tidak ada, baik yang kecil termasuk yang besar. Asal tadi itu, wudu, sempurna wudunya, sholat 2 rakaat, sholat sunnah ghair mu'akkadah, tapi fokus. Khusyuk, ikhlas, mutaba'ah. Semua dosa-dosanya diampuni. seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Di sini sahih riwayat Imam Muslim. Di Muslim di riwayat Imam Muslim yang lain illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya dia, bagi dia surga. Dijanjikan surga. Yang sholat fardu tapi enggak benar diancam neraka. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Itu yang fardu tuh. Wajib surga dan semua dosanya diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan kembali oleh ibunya. Itu bisa menambah bolong-bolong yang besar. Jadi seberapa besar bolong yang harus kita tambal dengan sholat sunat kita, tergantung kualitas sholat sunat kita. Makanya jangan mentang-mentang ah ini sholat sunat ya tidak khusyu juga gak apa-apa, asal-asalan juga gak apa-apa. Yang penting yang harus serius dalam sholat fardu. Gak boleh begitu, nanti daya tambal dari sholat sunat itu hanya sedikit. Karena sedikit pula kadar kehusuan dan kadar keikhlasan, kadar mutabaah dia. Yang sungguh-sungguh, jangan bedakan sholat fardu dan sholat sunnah dalam kesungguhan, sama. Karena kita menghadap kepada Allah yang sama. Sesungguh-sungguhnya lah. Maka walaupun sholat sunnat ghair mu'akkadah, tapi ikhlas, khusyuk, mutabaah itu bisa menghapus semua dosa seperti bayi, bisa Allah wajibkan surga baginya. Ini menunjukkan daya tambal sholat sunnah tersebut hebat luar biasa karena kehebatan kualitas dari sholat tersebut ya. Wallahu'alam. Cukup dulu sampai di sini ya. Insya Allah kita besok ketemu lagi pagi agak siang melanjutkan kajian kitab Al-Usulul Thalathah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah

0: Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah ada yang kecil, ada yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh.

0: putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut? Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Misthah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Maafkan detik ini Misthah, karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan, supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Ustaz, sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59?

0: Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya. R apa L? R. R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir. Pakai hiasan. Pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan. Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

Baik, silakan yang akan mengakses bisa juga di ketik kuis.tarbiyahsunnah.com ataupun bisa melalui barcode yang ada di tangan para relawan kami. Kami juga menyampaikan informasi kepada para jamaah yang baru saja sampai, silakan untuk mendukung

0: Afwan, menonton ya, menonton playlist yang ada di YouTube Tarbiyah Sunnah, dan juga nanti di sana ada aplikasi Al-Quran juga, lalu juga zikir dan doa, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan ada koleksi buku Yayasan Tarbiyah Sunnah, e-book Tarbiyah Sunnah insya Allah. Ya, sambil ibu dan anak yang telah kami siapkan, kenapa kami pisahkan? Karena kami juga memaklumi bahwa dunia anak adalah dunianya bermain. Jadi jangan sampai bermainnya anak itu mengganggu umahat yang memang mau fokus kajian. Gitu. Daripada anaknya kondusif di dalam masjid, silakan untuk membawa dulu putra-putrinya keluar masjid, ditenangkan terlebih dahulu, mungkin gerah atau bosan, nanti dibawa masuk lagi insya Allah. Ya. Jadi kami sampaikan kepada baik itu bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa putra-putrinya, silakan untuk mengikuti arahan panitia supaya semuanya bisa mengikuti kajian dengan baik, lalu juga putra-putrinya bersama dengan putra-putri atau anak-anak dari jamaah yang lain. Mungkin mereka bisa bermain bersama. Jadi kalau yang mau fokus kajian, mungkin yang memang tidak membawa serta atau ke masjid ini, silakan boleh maju saja, boleh. Nah, sedikit yang masih ada space untuk duduk di depannya, Ahsan silakan maju sedikit mengisi space yang ada di depannya. Kalau yang sudah di depan di sini cukup, nggak apa-apa. Baik, nah, boleh, silakan bergeser. Semoga dengan ridho-Nya kita memberi kelapangan tempat duduk di masjid ini, Allah mudahkan tempat duduk kita di surga. Amin ya. Sok atau geser. Ah, gitu boleh. Macam fitur yang bisa antum manfaatkan sebagai teman ataupun panduan untuk beribadah insyaallah, dan juga di sesi tanya jawab nanti bagi para jamaah yang ingin bertanya kepada ustadz, silahkan bisa menggunakan fitur tanya jawab di aplikasi tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kami tutup. Allah Ta'ala. Kami segenap kru dan panitia yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum. Kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkur.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang hadir subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan dari surat As-Saffat.

Pada pertemuan lalu kita telah sampai. Dia mengatakan ini dhahibun ila rabbi, saya akan pergi menuju Rabbku. Sayahdin, bahwasanya Rabb yahdin, sungguhnya aku pergi menuju Rabbku, dia akan beri petunjuk kepadaku. Dan dalam ayat yang lain, ini muhajirun ila rabbi, sungguhnya aku berhijrah kepada Rabbku. Maka Ibrahim alaihissalam meninggalkan kotanya, kota tempat kelahirannya, tempat dia tumbuh berkembang di situ, semua kenangan dia tinggalkan, ayahnya, keluarganya. Maka dia pergi, dia mengatakan ini dhahibun ila rabbi, aku pergi kepada Rabbku. Yaitu dia menisbahkan Rabb kepada dirinya, dia tidak mengatakan Rabbil Alamin, tetapi dia mengatakan kepada Rabbku, yaitu tarbiyah khasah. Itu bahasnya ketika itu dia mengatakan aku akan kembali kepada Rabbku, yaitu Rabbku yang akan mengurusiku, karena tarbiyah terkait dengan tadbir, pengaturan. Dia entah mau kemana, dia pergi, hanya Allah yang bisa beri petunjuk kepadanya. Maka dia pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kung bahwasanya yang dimaksud dengan gulam halim, anak yang sangat sabar, adalah Ismail alaihissalam. Adapun Ishak, maka Allah beri kabar dengan bigulamin alim, dengan anak yang sangat berilmu. Adapun Nabi Ismail bigulamin halim, dengan anak yang sangat sabar. Karena ahlul kitab menyelisihi dalam hal ini, mereka mengatakan yang disembelih bukan Ismail, tapi yang disembelih adalah apa? Ishak. Kemudian juga diriwayatkan dari sebagian salaf tersebut, mereka menyatakan bahwasanya yang dimaksud yang disembelih adalah siapa? Ishak, bukan Ismail. Namun yang benar adalah Ismail, insyaallah akan kita jelaskan di tengah kajian insyaallah taala. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Alhasil akhirnya Ismail lahir, kemudian dia pun tumbuh berkembang di kota Mekah. Sampailah dia falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala dia anak itu sampai pada umur sanggup, yaitu sa'ya itu usaha kalau bahasa Arab, itu dia bisa membantu ayahnya. Ada yang mengatakan dia sudah bisa membantu ayahnya dalam ibadah, bisa membantu ayahnya dalam urusan-urusan ayahnya, yaitu mampu bekerja bersama ayahnya. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan umurnya ketika itu 13 tahun. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan Ibrahim alaihissalam baru punya anak Ismail usia 86 tahun. Kemudian Ismail alaihissalam terus punya cuma anak cuma satu-satunya sampai usia 13 tahun. Setelah Ismail usia 13 tahun, baru kemudian Ibrahim alaihissalam dianugerahi anak kedua, yaitu Ishak. Berarti umur Ibrahim 99 tahun. 86 tambah 13 berapa? 99 tahun baru lahir Ishak. Jarak antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. Tetapi ketika terjadi kejadian ini, ya. Dan Ismail mengenal Ibrahim. Ibnu Katsir menyebutkan dan juga disebut oleh Ibnu Hajar bahwasanya sebagian riwayat menunjukkan Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Ismail di Mekah, dia sering bolak-balik menengok Ismail dengan mengendarai buruk. Ya, karena Ibrahim tinggalnya di Palestine, sementara jarak antara Palestine dengan Mekah sekitar mungkin 1000 kilo lebih, ya, dari Mekah ke Madinah aja 450 kilo atau 500 kilo, dari Madinah ke Syam mungkin 1500 kilo, sehingga dia pulang balik menyembelih anaknya. Dan kita tahu bahwasanya Al-Fatah ketika Allah menyatakan Allah seorang Nabi adalah wahyu. Demikian juga sebelumnya mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang dia mengatakan ini ru'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ru'aituhum li sajidin. Nabi Musa ini derajatnya tinggi karena langsung berbicara kepada Nabi Musa tanpa perantara malaikat. Intinya wahyu itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah adalah mimpinya bisa jadi ngaco. Adapun mimpi para nabi tidak bisa dipermainkan oleh syaitan. Oleh karenanya kalau seorang saleh bermimpi, maka dia harus verifikasi dengan syariat.

yang jelas. Karena mimpi dia bisa jadi tidak tercampur baur dengan yang lain atau disumuli ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat apa? Hilal. Maksud saya, Imam Nawawi ingin mengatakan, ya, ada seekor sapi yang disembelih ketika perang Uhud. Itu kemudian Rasulullah takwilkan bahwasanya ada dari sahabatnya atau ahlul baitnya, keluarganya akan meninggal dunia. Yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Oleh karena ketika Nabi Ibrahim AS mimpi, dia tahu itu wahyu. Dia itu wahyu, bukan godaan syaitan. Karena dia seorang Nabi. Maka dia langsung datang kepada anaknya untuk menjalankan konten dari mimpi tersebut. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana Ibrahim AS begitu patuh kepada perintah Allah. Dia tidak tunggu wahyu yang tingkatannya lebih tinggi. Ini mimpi, mungkin salah. Dia tidak tunggu mimpi dua kali atau tiga kali. Dan dia tidak protes, ya Allah, enggak ada mimpi yang lain kah? Kok mimpinya begini? Dia tidak protes. Dan dia tidak memberi penawaran, ya Allah, adakah perintah yang lain? Mimpi sekali, dan dia yakin perintah-perintah, dan dia sempurnakan perintah-perintah tersebut. Ibrahim alaihissalam langsung tunduk jika ada perintah. Dan subhanallah, Allah puji Ibrahim di saat yang sangat sulit. Ketika itu anaknya cuma berapa? Satu, Ismail. Si Sarah apa mandul, dia pun sudah tua. Jadi kalau dia bunuh anak ini, kemungkinan dia enggak punya anak. Kalau dia bunuh anak ini satu-satunya, kemungkinan dia enggak punya anak. Wong dia sudah nikah sama Sarah puluhan tahun enggak punya anak, sementara Hajar di Mekah dan akhirnya meninggal juga. Maka ketika itu ini ujian sangat berat. Dan anak ini lagi remaja-remajanya, beda ketika anak misalnya meninggal, meninggal. Tidak sama ketika mungkin masih kecil meninggal dunia. Maka Allah uji Ibrahim di saat anaknya remaja sudah balagha ma'ahu sa'ya, sudah bisa disuruh, sudah bisa aktif, sudah bisa ngerti, sudah bisa bantu ayahnya, sudah bisa bantu kerjaan ayah. Maka Ibrahim datang kepada ayah anaknya, kemudian dia mulai mengutarakan mimpinya demikian. Ya, ya. Itulah yang disebutkan Nuh kepada putranya ketika putranya bandel. Dia mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku yang aku sayangi, naiklah ke kapal kami, bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan bersama orang kafir. Tapi di sini Ibrahim memanggil putranya dengan kalimat penuh kasih sayang, ya bunayya. Supaya apa? Anaknya tahu bahwasanya sang ayah sangat sayang kepada sang anak. Mimpi tersebut hadir di hadapannya. Mimpi tersebut terngiang-ngiang dalam benaknya. Sehingga ketika dia mengutarakan mimpi tersebut, seakan-akan mimpi tersebut masih berada di depan matanya, sedang berjalan dalam benaknya. Sehingga dia mengatakan, ini arafil manami. Sungguhnya aku sedang melihat dalam mimpiku, ya, anni adbahuka, sungguhnya

akan melaksanakan perintah Allah. Anaknya setuju enggak setuju dia akan kerjakan. Begitu tidak? Karena ini perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Meskipun dalam mimpi, dalam bentuk kabar, tapi ini perintah, yaitu sembelihlah anakmu. Seandainya anaknya kabur, ya sudah, itu lain cerita. Tapi kalau anaknya enggak mau, dia tetap akan berusaha nyembelih anaknya. Tetapi sebagai orang tua yang baik, maka dia ajak diskusi anaknya. Dia mengatakan, "Fanzur madza tara." Bagaimana menurut engkau, wahai putraku? Dan ini penting. Bahkan kalau kita ingin menghukum anak kita, ya, anak kita kan targib dan terhib. Targib itu kalau anak baik kita kasih apa dia. Ini karena ibunya sayang sama dia. Banyak orang tua tidak pandai dalam menjelaskan hal ini. Maka datang-datang hantam anaknya, datang-datang pukul anaknya, datang-datang kemudian dibentak anaknya tanpa ada penjelasan sehingga anaknya merasa orang tuanya benci. Qala ya abati, dia jawab dengan penuh penghormatan. Wahai ayahanda, abati. Ya. Tunjukkan apa? Penghormatan. Maka Ibrahim mengatakan ya bunaya, Ismail dia tidak mengatakan ya ayahanda, idbahni, silakan sembelih aku. Itu berat didengar oleh ayahnya. Apa namanya, dia tidak bilang wahai ayahanda, tafadhal, idbahni, silakan sembelih aku. Enggak. Tapi dia mengatakan lakukan apa yang kau diperintahkan. Kemudian dia seakan-akan mengingatkan kepada ayahnya, apa yang kau lakukan bukan kehendakmu ayahanda, tapi perintah Allah. If'al ma tu'mar. Maksudnya jawaban Ismail luar biasa. Lakukanlah apa yang kau diperintahkan oleh Allah. Beda kalau dia bilang, silakan ayah, nyembelih, silakan. Berat bagi mengucapkan kalimat sembelih dan berat juga didengar oleh sang ayah. Dan tentu Ibrahim juga kasih sayang, sangat sayang kepada anaknya. Maka Ismail bukannya kabur, malah mendukung. Dia tidak mengatakan, ayah enggak ada yang lain kah? Enggak ada perintah lain, saya kan anak satu-satunya ayah. Apa enggak ada yang lain? Mungkin mimpimu salah ya. Ini penting karena kita enggak tahu iman kita bisa berubah, semangat kita bisa berubah, bisa pudar. Maka kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita bilang insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wahai Muhammad, janganlah kau berkata kepada suatu perkara yang aku akan melakukannya besok kecuali kau berkata insya Allah. Insya Allah untuk isti'anah, minta bantuan Allah, karena yang bisa mewujudkan keinginanku kecuali hanya siapa? Allah. Jangan lupa bilang apa? Insya Allah. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam kata, ketika dia berkata la atufanna ala tis'atan wa tis'ina imra'atan, saya akan menggauli malam ini alailah, saya akan datangi 99 wanita, saya mau gauli dalam satu malam ini. Kemudian setiap wanita tersebut akan melahirkan seorang anak yujahidu fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bilang ucapkan insyaallah, dia lupa bilang apa? Insyaallah. Akhirnya enggak ada anak yang jadi kecuali satu orang, itu pun anaknya cacat. Seandainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Sulaiman alaihi salam mengucapkan insyaallah, maka akan hamil semuanya dan akan melahirkan anak anak yang semua berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Sulaiman ketika berhubungan pun niatnya baik, ingin punya anak sebagai mujahid. Tapi dia lupa bilang apa? Insyaallah. Maka insyaallah itu penting. Dalam hadis juga Rasulullah sebutkan ketika Zulkarnain membuat sat, yaitu apa namanya, benteng yang membentengi Ya'juj dan Ma'juj. Maka setiap hari Ya'juj Ma'juj bolongi benteng tersebut. Dia lubangi, lubangi, lubangi, lubangi, enggak bisa. Lubangi enggak bisa. Nanti ada suatu saat ketika waktunya lubang tersebut akan bisa dibolongi dan mereka keluar. Disebut dalam hadis ada di antara mereka berkata, insyaallah besok lubang. Sekian tahun akhirnya ada yang bilang apa? Insyaallah. Ketika bilang insyaallah akhirnya lubang tersebut dibolongi, karena setiap lubang itu tutup lagi, lubang itu tutup lagi. Ketika ada yang bilang insyaallah, lubang itu tidak tertutup lagi. Jadi penting kita jangan terlalu pede dalam dengan kemampuan kita. Maka kalau kita melakukan aktivitas, kita bilang apa? Insyaallah. Insyaallah. Maka Ismail berkata, satajiduni, wahai ayahanda, kau akan dapati aku insyaallah, termasuk minas sabirin, akan termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Maka ini menguatkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka berdua telah berserah diri, lepasrah.

Wada' al-amra ila Allah. Dua-duanya menyerahkan urusan kepada Allah. Dua-duanya pasrah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tallahu lil jabin. Kemudian Ibrahim menundukkan Ismail di tanah. Tallahu itu dia jatuhkan ke tanah. Lil jabin, jabin itu ini. Ini namanya apa? Bahasa Indonesia? Dahi. Kalau ini? Pelipis ini bukan? Yang ini apa namanya? Dia dari belakang sehingga ketika dia menyembelih, sang anak tidak melihat belati dan dia pun tidak melihat wajah sang anak ketika menyembelih. Ini di antara usaha agar bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bisa menghalangi perintah Allah, kalau kita bisa hilangkan, hilangkan. Karena kalau seandainya Ismail menghadap ke dia, tentu dia akan bergoncang hatinya. Susah. Ismail pun kelihat ayahnya gini, mungkin dia ketakutan. Maka caranya di antaranya untuk mengurangi beban, maka dibalikkan ke arah sana, kemudian disembelih dari belakang. Ibrahim yang luar biasa tegar untuk menyembelih anaknya, atau Ismail yang tegar untuk disembelih? Mana yang lebih hebat? Yang bilang Ibrahim angkat tangan. Yang bilang Ismail, yang bilang kasih sayang anak kepada orang tua lebih besar angkat tangan. Kalau ada angkat tangan, orang tuanya mungkin nakal. Secara umum, akumulati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara wanita-wanita yang lain yang kalian haram untuk kalian nikahi adalah ibu kalian, putri kalian, saudari kalian, tante kalian, bibi kalian, ibu kalian yang menyusui kalian, ponakan kalian, anak ponakan dari saudara laki, ponakan dari saudari perempuan, kemudian ibu kalian yang menyusui kalian, kemudian wanita saudara susuan, kemudian warabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, dan anak-anak bawaan istri, anak-anak perempuan bawaan istri. Misalnya seorang laki menikah dengan janda, janda ini punya anak-anak perempuan, paham? Maka kata Allah, kalau kau sudah menggauli ibunya, maka anak-anak ini semua mahram, putri-putri ini mahram, disebut rabibah, jamaknya rabaib. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Maka tidak boleh kalian nikahi karena itu mahram abadi, karena kalian sudah menggauli ibunya. Ya sudah, seorang laki sudah gauli ibunya, putri-putri anak-anak bawahan tersebut jadi mahram. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau kalian belum menggauli ibunya, fala junaha alaikum, maka tidak mengapa menikahi wanita-wanita ini. Misalnya ada Juminten punya anak namanya Juleha. Kemudian si Paijo, perhatikan, Juminten punya anak siapa? Juleha. Juminten umurnya 40, Juleha umurnya 20. Mungkin atau tidak? Oh, bisa. Juminten Juleha habis ini. Ya udah, kita salat Isya dulu baru kita lanjut Juminten dan Juleha.

Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Allah, ketika kita sedang memeluk anak kita, kasih sayang kita merasa sedang dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa menghadirkan rasa ini, maka itulah ihsan. Orang seperti ini tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menyebutkan kenapa Allah gantikan Ismail dengan domba, Allah mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, karena Ibrahim memiliki sifat ihsan. Kemudian kata Allah, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang datang kemudian. Maka semua orang mencintai Ibrahim, semua orang menyukai Ibrahim, Yahudi, Nasrani, kaum muslimin, semuanya mencintai Ibrahim. Bahkan mereka mengaku Ibrahim seperti mereka. Yahudi bilang Ibrahim Yahudi, Nasrani bilang Ibrahim Nasrani, Quraisy bilang Ibrahim musyrik, seperti agama nenek moyang, karena semuanya keturunan Ibrahim. Makanya Allah mengatakan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman walam yakun minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia muslim dan dia bukan musyrik. Karena semua ini adalah keturunan Ibrahim alaihissalam. Quraisy yang musyrikin juga keturunan Ibrahim alaihissalam. Semuanya memuji Ibrahim. Tidak ada yang mencela Ibrahim. Ada dengar orang cela Ibrahim? Enggak ada. Enggak ada. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim, kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Allah ulangi lagi, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan ini penekanan pentingnya berbuat ihsan, karena apa yang Allah lakukan kepada Ibrahim alaihissalam karena ihsannya, karena ihsannya, sifat ihsannya. Sebagaimana apa yang telah akan Allah lakukan kepada Yusuf alaihissalam juga karena ihsannya. Maka seorang berusaha mencapai derajat yang tinggi, karena derajat ada Islam, terus iman, terus apa? Ihsan. Ihsan tadi merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu dinilai oleh Allah. Siapa yang selalu dalam hatinya merasa dinilai oleh Allah, dia tidak perlu penilaian netizen. Dia akan mudah ikhlas dan dia akan mudah khusyuk. Karena dia tidak perlu penilaian netizen, dia tidak perlu penilaian dari istrinya, dari orang tuanya, dari temannya dia, karena dia yang penting bagi dia penilaian Allah. Ketika dia sibuk memperhatikan Allah sedang melihatnya, maka dia terpalingkan dari memperhatikan penilaian manusia. Maka seorang berusaha mencapai derajat ihsan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia. Innahu min ibadinal mu'minin. Dan sungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah termasuk dari hamba-hamba Allah yang beriman. Yaitu kata Syekh Sa'di, bima amara Allah bil iman bihi alladzina balagha bihim al iman ila darajatil yaqin, yaitu termasuk hamba-hamba yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk beriman, untuk imani, dan mereka telah mencapai derajat iman mereka sampai derajat yakin, ya, sampai derajat yakin. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin, demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim yaitu kerajaan langit dan bumi, ya, wa liyakuna minal muqinin, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Kemudian Allah berfirman setelah itu, perhatikan pada ayat 112, wa basyarnahu bi Ishaq, lalu kami beri kabar, dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang anak yang lain, namanya siapa? Ishaq. Itu berapa tahun kemudian? 13 tahun kemudian. Nabiyan, yang dia akan menjadi seorang nabi, minas salihin, dan termasuk orang yang saleh. Termasuk orang yang saleh. Dan ini kisahnya Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr, Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat. Yaitu kabar gembira tersebut melalui para malaikat yang datang mampir sebelum memberi azab kepada kaum Nabi Lut. Mereka mampir kepada Ibrahim, kemudian mengabarkan bahwasanya kau akan punya anak namanya Ishaq. Bahkan dalam surat Hud kata Allah, wa mi warai Ishaq wa Ya'qub, dan setelah Ishaq, Ishaq ini akan punya anak namanya juga ya Ya'qub. Jadi diberi kabar gembira bukan cuma Ishaq saja, bahkan Ishaq ini akan punya anak namanya ya Ya'qub. Maka ini diantara dalil bahwasanya yang disembelih atau mau disembelih, az-zabih yang akan disembelih oleh Ibrahim bukanlah Ishaq tetapi siapa? Ismail. Karena sebelumnya Allah mengatakan wa basyarnahu bi gulamin halim, fa basyarnahu bi gulamin halim, kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang anak yang sangat sabar. Kemudian Allah cerita tentang anak yang disembelih tersebut. Setelah itu Allah bilang kami beri kabar gembira juga dengan orang anak namanya Ishaq. Berarti anak ini beda dengan Ishaq, ya enggak? Di situ kan kabar gembira dua kali. Pertama, fabasyarnahu bi gulamin halim, kami beri kabar gembira dengan anak yang sangat sabar. Kemudian Allah cerita tentang anak yang mau disembelih tadi. Siapakah dia? Allah tidak sebut nama. Setelah itu Allah mengatakan, dan kami beri kabar gembira yang lain dengan anak namanya siapa? Ishaq. Berarti yang mau disembelih bukan Ishaq. Karena enggak mungkin diulang. Ini di antara dalil bahwasanya yang mau disembelih adalah Ismail bukan Ishaq. Dalil pertama ini. Yang kedua diantara dalil bahwasanya yang disembelih adalah Ismail bukan Ishaq, bahwasanya Allah kalau mensifati Ishaq selalu dengan bigulamin alim. Bigulamin alim dalam beberapa surat Allah mengatakan bigulamin alim, bigulamin alim, dengan anak yang alim. Kecuali Ismail Allah mengatakan apa namanya? Bigulamin halim. Dengan anak yang sangat sabar. Dengan anak yang sangat sabar. Dan ketika Ibrahim Ismail berkata ya abati if'al ma tu'mar satajid insyaallah minas sabirin, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, kau akan dapati aku sabar. Dan dia membenarkan janjinya, in wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di. Ismail adalah seorang yang membenarkan janjinya, dia berjanji akan sabar dan dia benar-benar sabar. Di antara dalil bahwasanya ini adalah Ismail bukan Ibrahim, yang akan disembelih tersebut anak satu-satunya. Seandainya yang disembelih Ishaq, maka Ismail berarti Ibrahim sudah punya anak yang lain, sehingga ujian tersebut kurang berat.
kurang berat. Anak tersebut, anak satu-satunya berarti siapa? Ismail. Ismail lahir sebelum Ishak. Ketika Ishak sudah lahir berarti bukan anak satu-satunya. Oleh karenanya dalam perjanjian lama, ini dikritiki oleh para ulama, disebut dalam buku tafsir, Allah sebutkan dalam kitab Kejadian 22, di sana sebagai suatu korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dengan ini dalam perjanjian lama dikatakan yang disebut adalah Ishak. Tapi ada kontroversial, kenapa? Karena di sini Allah mengatakan ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau sayangi. Anak tunggal berarti siapa ketika itu? Ismail. Kata mereka ini dianggap Ishak anak tunggal karena Ismail jauh. Tidak. Ketika Allah bilang anak tunggal berarti anak tunggal. Sehingga para ulama mengatakan tambahan, yakni Ishak itu tambahan. Harusnya lafal dalam perjanjian lama hanya ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Bawalah sembelihlah dia atau korbankan dia. Tapi mereka masukkan namanya Yakub, kemudian Ishakmu disembelih. Ibrahim pasti ketawa, ngapain disembelih? Kan dia kan bakalan punya anak siapa? Yakub. Sehingga itu hanya ya ini tidak ada but. Karena Ibrahim sudah tahu Ishak bakalan punya anak siapa? Yakub. Sehingga tidak mungkin terjadi penyembelihan. Karena Allah sudah kabarkan Ishak punya anak namanya siapa? Yakub. Sehingga ujian tersebut kurang bernilai. Kurang bernilai. Kemudian datang dalam hadis disebutkan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan bahwasanya ketika Rasulullah masuk dalam Ka'bah ada domba yang ada tanduknya. Rasulullah suruh tutup. Ya. Ini disebutkan domba, inilah domba yang disembelih oleh Ibrahim. Kemudian turun temurun kemudian disuruh tutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bekas unta kambing tersebut yang ada tanduknya terbakar ketika terjadi penyerangan kepada Ka'bah di zaman Abdullah bin Zubair, diserang oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, kemudian Ka'bah terbakar, di antaranya terbakar juga kambing tersebut, kepala kambing tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya terjadinya penyembelihan bukan di Palestina tapi di mana? Di Mekah. Kemudian di antara dalilnya juga ibadah menyembelih yang terjadi turun-temurun, bahwasanya orang-orang bawa kambing, bawa unta untuk hadyu atau untuk sembelihan ketika umrah, ketika haji. Sekarang umrah enggak ada yang bawa kambing. Zaman dulu ada, di zaman Nabi bawa unta, bawa kambing meskipun umrah, atau unta dan kambing dikirim tanpa umrah boleh disembelih. Itu yang terjadi bukan di Palestina tapi di mana? Kebiasaan orang-orang Arab yang mereka warisi dari kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena peristiwa penyembelihan kambing tersebut bukan di Palestina tapi di mana? Di Mekah. Faham? Demikian di antara dalil bahwasanya Ibnu Abbas menyebutkan kenapa kita melempar jamarat tiga kali, tiga tempat, karena Ibrahim ketika bawa anaknya yang ingin dia sembelih maka setan menggoda, maka dia lempar tujuh kali, setan pun hilang. Kemudian dia bawa lagi ke tempat berikutnya, setan datang lagi menggoda, maka Ibrahim melempar lagi. Datang berikutnya Ibrahim melempar lagi, setan menggoda agar Ibrahim gagal menyembelih anaknya, ditakut-takutinlah, diapa-apainlah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan syaitan tarjumun wa pernah ingin menggoda Ibrahim agar gagal menyembelih siapa? Ismail. Intinya ikhwan, ini semua dalil yang menguatkan bahwasanya meskipun ada dua pendapat dalam masalah ini di kalangan para salaf ya, namun yang benar bahwasanya yang ingin disembelih bukanlah Ishak tapi siapa? Lanjutkan.

dan kami berkahi Ibrahim dan Ishak. Tetapi keberkahan ini tidak melazimkan bahwasanya semua keturunannya soleh. Yang Muslim yang bertakwa dan ada yang musyrik. Zalimul nafsihi, berbuat zalim pada dirinya dengan kesyirikan mubin, dengan kesyirikan yang nyata. Ada yang benar-benar baik sampai derajat ihsan dan ada yang benar-benar musyrik dengan kemusyrikan yang nyata. Dan ini dalil bahwasanya keturunan para nabi tidak harus beriman. Kalau ada yang mengatakan nabi pasti keturunannya beriman, pasti masuk surga, omong kosong. Nabi Nuh alaihissalam anaknya masuk neraka atau masuk surga? Satu masuk neraka. Sampai Nabi Nuh mau berdoa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya innahu laisa min ahlika. Innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm. Wahai Nuh, jangan kau doain anakmu. Dia bukan dari keluargamu. Dia telah melakukan kekufuran. Maka jangan kau meminta kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ini a'udzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati engkau wahai Nuh, jangan kau termasuk orang-orang yang jahil. Allah tegur Nabi Nuh alaihi salam saking sayangnya kepada anaknya, tapi anaknya kafir masuk neraka jahanam. Berarti anak nabi tidak harus beriman. Benar atau tidak? Benar. Di antaranya ini anak Ibrahim alaihi salam. Ibrahim punya anak ketika Allah berfirman, "Wa idz batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun." Ketika Allah menguji Ibrahim dengan banyak perintah dan Ibrahim menjalankan seluruh perintah tersebut dengan sempurna, maka Allah kasih balasan, kata Allah, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Aku akan jadikan engkau pemimpin wahai Ibrahim karena kau hebat menjalankan seluruh perintahku dengan sempurna. Aku akan jadikan kau sebagai qudwah, sebagai imam. Ibrahim langsung nyeletuk, dia berkata, "Qala wa min dzurriyyati." Ya Allah, jangan saya Ismail apa? Quraisy. Di Quraisy ada siapa? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Ibnu Mughirah. Ada tokoh-tokoh kafir. Tidak semua Quraisy adalah orang saleh. Ini semua dalil bahwasanya tidak harus keturunan nabi harus juga beriman. Makanya kalau ada yang mengatakan sekarang siapa keturunan nabi sallallahu alaihi wasallam pasti beriman, itu ngaco. Enggak ada. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ya Fatimah bintu Muhammadin, salini mimali masyikti la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah putriku, putri Muhammad, kalau minta harta saya kasih, tapi saya tidak bisa menyelamatkan kau sama sekali. Anki di nafsak, selamatkanlah dirimu sendiri. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, selama unsurnya adalah emas, meskipun dilemparkan di comberan tetap emas. Ini enggak benar ya. Bahwasanya tidak semua keturunan nabi harus menjadi orang yang soleh. Tidak harus selalu menjadi orang yang soleh. Sekarang saja yang ngaku keturunan nabi mereka macam-macam. Ada yang Syiah, Rafidah. Ada yang Salafi. Di antara tokoh yang terkenal adalah di Saudi yang punya mauki atau apa namanya? Website Durar Saniyah. Yaitu Syekh Alawi Segaf. Itu masya Allah isinya. Website-nya luar biasa ya. Kemudian membantah Sufia, membantah Syiah, luar biasa. Dan juga sempat kemudian pernah ada tulisan kumpulan para habaib yang melarang untuk maulid. Kumpulan habaib. Tapi berarti habib ada juga yang sunnah. Habib ada yang Syiah. Habaib ada juga yang Sufi. Tidak ya, mungkin kita bilang semuanya benar. Karena ada kontradiktif. Syiah mengkafirkan yang sunnah. Oleh karena pernyataan bahwasanya keturunan nabi pasti benar, pasti masuk surga, itu enggak benar. Itu omong kosong, enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Ada yang lebih parah lagi mengatakan kalau nabi bukan cuma bawahnya yang pasti bagus, atasnya juga pasti bagus. Sehingga mereka ingin mengatakan kedua orang tua nabi pasti masuk surga, ke Abdul Muttalib kakek nabi juga pasti masuk surga, kakek-kakeknya juga pasti masuk surga. Padahal ketika Abu Talib akan meninggal dunia, apa kata Rasulullah? "Ya ammi kul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau pada hari kiamat kelak. Apa kata Abu Jahal? Dan salah seorang satunya, dia mengatakan, "Atargobu an millati Abdul Muttalib." Wahai Abu Talib, apa kau kebenci dengan agama bapakmu, yaitu kakek nabi, Abdul Muttalib? Karena Abdul Muttalib musyrik. Abdul Muttalib apa? Musyrik. Ya. Maka tidak benar bahwasanya kalau seorang nabi keturunannya pasti baik, atas juga pasti baik. Enggak benar. Buktinya Ibrahim alaihissalam bapaknya kafir atau tidak? Bapaknya kafir atau bukan? Kafir. Nanti bilang, "Oh, itu bukan bapaknya, itu omnya." Nanti Nabi Nuh, itu bukan anaknya, itu ponakannya atau anak bapaknya.

0: Quran. Jadi mereka takwil-takwil. Dan yang memiliki akidah seperti ini orang Syiah. Orang Syiah yang meyakini bahwasanya seorang nabi atasannya pasti seluruhnya beriman dan bawahannya pasti seluruh beriman. Ahlus Sunnah tidak. Bahwasanya seorang nabi bisa jadi berasal dari bapak yang kafir dan bisa jadi punya anak yang kafir. Contohnya Ibrahim, bapaknya kafir, Nuh anaknya kafir. Adapun hadis bahwasanya nabi dari suci kepada yang suci, maksudnya nabi bukan keturunan pezina. Bukan keturunan apa? Pezina, bukan. Dari kakek-kakeknya, bapak-bapaknya semua bukan pezina. Maksudnya demikian, bukan semuanya masuk surga. Jadi jalur atas masuk surga, jalur bawah masuk surga. Karena ketika meyakini seperti ini kadang menggampangkan. Yang penting-penting keturunan nabi pasti masuk surga. Siapa yang bilang? Mana dalilnya? Ini contoh ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, keturunannya ada yang musyrik yang nyata. Wa min dzurriyyatihima muhsinun. Dari keturunan Ibrahim dan Ishak ada yang baik, derajatnya tinggi. Wa dzalimun li nafsihi mubin. Dan musyrik dengan musyrik yang nyata. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam biswab. Di antara faedah yang terakhir yang sampaikan bahwasanya semakin tinggi iman maka semakin tinggi ujian. Maka semakin orang dicintai oleh Allah dia akan diuji pada perkara-perkara yang dicintainya. Dan kekasih Allah maka dia dicintai pada perkara yang sangat dia cintai. Diuji pada perkara yang sangat dicintai. Yang paling dicintai anaknya Ismail. Yang dicintai bapaknya, maka dia dimusuhi bapaknya. Dicintai negerinya, dia harus pergi dari negerinya. Dia cinta Hajar, harus pisah dari Hajar. Dia cinta kepada Ismail, harus mau disembelih. Jadi dia diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Sehingga kecintaan dia murni kepada Allah. Kalau ada cinta yang lain yang ingin ikut masuk, maka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Diuji dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Nabi SAW. Diusir oleh kaumnya, sukunya mengusirnya, dimusir oleh kaumnya sendiri. Anak-anaknya pada meninggal, kecuali satu orang Fatimah, istri yang sangat dicintai Khadijah juga meninggal dunia. Diuji pada perkara yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka adalah suatu sunnatullah, aturan yang berlaku. Siapa yang semakin tinggi imannya maka akan semakin diuji oleh Allah, dan di antaranya diuji pada perkara-perkara yang dia cintai agar dia semakin sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Lewat aplikasi ya.
1: Alhamdulillah.

0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui

0: Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Mati kita memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam
2: wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab

0: datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk liman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Telah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin.
2: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 137. Masih tema tentang fokus, hanya saja kali ini kita akan membahas tema tentang fokus pada solusi. Kenapa? Fokus pada solusi. Orang hidup di dunia ini selalu menghadapi sesuatu yang namanya masalah. Kenapa? Masalah. Dan masalah yang kita hadapi itu macam-macam. Ada masalah ekonomi, masalah. Bahkan sejak kecil atau bayi sejak kecil itu sudah menghadapi masalah. Ya. Sampai dewasanya bahkan ketika akan matinya pun akan menghadapi masalah. Yang penting dalam menghadapi masalah itulah bagaimana kita menemukan solusinya. Solusi ini kenapa toh? Kenapa solusi? Jalan keluar. Bagaimana kita bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi? Nah, jalan keluar itu bukan asal jalan keluar, bukan. Tapi jalan keluar yang tepat. Jalan keluar yang tepat. Kalau asal jalan keluar, itu bisa saja nanti menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Ya. Ibarat tutup lubang, gali lubang. Kita pengen bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang betul-betul selesai masalahnya. Tidak kemudian menimbulkan masalah baru yang mungkin malah lebih besar dibandingkan masalah yang pertama. Nah, kepandaian untuk menemukan solusi dari sebuah masalah itu tergantung kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apakah nopo wawu? Bertakwa.

Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Jadi kalau orang pengen pinter menemukan jalan keluar masalah yang dia hadapi, maka cara syarat yang pertama harus takwa. Napa takwa niku? Takwa yang menjalankan perintah Allah terus menjauhi larangannya. Maka kalau kita ada masalah, apapun masalahnya, mau masalah ekonomi, mau masalah keluarga, mau masalah anak, mau masalah pekerjaan, mau masalah dengan tetangga, pokoknya langsung dicek perintah agama mana yang ditinggalkan atau latur. Istri dinasehati, jawab bae. Yeah. Itu segera introspeksi, bukan malah nyalahkan istri. Yeah. Segera, apa ya kewajiban yang saya tinggalkan? Apa maksiat yang saya kerjakan? Seandainya kita segera introspeksi, bukan malah mencari kambing hitam nopo kambing belang-belang. Tidak segera mencari, kalau kita malah mencari kambing hitam, maka saat itu enggak akan selesai masalah. Maka segera introspeksi diri. Jadi ini yang pertama. Orang akan pandai menemukan solusi masalah ketika dia bertakwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sudah. Yang kedua, ini akan kita bahas hari ini. Yang kedua adalah latihan mencari solusi. Nopo? Latihan mencari solusi. Orang itu di dunia ini selalu menghadapi masalah. Dan ketika Allah memberi masalah, Allah beri kita otak. Allah beri kita akal. Dan ini adalah kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh nopo? Oleh hewan. Hewan punya akal apa badan? Sakit kagungan punya akal atau tidak? Tidak. Hewan itu cuma dikasih nopo, Bu? Insting. Napa? Hewan itu cuma dikasih insting. Yang dikasih oleh Allah akal itu manusia. Nah, saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan masalah kepada kita, maka Allah bekali kita dengan akal. Untuk apa akal tersebut? Genopo? Akal genopo? Kemikir. Memikirkan apa? Solusinya.

akal, bukan seperti itu. Ya, saya ulangi, perbedaan laki-laki dengan perempuan, laki-laki itu lebih dominan apa tadi, logika atau akalnya. Kalau perempuan lebih dominan perasaannya. Ya, perempuan punya akal, cuman kadang-kadang kalah dengan perasaan. Laki-laki juga punya perasaan, tapi sering kalah dengan logikanya. Contoh misalnya, ini sering saya sampaikan. Kompor jeblok. Kompor apa? Jeblok. Apa yang dilakukan oleh laki-laki, apa yang dilakukan perempuan? Ibu-ibu nek wonten kompor jeblok pripun, Bu? Nangis. Tulung-tulung ya. Ki kepriwe gitu kan. Kalau laki-laki apa yang dilakukan? Pada baik. Loh, pada baik sih kepriwe. Laki-laki apa yang dilakukan? Langsung berpikir solusi. Apa ya? Langsung golek kandi badane. Kandi cemplungaken banyu terus ditutupaken. Itu bedanya. Ya. Jadi yang namanya mencari solusi dari sebuah masalah itu perlu latihan. Latihannya itu sejak kecil. Latihannya sejak kecil. Ya. Anak kita punya masalah atau tidak? Punya masalah atau tidak? Punya. Biasanya anak kalau punya masalah pergi ke siapa? Pergi kepada orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Kemudian cerita masalah. Oh, tadi saya di sekolahan kayak gini. Oh, tadi saya di jalan mengalami kondisi seperti ini. Ada masalah ini dan itu. Orang tua yang cerdas itu tidak langsung kasih solusi. Tidak langsung kasih nasihat gini. Enggak. Tapi orang tua yang cerdas adalah berusaha mengajak anak untuk menemukan apa? Solusi. Orang tua yang cerdas itu bukan memberikan ikan yang sudah matang. Tapi memberikan apa? Pancing. Memberikan pancing yang bisa dia gunakan untuk memancing ikan. Itulah orang tua yang cerdas. Kalau kita termasuk tipe orang tua yang gak sabaran, ada masalah namanya ada dua. Ya, kalau kita terbiasa nyuapi solusi, ya, anak itu cuma disuapi, gak disuruh untuk berpikir, itu akibatnya minimal ada dua. Yang pertama, nasihatnya ditolak sama anak. Ditolak sama anak. Misal anak itu ada kelahi sama temennya di sekolahan. Kemudian kita langsung salahkan, kamu nih harusnya kayak gini. Anak ketika datang-datang cerita, pengen dibela atau pengen disalahkan? Pengen dibela. Tahu-tahu kamu tuh harusnya kayak gini. Kira-kira anak menerima atau menolak? Menolak. Ketika anak menolak nasihat kita, kira-kira jenengan jengkel apa mboten? Jengkel apa mboten? Pada. Marah kita. Kamu bocah wingi sore ngerti apa? Wong diomongi kok malah ngeyel. Akhirnya terjadilah tukaran anak dengan siapa? Orang tua. Kan tambah masalah lagi. Wong mau wis tukaran karo kancane, siki malah ketambahan tukaran karo wong tuane, akhirnya enggak akur. Ini akibat yang pertama. Akibat yang kedua, anak menerima solusi kita, tapi akhirnya dia menjadi tergantung dengan orang tuanya. Apa-apa orang tua. Sampai dia itu enggak bisa punya kemampuan untuk menyelesaikan sendiri masalah. Bahkan kadang-kadang ada sebagian anak, saking tergantungnya sama orang tua, sudah kuliah pun
Mau milih baju itu tanya sama siapa? Orang tuanya. Maksudnya warnanya apa gitu ya. Padahal dia sudah kuliah. Sampai memutuskan warna baju pun dia harus konsultasi sama siapa? Orang tuanya. Kuliah di Jogja, nelfon mau Prokerto. Ya. Bu, ini saya mau beli baju, kira-kira mana yang lebih bagus ya, warna ini atau ini? Kenapa? Karena sejak kecilnya dia tidak terbiasa untuk dilatih menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi sendiri. Dari kecil, orang tua terbiasa untuk menyuapi, menyuapi, menyuapi. Ya Ustaz, anak kan memang belum sempurna cara mikirnya. Ya mestinya kan harus kita bantu. Iya, kita bantu. Yang namanya membantu itu tidak harus disuapi, disuapi tidak. Tapi kita ajak anak untuk berpikir. Maka saya sebutkan di sini, melatih bimbingan orang tua untuk anak agar selalu fokus kepada solusi bukan kepada masalah itu penting. Pentingnya apa? Pentingnya anak tidak tenggelam dalam masalah. Dia akan berusaha untuk memikirkan jalan keluar. 10 nomor cuma dikerjakan berapa? 5 nomor. Akhirnya distrap sama Pak Guru. Pulang-pulang mukanya cemberut ya. Masuk rumah enggak salam ya, sandal sepatunya langsung di lempar, nutup pintune mak jebret. Dening sih ngerti temen, Bu. Kelas itu berapa anak yang di strap, yang dihukum? Ya mungkin ada dari 20 anak, mungkin ada 10 anak. Oh Masya Allah, 10 anak. Kira-kira yang 10 itu anaknya rajin-rajin apa malas-malas? Ya malas-malas ya. Kamu tanya gak sama mereka kenapa mereka sampai gak selesai garap PR? Ya macam-macam. Ada yang karena kecapean bermain, ada yang karena lupa, ada yang karena memang males. Ya. Sudah kan? Dia sudah mulai memetakan. Sudah mulai memetakan penyebab. Ada yang karena males, ada yang karena kecapean bermain, ada yang karena lupa. Macam-macam kan masalah. Nah, saat itu kita mulai bimbing kepada anak kita. Nak, kira-kira kalau kamu itu penyebabnya apa? Nah, kita ajak anak untuk berpikir. Kira-kira penyebabnya apa? Kecapean. Karena kecapean. Semalam cuma nggarap 5 nomor, akhirnya ketiduran. Nah, kamu kecapean karena apa? Karena mainan. Mainannya sampai jam berapa? Sampai mau maghrib. Nah, kalau kamu sudah tahu seperti itu, kira-kira supaya enggak kecapean gimana? Biarkan anak. Kalau kita tidak bimbing seperti itu, seperti yang saya katakan tadi, nanti anak akan mencari kambing hitam. Wah, ini sih gara-gara teman ngajak main. Saya diajak main. Loh, kalau misalnya menyalahkan orang lain yang mengajak, kenapa kamu mau diajak? Kan harusnya seperti itu. Tapi kalau kita sudutkan anak seperti itu, anak tambah jengkel. Maka ajak anak untuk menemukan solusi, dibimbing. Ya. Bagaimanapun juga anak kita itu masih terlalu hijau. Anak kita ini masih minim pengalaman. Masih kurang makan asam garam. Yang lebih, dia tidak terlalu kaget saat menghadapi masalah. Dia bisa menasihati diri sendiri, dia bisa mencari solusi untuk masalah yang dia hadapi. Dan juga keuntungan yang lainnya, anak tidak mudah terbawa arus. Arus di sini maksudnya adalah perilaku buruk teman-temannya. Nun sewu, banyak anak-anak kita itu kayak air di atas daun talas.

apa adanya, tidak punya pendirian. Coba jenengan lihat kalau pas lagi lulusan SMA, pripun? Pas lagi lulusan SMA bagaimana? Semuanya atau ya enggak semuanya lah, pinten persen? 85, masya Allah, SMA nanti gue, hampir 90% atau 95% rata-rata semuanya pada coret-coret, rambut dicet, ya. Padahal susah, dia mau melakukan susah-susah tadi cuma karena nopo ikut-ikutan. Maka kita sebagai orang tua perlu melatih anak kita punya. Bagaimana supaya anak kita itu tidak gampang ikut-ikutan? Dilatih mandiri bisa menemukan solusi. Itu keuntungannya. Oke. Sekarang kita kasih contoh. Ya. Panjenengan yang kamar anak jenengan itu sudah dipisahkan. Bismillah. Rata-rata remaja itu sudah punya kamar sendiri. Pernah enggak njenengan menemukan kamar putrane njenengan berantakan? Oh, bukan pernah berarti. Sering. Ya. Sering menemukan kamar putrane njenengan itu berantakan. Orang tua yang berpikir pendek. Ya, ada orang tua berpikir pendek, ada orang tua berpikir apa? Panjang. Orang tua yang berpikir pendek melihat kamar anaknya berantakan, satu menggerutu. Satu apa? Menggerutu. Yang kedua, sambil menggerutu, sambil beres-beres. Kita kalau bisa, kotor, gede, kayak bocah cilik gitu. Jadi sambil beres-beres itu ngomong terus. Betul atau tidak? Betul. Ya. Oke. Saya tanya. Panjenengan menggerutu. Panjenengan marah-marah. Jenengan beresi. Apakah anak besoknya akan beresi kamarnya sendiri? Jawabannya tidak. Berarti tidak menyelesaikan masalah. Loh, terus bagaimana Ustaz? Coba jenengan pikirin. Pernah enggak anak jenengan ini merapikan kamarnya sendiri? Pernah? Enggak usah disuruh. Pernah? Pernah? Berapa kali? Setahun sepisan. Pernah Ustaz, tapi jarang banget Ustaz. Oke. Ketika anak jenengan itu merapikan sendiri kamarnya tanpa disuruh. Bagaimana respon jenengan? Apakah cuma nengok, oh ya, tumben. Atau saat itu jenengan apresiasi? Kalau jenengan cuma melihat sekilas kemudian tumben, ini berarti jenengan bukan tipe orang tua yang baik. Terus bagaimana orang tua yang baik? Anda harus apresiasi. Anda harus hargai kesadaran anak sekecil apapun. Karena itu modal yang sangat berharga untuk membangkitkan kesadaran supaya anak bisa belajar akibat apa yang dia lakukan. Oke. Anak pulang sekolah, mak blong-blong, buang sana, buang sini, numpuk sana, numpuk sini, mak jajan, plong, masukkan ke mana? Kolong. Ya. Biarkan. Biarkan sampai anak bisa merasakan tidak enaknya kamar berantakan. Contoh apa tidak enak kamar berantakan? Satu, sulit nyuli, sulit nyari barang. Buku matematika bingung nengendi, goleti. Sepatu kurang siji, kaos kaki selen. Ya, siji biru, siji

0: Kan dia pusing mencari barangnya gara-gara kamar dia yang berantakan. Satu itu contohnya. Contoh yang kedua, biarkan dia malu. Ada teman datang, diajak ke kamar, temannya, wih, ya kayak kapal apa? Pecah, jenengan gak usah malu. Wah, aku ya diomong nong tanggane ke priwenya. Jenengan gak usah malu. Ya. Gak usah malu kemudian, maksudnya jangan, bukan berarti jenengan gak punya rasa malu, bukan. Tapi jenengan itu jangan terkalahkan dengan perasaan itu sehingga Anda tidak mendidik anak Anda untuk menemukan solusi dari masalah. Biarkan anak Anda itu merasa bahwa ini gak baik. Atau pelajaran yang lain yang bisa diambil oleh anak adalah aroma. Bau yang tidak sedap. Dari mana bau tidak sedap? Loh, kaos kaki kok. Kaos kaki setelah dipakai diuntalakan nengisor bantal. Ya. Kemudian kaos sudah dipakai dilemparin kemana. Gantungan baju itu sudah numpuk. Baju kaos seminggu yang lalu. Itu kan akan menimbulkan aroma yang nopo, ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri sedap. Ya. Baunya gak karu-karuan. Bau dinosaurus. Ya, karena gak tahu baunya bau apa, makanya baunya dinosaurus. Biarkan anak itu merasa terganggu dengan kondisi tersebut. Nah, kalau anak sudah terganggu seperti itu, maka dia akan berinisiatif untuk merapikan sendiri. Saat dia berinisiatif untuk merapikan sendiri dan kamarnya rapi serapi-rapinya, saat itu jenengan apresiasi. Jenengan masuk ke kamarnya, masya Allah, wangi teman. Ya biar gak capek ya. Kan pada masalah ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya. Monggo.
1: Nah, barakallahu fik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kami ajak kembali bagi para pendengar yang mungkin ingin bersoal jawab. Baik Ustaz, kita akan langsung bacakan pertanyaan yang pertama datang dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, saya mempunyai anak perempuan dan sangat berbakti kepada saya. Setelah lulus dari SMA, anak saya seketika berubah dan sering jawab ketika saya nasihati. Dan saya sering melihat anak saya sering ditelepon oleh laki-laki. Setelah saya tanya, dia jawab hanya teman saja. Apakah yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah boleh saya melarang anak saya untuk tidak keluar dari rumah? Syukron.
0: Mulai tidak nurut sama orang tua. Setelah ditelusuri ternyata ada hubungan spesial dengan laki-laki. Itu bagaimana solusinya? Boleh enggak melarang anak keluar? Begini, kalau panjenengan cerita bahwa anak ini awalnya baik, sekarang menjadi kurang baik, itu pasti ada prosesnya. Tidak mungkin ujuk-ujuk berubah 180 derajat. Ya, awalnya baik. Nah, ketika awalnya baik terus jadi tidak baik, itu tidak mungkin ujuk-ujuk tidak baik. Dia akan ada fase perubahan tersebut. Ya. Kalau sampai 180 derajat, mungkin pertama 30, 40, 50, 90, 100, baru kemudian 180 derajat. Seharusnya orang tua itu peka. Cepat memahami, menangkap adanya perubahan dalam diri anaknya. Jangan sampai anak sudah berubah total baru sadar. Ini tidak baik. Ini menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari orang tua, yaitu kepekaan orang tua untuk memahami adanya perubahan dalam diri anaknya. Maka terus terang, kalau jenengan baru menyadari sekarang, saya katakan berarti jenengan perlu untuk memperbaiki diri, meningkatkan kepekaan.

0: anjenengan. Oke, sekarang sudah terjadi. Apa yang mesti dilakukan? Panjenengan, dengerin lagi kajian saya yang judulnya orang tua sebagai teman buat anak. Orang tua sebagai teman buat anak. Ketika anak kita lebih mendengarkan omongan temannya dibandingkan omongan orang tuanya, ini masalah. Ini adalah masalah. Kenapa masalah? Karena seharusnya dia lebih mendengarkan orang tuanya dibandingkan temannya. Sebab dia sudah kenal orang tuanya sejak bayi, sedangkan dia temannya itu dia sudah besar. Mestinya dia lebih mendengarkan orang tuanya dibandingkan temannya. Kenapa kemudian dia bisa lebih mendengarkan temannya dibandingkan orang tuanya? Barangkali perlu Anda perbaiki sekarang adalah posisikan Anda selain sebagai orang tua juga sekaligus sebagai teman buat anak Anda. Bagaimana memposisikannya? Ya kayak teman. Kalau ngobrol di depan pembicaraan anaknya. Anak belum selesai ngomong sudah dipotong. Seakan-akan orang tua tahu segala sesuatu. Jangan. Kalau jenengan itu terbiasa untuk memotong omongan anak, anak itu enggak merasa dihargai nanti. Ya. Akhirnya anak itu lebih suka curhat kepada siapa? Temannya dibandingkan kepada Anda. Maka coba Anda perbaiki pola komunikasi Anda dengan anak Anda. Ajak untuk keluar boleh, tapi anak perlu paham kenapa dia dilarang. Kalau sekedar Anda melarang, jendela dikunci, pintu dikunci, mana-mana dikunci. Kalau cuma seperti solusinya, suatu saat ketika Anda pas tidak ada dalam rumah, oh, itu kesempatan emas itu. Untuk apa? Untuk kabur. Nanti jenengan malah repot sendiri. Dibawa kabur, maaf, oleh pacarnya. Bingung jenengan. Yeah. Maka, melarang anak keluar enggak apa-apa. Tapi kasih tahu kenapa dia enggak keluar. Ajak anak itu untuk muncul kesadaran pribadi. Kenapa saya tidak lakukan ini? Gitu. Yeah. Caranya ya tadi, pendekatan, kasih nasihat. Kenapa kamu tidak sebaiknya berhubungan dengan siapa? Dengan laki-laki tersebut. Ya. Anak-anak sekarang itu banyak mereka, dia belum punya pacar, merasa nopo? Merasa malu. Ya. Malah kadang-kadang ada sebagian orang tua yang malu juga anaknya gak pacaran, kan aneh. Ya, ya Allah, Bu. Iya, nyong isin banget deh. Anak wadonku rana sing boncengaken. Ya Allah, ya Rabbi. Aneh wong. Orang anaknya soleh, solehah kok malah merasa malu. Harusnya jenengan malu. Putrine jenengan dibonceng sama laki-laki yang gak jelas. Itu harus
1: diberikan kepada kami. Dan pertanyaan pertama kami coba angkat dari penelpon yang sudah tersambung bersama kami, Pak Safar yang berada di Pondok Gede, Bekasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Raja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak langsung dengan pertanyaannya.
2: Silakan. Bercerita nih masalah dengan tetangga gitu, Pak Ustaz. Jadi mohon atensinya, Pak Ustaz. Jadi kejadiannya udah lama, Pak Ustaz. Kira-kira 4 bulan sesudah. Ini Ustaz. Jadi saya sering disiramin dengan air, maaf Ustaz, air kencing, air dahak dengan tetangga saya. Dan sebelumnya tetangga saya itu menyiram saya dengan air keras dan air braso dan air ini. Mohon atensi Ustaz. Sebelumnya saya minta maaf itu atas perkataan saya kalau kurang etis Ustaz. Saya minta terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Bagaimana menghadapi tetangga yang sering menyakiti kita? Sudah lapor kepada pihak yang berwenang, ternyata belum ada solusi. Bagaimana jalan keluarnya? Sabar, doa, pindah.

0: Napa? Sabar, doa, pindah. Ya. Sabar, karena itu bagian dari ujian. Sabar, karena itu bagian dari ujian. Orang itu kalau diuji, kemudian dia sabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa hitungan, alias pahala yang sangat melimpah. Ini sabar. Yang kedua nopo? Doa. Allah Maha Kuasa untuk membolak-balikkan hati manusia semuanya. Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia itu semuanya berada di antara dua jari Allah, dan Allah akan membolak-balikkan hati mereka sekehendak Allah. Maka minta sama Allah yang Maha membolak-balikkan hati manusia. Minta kepada Allah agar tetangga Anda mendapatkan petunjuk. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah akan sangat mudah untuk merubah perilaku tetangga Anda. Yang ketiga napa? Pindah. Ya, pindah mencari tempat yang baru. Makanya kan orang dahulu, orang Arab dahulu mengatakan apa? Al-jaru qabla dar. Sebelum milih rumah itu milih tetangga dulu. Jadi kalau jenengan mau ngontrak rumah, mau bangun rumah, mau beli rumah, sebelum memilih lokasi yang tepat, lihat kanan kiri dulu, depan belakang. Bagaimana tipe tetangganya? Kalau tipe tetangganya enggak baik, ngapain maksa pindah di situ? Walaupun posisi tanahnya strategis. Apa enaknya tanah strategis, tapi kanan kirinya enggak enak, suka mengganggu. Maka solusi berikutnya adalah pindah. Ketika akan pindah itu betul-betul pastikan kanan kiri depan belakang Anda adalah orang-orang yang baik. Orang yang baik itu bukan cuma sekedar ketemu sekali langsung menyimpulkan. Ya. Orang bisa saja senyum-senyum ngesuk, galak itu bisa. Ya, maka enggak cukup hanya sekali dua kali ketemu. Anda perlu melakukan investigasi. Perlu melakukan penelitian apa betul-betul baik atau tidak. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali. Seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut

0: tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah Subhanahu wa

Ta'ala menciptakan manusia punya nafsu. Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar. Alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan. Ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama,
ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah. Itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing ngendi? Ini juga termasuk nafsu. Wa in taftimhu yan.

0: Brotowali, ana sing di apa jenenge tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut, itulah nafsu harus gitu kan. Pahit ustaz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, oh istri saya diem saja. Kue orang diem, kue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. 300.000 masya Allah. Ping 10 tahun. Bisa gue kaji gue. Coba bayangkan. 300.000 kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo. Bisa gue mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru. Untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya, mereka diharapkan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus. Enggak. Penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas, ada malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles, malaikat enggak. Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci. Kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena

0: manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia maya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر فراغ إلى أهلي فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoyal pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in wajaffatish shuhuf. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu, semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat. Semua kita kumpul. Rapat. Untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa. Kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Sepakat. Semua datang. Semua kompromi. Ala an yadurruka bisyai. Untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat. Semua manusia berkumpul. Memberikan kamu satu mudarat. Lam yadurruka. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Bung Ranjani.

0: Kata orang ada penunggunya. Ya, ada penunggunya, silahkan. Nggak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Nggak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Nggak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi رسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد حاضرين جماعة مسجد النافي داغو yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pendengar, para pemirsa berapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan, melanjutkan pembahasan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pertemuan yang lalu, Selasa pekan lalu, kita sudah membahas empat nama, Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Mukit, dan Al-Wasi'. Sekarang kita masuki dua nama lain, Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Cuma beda lafaz. Al-Hafidh bentuk sigat mubalaghah atau islaghah dari Al-Hafidh, maknanya sama. Penjaga atau pemelihara. Dua nama ini terdapat dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Tentang Al-Hafidh dengan dipanjangkannya fa. Allah berfirman dalam Hud ayat 57, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbku terhadap segala sesuatu maha penjaga atau maha pemelihara. Juga Saba ayat 21, wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh. Dan Rabbmu terhadap segala sesuatu maha penjaga atau maha pemelihara. Juga diterangkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-6, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ. Dan orang-orang yang menjadikan wali selain Allah, wali itu pelindung, Allah maha penjaga atau pemelihara atas mereka, وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ, dan engkau tidak memiliki tanggung jawab terhadap mereka. Biarkan itu urusan Allah.

Itulah di antara beberapa ayat yang memuat kata-kata hafidh. Adapun hafidh dengan dipanjangkannya huruf ha, salah satunya Allah terangkan dalam surah Yusuf 64, فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمٍ. Allah lah sebaik-baik penjaga atau pemelihara, dan Dia yang paling rahman di antara yang maha pengasih, yang maha asih, yang paling asih di antara maha pengasih. Dalam surah Al-Anbiya 82, wa kunna lahum hafizin, dan kami terhadap mereka hafizin, menjaga, maha penjaga, maha pemelihara. Juga dalam surah Al-Hijr 9, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan adz-dzikr, maknanya Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaga atau memeliharanya. Inilah dua nama, Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Kedua nama yang agung ini menunjukkan bahwa Allah disifati dengan sifat maha penjaga atau maha pemelihara, dan sifat ini mencakup dua hal. Makna menjaga atau memelihara ini mencakup dua perkara. Apa saja yang Allah jaga? Dua perkara. Pertama, al-hifdhu bi'ilmihi jami'al ma'lumat. Pertama, memelihara atau menjaga dengan ilmunya terhadap segala yang Allah ketahui. Semua yang Allah ketahui, Allah jaga. Tidak akan terabaikan, terlupakan, atau tidak tersembunyi. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Lawan dari menjaga atau memelihara adalah melupakan atau mengabaikannya. Allah mensucikan diri dari sifat lupa karena kesempurnaan ilmunya dan maha memeliharanya. Karena sempurnanya ilmu Allah, sempurnanya maha memelihara Allah, menyebabkan Allah enggak lupa. Allah berfirman dalam surah Maryam 64, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah itu tidak pernah lupa. Dalam surah Thaha ayat 52, ketika si Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, fama balul qurunil ula, bagaimana dengan keadaan generasi yang lalu yang sudah mati, gimana keadaan mereka tuh, gitu kata si Fir'aun teh. Qala, Nabi Musa menjawab, ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Sesungguhnya ilmu tentang orang-orang terdahulu yang sudah mati itu ada di sisi Allah, tercatat dalam sebuah kitab. Jadi tidak akan dilalaikan, tidak akan diabaikan. La yadhillu rabbi wa la yansa, Rabbku tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Jadi semua yang sudah hancur binasa di masa lalu, tetap semua amalnya terjaga, terpelihara, tercatat dalam kitab untuk dipertanggungjawabkan kelak. Al-Mujadilah ayat yang ke-6, ahsahu Allahu wa nasuh. Allah menjaga, mencatat amal-amal manusia. Wa nasuh, sedangkan manusia seringkali melupakannya.
Kita kan sudah enggak ingat setahun yang lalu, dua tahun, apalagi 10 tahun yang lalu, apa saja yang sudah kita lakukan. Kita sudah enggak ingat ya. Lebih banyak salah atau lebih banyak benarnya, kita sudah enggak tahu. Kita lupa. Allah mah tidak. Allah mencatatnya, ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatatkan semua amal itu, wa nasuh, manusia sudah melupakan amal mereka sendiri. Jadi intinya Allah tabaraka wa ta'ala menjaga, memelihara amal-amal manusia. Maksudnya dicatat. Tidak akan pernah hilang datanya, file tentang seluruh amal manusia, ucapan manusia, bahkan mengetahui niat manusia dan apapun yang tersembunyi di dalam dada, tak ada suatu pun yang samar, tak ada suatu pun yang tersembunyi, dan Allah catatkan semuanya itu di Lauhul Mahfuz. Jadi semua catatan dari amal kita terfailkan, tercatat datanya ada, enggak mungkin hilang. Allah jaga, Allah pelihara. Walaupun kita sendiri sudah lupa. Allah berfirman dalam Al-Qamar 5:2-5:3, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala sesuatu yang mereka lakukan tercatat dalam kitab. Dan semua amalan yang kecil ataupun yang besar, mustatar, itu tercatat. Tidak pernah hilang, tidak akan pernah terhapus. Dan Allah mendelegasikan para malaikat yang mulia dan pekerjaannya mencatat untuk menjaga amal-amal setiap hamba. Menjaga maksudnya jangan sampai data, dokumentasi, dan file amal-amal hamba itu hilang, terhapus. Jangan sampai begitu. Allah tugaskan beberapa malaikat penjaga. Yang dimaksud penjaga, menjaga amal-amal mereka agar tidak hilang datanya dengan cara dicatat. Dalam surah At-Tariq ayat 4, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tidak ada satu jiwa pun kecuali kepada jiwa tersebut diutus satu malaikat penjaga. Maksudnya menjaga amal-amalnya agar terdokumentasikan, terfailkan. Sehingga dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12 Allah berfirman, wa inna alaikum hafidhin wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian semua ada para malaikat penjaga. Kiraman katibin. Mereka itu malaikat-malaikat yang mulia, katibin, dan mencatat. Mencatat amal-amalnya. Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat itu mengetahui apapun yang kalian amalkan. Termasuk hati, iya. Karena termasuk amalan hati. Apa yang dilakukan oleh hati, itu merupakan amalan hati, perbuatan hati, ya diketahui oleh para malaikat pencatat. Pas niat mau melakukan satu kebaikan, sudah dicatat satu. Pas niat kebaikan itu dilakukan, dicatat 10. Kalau niat buruk, tidak dicatat. Tapi malaikat tahu. Dan inilah makna dari pemeliharaan Allah, makna dari sifat Allah Maha Pemelihara atau penjaga, yaitu mengandung makna ilmunya meliputi seluruh keadaan hamba, baik zahir ataupun batin, yang tersembunyi ataupun yang nyata,
semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, juga tercatat dalam lembaran-lembaran catatan yang ada di tangan para malaikat. Begitulah cara Allah menjaga amal-amal manusia. Maksud menjaga bukan dijaga dari kesalahan, dari keburukan. Maksud dijaga datanya enggak hilang loh. Datanya itu terpelihara. Sebab hisab itu didasarkan pada data itu. Hisab di akhirat merujuk, mengacu kepada catatan yang dilakukan oleh para malaikat atas seluruh amal perbuatan manusia. Jadi Allah mengetahui kadar kualitas dari amal baik sempurna atau kurangnya. Mengetahui juga kadar balasannya, apakah ini dipahalai atau diazab. Kemudian Allah akan membalasnya dengan balasan yang sangat adil terhadap semua hambanya. Inilah makna pertama dari Maha Penjaga dan Pemeliharanya. Allah maksudnya menjaga seluruh amal-amal makhluk. Didokumentasikan, difailkan, datanya ada terpelihara dalam catatan sehingga tidak hilang. Sehingga memberikan balasan dan hisabnya pasti adil. Tak ada data sedikit pun yang terhapus. Tak ada data yang salah, yang tidak dilakukan. Kok ada catatannya? Enggak. Inilah cakupan pertama Maha Pemelihara atau penjaganya Allah terhadap makhluk. Maknanya adalah menjaga amalan-amalan makhluk untuk bahan hisab kelak. Atsani yang kedua. Annahu ta'ala al-hafidhu lil-makhlukat min sama'in wa ardin wa ma bayna fihi wa ma fihima litabqa muddata biqa'iha falatazulu wala tadthuru wala tamidu wala yasqutu syai'un anasyai'. Kedua, Maha Pemelihara atau penjaganya Allah kepada makhluk artinya dijaga dari kehancuran dan ketidakaturan. Sejak dari langit sampai ke bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Agar keberadaan langit dan bumi itu tetap berlangsung, tidak runtuh, tidak jatuh, tidak hancur, tidak sebagian menimpa jatuh kepada sebagian yang lain, tidak. Allah jaga. Bagaimana benda-benda langit yang besar, bintang, bulan, matahari, planet-planet, yang konon jumlahnya triliunan. Bagaimana mereka beredar pada garis edarnya, pada orbitnya, dengan kecepatan tertentu, dengan jarak tertentu antara satu planet dengan planet lain, dengan juga arah tertentu. Kalau tidak dijaga, melenceng, ya enggak? Kalau melenceng dari orbitnya bisa bertubrukan satu sama lain. Bisa hancur alam jagat raya ini. Bisa rusak kehidupan makhluk di dalamnya. Konon, jarak bumi dengan matahari itu sudah ditakar sedemikian rupa, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Mendekat sedikit saja bergeser ke arah matahari, terbakar semua kehidupan di muka bumi. Menjauh sedikit saja dari matahari, beku seluruh kehidupan di muka bumi, kan gitu. Dan itu berlangsung entah berapa ribu atau juta tahun, wallahu alam. Kalau kita aja bawa-bawa HP yang apa namanya beratnya paling beberapa ons, semenit dua menit nggak apa-apa. Coba seharian dipegang, ada cangkel atunya, pegel atuh.

Umpamanya kita buka HP begini sambil duduk, sambil baring. Ada yang tanpa sadar menahan beban HP ini cingirnya. Cingir itu apa? Kelingking gini. Dan lama-lama kebas, cangkel, gitunya. Itu manusia. Padahal benda yang dibawanya super kecil dan ringan. Allah mengurus alam jagat raya ini dengan jumlah benda yang tidak terhitung saking banyaknya. Konon benda langit triliunan jumlahnya. Bukan satu dua bintang aja enggak kehitung sama kita. Konon ukuran jauh lebih gede daripada bumi yang kita tempati. Semua diatur oleh Allah tanpa memberatkan Allah, tanpa membuat Allah riweh, rempong, repot, cangkel, pegel, dan seterusnya. Allah berfirman dalam ayat kursi, وَلَا يَعُدُهُ حِفْذُهُمَا. Allah tidak merasa repot, tidak merasa berat dalam memelihara keduanya, dalam memelihara langit dan bumi. Allah menjaga langit agar tidak jatuh menimpa bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 65, "Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih." Allah menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izin Allah. Pada saatnya ia akan nanti kiamat. Sebelum kiamat Allah jaga langit ini agar tidak jatuh menimpa bumi. Dalam surah Al-Anbiya 32, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ. Dan kami jadikan langit ini sebagai atap yang terjaga. Atap bagi bumi. Terjaga jangan sampai runtuh ataupun jatuh. Dan mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Dalam surah Fatir 41, innallaha yumsiku samawati wal ardu antazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak hancur, tidak bergeser, tidak runtuh. Siapa yang menjaga dan memeliharanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau poin yang pertama Allah menjaga, memelihara data, file, dan dokumentasi amalan manusia, sebab nanti kan akan dihisab. Amalan-amalan kan berlalu begitu. Satu detik beramal, detik berikutnya sudah berlalu. Apalagi menit, apalagi jam, apalagi hari, kita enggak ingat lagi minggu lalu ya, apa saja yang kita lakukan, kita sudah lupa. Padahal catatan amal yang kita lakukan sejak lahir sampai sekarang tidak hilang. Dijaga, dipelihara oleh Allah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Allah juga menjaga fisik dari makhluk. Menjaga langit untuk tidak jatuh. Menjaga benda-benda langit untuk tidak bertubrukan. Untuk tetap beredar dengan sempurna. Tidak melenceng, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sehingga jaraknya pun dengan jarak yang kadarnya sudah Allah takar sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan madarat. Termasuk juga Allah menjamin penjagaan, pemeliharaan terhadap kitabnya. Selain menjaga alam jagat raya semesta ini, Allah juga jaga kitabnya Al-Quran jangan sampai berubah. Jangan sampai ada upaya orang atau makhluk, manusia atau jin yang akan merubah, menambah, ataupun mengurangi. Allah jaga. Ini salah satu di antara cakupan dari makna maha pemelihara atau penjaganya Allah SWT. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr. Jadi kepastian bahwa Al-Qur'an itu turun dari Allah, firman Allah, Allah tekankan berkali-kali dalam ayat ini.
Pertama adanya huruf inna. Inna ini disebut huruf taukid. Makanya diartikan sesungguhnya. Sungguh-sungguh benar-benar nih. Enggak bohong-bohongan, enggak kaleng-kalengan, bukan hoax. Sungguh-sungguh. Pertama itu. Yang kedua, ada huruf namanya bahasa kitanya personal pronouns untuk jama, kami. Allah sebut tiga kali. Pertama inna, dalam lafaz inna sudah ada nahnunya tuh. Inna itu inna dan nahnu. Kalau inna dan ana inni. Kalau inna dan anta innaka. Kalau inna dan huwa innahu, kan gitu. Inna, inna itu adalah inna dan nahnu. Naknya panjang. Ada nahnu di sana yang tersembunyi. Inna terus nahnu. Dua tu nahnu disebut. Terus nazalna. Ada nahnu lagi. Nazalna itu nazala dengan nahnu. Kalau nazala dengan ana, nazaltu. Kalau kalau umpamanya dengan anta, nazalta. Antuma, nazaltuma. Antum, nazaltum. Anti, nazalti. Antuma, nazaltuma. Antuna, nazaltuna. Nah, untuk nahnu, nazalna. Ada tiga kali nahnu disebut. Inna ada nahnu. Nahnu disebut utuh. Nazalna. Nazalna juga sudah ada nahnu. Tiga nahnu disebut. Maknanya tiga kali Allah memastikan Quran ini dari kami loh, dari Allah. Bukan ucapan manusia, bukan karangan orang yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan juga ucapan bangsa jin, bukan juga ucapan para malaikat, tapi kami loh. Inna nahnu nazzalna dzikr. Nah, terus kepastian bahwa Quran dijaga, dipelihara juga ditekankan tiga kali. Pertama ada wa inna. Wa inna ini huruf taukid. Wa inna dan sungguh kami lahu kepada Al-Qur'annya. Lahafidzun ada huruf la taukid, la-nya dibaca pendek, jangan dibaca panjang. Jangan sampai dibaca wa inna lahu la hafidun. Wah, gawat. La hafidun. Kalau la hafidun tidak menjaga. Kalau dibaca pendek pasti menjaga. Jadi la ini dibaca pendek pasti, dibaca panjang tidak. Maka jangan salah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah, la-nya dibaca pendek. Maknanya pasti ada ilah selain Allah. Terbalik kan? Maknanya maksudnya tidak ada ilah selain Allah. Karena la-nya dibaca pendek, la ilaha illallah. Artinya pasti ada ilah selain Allah. Syirik tuh jadinya. Ada syair karangan Abu Nuwas, dikenal di kita dengan sebutan Abu Nawas. Sering dinazamkan di masjid-masjid. Pernah dengar enggak? Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Syairnya bagus. Ilahi ya Allah atau ya sesembahanku. Lastu lil firdausi ahlan. Aku tidak layak untuk menjadi penghuni surga Firdaus. Wala aqwa. Alanya harus pendek. Harus panjang. Wala aqwa. Tapi aku pun tidak kuat ala naril jahimi. Kalau harus masuk neraka jahim. Ke surga enggak layak, ke neraka jahim enggak kuat, udah ke surga ajalah. Gitu intinya. Tapi yang menadzamkan itu la-nya dibaca pendek. Ilahi lastu lil firdaus walal aqwa, ada lal-nya. Walal aqwa ala nari jahim. Ya Allah,
aku tidak layak menjadi penghuni surga Firdaus dan aku pasti kuat ke neraka jahanam. Wah, bahayanya. Hati-hati itu, titidiji itu. Jangan sampai antara lak panjang dengan lak pendek ini terbalik. Wa inna lahu lahafidhun. Wa inna dan sungguhnya kami, inna dan nahnu. Lahu kepada Al-Quran itu lahafidhun. Pasti, lainnya dibaca pendek. Lahafidhun, pasti maha penjaga. Ya. Allah jaga Al-Quran, keutuhannya, keasliannya, maka tak ada perubahan, tak ada pergantian, tak ada penambahan satu huruf atau pengurangan satu huruf, walaupun di rentang waktu yang sangat panjang. Allah, Al-Quran dan ayat-ayatnya akan tetap sama seperti ketika Allah menurunkan ayat ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan akan tetap terpelihara sampai hari kiamat karena penjagaan Allah azza wajalla. Ini penjaminan Allah, makanya ini termasuk dalam makna cakupan dari sifat al-hafidznya Allah. Allah Maha Penjaga. Apa yang Allah jaga? Yang pertama tadi, dokumentasi file dari amal-amal manusia itu terjaga, terpelihara, enggak akan musnah, enggak akan terhapus. Yang kedua, alam jagat raya ini Allah jaga. Yang ketiga, Al-Quran juga Allah jaga dari perubahan. Walaupun ada upaya dari zaman baheula, sejak Nabi masih hidup, sampai sekarang, sampai hari kiamat, upaya orang yang akan merubah Al-Quran, menambah, mengurangi itu selalu ada. Tapi Allah selalu jaga. Itulah kenapa Allah menggunakan kata-kata nahnu. Nahnu itu artinya apa? Kami. Bukan aku. Allah tidak berkata inni umpamanya. Ana nazzaltu dzikr wa inni lahu lahafidh. Tidak mengatakan aku. Sungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran. Dan aku pula yang akan melihara. Enggak. Tapi Allah pakai nahnu. Nah itu kami. Apa maknanya? Kalau Allah menggunakan kata nahnu, dalam prosesnya Allah melibatkan makhluk. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, ada makhluk yang dilibatkan? Ada. Siapa? Jibril. Melalui malaikat Jibril, tidak langsung. Dan ketika Allah menjaga Al-Quran dari perubahan, dari usaha orang yang akan memalsukan, Allah melibatkan makhluk. Ada orang yang mencetak Al-Quran, mushaf Al-Quran dengan perubahan, ada yang dirubah, dikurang, ditambah gitu ya. Maka diingatkan kaum muslimin. Ketahuan, oh ini ada Quran yang beda nih. Karena kemarin ada mushaf Al-Quran surah Al-Kahfi, harusnya inna laja'ilu, kan gitu ini, inna laja'ilu, nah beda banget. Ketahuan tuh, sama menteri juga ketahuannya untungnya. Viral, ribut, ditarik. Allah sadarkan orang-orang, kaum muslimin, para ulamanya, bahwa ini ada upaya orang yang akan merubah, menambah, atau mengurangi Al-Quran. Sadar. Nah, kemudian bereaksi, ditarik, dicabut. Bila perlu ada apa unsur pidana karena kesengajaan, pidanakan. Biar kapok dia dan biar memberi efek takut kepada orang lain yang akan mencoba membuat Quran-Quran yang palsu, yang ditambah, dikurang, dirubah gitu. Allah libatkan makhluk. Itulah poin kedua, Allah menjaga, ya, pertama menjaga alam jagat raya ini, kedua menjaga Al-Quran. Ketiga, wa min ma'ani hadzal ism annahu subhanahu al-hafidz li ibadihi min jami'i ma yakrahun.
Di antara kandungan makna dari nama Al-Hafiz, Allah menjaga hamba-hambanya dari semua yang tidak disukai. Yang tidak disukai oleh si hamba tersebut. Kecelakaan, sakit, musibah, hal-hal yang tidak dia sukai, Allah jaga. Dan ini ada dua jenis, penjagaan Allah dengan makna seperti ini ada dua jenis. Ada am, ada khas. Am itu artinya umum. Umum untuk semua makhluk. Baik makhluk itu manusia, jin, binatang, tumbuhan, lingkungan. Manusianya baik manusia yang soleh atau yang salah, yang taat, yang maksiat, yang mukmin, yang kafir, yang muwahhid, yang musyrik, semuanya Allah jaga. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak mereka inginkan. Dengan cara apa? Dengan cara pertama Allah jamin rizki mereka semuanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah Allah tanggung tuh rizkinya semuanya. Allah mudahkan makanannya, minumannya. Allah mudahkan juga mereka untuk menghisap hawa, udara yang dibutuhkan. Konon kan udara ini campur aduknya. Ada kandungan oksigennya, nitrogennya, hidrogennya, dan gen-gen yang lain. Ada karbon dioksida, karbon monoksida yang racun. Bercampur baur tuh, ya. Dan kita tidak bisa memilih, nah di dewe oksigen hungkul, sep di sini, sana mah banyak karbon dioksida, banyak knalpot gitu. Ya bisa. Sesepelah saayana. Biar organ dalam tubuh kita yang menyaring, yang memproses ya. Dan Allah sudah atur sedemikian rupa agar organ dalam tubuh kita, paru-parunya, alat pernafasannya itu bisa memproses semuanya itu. Diserap oksigennya ya, diserap oleh darah, dibawa oleh darah ke seluruh tubuh si oksigennya itu. Oksigennya dipakai untuk mengoksidasi sari-sari makanan jadi energi gitu. Ya gitu-gitu. Ada dokter di sini? Ada? Betul kan yang saya omongkan? Saya masih ingat. Kenapa? Saya pernah jadi guru biologi di SMP. Masih terbayang-bayang. Oh, jadi udara yang kita hisap, oksigennya itu diserap oleh darah. Sementara di darah ada sari-sari makanan, hasil pencernaan. Dibakar, pembakaran itu disebut oksidasi. Dioksidasi oleh oksigen. Jadi energi, jadi tenaga. Hampas-hampasnya dibuang. Cairannya dibuang dalam bentuk keringat, ludah, BAB, BAK, dan seterusnya kan gitu. Itu tubuh itu sudah memiliki kemampuan itu, untuk itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diatur sedemikian rupa. Begitulah cara Allah menjaga. Dan ini berlaku termasuk binatang, termasuk orang kafir yang durhaka, dan paru-paru nama tetap berfungsi seperti paru-paru orang soleh. Sama fungsinya. Lalu Allah beri hidayah setiap makhluk dalam bentuk insting, naluri untuk melakukan apa yang maslahat bagi mereka. Gak perlu tanpa harus diajari. Bayi yang baru lahir, lapar oa-oa, disodori ASI, ditiup, digeyel, dikenyut, sudah bias, sudah bisa. Baik manusia ataupun binatang. Langsung mereka mencari. Binatang kan tadi asongkan ku indung nanya. Langsung nyosor, oh ini. Ente salah, disangkana ini putingnya ternyata kuku. Enggak. Dan ketika dapat puting susunya, induknya itu,
tidak digeger, tidak ditiup, tidak diletakkan, tapi di apa? Dikenyot. Insting naluri itu Allah berikan kepada mereka. Begitulah cara Allah menjaga, memelihara keberlangsungan hidup mereka. Ditambah rizkinya Allah atur agar mudah dapat. Gimana caranya? Seringkali rizki itu datang kepada kita di luar planning dan perhitungan kita. Nah ini ada usaha, tapi untungan ya derjulau tepek te gagal. Rizki datang dari arah yang tidak kita duga. Allah yang mengaturnya. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 50, "Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Allah lah yang telah memberikan segala sesuatu kepada ciptaannya, lalu tsumma hada, lalu Allah memberikan petunjuk. Makna petunjuk ini mencakup naluri, insting, kemampuan untuk bertahan hidup. Allah beri. Termasuk umpamanya binatang-binatang, kalau umpamanya ada predator yang menghampirinya tanpa harus diajari oleh induknya, nalurinya, instingnya tahu ini mau makan saya nih, lari gitu. Begitulah yang Allah ajarkan kepada seluruh makhluknya. Termasuk juga Maha Pemjaga atau Pemelihara Allah dengan cara Allah selamatkan, Allah jauhkan dari semua yang buruk, yang madarat, yang akan menimpa orang tersebut. Baik manusia, jin, binatang, baik manusia kafir ataupun manusia-manusia durhaka atau manusia soleh. Dengan cara Allah utus para malaikat untuk menjaga. Satu orang ada dua malaikat penjaga. Menjaga dari apa? Dari musibah yang belum ditakdirkan menimpa dia. Dari kecelakaan yang belum ditakdirkan menimpa dia. Allah jaga melalui para malaikat.

anhu bi amrillah kullama yadurruhu mimma huwa bisodadin ayyadurrahu laula hifdallah au laula hafidallah. Maknanya Allah jauhkan semua yang madarat dari orang itu atas perintah Allah, yang apabila tidak ada penjagaan dari Allah, niscaya keburukan itu akan menimpa dia. Jadi banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan manusia, harusnya orang ini celaka, ternyata selamat. Harusnya orang ini mati, ternyata tidak mati. Dan cara orang itu selamat di luar dugaan manusia. Kan ada, saya lihat di videonya tuh di YouTube. Ada emak-emak nini-nini duduk. Ada bendanya, kalau enggak salah payungnya menjauh dari dia. Ada pemuda di sana. Kata si nini, tolong ambilkan. Karena si nini sudah mager mungkinnya. Dia haroream dah berat. Gemuk, berdiri juga dari kursinya berat. Si pemuda, tolong ambilkan. Si pemuda itu enggak mau, ambil sendiri gitu. Sekali dua kali keheulan meureun si nini. Akhirnya dia berdiri dari kursi, melangkah beberapa langkah, ngambil itu barang. Ketika dia melangkah ngambil barang, dari atas bruk, ada benda berat yang menimpa tempat duduk si nini tadi. Coba kalau umpama si pemuda itu hideung, baik, bageur, diambilin, dikasih, atuh si nenek bisa mati ya. Tapi karena si pemuda itu jadi tadi tepika sebelen, jadi selamat si nenek. Tadinya mau ngambek si nenek, jadi terima kasih kamu sudah menyelamatkan hidup saya, kan gitu. Di luar dugaan. Siapa yang mengatur? Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Malaikat yang diutus untuk menjaganya, menyelamatkan dengan cara yang Allah kehendaki. Inilah yang dimaksud dengan penjagaan Allah secara umum. Allah menjaga seluruh makhluk dari kebinasaan, dari keburukan, dengan cara-cara yang Allah atur. Diberi naluri insting untuk bertahan, naluri insting untuk mendapatkan makanan, minuman yang dibutuhkan, insting untuk menghindari bahaya yang akan mengancam jiwanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini berlaku bagi manusia jin, manusia jahat, kafir atau soleh, berlaku juga bagi para binatang. Kedua, dengan makna khusus, penjagaan Allah dengan makna khusus. Itu Allah menjaga, memelihara wali-wali-Nya. Orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Allah menjaga mereka karena keimanannya. Pertama, menjaga keimanan mereka dari syubhat yang menyesatkan. Dari fitnah yang bisa menyimpangkan dia. Dari syahwat yang akan membinasakan dia. Allah selamatkan mereka dari semuanya itu. Pertama itu. Jadi siapa orang yang Allah jaga keimanannya? Allah selamatkan dia dari syubhat. Allah selamatkan dia dari syahwat. Allah beri hidayah untuk selalu hadir di pengajian-pengajian yang membahas akidah, tauhid atau syariat secara benar. Akhirnya syubhatnya terbersihkan, terluruskan. Pemahaman agama yang selama ini salah keliru karena bersumber dari akalnya, dari kebodohannya, terluruskan dengan menghadiri pengajian-pengajian seperti itu. Syahwatnya yang tadinya menggebu-gebu, mendominasi jiwanya, sedikit demi sedikit terkikis oleh hidayah yang dia dapatkan melalui pengajian-pengajian seperti itu. Allah pelihara imannya. Tidak semua orang dijaga. Allah pelihara iman akhlak seorang dengan cara diberi lingkungan pergaulan dan lingkungan hidup yang bagus. Makanya kalau umpamanya ada orang

0: yang dituntun oleh Allah untuk hidup di sebuah lingkungan yang terjaga sunnah di sana, itu anugerah. Orang lain oleh Allah ditempatkan di tempat lingkungan yang enggak mendukung teraplikasikannya Quran Sunnah. Tetangga-tetangganya para rasik, bahkan kalalafir gitunya. Lingkungan pekerjaannya juga, wah, duniawi oriented gitunya. Kemudian kawan-kawan dekat bisnisnya juga orang-orang yang jauh dari agama, musibah itu. Itu musibah itu. Bisa terpengaruh agamanya? Iya, bisa terpengaruh. Baik melanggar yang dilarang, yang haram, demi keuntungan dunia, ataupun mengabaikan apa yang diperintahkan, karena mengejar dunia. Ada tipikal orang-orang seperti itu, Allah biarkan mereka, tidak Allah jaga. Ada orang-orang yang dijaga, pekerjaannya baik dan tidak berisiko jauh dari agama. Kawan-kawan bergaulnya juga orang-orang yang selalu memperhatikan agama. Lingkungan sekitarnya juga begitu. Seperti orang-orang yang hidup di lingkungan pondok, pesantren, setiap hari sholat 5 waktu terjaga, berjamaah di awal waktu, banyak kajian, kalau ketemu sama ikhwan berbicara tentang ilmu dan dakwah, itu terpelihara itu. Dan itu yang Allah, yang ngatur Allah itu. Ini layak ditempatkan di sini, ini mah enggak layak tempatkannya di sono aja. Nah seperti itu. Begitulah cara Allah menjaga dan memelihara iman mereka. Itu pertama. Dan ini khusus, makanya disebut al-hifdul khas. Pemeliharaan secara khusus kepada orang-orang khusus karena alasan khusus. Alasannya karena keimanan mereka, ketakwaan mereka, keikhlasan mereka. Kedua, Allah juga jaga mereka ini dari musuh-musuh mereka, baik dari kalangan bangsa jin ataupun bangsa manusia. Ditolong mereka, dikuatkan mereka, dibela dari makar tipu daya musuh-musuh mereka. Allah berfirman dalam Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah selalu membela orang-orang beriman. Dan pembelaan yang Allah berikan sangat bergantung pada kualitas iman orang itu. Makin kuat kadar imannya, makin besar kadar penjagaan dan pembelaan Allah kepada orang itu. Makanya kalau kita ingin dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, 2 hal yang harus diperhatikan, ya. Pemeliharaan dari 2 hal. Pertama, pemeliharaan dari kesesatan, dari syubhat dan syahwat. Dijaga oleh Allah, jangan sampai terkena syubhat, jangan sampai terpengaruhi oleh syahwat. Kedua, dijaga dari makar, tipu daya, rencana jahat, musuh-musuh Islam. Kalau ingin dijaga, dipelihara, harus ada aksi. Kita tahu waktu sekolah ada rumusan aksi min reaksi gitu ya. Harus ada aksi dari kita, Allah nanti akan bereaksi. Apa aksi kita? Jaga hak Allah, jaga agama Allah, jaga syariat Allah dalam diri kita, Allah akan menjaga kita. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada saudara sepupunya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini putra Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya anak namanya Abdullah, Abdullah bin Abbas. Disebut dengan Ibnu Abbas. Sepupu berarti kan? Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga olehmu Allah, Allah akan menjagamu. Pelihara olehmu Allah, Allah akan memeliharamu. Memelihara dari 2 hal tadi. Memelihara imannya agar tidak terkena syubhat dan syahwat. memelihara keselamatannya agar tidak dicelakakan oleh musuh-musuh Islam. Yang dimaksud dengan ihfadillah, hadis ini riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, maknanya ihfad awamirahu bil imtithal wa nawahiyahu bil iztinab wa hududahu bi adami ta'addiha yahfadka fi nafsika wa dinika wa malika wa waladika fi jamima atakallahu min fadli. Makna jaga Allah olehmu, artinya jaga perintah-perintahnya dengan cara dilaksanakan, jaga larangan-larangannya dengan cara dijauhi, jaga hukum-hukumnya jangan sampai dilanggar, maka Allah akan menjagamu. Menjaga apanya? Menjaga dirimu, menjaga agamamu, menjaga hartamu, menjaga anak istri dan keluargamu, dan menjaga semua karunia yang telah Allah berikan kepadamu dari kemadharatan. Inilah yang disebut al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan kita menjaga Allah, menjaga syariatnya, menjaga perintahnya, maka balasannya Allah akan menjaga kita. Menjaga iman kita jangan sampai melorot, turun, atau terinfeksi, terkontaminasi dengan racun syubhat dan syahwat. Allah jaga. Dijaga juga dari kecelakaan akibat tipu daya, makar, dan konspirasi musuh-musuh Islam. Allah jaga. Ihfadillah yahfadka. Jaga olehmu Allah, Allah akan menjagamu. Sebaliknya kalau kita mengabaikan Allah, mengabaikan syariat dan agama, Allah akan mengabaikan kita. Sebodoh amatlah aturan Allah, yang penting saya happy umpamai. Nanti Allah juga begitu, sebodoh amat imannya mau bercampur syubhat syahwat, sebodoh amat dia mau dicelakakan oleh orang kafir atau tidak, sebodoh amat. Akhirnya Allah juga tidak menjaga kita karena kita pun tidak menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah telah memuji hamba-hambanya yang selalu menjaga, memelihara hak-hak Allah dan hukum-hukum Allah. Allah puji itu dalam banyak ayat. Di antaranya At-Taubah 112. Wal hafidhuna li hududillah. Salah satu orang yang Allah puji adalah orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang mukmin yang seperti itu. Nih, ini nada bernada pujian. Kedua, itu surah At-Taubah 112. Kedua dalam surah Qaf 32-33 Allah menyatakan, Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyir rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Ini tentang surga. Kata Allah surga itu hadza ma tu'adun. Inilah yang telah dijanjikan untuk kalian. Untuk siapa? Likulli awabin hafiz. Bagi orang yang selalu awab dan hafid. Awab itu selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat atas dosa dan kesalahan. Dan hafid. Hafid itu yang menjaga hukum-hukum Allah. Ini surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kamu itu siapa? Kamu yang selalu tobat kembali kepada Allah dan selalu menjaga hukum-hukum Allah. Surga itu dijanjikan. Siapa orang itu? Man khasyia rahmana bil ghaib. Coba perhatikan balaghahnya kalimat ini. Man khasyia rahman, yaitu orang yang takut kepada yang maha rahman bil ghaib, padahal yang rahman itu ghaib. Pertama, rahman itu kan yang maha pengasih, maha penyayang. Nyaahan, dedehan, asihan kepada makhluk. Tapi kenapa harus ditakuti? Bias, kenapa Allah tidak mengatakan man khasyasyadidul iqab, yaitu siapa orang yang takut kepada zat yang maha dahsyat siksanya? Enggak begitu. tapi man khasyar rahman. Takut kepada zat yang maha pengasih. Kok yang maha pengasih ditakuti gitu. Biasanya yang maha pengasih itu bukan ditakuti, tapi di apa? Dicintai. Ini ditakuti. Apa maknanya? Maknanya adalah kalau yang maha rahman saja gitu ya, akan memberikan azab kepada hamba, menunjukkan si hamba ini sudah kelewat batas, sudah keterlaluan. Saking kelewat batas, saking keterlaluannya, yang maha penyayang pun murka dan bisa mengazab. Gitulah maknanya. Man khasya rahmana bil ghaib. Walaupun rahman dia takut. Takut kalau apa yang dilakukannya membuat zat yang maha pengasih penyayang itu murka dan mengazab dia. Saking sensitifnya orang ini. Saking tahu dirinya orang ini. Man khasya rahmana bil ghaib, padahal yang mahraman itu gaib. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Tapi yakin dia ada. Dan layak ditakuti. Man khasya rahmana bil ghaib. Menunjukkan imannya kuat, keyakinannya yang luar biasa. Waja'a biqalbi munib, dan datang dengan hati yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali setelah dirinya menjauh dengan cara melalaikan kewajiban, melanggar yang dilarang, dosa, maksiat gitu. Ah sudah, datang kepada Allah dengan jiwa yang ingin kembali. Pasrah ya. Dengan manggalah bade dibereum bade dihiteung nyanggakeun beung beuheung teuk-teukeun suku genteng belokeun rek disiksik dicas di sekunyit-kunyit dicacak di walang-walang mangga abdi pasrah eta tah. Nah itu enggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Jangankan diterjemahkan, antum mengulang kembali omongan saya barusan bisa apa tidak? Bisa, tapi ketika saya mengucapkannya faham ya. Pokoknya pasrah, sadrah, sumerah gitu. Bade di berem, bade di hideng, bade di siksik, di kunyit-kunyit, di cacak, di walang-walang, nyanggaken, beheng, tek-teken, suku, genteng, beloken, mangga pasrah. Bisa mengulang kembali? Dan itu belum seberapa, masih panjang itu kalimatnya. Yang segitu aja susah dicatat, apalagi lebih panjang. Termasuk salah satu kandungan makna Al-Hafidh adalah Allah menjaga tauhid orang-orang mukmin dari hal-hal yang membatalkannya atau dari hal-hal yang bisa mengurangi tauhid itu. Karena hal yang paling layak, paling bernilai untuk dijaga, untuk dipelihara adalah tauhid, keimanan, syiar-syiar Islam, termasuk juga sholat. Jaga itu. Terutama tauhid. Tauhid runtuh, sholat, saum, segala macam ibadah sudah enggak ada gunanya. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik, maka gugur, terhapus semua amal-amal kamu. Hal yang paling patut untuk dijaga, paling pantas dan paling harus untuk dijaga adalah tauhid. Jangan sampai tercampuri syirik. Jangan sampai melakukan hal yang membatalkan tauhid seseorang. Atau yang mengurangi, tidak batal tapi kadarnya bisa berkurang. Sudah kita jelaskan. Salah satu di antara bentuk dari kerusakan atau kekurangan tauhid adalah iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang mengamalkan amalan agama, amalan akhirat tapi dengan niat dunia. Kenapa rajin tahajud? Biar karirnya nanjak. Kenapa rajin saum Senin Kamis biar kalau dagangannya laku. Kenapa membaca wirid sekian kali biar cepat dapat jodoh lagi. Ada lagi. Saum, baca Quran, wirid, sholawat, tahajud, itu amalan akhirat, amalan agung. Tapi niatnya untuk dunia. Dunia kan hina di mata Allah. Ibadah ini agung. Geleser gitu ada mobil miliaran. Ingin, sholawatin aja lah. Baca sholawat dengan niat ingin dapat mobil itu. Sholawat itu agung, ibadah yang luar biasa. Dipakai meniatkan untuk dunia. Ini menunjukkan min fasadi tauhid iradatul insan bi amalihi dunya. Di antara kerusakan, bukti rusaknya tauhid seseorang adalah melakukan amalan akhirat dengan niat dunia. Ini rusak. Tidak batal, tidak musyrik, tidak kafir, tidak murtad. Tapi rusak. Gak bernilai itu. Salawatnya jadi gak ada pahala karena untuk ditujukan untuk belah dunia. Mobilnya gak dapat dengan salawat. Ini berapa mobil ini? 1 miliar saya beri ya dengan salawat 1000 kali. Bisa? Gak bisa, mobilnya gak dapat. Pahala juga gak dapat. Jadi percuma, bukan begitu caranya. Bukan untuk itu sholawat, bukan untuk itu tahajud, saum Senin, Kamis, baca Quran, wirid. Bukan untuk mengejar atau alat untuk meraih dunia. Tapi alat untuk meraih akhirat. Ini semua itu ibadah agung gunakan untuk meraih sesuatu yang lebih agung, yaitu akhirat. Termasuk sholat, maka Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 238, Hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara, jaga olehmu sholat-sholat yang 5 waktu dan jaga olehmu sholat wusta. Yang dimaksud sholat wusta ini sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kepada Allah dengan cara yang kunut. Kunut itu dawamu ta'at, terus-terusan ta'at. Ini pemeliharaan Allah bagi kaum muslimin agar kaum muslim menjaga sholat-sholatnya, diperintahkan. Setelah diperintahkan Allah kasih hidayah. Maka di antara kita kalau Allah ngasih hidayah memudahkan kita untuk menjaga sholat fardu yang 5 waktu, itu anugerah yang luar biasa. Kegiatan kita selalu berpatokan kepada jadwal sholat. Apapun itu, kerja, belajar, semuanya itu berpatokan kepada jadwal sholat. Pas sholat datang, semua kegiatan berhenti, sholat dulu berjamaah di awal waktu bersama imam di masjid. Dan ini tidak semua orang. Ada orang yang umpamanya lagi pas sibuk-sibuk ngomong adzan. Duh, ini kalau enggak diselesaikan sekarang atau ribuh deui gitu ya. Akhirnya diselesaikan jam 2 baru sholat. Yang aneh. Ada anggota dewan rapat tentang politik. Dia merasa jihad di bidang politik. Ngomong adzan zuhur. Wah, ini masih rapat, ini jihad gitu ya. Pas mau asar kira-kira 2:30 baru turun istirahat, hampar sajadah Allahu Akbar, sholat duhur 4 rakaat dikebut, beres salam ngong adzan asar. Dia mengklaim memperjuangkan syariat Islam melalui partai yang dia bela. Sholat aja sudah diabaikan, tapi mengklaim membela Islam dan kaum muslimin. Waliyadzubillah. Jadi jaga sholat. Terutama sholat asar. Siapa yang melalaikan sholat asar, seluruh amalnya sejak pagi hari batal, terhapus. Termasuk di antara cakupan makna al-hafid, Allah menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga hati. Karena semua itu nanti akan ditanya. Dipakai melihat apa aja ini mata. Dipakai mendengar apa aja ini telinga. Dipakai berpikir, berencana atau zon apa ini hati kita. Semua akan ditanya. Maka Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini surah Al-Isra 36. Al-Isra 36 sering disalah terjemahkan dan disalah amalkan. Ngamalkannya salah, diterjemahkannya salah. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, diartikan jangan kalian ikuti sesuatu tanpa ilmu. Kalau ngikut, kalau mau mengamalkan harus tahu ilmunya gitu, jangan taklid. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang bodoh dipaksa ijtihad. Keliru, ini terbalik dengan yang dimaksud oleh ayat ini. Wala taqfu, taqfu itu berasal dari kata waqafa. Waqafa itu bersikap. Sikap itu mauqif bahasa Arabnya. Mauqifu ahlus sunnah an ahlil bidah umpamanya. Sikap para ahli sunnah kepada ahli bidah itu ada mauqif. Mauqif artinya sikap. Fala taqfu, jangan kamu bersikap terhadap sesuatu tanpa ilmu. Artinya kalau enggak tahu ilmunya diam gitu. Jangan ngomong, jangan berbuat. Kalau hal itu harus kamu lakukan, sesuatu yang wajib kamu lakukan tapi kamu tidak tahu ilmunya, ikuti sikap orang berilmu. Karena orang berilmu bersikap atas dasar ilmunya. Ikuti penjelasan para ulama. Kan ada orang enggak boleh taklid nih ayatnya, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Akhirnya orang bodoh ijtihad. Enggak mau saya taklid sama ulama. Akhirnya ijtihad, eleh terbalik. Lalu Allah menyatakan innas sam'a wal basar wal fu'ad, sesungguhnya telinga, pendengaran, penglihatan atau hati, semuanya itu akan ditanya. Kenapa kamu ngomong begitu padahal kamu enggak tahu ilmunya? Kenapa kamu bersikap begitu padahal kamu bodoh tentang hal itu? Jaga seluruh indera kita, termasuk yang terutama nih, jaga faraj. Menjaga faraj dari dua hal. Pertama, dari perbuatan zina, waliyadzubillah. Kedua, dari dipamer-pamerkan, dilihat kepada yang tidak layak untuk melihatnya. Kecuali kepada yang layak, yang boleh, boleh. Siapa? Hanya dua, istri dan hamba sahaya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ إِلَّا عَلَىٰ azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dhalik fa ulaika humul adun. Orang mukmin lah orang-orang yang memelihara faraj-faraj mereka, tidak dilampiaskan kepada yang tidak halal, tidak diperlihatkan kecuali dua, kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Dua tipikal wanita yang halal bagi setiap orang. Pertama istrinya, kedua hamba sahaya. Nas ayat. Ditambah dengan hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, man tazawwaja imra'atan awistara jariyatan falyakhudh binasiyatiha. Ini bagi yang mau nikah, baik yang baru maupun yang lagi. Hafalkan doa ini. Man tazawwaja imra'atan, siapa orang yang menikahi seorang wanita. Awishtaro jariyatan, atau yang baru membeli seorang hamba sahaya wanita. Faliyakhudh bin nasiyatiha. Pegang ubun-ubunnya, kepalanya nih. Terus diapain? Ulah dipites kan. Terus berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltahu alaiha. Wa'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu alaiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan dari wanita ini dan kebaikan yang Engkau tetapkan dalam wanita ini. Dan aku berlindung dari keburukan atau kejahatan wanita ini dan kejahatan atau keburukan yang Engkau tetapkan dalam diri wanita ini. Perlakuan kepada istri yang baru dinikahi dan wanita hamba saya yang baru dibeli sama. Pegang, karena sudah miliknya, sudah mahram. Boleh digauli istrinya, boleh juga digauli hamba sahaya. Halal, ya halal. Nas Quran dan hadis yang sahih. Kepada dua ini enggak perlu menjaga farajnya. Silakan lampiaskan syahwat, diperlihatkan boleh? Boleh. Kepada istrinya sendiri. Berdasarkan hal itu, kepada kedua, di luar kedua ini tidak boleh. Famani bataga wara'a dzalik faulaika humul adun. Siapa yang mencari melampiaskan farajnya di luar kedua orang ini, maka itu yang melanggar batas. Jaga faraj ini, kecuali kepada istri dan hamba sahaya. Sekarang ada enggak hamba sahaya? Di Indonesia tidak ada. Di Bandung enggak ada, jangan cari. Pembantu? Pembantu bukan. Pembantu mah pekerja, dibayar oleh kita. Kalau hamba saya enggak dibayar. Kalau pembantu mau berhenti boleh? Boleh. Kalau hamba saya mau berhenti jadi budak, enggak bisa. Kalau mau berhenti boleh, tapi bebaskan dirinya dengan cara menebus dirinya dengan membayar sejumlah tertentu baru bisa bebas. Atau dibeli oleh orang lain terus dibebaskan oleh orang yang beli itu boleh. Atau si majikannya, sekarang kamu bebas, merdeka, bukan jadi budak lagi. Boleh kalau begitu. Tapi kalau enggak bisa, saya mau resign dari budak. Enggak bisa resign dari budak. Kalau pembantu bisa resign, ya. Konon katanya, aduh sian dicari ke sana. Katanya di Afrika ada perbudakan. Tapi jangan ke sanalah, ya. Ngapain? Apakah perbudakan kelak akan ada di akhir zaman? Dan diisyaratkan. Makanya Al-Qur'an mengatur perbudakan berlaku sampai kiamat. Hadis juga berlaku sampai kiamat. Perbudakan lahir hasil dari peperangan. Yang kalah dan tidak mati ditawan, yang tidak bisa menebus dirinya atau ditebus oleh keluarganya, tawanan ini jadi budak, jadi hamba sahaya. Maka kalau laki-laki yang budak terserah mau dibabukan, mau disuruh ini, disuruh itu. Wanita juga begitu dan halal. Kalau hamba saya wanita digauli oleh tuannya lalu hamil, dalam ilmu fikih disebut ummul walad. Lalu melahirkan anaknya dari tuannya. Status anaknya merdeka. Status ibunya tetap hamba sahaya. Akhirnya si anaknya ini karena merdeka, anak dari ayahnya, si anak ini menjadi tuan bagi ibunya. Ibunya tetap menjadi budak atau hamba saya bagi anaknya. Dan ini tanda kiamat. Kata Nabi SAW, di antara tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha. Yaitu kalau ada hamba sahaya yang melahirkan tuannya. Ini tanda kiamat. Artinya hamba saya itu hamil, digauli oleh tuannya dan itu halal, lalu melahirkan anak, anaknya merdeka, ibunya tetap budak, dan anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Ini yang dimaksud bila hamba saya melahirkan tuannya. Apa untungnya si hamba saya ini yang membiarkan dirinya atau memiliki anak dari tuannya? Kalau tuannya meninggal, otomatis ini merdeka. Kalau tuannya meninggal, si umul walad ini merdeka. Tapi kalau hamba saya lain yang enggak punya anak dari tuannya, tuannya mati, maka terwariskan untuk anaknya, tetap hamba sahaya. Jadi ada sedikit keuntungan, sedikit apa banyaknya, bagi hamba sahaya yang punya anak dari tuannya. Tuannya meninggal, ini merdeka. Bukan lagi sebagai hamba sahaya, ya. Jadi yang makna yang tercakup dalam Al-Hafiz, Allah menjaga iman seorang hamba, ibadah seorang hamba, juga menjaga hamba-hambanya yang mukmin dari tipu daya dan kejahatan orang-orang kafir, termasuk juga pemeliharaan Allah kepada syariatnya dalam bentuk Allah menyuruh mereka untuk menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, menjaga seluruh indranya, menjaga juga farajnya, sehingga terpeliharalah mereka. Dan tak ada orang yang bisa menjaga semua itu kecuali dengan hidayah dari Allah. Allah lah sebaik-baik penjaga. Makanya Allah menyatakan wallahu afallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik penjaga. Betapa indahnya apabila ikhtiar seorang mukmin menjaga syariat Allah dalam dirinya ditunjang dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ada doa yang diajarkan di akhir dari bab ini. Dalam Misnad Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i da'awat hina yumshi wa hina yusbih. Ini bagian dari zikir pagi dan petang. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa berikut ketika petang dan ketika pagi. Hafalkan, baca setiap pagi dan petang. Salah satu di antara zikir pagi dan petang ada doa ini. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadaya wa min khalfi. Wa an yamini wa an shimali wa min fauqi wa a'udhu bi'ad. Wa'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku minta kepadamu, al-afiyata fid dunya wal akhirah, keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan, maaf dan keselamatan, dalam agamaku, dalam urusan duniaku, dalam keluargaku, dan dalam hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutup aib-aibku, auratku. Wa amin rawati, dan nyamankan, tenangkan hatiku. Allahumma ihfazni min baini yadaya wa min khalfi, ya Allah, jaga aku dari depanku dan dari belakangku. Wa an yamini wa an shimali, jaga aku dari kananku, dari kiriku. Wa min fauqi, dan juga jaga aku dari atasku. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepada keagunganmu, kepada keagunganmu dari diamblaskan, dibedol, ditarik dari bawahku. Adakan orang yang diazab oleh Allah dengan cara ditarik ke bawah, dibenamkan ke muka bumi, ke dalam tanah? Ada. Siapa yang begitu contohnya? Si Karun. Dengan hartanya diamblaskan ke muka bumi, ke dalam tanah, terkubur dengan semua hartanya. Makanya setiap orang yang menemukan harta dalam tanah disebut harta Karun. Walaupun di Bandung. Padahal itu harta si Ujang, bukan harta Karun. Inilah penjelasan kita tentang Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Ya, cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu 4 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Saya ada buku 2. Satu Ikhwan, satu Akhwat. Bukunya terjemahan dari kitab yang sedang kita bahas ini. Ikhwan dulu, siapa yang mau? Siapa namanya? Mike.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Wiri Ustaz dari...
0: Wirus?
1: Wiri.
0: Wiri.
1: Wirianto.
0: Wirianto. Taib. Barakallahu fiik. Wiri mau ini? Taib. Jawab dulu, harus berjuang dulu. Apa makna al-hafidh atau al-hafidh? Maknanya apa?
1: Jadi makna al-hafidh atau al-hafidh ada dua. Yang pertama penjagaan. Yang pertama penjagaan Allah terhadap semua ciptaannya, mulai dari catatan-catatan amalnya. Kemudian yang kedua penjagaan Allah terhadap fisik makhluknya, mulai dari pemeliharaan ciptaannya, apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dari keberaturan semuanya. Kemudian penjagaan Allah kepada makhluk-makhluk terhadap Al-Quran, kemudian penjagaan Allah terhadap makhluknya, mulai dari penjagaan secara umum maupun khusus. Yang mana umum itu penjagaan terhadap seluruh makhluk, mulai dari binatang, tanaman maupun manusia, yang mukmin maupun yang kafir. Kemudian yang khusus penjagaan Allah terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa.
0: Itu mah skripsi. Barakallah. Fadal. Ahwat, silakan ngacung. Panitia yang nunjuk. Ada mic di atas? Ada? Silakan Ahwat.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan. Siapa malaikat yang mencatat amal-amal manusia?
2: Rakib dan Atid, Ustaz.
0: Apa?
2: Rakib, Ustaz.
0: Rakib dan?
2: Atid.
0: Rakib mencatat apa?
2: Kebaikan, Ustaz.
0: Atid?
2: Mencatat keburukan.
0: Itu teh kata siapa? Nah, saya tidak membahas itu ya tadi ya. Kata siapa itu?
2: Pernah dengar, Ustaz.
0: Pernah dengar. Dari mana? Jangan-jangan hoax. Ada ayatnya? Ada. Mana? Bacakan. Tahu hafal enggak? Surah apa ayat berapa? Ya, itu ada ayatnya dalam Al-Qur'an, dalam surah Qaf. Ayatnya cari ayat 1 sampai akhir. Allah menyatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun kata yang terucap kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Sebagian ulama ahlus sunnah menyatakan itu nama bagi pencatat amal. Raqib pencatat baik, atid pencatat amal buruk. Sebagian ulama itu bukan nama, tapi sebutan. Satu orang, satu raqib, satu atid. Ada 9 miliar orang, ada 9 miliar rakib dan atib. Gitu. Jadi itu menunjukkan bukan nama, tapi hanya sebutan untuk malaikat pencatat amal. Bukan nama bagi personal malaikat, tapi sebutan saja. Ya udahlah, kasih nanti ya. Barakallahu fiik. Lebih berkah nulis di HP atau di buku-buku catatan. Termasuk kitab ini kan ada PDF-nya ya. Saya lebih suka langsung ke kitabnya daripada buka PDF di tablet, di kapsul, di laptop, di komputer. Nilai barokahnya beda. Walaupun tulisannya, fontnya sama. Jenis hurufnya sama, size-nya sama. Malah kalau di tablet bisa diperbesar, diperkecilnya, disuaikan gitu, itu besar. Disuaikan itu besar. Diginiin lagi, kecil lagi. Tapi beda pengaruh. Dan para ulama juga lebih menganjurkan telaah kitab, jangan telaah laptop. Sekarang ada aplikasi namanya, dulu ya, sekarang lebih besar, Alfiyah. Alfiyah itu bukan nama kitab Nahu, susunan Ibnu Malik, bukan. Tapi nama aplikasi yang memuat 1000 kitab, 1000 kitab hanya cukup USB stick kecil dibuka bisa. Bisa kitab apapun ada, kitab akidah, kitab manhaj, kitab tauhid, kitab fiqih, kitab hadis ada semuanya. Jadi ustaz itu enggak perlu bawa setruk, cukup bawa satu laptop termuat semuanya, bisa dibuka. Ya, untuk kepentingan-kepentingan yang seperti itu boleh, memudahkan. Berat, kalau kita berat, kalau laptop cuma, atau di HP kecil ini cuma sedikit bisa. Tapi untuk maroji atau referensi yang dibuka sehari-hari lebih baik kitab, ya. Termasuk menulis catatan dalam kajian lebih baik di buku catatan. Penjagaan Allah juga kita minta pada zikir pagi petang, terdapat doa tadi ya. Pertanyaan, apa yang dia maksud dengan kata-kata dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawahku, dan juga disambar dari bawahku? Ya, artinya dari semua musibah kecelakaan yang datang dari arah manapun. Dari semua arah. Musibah bisa datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Bisa? Bisa. Kita minta perlindungan kepada Allah dari semua musibah, dari arah manapun datangnya tersebut. Sebenarnya hukum foto itu seperti apa ya Ustaz? Apakah di acara walimahan boleh foto-foto dengan keluarga termasuk yang dibutuhkan sebagaimana fotokopi di KTP dan paspor? Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama mengharamkan karena foto masih masuk surah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzabun nasi yaumal qiyamah asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah almusawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah tukang foto, almusawwirun, tukang gambar. Dan foto termasuk salah satu jenis gambar. Makanya bahasa Arabnya sama. Lukisan manusia disebut surah, foto juga disebut surah. Artinya gambar. Maka sebagian ulama menyamakan. Sebagian ulama lagi membolehkan. Seperti Syekh Al-Basan dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Karena foto berbeda dengan gambar, lukisan, dengan rasem, dengan tulisan tangan, lukisan. Karena apa? Karena foto itu gambaran asli dari bentuk asli manusia. Sama dengan bercermin, bayangan kita kan. Seandainya foto haram, bercermin juga haram. Karena sama foto dengan bercermin. Bercermin bayangan kita, foto juga bayangan kita yang divisualkan. Nah, padahal boleh bercermin. Berdasarkan hal itulah maka mereka membolehkan selama tidak diperlakukan dengan perlakuan yang diharamkan. Yang diharamkan itu cuma dipajang umpah. Apalagi foto tersebut adalah foto orang yang diagungkan seperti para ulama. Dipajang fotonya bisa dikultuskan. Diyakini kalau ada foto ulama ini setan enggak akan masuk. Padahal setan demen banget itu. Walaupun foto, andai ada foto Nabi Muhammad SAW, demen banget itu. Kalau dipajang, jangan dipajang. Apalagi dipatung, dibuat patung yang 3 dimensi, lebih jelas lagi, lebih haram lagi. Kalau tidak disembah, maka itu termasuk yang haram karena menyerupai ciptaan Allah. Kalau suatu saat dikultuskan, disembah, maka itu sudah berperbuatan syirik, pembuatnya membuka pintu syirik. Dan semua patung yang disembah di awal pembuatannya bukan untuk disembah. Seperti umpamanya dulu Lata, Uzza gitu, awal dibuat bukan untuk disembah. Tapi untuk mengingatkan, monumen, pengingat jasanya besar, ini orang baik dahulu. Di generasi itu tidak disembah, generasi berikutnya tidak. Lama-lama kul sampai di generasi kesekian, ini dulu nenek moyang kalian menyembah ini, sembahlah, lalu disembah. Apa yang disebutkan dalam surah Nuh, la tadarunna waddaw. Ada yang disebut wadda, ala ya'uk, ya'guth, ya'uk, ya, nasr, itu lima berhala yang disembah. Dulunya itu orang-orang soleh begitu meninggal dibuat patung sebagai pengingat-ingat kepada orang yang berjasa. Di generasi itu tidak disembah. Generasi berikutnya tidak, sampai generasi sekian disembah. Semua patung yang disembah awal mula dibuatnya tidak untuk disembah. Nah, lama-lama setelah generasi sekian disembah. Makanya jangan bikin patung, karena ada dua pelanggaran. Pertama, menyerupai ciptaan Allah, nanti Allah akan memaksa dia menghidupkan apa yang diciptakannya dan dia tidak mampu. Yang kedua, membuka pintu syirik. Suatu saat setelah generasi kesekian bisa disembah. Walaupun tidak sampai pada taraf penyembahan, dosa menyerupai ciptaan Allahnya ini sudah besar sekali. Dan itu termasuk ke dalam hadis yang tadi, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya di hari kiamat adalah tukang gambar, apalagi tukang patung. Makanya pun ya Kakang Emil, anggota dewan DPRD tingkat 2 Jawa Barat, puntenlah patung Soekarno jangan sampai jadi ini. Pertama, dengan membuat patungnya itu sudah durhaka besar. Kedua, generasi kesekian nanti disembah itu semua yang memiliki andil terhadap berdirinya patung ini memperoleh bagian dari dosanya. Sekarang bangga-bangga, nanti mah tinggal tanggung jawabnya. Mudah-mudahan patung Soekarno ini batal enggak jadi. Bukan karena Soekarnonya, karena patungnya. Insinyur Soekarnonya orang yang paling berjasa bagi negeri ini. Pantas dihormati, pantas diapresiasi. Tapi jangan bikin patung, ya. Mudah-mudahan batal, mudah-mudahan ini sampai kepada yang berwenang. Sekarang bangga, kelak akan menjadi hisab yang sangat berat. Terlebih kalau sekian puluh, sekian ratus tahun yang akan datang itu disembah, wah luar biasa. Terlebih kalau umpamanya nanti ada orang yang nyuguh di sana ya. Walaupun Soekarno bukan tokoh agama. Walaupun bukan tokoh agama, sudah ada yang mengkultuskan di bidang agama. Sampai ada orang yang menyatakan madhab Soekarno-nya. Liar ta jelema. Allahul musta'an. Jadi yang membolehkan foto, jangan foto, sampai foto itu diperlakukan dengan cara yang haram, seperti dipajang. Kalau umpamanya ada keperluan, ya bisa wajib, bisa. Seperti KTP, di paspor, di surat nikah, di ijazah. Tanpa ada foto, hukum bisa dimanipulasi. Saya mau berangkat haji umroh, nih paspor saya tapi enggak ada fotoan. Bisa aja ya, ini nama saya. Kalau ada foto, nanti pihak imigrasi lihat paspornya, lihat orang, oh benar, gitu kan. Itu harus di KTP, di ijazah, di surat nikah, di paspor, di visa, itu harus ada foto. Tanpa foto bisa dimanipulasi. Mungkin wajib di sana, iya bisa. Ya, umpamanya ada satu kegiatan dakwah disumbang oleh donatur. Untuk meyakinkan bahwa ini benar, dikirim foto dari kegiatannya, tenang, itu dibolehkan. Tapi jangan sampai dipajang, dalam rangka kebanggaan enggak boleh ya. Kalau ada orang minta foto sama kita untuk difotokan dan kita tahu orang tersebut akhwat akan mengupload di sosmed, apakah kita bisa terkena dosa? Iya, bisa. Ta'awun alal ithmi wal udwan. Tolong fotokan saya, mau saya tempel di medsos saya. Seluruh dunia jadi tahu kecantikan saya. Padahal butut. Tetap ta'awun alal itsmin udwan, jangan ya. Suami ana masuk Islam sudah belasan tahun, tapi dia tidak taat ibadah. Sholat wajib sesuka dia, kalau dia ingat. Tidak pernah sholat wajib di masjid sama sekali. Kalau ke masjid hanya Jumatan. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dia juga enggak percaya amalan sholat sunnah. Suatu hari saking jengkelnya ana bilang begini ke suami, jika kamu berat menjalankan perintah ibadah dalam Islam, kenapa masih bertahan dari Islam, di Islam? Ustaz, salahkah ana bilang begitu? Salah enggak ya? Salah. Nanti bisa dia bisa mendorong, ya udahlah saya keluar lagi, bisa begitu. Bisa murtad. Kalimatnya jangan begitu, kalau sudah menjadi muslim, tolong loyal, tolong komitmen, laksanakan perintah, jauhi larangan. Gitu. Jangan, ngapain kamu masuk Islam kalau kayak gitu? Ya udah nanti saya keluar lagi. Bisa begitu nanti. Kalimatnya yang kira-kira memotivasi dia untuk taat, bukan untuk mendorong dia keluar dari Islam lagi atau murtad lagi. Jika ana mengajukan cerai gimana, apa boleh? Karena kalau dia diberi pemahaman suka marah dan ngancem bilang silakan pergi cari lelaki salafi. Ya udah cari. Ya, salah satu uzur syar'i bolehnya cerai adalah kalau suami ini sudah mengabaikan yang wajib atau melanggar yang haram. Dia mengabaikan sholat. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin menyatakan meninggalkan sholat apapun alasannya kufur. Tapi mayoritas ulama menyatakan tidak kufur selama masih mengakui kewajiban sholatnya. Dan dia merasa berdosa. Kalau sholatnya hanya Jumatan sementara lima waktu tidak, ya sudah parah. Sudah mengabaikan perintah Allah SWT. Kalau enggak percaya kepada sholat sunnah, maksudnya enggak percaya itu apa? Apa hanya tidak mengamalkan? Atau saya memang enggak percaya sunnah itu enggak ada pahalanya? Itu bisa kufur. Karena Al-Quran, hadis menganjurkan kita sholat sunnah. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada malam hari silakan kamu tahajud sebagai ibadah sunnah bagimu. Tambahan bagimu. Nah, ayat memerintahkan kalau enggak percaya tahajud, ngapain? Enggak percaya kepada ayat itu tuh. Jadi mungkin orang yang mu'alaf tadi masuk Islam tapi tidak terbina, tidak terpelihara, tidak ikut kajian, tidak belajar dengan sesungguh-sungguhnya, akhirnya seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Pertama luruskan dulu, ajari dulu, kalau diajari menerima alhamdulillah, kalau tidak dan tetap dia meninggalkan kewajiban atau melanggar yang haram, ya itu sudah menjadi uzur syar'i untuk meminta atau mengajukan gugat cerai. Bagaimana dengan terjadinya bencana alam? Apakah itu kehendak Allah? Kalau terjadi ya itu pasti kehendak. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Kullu masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kalau itu terjadi bencana alam ya itu berarti dikehendaki oleh Allah. Apa tujuan Allah dengan adanya bencana? Banyak. Pertama mungkin azab atas kedurhakaan mereka. Kedua, ujian bagi orang-orang soleh. Dikasih ujian penderitaan berupa bencana alam atau musibah lainnya. Ya. Dan banyak lagi hikmah lain di balik itu semua. Ana pernah baca artikel bahwa wanita safar tanpa mahram boleh dengan syarat. Satu, jalan dipenuhi rasa aman. Kedua, selamat dari godaan. Ketiga, safar wanita ditemani oleh wanita yang terpercaya. Keempat, mengenakan pakaian syar'i. Kelima, mukim atau menetap dengan wanita yang berakhlak lurus. Bagaimana apa ini boleh menjadi alasan wanita safar tanpa mahram? Iya, maksudnya

pertama kali. Bagi yang belum mampu haji, wajiblah umroh. Kalau dia sudah mampu, silakan umroh. Bagi ikhwan akhwat yang mau umroh, yuk saya ada jadwal tanggal 11 September. Sebulan lagi. Ayo daftar cepat. Boleh hubungi saya, boleh hubungi Pak Dadai itu, Gubernur Jalan Jurang. Gratis ya, tidak bayar daftarnya. Nah, jadi umroh yang wajib, haji yang wajib, ya tanpa mahram boleh, boleh. Tapi yang sunnah jangan. Pernah haji, sekarang haji lagi kedua. Pernah umroh, sekarang umroh lagi kedua. Enggak boleh pakai tanpa mahram, ya. Walaupun dijamin aman, ada hal yang di luar dugaan. Saya pernah ada pengalaman, bukan sekali dua kali ini. Jadi pulang umroh, satu pesawat kan ratusan orang. Transit di sebuah tempat, entah di Dubai atau Emirat gitu. Dua jam, pas mau boarding lagi ke pesawat, ternyata ada kendala delay. Ternyata apa? Ada seorang wanita sakit. Kru tidak berani mengangkut wanita ini di pesawat dalam kondisi sakit. Ternyata dia enggak ada mahram. Konyolnya lagi, si pembimbing grup dia itu enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa bahasa Inggris. Ada ribut-ribut apa, saya dipanggil untuk menerjemahkan. Ternyata enggak bisa, harus dirawat di rumah sakit. Memang dijamin ada asuransi, dijamin enggak perlu bayar. Yang jadi masalah siapa yang mendampingi, mahramnya enggak ada. Dan itu di luar dugaan sakit, tadi menjag-jag, tadi nama sehat. Tapi mendadak mungkin kecapaian, mungkin gimana gitu habis umroh. Akhirnya dia harus dirawat beberapa hari. Yang jadi kendala siapa yang mendampingi? Si pembimbing enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa bahasa Inggris. Minta, tolong Ustaz dampingi. Enak aja. Saya juga punya jamaah yang harus saya antar sampai pulang gitu. Nah itu kendala tuh. Di luar prediksi kita, perhitungan kita kayak begitu tuh. Jadi kalau untuk hal yang wajib bolehlah, tapi yang sunnah jangan. Izin pertama ustad-ustad, niat umroh yang benar itu seperti apa? Maksudnya niat apa? Kalau niat dari sini umroh ya harus ikhlas, ditujukan karena melaksanakan perintah Allah dan diniatkan melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua. Pertama, kenapa kita beramal? Karena melaksanakan perintah Allah. Niat kita mengamalkan amalan itu karena melaksanakan perintah Allah. Allah perintahkan kita, termasuk umroh. Yang kedua, tata caranya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat yang benar. Itu kalau yang dimaksud niat. Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah ihram, ihram itu maknanya niat memulai umroh yang dilakukan di miqat. Miqat itu tempat awal memulai ibadah umroh. Kalau kita ke Madinah dulu, tidak langsung umroh, maka miqat kita miqatnya orang Madinah, yaitu di Bir Ali, atau disebut dengan Dzul Hulaifah. Jadi dari hotel, kita berangkat, biasanya ba'da dzuhur setelah makan, berangkat, mampir dulu ke Bir Ali. Di sana ada masjid, sholat dulu. Nah pas mau berangkat ke Mekah, kita niat di sana, niat mau melakukan umroh. Bagaimana niatnya? Cukup dalam hati. Nah, niat yang dilakukan di miqat itu ihram. Kenapa ihram? Karena niat itu mengharamkan beberapa hal yang tadinya halal. Ihram itu kan hanya pengharaman. Dengan niat haramlah segala beberapa hal yang tadinya halal. Setelah ihram, setelah niat, haram laki-laki pakai parfum, wanita pakai parfum, haram laki-laki pakai pakaian begini, harus pakai pakaian ihram, haram menutup kepala dengan peci, dengan sorban, dengan topi, ya. Haram juga wanita pakai kaos tangan, haram juga menikah atau melamar, ya. Ini mumpung di depan Ka'bah.

0: Kah kau jadi istri saya? Enggak boleh kalau ketika ihram, ketika umroh begitu ya. Nah, termasuk juga tidak boleh berburu atau makan hasil buruan dan seterusnya. Ah, itu haram. Makanya niat di miqat disebut ihram karena mengharamkan beberapa perkara. Jadi niatnya sendiri itu hanya di dalam hati menetapkan niat menyengaja memulai ihram sekarang dari sini. Itu sudah niat tanpa harus dilafadzkan. Setelah itu baru melafadzkan talbiyah labbaik Allahumma umratan la riya fiha wa la sum'ah, ya. Terus setelah itu barulah talbiyah sampai ke Mekah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Itu mungkin yang dimaksud. Ustaz, apa niat umroh yang benar gimana? Kalau ingin jelas, nanti ikut manasik umroh di Bandung. Tanggal kapan ya? Mungkin semingguan lagi atau dua mingguan lagi sebelum berangkat. Lebih jelas lagi daftarlah ya, nanti berangkat bareng. Apakah jika kita berniat umroh agar dilepaskan dari kemiskinan dan Allah berikan kesembuhan atas penyakit itu diperbolehkan? Ya, haji dan umroh bisa ya menghindarkan kita dari kemiskinan dan kefakiran. Betul? Betul. Hadisnya sahih tentang hal itu. Pernah saya bikin cerpen, ceramah pendek menjelang umroh atau haji. Salah satu fungsi atau faedah dari haji dan umroh lah bisa menghindarkan kefakiran atau kemiskinan. Tanpa diniatkan. Itu otomatis gitu ya. Sama dengan saya mah sholatnya dengan niat agar dapat pahala. Gak perlu diniatkan, pasti dapat pahala itu. Haji dan umroh tanpa diniatkan agar terhindar dari kefakiran dan kemiskinan itu sudah otomatis. Ya, sudah otomatis. Sudah ya, sampai di sini saja. Sudah terasa 2 jam waktu yang kita habiskan. Semoga Allah pertemukan kita kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak. Penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab, merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idzakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja bi ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoyal pun dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilad artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Atuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bifadlillahi wa rahmatihi wa izani. Kita bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya, jazakallahu khair, barakallahu fiik, yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di pagi menjelang siang hari ini, Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis thalabul ain, majelis at-ta'akhi, majelis at-tadhakur, majelis kita menyambung tali persaudaraan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama mukmin bersaudara. Majlis kita saling mengingatkan sebagaimana firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan saling mengingatkanlah kalian karena dengan saling mengingatkan itu sangat bermanfaat untuk kaum mukminin. Berapa banyak waktu yang Allah berikan kepada kita dan kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, hanyut kita dengan pekerjaan kita, hanyut kita dengan keluarga kita, perlu kita untuk diingatkan kembali, mengingat kampung akhirat, kembali kita mengingat Rabb yang mencipta kita, yang memberikan kita segala sesuatunya. Nah, majelis di mana seorang mukmin dia merasa teduh, merasa nyaman, tentram, tenang, karena dia berada di taman. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u fiha." Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, singgahlah kalian di taman surga tersebut. Majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya Rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu kitab ya, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdissalam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul dengan Al-Wasiyatu As-Sughra, wasiat kecil. Wasiat kecil, untuk membedakan kitab ini dengan kitab wasiat sebelumnya yang ditulis oleh Syekhul Islam. Al-Wasiyah Al-Kubra, wasiat besar. Kecil dan besarnya dua kitab yang itu adalah wasiat dari Syekhul Islam dilihat dari sisi jumlah halamannya sebenarnya. Tapi dari sisi makna yang terkandung dalam dua kitab ini sama-sama kubro, sama-sama besar, sama-sama agung. Ya, tetapi dilihat dari sisi jumlah halaman, wasiat yang akan kita baca ini memang tipis, ya kurang lebih berapa belas halaman. Ya. Nah, sedangkan Al-Wasiyatul Kubra berpuluh-puluh halaman ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Taib. Kitab yang luar biasa, sangat bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum, terlebih untuk ahli sunnah wal jamaah, mereka yang ingin berpegang dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala hampir dikatakan semuanya karena sebab pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. Hampir semuanya. Kitab yang beliau tulis itu bermula dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau, kemudian menjadi kitab. Beliau jawab menjadi kitab. Kitab ini ditulis oleh beliau karena pertanyaan dari ulama besar. Sekarang nama daerahnya, nama negerinya ya Spanyol, Asbania. Pada saat itu Syekhul Islam baru berumur 36 tahun. Kitab ini ditulis. Dan tidak lama pula di waktu itu beliau menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karena pertanyaan dari seorang hakim agung dari negeri Wasit, tolong tuliskan Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Beliau tulis dari Ba'dal Asr sampai sebelum Maghrib, dan berkah tulisan beliau sampai sekarang di banyak penjuru negeri dipelajari kitab tersebut. Kitab Al-Aqidah Al-Hamawiyah ini di umur-umur Syekhul Islam 36 tahun. Ya, berkah umur beliau, atau dikatakan bermanfaat ya untuk kaum muslimin, dan ini diakui oleh banyak para ulama di zaman itu. Sebagaimana akan kita baca nanti pertanyaan dari Asy-Syaikh Abul Qasim As-Sibtil Maghribi ya, yang berkenaan tentang beliau, tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, baik. Kitab ini berawal dari pertanyaan seorang ulama besar dari negeri barat. Negeri barat Maghrib ya. Maghrib dimulai dari Libya, Tunis, Jazair, Maroko, Mauritania sampai ke atas Andalus Islamiyah atau yang dikatakan dengan Asbania atau Spanyol. Itu adalah negeri Islam, negeri para ulama. Ya, banyak para ulama dikenal dengan Al-Qurtubi. Di antaranya adalah sahibut tafsir. Banyak ulama yang dijuluki dengan Al-Qurtubi dari negeri Cordova, Spanyol. Nah, di antara ulama dari negeri tersebut adalah Abul Qasim Al-Maghribi. Maghrib itu tadi ya, nisbat ke negeri-negeri tersebut. Ya, namanya Barat Islam. Ya. Yang sekarang Asbania sudah tidak lagi menjadi negeri kaum muslimin. Baik. Di sini sedikit ada mungkin ada pertanyaan dari sebagian, kok boleh seseorang berkunyah dengan Abul Qasim untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kunyah Rasulullah siapa? Abul Qasim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melarang untuk berkunyah dengan Abul Qasim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasammu bismi wala takannu bikunyati. Bernamalah kalian dengan namaku, tetapi jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Boleh pakai nama Muhammad, boleh. Ya. Bahkan ditekankan, dan itu nama terbaik, hendaknya ada nama anak kita yang bernama Muhammad. Memang namanya Muhammad, bukan nama awal, nama akhir gitu ya. Untuk pemberian nama cukup satu, memang seperti itu. Muhammad, nama kedua nama ayahnya, nama ketiga nama kakeknya. Misalnya nama dia Umar nih. Tulis Muhammad Umar atau Muhammad putra Umar. Kalau misalnya tidak lazim untuk menggunakan kalimat bin Muhammad ibn Umar, ya. Pakai bahasa Indonesia, Muhammad putra Umar. Ya, namanya Muhammad. Udah namanya Muhammad, panggillah dengan Muhammad. Jangan juga dipanggil muh. Dipanggil apalagi mat. Janganlah. Sudah nama terbaik itu Muhammad, Abdullah, panggil nama lengkap-lengkap Abdullah. Jadi ada kebiasaan di negeri kita yang tidak baik sebenarnya. Ya, la ilaha illallah. Enggak baik. Nah, dan walhamdulillah nama terbanyak sekarang ini di dunia adalah nama Muhammad. Ya, kemudian bolehkah berkunyah dengan kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memang betul. Rasulullah mempunyai dua kunyah. Yang pertama adalah Abul Qasim, yang kedua adalah Abu Ibrahim. Ketika lahir putra Nabi yang paling bungsu Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, beliau bersabda sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Muhammad ibn Ja'far At-Tuhawi rahimahullah ta'ala dalam syarh Ma'anil Athar. Ketika lahir Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menamakan putra beliau dengan nama Ibrahim, sammaituhu bismi abi Ibrahim, aku namakan putraku dengan nama ayahku Ibrahim. Maksudnya Nabiullah Ibrahim, bukan ayah langsung beliau. Nama ayah langsung beliau Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ya, boleh bernisbat ke kakek. Nah, sammaituhu bismi abi Ibrahim. Aku namakan putraku dengan nama ayahku Ibrahim. Kemudian Rasulullah bersabda, wa kannanillah bi abi Ibrahim. Allah memberikan aku kunyah dengan itu Abu Ibrahim. Ya, karena putra beliau yang bernama Ibrahim lahir. Tetapi itu tidak terkenal. Ya, karena itu di penghujung umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun 10-an Hijriah, di saat di hari itu ketika wafat Ibrahim terjadi gerhana matahari tahun 10 Hijriah. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksudkan dari wala takannu bikunyati, jangan kalian berkunyah dengan kunyahku, adalah jangan kalian berkunyah dengan Abul Qasim. Rasulullah dikenal dengan Abul Qasim. Ya, ketika Abdullah ibn Abbas sedang duduk di masjid, melihat ada seseorang keluar dari masjid ketika azan dikumandangkan. Azan dikumandangkan, orang keluar dari masjid. Kata Abdullah ibn Abbas, "Amma hadza faqad asa Abul Qasim." Orang ini sudah memaksiati Abul Qasim. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagian ulama memahami larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut secara mutlak, memang enggak boleh ada seorang pun untuk berkunyah dengan kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abul Qasim, tidak boleh. Ya. Sebagian ulama mengatakan itu hanya di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam saja larangan tersebut. Setelah Rasulullah meninggal boleh. Karena sebab Rasulullah mengatakan larangan tersebut ketika beliau sedang berjalan dengan sahabat, ada seorang sahabat yang lain memanggil, "Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim." Rasulullah menoleh, "Naam, ada apa?" Kata sahabat tersebut, "Bukan engkau yang aku maksud ya Rasulullah, tetapi si fulan." Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Bernamalah kalian dengan namaku, jangan kalian berkunyah dengan kunyahku." Ya, nah di situ sebagian ulama memahami larangan tersebut hanya di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika Rasulullah sudah meninggal, banyak juga di antaranya ada di antara cucu cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar. Ya, cucu dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang berkunyah dengan kunyah Rasulullah yaitu Abul Qasim. Baik. Nah, jadi sini ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, yang kita tahu Qasim adalah anak pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Ibnul Mulaqin ya bahwasanya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dari istri pertama beliau. Semua anak Rasulullah itu dari istri pertama beliau kecuali Ibrahim. Kata Ibnu Mulaqin, 4 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Tahir, Tayyib, laki-laki ini. Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah. Nah, 8 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ya, kecuali anak bungsu Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi Ibrahim dari siapa? Dari, ada yang ingat? Maryah al-Qibtiyah. Ya, dari Maryah al-Qibtiyah. Bangsa Egypt, bangsa Mesir. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian ke orang-orang Mesir, ya bangsa Egypt, Kibti. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat mewasiatkan kepada para sahabat yang nanti Mesir akan menjadi negeri Islam, ya karena Rasulullah ada ihsan dari atau ada hubungan musoharoh, jadi ada hubungan gimana ya? Ada hubungan dengan orang Mesir itu dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nenek-nenek buyut beliau. Siapa itu? Ibu dari Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, Hajar. Hajar adalah bangsa Kibti. Ya, ketika suku Heksos menggulingkan Farainah, menggulingkan pemerintahan pribumi Mesir pada saat itu, ya, para keluarga raja ditawannya, diantaranya Hajar, anak raja ini, ya itulah yang dihadiahkan oleh Heksos ke Sarah, istri Nabi Ibrahim. Kemudian Sarah menghadiahkannya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, lahirlah Ismail. Jadi Rasulullah pun ada keturunan dari bangsa Egypt nih, bangsa Kibti. Ya. Kemudian Rasulullah mempunyai anak yang terakhir Ibrahim dari Maryah al-Qibtiyah dari bangsa Mesir. Jadi Rasulullah mewasiatkan agar kalian berbuat baik kepada orang Mesir. Pada saat itu Amr ibn As radhiyallahu taala anhu yang memimpin pasukan untuk menaklukkan Mesir dan tidak terjadi peperangan apapun. Ya, penguasa Mesir sebelumnya yang ikut ke Romawi, Mukaukis, Raja Mukaukis lari sebelum datangnya Amr ibn As ke Mesir, lari ke Bizantium. Ya, sama dengan Heraklius, Herakl, Kaisar lari ke Bizantium, Roma Timur, Roma Barat yang sekarang kita kenal dengan Italia sudah hancur di zaman Nabi SAW. Yang tersisa adalah Roma Timur, Istanbul, Turki sekarang, Konstantinopel, Konstantinia, itu yang dikenal dengan Bizantium. Nah, jadi beliau Abul Qasim di antara yang berpendapat bolehnya untuk berkunyah dengan Abul Qasim, kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya yang ingin kita tanyakan kepada para ulama. Ingin kita dengar terus pertanyaan jawaban-jawaban ulama dari pertanyaan ini. Ya, apa pertanyaan tersebut? Sebelum kita masuk pertanyaannya ya, beliau mengatakan di sini yatafaddalu syekhul imam baqiyatus salaf wa qudwatul khalaf a'lam man laqitu bi biladil masyriqi wal maghrib. Teruntuk syekh al-imam baqiyatus salaf yang tersisa dari para ulama-ulama salaf wa qudwatul khalaf yang menjadi panutan untuk ulama-ulama kemudian, a'lam man laqitu, yang paling berilmunya yang aku jumpai dari para ulama di negeri-negeri timur dan barat. Masya Allah. Jadi beliau ini seorang rohal. Apa itu rohal? Rohal artinya orang yang banyak melakukan rihlah, melakukan safar, rihlah untuk tolabul ilm, untuk belajar ilmu agama, mencari ilmu ke ulama ini, ke ulama itu, ya istilahnya adalah rohal, ya rohal, orang yang selalu melakukan rihlah, rihlah ini perjalanan yang jauh. Taib. Rihlah diambil dari kalimat rohilah, rohilah itu unta, unta yang bisa menempuh perjalanan jauh. Rasulullah mengatakan, annasu kal ibilil mi'ah qallama tajid minhur rohilah, manusia itu seperti 100 ekor unta, sedikit qalla ma tajid minhur rahilah, sedikit yang bisa engkau rahilah. Dari 100 ekor unta itu sedikit yang hanya bisa ditunggangi, yang dijadikan rahilah, ya yang bisa diatur, yang bisa ngikutin hukum syariat Allah itu sedikit, selebihnya melawan, ya mengkritisi, sok pintar, merasa jago, merasa hebat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, Abul Qasim As-Sibti, beliau ini seorang rohal. Negeri-negeri timur. Di zaman Utsman ibn Affan saja, Azerbaijan itu sudah menjadi negeri kaum muslimin. Ya. Uzbekistan terkumpul di negara tersebut tiga negeri para ulama. Ada Bukhara, ada Turmuz, ya, ada An-Nasa kalau tidak salah. Negeri-negeri para itu daerah timur tuh, Soviet dulu. Ya. Negeri para ulama. Nah, kemudian ke baratnya. Baratnya negeri beliau ini. Negeri Spanyol, kemudian Maroko sekarang, Jazair sekarang, Mauritania, ya, Afrika. Taib, itu negeri-negeri para ulama. Beliau rihlah ke negeri-negeri tersebut mendatangi para ulama, dan yang paling berilmunya dari para ulama yang beliau temui adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pada saat itu umur beliau baru 36 tahun. Ya. Nah, ini luar biasa. Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibn Taimiyah. Teruntuk beliau, yaitu Taqiyuddin. Beliau sendiri enggak mau ya untuk dijuluki dengan Taqiyuddin. Taqiyuddin ini julukan seperti halnya Ibnu Qayyim julukannya adalah Syamsuddin. Ya, sebagian ulama julukannya adalah Tajuddin. Taib. Nama yang diakhiri dengan Ad-Din, banyak para ulama memfatwakan itu makruh. Ya, itu nama yang muncul setelah tahun 400-an Hijriah. Taib. Dan beliau sendiri, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau tidak lapang, beliau tidak senang untuk dikatakan atau untuk dijuluki dengan Taqiyuddin. Nah, jadi memberi nama dengan nama orang-orang soleh, nama nabi, nama para wali, ya baik itu khulafa ar-rasyidin, al-asyarah al-mubasyyiruna bil jannah, taib. Taqiyuddin Abul Abbas, nam kunyah Syekhul Islam adalah Abul Abbas. Abbas artinya apa? Abbas artinya singa. Atau bukan, kalau Abbas itu, kalau artinya ya yang cemberut, cuman Abbas itu adalah nama dari nama-nama singa. Bukan yang dimaksud dengan artinya ketika seseorang mempunyai nama Abbas. Nusok jemedud gitu, ya itu Abbas, orang yang suka cemberut aja. Yang kayak, nah itu dia Abbas, Abus juga bisa. Abus, Abbas, artinya sama. Orang yang, ya. Kemudian Syekhul Islam berkunyah dengan Abul Abbas. Maksud Abbas di sini adalah nama dari nama-nama singa. Ada 600 nama singa dalam bahasa Arab. Ada Usamah, ada Shurais, ada Laith, ada Harith, ada Haidar, ada Asad, itu sudah jelas ya. Ada Abbas. Ada Abbas. Baik. Nah, Ahmad Ibn Taimiyah. Nama beliau Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah. Taimiyah itu nenek atau Taimiyah itu nama nenek beliau yang kelima ke atas. Jauh lagi. Karena yang paling terkenal berilmunya di keluarga beliau adalah sang nenek yang bernama Taimiyah. Seorang wa'idah, seorang syaikhah, seorang alimah. Sehingga anak-anak cucunya itu bernisbatnya ke sang nenek itu. Kalau kita lihat, ya ada juga di sana ada Majid Ibn Taimiyah. Itu maksudnya sang kakek, kakeknya Syekhul Islam ini. Yaitu tadi siapa? Abdussalam. Ya, Abdussalam Ibn Taimiyah. Beliau pun dikenal dengan Ibn Taimiyah juga. Tapi yang terkenal, yang masyhur adalah beliau ini Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, ditujukan kepada beliau, bi'ayyusini bima yakunu fihi salahu dini wa dunyai, wa yurshidani ila kitab, yakunu alaihi i'timadi fi ilmi al-hadith, wa kadhalika fi ghairihi minal ulumi syar'iyah, wa yunabbihani ala afdalil a'mali salihah ba'dal wajibat, wa yubayyin li arjah al-makasib. وكل ذلك على قصد الإيماء والاختصار والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. Nah, pertanyaan beliau, ya, kami mohon Syekhul Islam untuk memberikan wasiat, memberikan wasiat kepadaku yang itu untuk kebaikan agama dan duniaku. Coba kasih wasiat ringkas agar dunia dan agamaku baik. Ya. Ini pertanyaan kita juga kan. Sering ini ditanyakan nih kepada para ulama. Ya, bagaimana agar dunia dan agama kita baik? Yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Tolong tunjukkan kepadaku satu kitab yang menjadi pegangan dalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu syariat lainnya. Jadi tolong sampaikan apa itu buku pintar yang dijadikan pegangan oleh seorang muslim. Ya, baik terkait dengan ilmu hadis atau ilmu-ilmu syar'i lainnya. Jadi kemana-mana mau tahu seperti apa sih wudhunya Rasulullah, baca kitab itu. Orang banyak berbicara tentang wudhunya Rasulullah, sholatnya Rasulullah, puasanya Rasulullah, zakatnya Rasulullah, hajinya Rasulullah. Nah, mana sih yang paling sesuai? Mana yang paling benar? Ya. Nah, ini yang kedua nih. Kitab atau buku pintar. Yang ketiga, tolong beritahukan kepadaku atau tolong ingatkan aku amalan terbaik setelah amalan wajib. Apa amal soleh yang terbaik setelah amalan-amalan wajib? Ya, tolong kasih tahu, umur pendek nih. Ya. Tenaga pun terbatas. Apalagi akal. Kita harus tahu amal soleh apa yang itu terbaik untuk bisa kita tempuh hingga gak terbuang umur, gak terkuras energi. Sebagian orang mengeluarkan harta tidak sedikit, berpuluh-puluh juta, bahkan beratus juta. Kemudian energi tubuh yang tidak sedikit juga. Ya, dia berkeringat-keringat, berletih-letih, waktu habis. Tapi apa yang dia dapatkan, itu tidak seberapa dengan apa yang dia lakukan ketika dia di rumahnya saja. Ya. Bahkan ketika dia melakukan safar yang sangat jauh, dia berharap untuk mendapatkan pahala, justru dia mendapatkan dosa tuh. Ya. Nah, nanti ana bahas sedikit. Ana lupa tadi untuk membahas hal ini ya. Oh, maksudnya mendapat dosa gimana? Dia safar merasa itu adalah ibadah, tapi justru dia mendapat dosa. Ya, kata Rasulullah SAW, la tusyaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Tidak boleh kalian melakukan rihlah kecuali ketiga masjid. Ya udah sekarang aja lah ana bahasnya, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian melakukan rihlah safar yang melelahkan. Ya safar, enggak boleh kalian safar kecuali hanya ketiga masjid, kata Nabi SAW. Masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Hanya ketiga masjid nih. Baik. Bagaimana maksudnya? Jadi kalau safar untuk thalabul ilm gimana? Nih tadi disampaikan Abul Qasim Asibti, beliau melakukan safar ke negeri-negeri. Ke negeri-negeri timur, ke negeri-negeri barat. Beliau safar untuk belajar ilmu agama. Mudik gimana mudik? Safar untuk silaturahim. Ya enggak? Yang dimaksudkan dalam hadis, tidak boleh melakukan safar, rihlah yang melelahkan kecuali ketiga masjid, ya, meyakini di tempat tersebut ada berkah. Ya, ketika seseorang beramal di tempat tersebut, hanya di tiga tempat ini saja. Misalnya kita sengaja ingin safar ke Masjid Nabawi untuk sholat di sana, boleh enggak? Boleh. Karena memang ada berkah sholat di Masjid Nabawi, berbeda dengan di masjid manapun. Kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada 1000 kali lebih baik daripada di masjid manapun. Seseorang dia hanya niat safarnya ke Mekah hanya untuk sholat di Masjidil Haram. Hanya untuk sholat di Masjidil Haram. Apa hukumnya? Boleh. Ya, karena ada keutamaan 100 ribu lebih baik daripada sholat di tempat lain. Seseorang dia sengaja safar ke Masjidil Aqsa hanya untuk sholat, berzikir, baca Quran, berdoa, ya, di Masjidil Aqsa. Apa hukumnya? Boleh. Karena ada keutamaannya di sana, 500 kali lipat lebih baik daripada di tempat lain. Dan seseorang yang sengaja dia keluar dari rumahnya menuju Baitul Maqdis untuk sholat di sana, keluar dia dari rumahnya, tergugurkan dosa-dosanya seperti dia terlahir kembali. sebagaimana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seseorang dia safar ke masjid yang ada di Turki misalnya, atau yang ada di Syam, di selain Baitul Maqdis, atau yang ada di Yaman. Sengaja dia ingin sholat di masjid tersebut, boleh enggak? Haram hukumnya. Sholat kita masjid di Jakarta nih, apalah yang terkenal masjid di Jakarta nih, ada orang datang dari berbagai penjuru negeri di Indonesia ini ke Bandung untuk sholat di situ masjid, masjid apalah misalnya. Kemudian meyakini di masjid tersebut lebih afdol, ada keutamaan lebih sholat pahalanya dibanding masjid-masjid lain. Hukumnya apa? Terlarang dalam Islam. Jelas ya? Gak boleh misalnya ada orang datang safar untuk i'tikaf di satu masjid. Ya di masjid, di mana? Selain di tiga masjid ini, apa hukumnya? Terlarang dalam Islam. Mau i'tikaf, mau sholat. Sengaja dia pergi dari Bandung ke Jakarta untuk menghadiri daurah para ulama yang ada di masjid tersebut. Boleh enggak hukumnya? Daurah di masjid di Jakarta atau di negeri-negeri yang lain. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Safar untuk tolabul ilm. Bukan karena berkah masjid tersebut. Jelas ini ya? Enggak ada bedanya. Selain tiga masjid ini, semua masjid yang itu di kampung kita, masjid yang itu ada di kota besar, mau itu di Turki, mau itu di Yaman, mau itu di Syam, mau itu di... sama semua. Hanya 25 sampai 27 kali lipat. Gak ada bedanya. Yang berbeda hanya tiga masjid ini saja. Ya. Dan Rasulullah melarang untuk sengaja pergi beribadah ke tiga masjid. Maksudnya beribadah di sini, ibadah yang dia sifatnya mahdhah ya, seperti sholat, iktikaf, baca Quran, zikir, berdoa. Itu hanya ketiga masjid ini saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ya. Pernah dulu ada yang datang misalnya dari Jakarta mau iktikaf nih di masjid di Ma'had. Antum tujuannya apa? Untuk itikaf aja. Kalau untuk itikaf aja ada larangannya, gak boleh safar kecuali hanya ketiga masjid. Tapi kalau tujuan antum pun untuk talabun ilm, untuk belajar ilmu agama, karena dalam program itikaf ada sesi talabun ilmnya juga, ya itu yang antum cari, boleh. Tapi kalau hanya sengaja untuk iktikafnya saja, hukumnya apa? Tidak boleh. Jelas ini insya Allah. Gitu ya. Nah, ini masalah rihlah. Taib. Kemudian, wa yubayyin li arjah al-makasib. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, yang terakhir. Tolong sebutkan mata pencaharian terbaik itu apa, wahai Syekhul Islam. Taib. Wa kullu dhalika ala qasdil ima wal ikhtisar. Tolong pun disampaikan hanya ringkas dan singkat. Tong panjang-panjang teui. Wallahu ta'ala yahfadhu. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Wassalamul karimu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ada empat pertanyaan. Apa saja itu empat pertanyaan ini? Yang pertama apa? Tolong berikan wasiat agar bisa baik dunia dan agama. Terus yang kedua, kitab terbaik, buku pintar, dijadikan pegangan. Mau tahu sholat Rasulullah, kita merujuk ke kitab apa nih? Satu aja kitabnya, jangan banyak-banyak. Mau tahu hajinya Rasulullah, manasik haji, ke kitab apa? Mau tahu tentang zakat kitab apa? Nah, yang ketiga apa? Amalan terbaik setelah amalan wajib. Amal soleh terbaik setelah amalan-amalan wajib itu apa? Yang keempat, mata pencaharian terbaik, dagang kah, bertani kah, memproduksi kah, ya nanti akan kita bahas. Tuh, nggak akan selesai tetap ini mah ya. Tuh,
2: fa'ajaba, alhamdulillahi rabbil alamin. أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله.
1: شيخ الإسلام menjawab الحمد لله رب العالمين. Nah, beliau langsung memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu dipuji karena memang kelebihan keistimewaan pada sesuatu tersebut. Yang pertama. Yang kedua, karena kebaikan yang dia berikan kepada yang lain. Jadi dua orang

Kemuliaan Allah. Allah terpuji karena zatnya yang sempurna. Nama-namanya yang husna. Sifat-sifatnya yang ulia. Takdir, ketetapan beliau, ketetapan Allah, hukum, syariat, perbuatannya yang sempurna. Karena itulah Allah terpuji. Yang pertama. Yang kedua, Allah terpuji karena ihsannya, karena kebaikan, nikmat, anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk seluruh alam semesta. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala terpuji. Jelas ini insya Allah? Jadi kalau sebagian orang memuji Allah karena nikmat-nikmatnya saja, kan gitu ya. Karena limpahan nikmat Allah. Allah terpuji karena zatnya yang sempurna. Nama-namanya yang husna. Sifat-sifatnya yang ula. Ya. Perbuatannya, syariatnya, hukumnya yang sempurna. Baik. Nah. Dan Syekhul Islam di sini mengajarkan kepada kita cara memuji Allah yang terbaik. Yaitu dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah, ringkih seperti itu. Lemah. Seseorang dia berterima kasih kepada Allah ya, atau dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah. Lemah. Ya. Kenapa lemah? Karena ucapan terima kasih, ucapan nuhun itu boleh kita berikan kepada ayah kita. Boleh kita berikan kepada kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita. Atau orang siapa yang berbuat baik kepada kita, kita ucapkan nuhun, terima kasih. Kan gitu ya. Tapi kalimat alhamdu, apa itu alhamdu? Segala puji. Puja, sanjungan yang disertai dengan kecintaan, yang disertai dengan memuliakan dan mengagungkan, hanya lillah, hanya milik Allah. Tidak boleh kalimat alhamdu itu untuk Nabi Muhammad. Alhamdu li nabiyina Muhammad, misalnya haram. Alhamdu li Jibril, alhamdulaka ya walidi. Segala puji bagimu wahai ayahanda, wahai bunda, haram. Tetapi kalimat pujian alhamdu hanya untuk Allah. Segala bentuk macam pujian yang terbaik di alam semesta ini. Sanjungan terbaik, bukan hanya pujian mulut, hati mencintai, memuliakan, mengagungkan. Kalimat tersebut hanya lillah. Hanya untuk Allah dan khusus milik Allah. Jelas insya Allah? Nah, jadi sampaikan tuh ke teman-teman, kadang saudara kita. Ya, terima kasih ya Allah. Itu lemah. Lemah. Ini bisa ngomong terima kasih kepada yang lain. Tetapi kalimat alhamdulillah tidak boleh dia ucapkan itu kecuali hanya untuk Allah. Alhamdu ya, tidak boleh dia ucapkan kecuali hanya lillah, hanya untuk Allah. Taib. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ammal wasiyah, tentang wasiat. Fama a'lam wasiyatan anfa' min wasiyatillahi wa rasulih. Aku tidak tahu wasiat yang lebih bermanfaat, yang lebih mengena, wasiat yang lebih hebat, yang lebih dahsyat. Ya, aku enggak tahu di sana ada wasiat yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang lebih mengena daripada wasiat Allah dan Rasulnya. Bagi yang mempunyai akal, bagi yang mau dia tunduk mengikuti. Qala Allah Ta'ala, apa sih wasiat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha, surat An-Nisa ayat 131. Kami telah wasiatkan

0: Kata Allah, kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian. Ahlul kitab teh, mereka yang berkitabkan Taurat dan mereka yang berkitabkan Injil. Kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan kami wasiatkan kepada kalian juga. Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Nah ini berarti wasiat Allah nih. Kalau Allah berwasiat untuk menjaga ketakwaan, berarti ini bukan wasiat sembarangan. Ya, dan ya, di dalam Al-Quran, kalimat yang paling sering terulang adalah kalimat takwa. Saking agungnya kalimat ini. Ya, bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak? Surga Allah hanya Allah berikan untuk orang yang bertakwa saja. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang Allah persiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Wah. Mual asup segala nama. Kita ya, kita enggak boleh mempunyai sifat kunut, mempunyai sifat putus asa, putus harapan, kecil hati. Ya, enggak boleh. Itu sifat orang kafir. La tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillahi illa alqaumul kafirun. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh mereka yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang kafir. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, iya kan? Ah, untuk cenah kafir enggak dia? Kafir tuh. Dia enggak mempercayai Ar-Rahman. Dia tidak mempercayai Allah itu Ar-Rahman yang maha melimpah rahmat kasih sayangnya. Dia tidak mempercayai Allah itu Ar-Rahim. Dia tidak mempercayai ayat yang dibacakan tadi. Dia tidak mempercayai banyak ayat seperti ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, para pendosa, jangan kalian kunut, jangan kalian berputus asa, berputus harapan, berkecil hati untuk mendapatkan ampunanku. Sesungguhnya aku mengampuni segala macam bentuk dosa. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Nabi Ibrahim berpuluh tahun, ini udah kakek-kakek, 80 tahun lebih Nabi Ibrahim umur beliau, datang malaikat sebelum datang ke kaum Nabi Nuh untuk membinasakan kaum Nabi Nuh, namu dulu, bertamu dulu ke Nabi Ibrahim dan memberikan kabar gembira punya anak namanya Ishak. Anak yang sangat berilmu. Nabi Ibrahim kaget, bahkan istrinya pun bilang, "Ana ajuz wa hadha syaikh wa hadha ba'li syaikh." Tayyib, "Ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha." Ya, aku udah nenek-nenek. Suamiku udah kakek-kakek kayak gini, masa punya anak? Nabi Ibrahim pun kaget. Kata malaikat tersebut, "Wala takum minal qanitin." Jangan kalian termasuk orang yang berputus asa punya ingin punya anak. Kata Nabi Ibrahim, "Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa ad-dallun." Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia orang yang sesat. Kata Nabi Ibrahim, sesat. Ya. Enggak boleh seseorang dia berputus asa masuk dalam golongan orang yang bertakwa. Surga Allah hanya untuk orang yang bertakwa, kan? Jangan kita berputus asa. Ah, mual asup sih gak nama. Ya, para sahabat aja bilang, andaikan aku tahu satu sujudku diterima oleh Allah, maka aku berharap mati pada saat itu juga. Kenapa?
1: Karena innama yataqabbalullah minal muttaqin.
0: Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Subhanallah. Di surat Al-Maidah. Di surat Al-Maidah. Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Kita manusia makhluk yang gak pernah lepas dari yang namanya khilaf, yang namanya dosa, maksiat. Makanya Allah sebut juga, setelah Allah sebutkan surga Allah itu hanya untuk orang yang bertakwa saja, Allah sebutkan kriterianya.
1: Wal alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra.
0: Mereka yang bersedekah di saat mereka lapang dan di saat mereka susah.
1: Wal kadziminal ghaiz,
0: mereka yang bisa menahan amarah, enggak dilampiaskan amarah dengan kata-kata, dengan tulisan, dengan tangan, dengan kaki, dia tahan amarah itu. Ya, ini orang yang bertakwa, ciri-cirinya.
1: Wal afina 'anil nas,
0: dia yang mudah untuk memaafkan orang lain. Ya, kemudian Allah sebutkan juga sifatnya,
1: walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim.
0: Mereka yang apabila jatuh pada perbuatan keji, maksiat, orang bertakwa, atau mereka melakukan kezoliman, ingat Allah, segera mereka beristighfar kepada Allah. Nah ini bedanya nih, orang yang bertakwa, mereka tidak menunda istighfar, enggak menunda tobat. Ketika dia jatuh pada maksiat, dia khilaf. Dia bisa pada saat itu bodoh, tidak ingat Allah, lalai dari Allah, hanyut dengan maksiat. Pas dia ingat Allah, langsung dia beristighfar. Fa fastaghfiru lidzunubihim. Dalam bahasa Arab, fa itu lil mubasyarah namanya. Mubasyarah langsung, enggak ada penundaan, enggak terdiengke-engke. Misalnya nanti ajalah 5 menit lagi, besok subuh ajalah, atau nanti wengus pensiun. Enggak. Fastaghfiru lidzunubihim. Kontan pada saat itu juga dia mengucapkan apa? Astaghfirullah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat itu kembali. Baik. Ya. Nah ini wasiat Allah menjaga ketakwaan.
1: Wa wasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan lamma ba'athahu ila al-Yaman faqala ya Mu'adz ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
0: Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula berwasiat kepada Mu'ad ibn Jabal ketika beliau diutus ke negeri Yaman. Ya. Nah, siapa sih sosok Mu'ad ini yang diutus ke negeri Yaman? Dan Rasulullah mewasiatkan, ya Mu'ad ittaqillah, wahai Mu'ad, jagalah ketakwaan kepada Allah dimanapun kau berada, dan ikuti keburukan yang kau lakukan tersebut dengan perbuatan baik, karena itu akan menggugurkannya. Pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Nah ini 3 wasiat Rasulullah kepada Mu'ad ibn Jabal sebelum diutus ke negeri Yaman. Siapa sih Mu'ad itu?
1: Wa kana Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi manzilatin aliyah. Fa innahu qala lahu ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuk.
0: Mu'ad ibn Jabal adalah sosok yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya, Mu'ad ibn Jabal pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad wallahi, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan sekarang baru ngaku-ngaku doang, ya enggak cinta kepada Nabi. Ada yang pakai baju, ada yang pakai stiker, ada yang pakai I love Rasulullah, I love Nabi. Hari sholat. Ya, sholat tidak dia perhatikan waktunya, sholat tidak diperhatikan pakaiannya, sholat tidak diperhatikan hatinya, ya. Nah, kemudian banyak sekali akidah, ibadah, muamalah, akhlak dari Nabi tidak dia perhatikan. Ngaku-ngaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian. Dan Mu'ad ibn Jabal sudah dicintai oleh Nabi ini. Mu'ad ibn Jabal dicintai oleh Nabi. Enggak mungkin Allah, enggak mungkin. Beliau pun enggak sembarangan juga mengatakan. Rasulullah tidak sembarangan beliau mengatakan, aku mencintai si Fulan, aku mencintai Ansor, aku mencintai, kata Rasulullah SAW, wahai Ali, kecuali dia itu munafik. Tidaklah yang mencintai mu wahai Ali, kecuali dia itu mukmin. Rasulullah berkata kepada Ansor, la yuhibbukum illa mu'min wa la yubghidukum illa munafiq. Tidaklah yang mencintai kalian kecuali dia itu mu'min. Tidaklah yang membenci kalian kecuali dia itu munafiq. Ya, Rasulullah SAW sangat mencintai Ansor. Ya, beliau sangat mencintai Ansor. Rasulullah SAW beliau tidak sembarangan untuk mengatakan aku mencintai si Fulan, aku mencintai si Fulan. Enggak. Ya. Nah, dan siapa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah pengakuan, ya, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Mu'ad itu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuridifuhu wara'ah. Dan beberapa kali Mu'ad ibn Jabal itu dibonceng oleh Nabi SAW. Kan berarti sangat dekat beliau dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ngebonceng Mu'ad. Ya Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ya Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ya Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Atadri ma haqqullahi wa ala al-ibad. Ini Rasulullah sambil ngebonceng. Wahai Mu'ad, kamu tahu enggak? Apa hak Allah dari hamba-hambanya? Apa hak hamba dari Rabbnya? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Hak Allah dari hamba-hambanya untuk diibadahi dan tidak disekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak seorang hamba dari Rabbnya adalah tidak diazab bagi yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, maksudnya ini di antara saking dekatnya Mu'ad dengan Rasulullah SAW, ya, dibonceng. Ada 30 sahabat Nabi SAW kurang lebih dikumpulkan oleh para ulama yang pernah dibonceng, duduk di belakang unta, duduk di belakang keledai, ya, bersama Nabi SAW. Kemudian juga datang riwayat, a'lamul ummah bil halali wal haram. Mu'ad ibn Jabal adalah orang yang paling berilmu tentang fikih halal dan haram. Ini kita sekarang dibawa oleh Syekhul Islam. Siapa sih sosok Mu'ad ibn Jabal itu? Sampai Rasulullah mewasiatkan kepadanya untuk jaga ketakwaan. Ini orang hebat aja sudah disuruh jaga ketakwaan. Ieu mah karek ustad. Ya, zaman ayeuna deh. Ulama zaman sekarang. Jangan dia merasa tinggi. Jangan dia merasa sudah gak perlu lagi dinasehati untuk menjaga ketakwaan kepada Allah. Makanya kia-kia can takwa gitu. Hafal Quran mah. Hadis kia-kia. Jangan kayak gitu. Ini Mu'ad ibn Jabal. Wa annahu yuhsyaru amamal ulama bi ratwah au bi khutwah. Dan Mu'ad ibn Jabal nanti digolongkan di golongan para ulama. Nanti kan ada golongan-golongannya nih. Yang suka drama Korea, nah nih tempatnya Kim Jong Un, Kim Jong Il. Ini yang suka apa namanya? Yang suka ngefans sama pemain-pemain bola kafir, tah? Ya, yang kafir-kafir tuh. Nih sama sini, wow, bajunya nomor, sholat makin gitu, sholat. pakai nama orang kafir di bajunya. Banyak kan pernah dulu melihat banyak salat-salat di sini. Saking fanatiknya dia sama orang kafir itu. Pemain bola, artis, kemudian fusaq. Sebagian kufar. Almar ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama yang dia cintai di hari kiamat. Jadi don't worry-nya. Mau ketemu sama artis yang kufar-kufar. Ya sok yang ikut. Cintailah mereka dunia akhirat. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat ya Rasulullah?" Rasulullah balik nanya, "Wa ma a'dadtalaha?" Emangnya apa yang sudah engkau persiapkan untuk bertemu hari kiamat? Kata sahabat ini, "La syai'a ya Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasulahu." Enggak banyak ya Rasulullah, enggak ada sebenarnya amalanku sedikit. Kecuali hanya kejujuran cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabt yaumal qiyamah." Engkau bersama yang engkau cintai di hari kiamat. Kata para sahabat, "Demi Allah, tidak pernah aku mendengar hadis Anas bin Malik yang kata, demi Allah, tidak pernah aku mendengar hadis yang lebih membahagiakan daripada hadis ini. Demi Allah, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, berharap aku bersama mereka nanti di hari kiamat." Nah, jadi hati-hati ya, kita seorang mengidolakan sesuatu, dia mencintai, kita harus hati-hati karena akan bersama dia nanti di akhirat. Nah, Mu'adz ibn Jabal, beliau digolongkan di golongan para ulama, dikumpulkan ini ulama semua nih. Ah, Mu'adz ibn Jabal di situ. Tetapi beliau bi khatwa satu langkah lebih depan daripada para ulama tersebut. Sebagian ulama, Syekh Abdul Razak tadi Anda dengar, kata beliau ratwah pun bi ramya. Jadi sejauh orang melempar. Ini golongan para ulama di sini, sejauh orang melempar semua, sejauh segitu tuh. Nah, di segitu tuh. Di situ Mu'adz ibn Jabal. Jadi beliau yang paling afdolnya dari kalangan para ulama. Beliau pemimpinnya dari para ulama. Itu Mu'adz ibn Jabal. Masih diingatkan oleh Nabi, jaga ketakwaan kepada Allah. Ya, kita perlu diingatkan nih. Untuk kita jaga ketakwaan kepada Allah. Apa sih takwa itu? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu sederhananya sebenarnya para ulama mendefinisikan takwa. Takwa ittikhadzul wiqayah min adzabillah. Takwa itu adalah mengambil tameng benteng dari azab Allah. Bagaimana seorang hamba tidak diazab oleh Allah? Hanya dengan dua cara. Yang pertama, jalankan perintah Allah. Yang kedua, jauhi larangan Allah. Ketaatan itu, maksiat itu cuma dua. Yang mendatangkan murka Allah, azab Allah cuma dua. Perintah Allah tidak dikerjakan, yang dilarang oleh Allah dilanggar. Yang seperti itu, dia sedang bermasalah ketakwaannya kepada Allah. Nah hanya dengan seseorang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, selamat dia dari azab Allah. Maka para ulama mendefinisikan takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, ini ulama nih, perlu juga diingatkan. Wa min fadlihi annahu ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam muballighan anhu da'iyan mufaqqihan wa muftiyan wa hakiman ila ahli Yaman. Dan di antara keutamaan Mu'adz ibn Jabal, saking mumpuninya ilmu yang dimiliki oleh Mu'adz ibn Jabal, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman, muballighan, menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam syariat Islam ini, da'ian, sebagai da'i, penyeru, pendakwah, mengajak mereka, wa mufaqqihan, sebagai apa, mufaqqihan, yang memberikan ilmu fikih, yang fikih itu ini ya, Baik. Fikih adalah al-fahm ad-daqiq. Fikih adalah al-fahm ad-daqiq, yaitu pemahaman yang mendetail. Jadi bukan rukun Islam ada lima, itu bukan fikih. Detail tentang permasalahan wudu, detail tentang membasuh kepala atau mengusap kepala itu ada berapa cara dalam Islam. Ya, kalau dia memakai serban gimana, kalau enggak pakai serban gimana, kalau cuman pakai peci gimana. Ya. Nah, perincian-perincian itu namanya fikih. Nah, mufaqqihan. Ya, Mu'ad ibn Jabal mufaqqihan. Beliau menanamkan fikih. Jadi ilmu yang dalam, yang detail kepada kaum muslimin. Wa muftian sebagai ahli fatwa. Wa hakiman sebagai hakim pemutus perkara. Berarti gubernur nih. Ila ahli Yaman. Kepada penduduk Yaman. Yang dipenuhi pada saat itu penduduk Yaman dengan ahlul kitab. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Bukan orang-orang bodoh. Bukan orang-orang jahiliyah. Bukan. Ya. Orang pinter ini, Yahudi ini, orang Nasrani ini, mereka soalnya mempunyai apa? Mempunyai kitab tuh. Disambangin Yahudi Madinah oleh Nasrani Najran Yaman. Di zaman Nabi SAW. Dengan mengatakan, Yahudi, Nabi Ibrahim teh Nasrani cenah. Berkata orang Yahudi yang ada di Madinah. Madinah dipenuhi ada tiga suku Yahudi ya. Apa saja itu? Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ini tiga suku Yahudi. Ini semua Bani Israel nih semua, bukan orang Arab ini. Ya. Karena mereka sengaja beratus tahun tinggal di Madinah berharap cucu cicit mereka itulah nabi terakhir yang disebutkan dalam Taurat. Yang disebutkan dalam Injil. Ya. Kata Yahudi ke orang-orang Kristen nih, tongkitu Ibrahim mah Yahudi. Tadi kata orang Nasrani, ya didatengin nih orang Yahudi Madinah oleh Najran. Ini berapa ribu kilometer itu. Sengaja ingin debat. Tandanya mereka ini punya ilmu ini. Manya tuh. Nyambangin. Ngedatengin. Dari Yaman, Najran ke Madinah. Jadi ngelewatin dulu Mekah. Lewat lagi ke Madinah. Kristen nih. Najrani. Najran. Bilang. Yahudi. Nabi Ibrahim teh Kristen. Kata orang Yahudi. Borok ente Ibrahimah Ibrahimah Yahudi. Jadi yang benar yang mana ini? Nabi Ibrahim Yahudi atau Nasrani? Yang benar yang mana? Yang lebih tua Yahudi atau Nasrani? Yang lebih dulu. Yang lebih dulu Yahudi atau Nasrani? Yahudi ya, lebih dulu. Berarti Nabi Ibrahim Yahudi ya tuh. Hah? Jadi apa Nabi Ibrahim? Islam. Mushaf enggak ada ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala. Baik, Kang Rubi bisa mushaf sebentar. Allah Subhanahu wa taala kemudian membantah mereka berdua. Ya. Allah Subhanahu wa taala jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Membantah mushafnya susah ana bacanya ini. Baca dulu ya. Apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala

0: Lama kalau nyarinya lewat ini. Allah Subhanahu wa taala bantah mereka di surat Ali Imran ayat 60. Tunggu dulu. Ayat 65. Ya turun ayat 65 di surat Ali Imran. Ya ahlul kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian berdebat-debat tentang Ibrahim? Kalian orang Yahudi, orang Nasrani, debat-debat tentang Ibrahim. Wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di. Dan tidaklah Taurat dan Injil itu turun kecuali setelah jauh setelah beliau. Afala taqilun, kemana ia? Ha antum. Jadi kayak gini. Misalnya ada yang bilang Nabi Muhammad madhabnya Maliki atau Syafi'i. Tah kumaha jawabannya. Ya. Nya Abu Hanifah atau nya Hanafi atau cina. Kalau kata orang yang fanatik nih, dia akan mengatakan seperti itu, jelas ya. Kayak orang Yahudi dan Nasrani ini bilangnya nih, Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nabi Ibrahim itu Nasrani. Padahal baru muncul kalimat Yahudi itu jauh setelah Nabi Musa bahkan. Nabi Musa tidak pernah mengatakan nama agamanya Yahudi. Nabi Isa tidak pernah mengatakan nama agamanya Nasrani. Penamaan Nasrani setelah jauh Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penamaan Yahudi jauh setelah Nabi Musa alaihi salatu wasalam wafat. Makanya kata Allah, Allah bilang nih, tidaklah turun Taurat dan Injil itu yang dijadikan kitab pegangan oleh kalian wahai Yahudi dan Nasrani kecuali setelah meninggal Nabi Ibrahim banyak boro-boro atuh Nabi Ibrahim Yahudi atau Nasrani mah. Ha antum haula'i hajatum fima lakum bihi ilm falimatu hajuna fima laisa lakum bihi ilm. Itulah kalian berdebat-debat yang gak ada ilmu di sana, debat kusir kalian bisa. Kenapa? Falimatu hajun fima laisa lakum bihi ilm. Hendaknya kalian berdebat itu yang ada ilmunya di sana. Kenapa kalian berdebat yang tidak ada ilmu di sana? Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengilmui apa yang kalian tidak ilmui. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi, tidaklah Ibrahim itu Nasrani, tetapi Ibrahim itu hanifan musliman, wa makana minal musyrikin. Ya. Ini jadi ketika Mu'ad ibn Jabal diutus oleh Nabi ke negeri Yaman itu dengan ilmu yang luar biasa dimiliki oleh Mu'ad ibn Jabal. Khudil Qur'ana min arba'ah, ambillah oleh kalian Al-Qur'an dari empat orang. Mu'ad ibn Jabal, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, wa Salim maula Hudzaifah. Ini kata Rasulullah SAW. Untuk ilmu qira'ah, ilmu membaca Al-Qur'an ya, bukan hanya bacaannya aja sebenarnya, beliau pun fikihnya tahu, ngerti, tafsirnya tahu, hukumnya tahu, maknanya apalagi. Tetapi ada yang lebih mengilmui untuk tafsir, hukum dan makna lebih daripada empat sahabat ini. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini yang terbaiknya ini. Tetapi kalau untuk qiraah, untuk membaca, yang terbaiknya empat sahabat ini. Yaitu Mu'ad ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab, Abdullah ibn Mas'ud, dan Salim maula Hudzaifah. Ini ulama besar Mu'ad ibn Jabal itu. Ya. Nah, jadi beliau menghadapi orang Yahudi, orang Nasrani yang ada di Yaman dengan ilmu beliau. Mengajak mereka semua untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya Mu'ad, innaka satati qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka itu ahlul kitab. Faj'al awwala ma tad'uhum ilahi ayyuhidullah. Jadikanlah awal dakwahmu kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Taib, lanjutkan lagi. Wa kana yushabbihuhu bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam wa Ibrahimu imamun nas wa kana ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu yaqul inna Mu'adan kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin tashbihan lahu bi Ibrahim. Bahkan sebagian sahabat menyerupakan Mu'ad itu dengan Nabi Ibrahim saking dijadikannya panutan Mu'ad itu. Ya. Ibnu Mas'ud sampai mengganti kalimat Ibrahim menjadi Mu'ad di surat An-Nahl. Maksudnya bukan dibacaan tilawah gitu ya. Tetapi karena memang Mu'ad ibn Jabal ini sebagai panutan, sebagai kudwah, sebagai apa? Yang dicontoh ya oleh kaum muslimin pada saat itu, yang dijadikan rujukan oleh kaum muslimin pada saat itu, dibaca inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Mu'ad adalah ummah pemimpin qanitan lillah, yang taat ibadah, hanifan yang lurus, walam yakum minal musyrikin, yang jauh dari kesyirikan. Tashbihan lahu bi Ibrahim, ya diserupakan dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Naam. Thumma inna sallallahu alaihi wasahu hadhil wasiyah. Setelah kita tahu siapa sosok Mu'ad ibn Jabal, Rasulullah mewasiatkan kepada beliau wasiat ini. Apa tadi? Ittaqillah haitsuma kunt. Wahai Mu'ad, jagalah ketakwaan kepada Allah dimanapun engkau berada. Berarti ini wasiat. Kalau sosok Mu'ad ibn Jabal diwasiati seperti ini oleh Nabi, kita lebih berhak untuk mendapatkan wasiat ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abul Qasim, Syekh Abul Qasim As-Sibti Al-Maghribi bertanya kepada Syekhul Islam, tolong kasih wasiat biar baik dunia dan agama saya. Beliau berwasiat dengan wasiat Rasulullah kepada Mu'ad ibn Jabal agar baik dunia dan agamanya. Ittaqillah haitsuma kunt. Jagalah ketakwaan kepada Allah dimanapun engkau berada. Baik bakal dunia akhirat, itu udah pasti, udah hukum pasti. Seseorang yang dia menjaga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan baik dunia akhiratnya. Contohnya nih ya, di antara ketakwaan adalah kejujuran. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana beliau pada saat itu terlena dengan panen kurma beliau, dan beliau pada saat itu sedang kuat-kuatnya, beliau sedang ada-adanya harta, enggak ikut perang Tabuk. Ya, nanti-nanti enggak ikut. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kemana Ka'ab setelah sampai 750 kilo lebih itu dari Madinah ke Tabuk, di Tabuk. Di mana Ka'ab ibn Malik, dia terlena dengan kurmanya. Kata Mu'ad ibn Jabal, hati-hati engkau bicara, dia itu orang yang baik. Kata Mu'ad ibn Jabal membela Ka'ab ibn Malik. Pas pulang, puluhan orang munafik, ini Ka'ab ibn Malik pun sedih, kenapa saya enggak ikut? Datang pergi ke Madinah, yang kelihatan di kota Madinah orang yang sakit, orang tua, ada yang pincang, atau yang sehat-sehat nih, munafik kabeh ya. Menyesal beliau enggak ikut. Pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puluhan orang datang kepada Nabi. Orang munafik ini bilang, ya Rasulullah saya enggak ikut karena anak saya, karena istri saya, karena pegawaian, macam-macam alasan. Rasulullah senyum-senyum, enggak apa-apa. Datang Ka'ab, cemberut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabassuma mughdhab. Rasulullah tersenyum marah kepadaku. Ka'ab ibn Malik. Kemudian Ka'ab ibn Malik bilang, ya Rasulullah, andaikan bukan engkau, aku akan menyampaikan beribu alasan dan engkau akan ridho kepadaku. Andaikan bukan engkau. Tapi kalau aku lakukan itu akan turun ayat kepadamu menceritakan apa yang sebenarnya. Sungguh ya Rasulullah, aku tidak ada alasan. untuk tidak ikut perang ini. Jujur beliau dengan berat hati marahlah Rasulullah. Ya udah pergi sana. Ya, lihat keputusan Allah untukmu nanti. Tidak diajak bicara oleh Rasulullah 50 hari itu. Nangis beliau, tawaran dari musuh Ghassan. Katanya nabimu sudah mengucilkanmu ya. Ayo ke sini. Aku kasih jabatan kau, wahai Ka'ab. Ka'ab ibn Malik ini masyhur. Sebelum masuk Islam, Rasulullah sudah tahu Ka'ab. Ketika bai'atul Aqabah, Rasulullah belum hijrah, masih di Mekah. Ka'ab datang diperkenalkan, ya Rasulullah, ini Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik asy-Sya'ir, kata Rasulullah. Ini Ka'ab ibn Malik seorang penyair itu. Iya ya Rasulullah. Maksudnya beliau diberi kefasihan lisan. Kalau aku mencari-cari alasan bisa aja. Kemudian Rasulullah senyum-senyum baik-baik aja sama aku nanti bisa aja. Cuman nanti wahyu turun ya Rasulullah. Nanti wahyu turun. Dan akan menyingkap semuanya. Sampai Ka'ab ibn Malik, ya Murarah ibn Rabi'ah dan Hilal ibn Umayyah. Tiga orang ini benar-benar sahabat sejati mereka ini. Mukmin mereka ini, bukan munafik. Sehingga dikasih hukuman oleh Nabi. Pada saat itu wajib untuk pergi jihad. Ya. Nah. Kemudian beliau tetap bertahan dengan kejujurannya. Beliau tetap bertahan walaupun berderai air mata. Setelah hari ke-50 turun ayat. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Ya, di surat At-Taubah turun tentang diterimanya tobat mereka bertiga. Ada mereka kaum muslimin yang tidak berbicara juga dengan tiga orang ini, mereka ini sangat sedih. Ya, tapi bagaimana lagi ini keputusan Allah untuk mereka? Ketika turun ayat tentang diterimanya tobat tiga orang ini, langsung mereka ada yang lari. Ada yang berkuda dengan kencangnya, ada yang naik rumah orang, rumah tingkat dua, naik. Mana yang paling cepat menyampaikan berita gembira ini kepada Mu'ad bin Jabal. Sambil nangis-nangis mereka para sahabat mengatakan, ya Mu'ad, Allah sudah menerima tobatmu. Mu'ad lagi, Ka'abnya, wahai Ka'ab. Allah menerima tobatmu wahai Ka'ab. Mana yang lebih cepat? Suara kuda atau orang lari? Suara lebih cepat ya. Teriakannya luar biasa nih. Kencang sampai kedengaran duluan oleh Mu'ad suara. Daripada orang yang lari tersebut. Sehingga berpelukan Mu'ad sujud langsung. Orang yang pertama kali memberitahukan tentang diterimanya tobat. Ka'ab ibn Malik langsung dikasih baju. Sama Ka'ab ibn Malik. Ini baju. Dia cuma punya satu baju. Dia baju bagus ya. Cuma punya satu. Yang selainnya cuma sarung aja. Setelah itu beliau cuma pakai sarung aja. Itu satu-satu baju yang aku miliki. Dan aku berikan kepada orang tersebut. Ya. Setelah itu. Semua kaum muslimin yang membaca Al-Quran. Akan membaca di surat At-Taubah. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Ingat ke Ka'ab ibn Malik. Bagaimana perjuangan beliau untuk tetap jujur, banyak sekali tawaran-tawaran yang enggak benar nih. Ya. Teringat kaum muslimin dengan kisah tersebut sampai kiamat. Ya, baik dunia dan akhirat seseorang ketika dia menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baru sampai sini. Kita belum bahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu nih Mu'ad ibn Jabal ini mau dia orang soleh, mau dia ulama, mau dia mufti, mau dia dai, mau dia mubalig, mau dia manusia tetap pasti ada perintah Allah yang tidak dikerjakan. Ada juga larangan Allah yang dilanggar. Mu'ad bin Jabal akan jatuh juga pada maksiat. Rasulullah ngasih obatnya, solusinya agar baik dunia dan agamamu wahai Mu'ad. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Tamat. Oke. Insyaallah di waktu lain ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tapi sini ada pertanyaan. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan memudahkan seorang hamba tersebut melakukan sesuai syariat Islam, ittiba' dan ikhlas. Yang mau ditanyakan, apakah bila seorang hamba melakukan ibadah tidak sesuai syariat Islam, apakah itu petanda Allah menginginkan keburukan bagi seorang hambanya? Seperti orang yang melakukan kebid'ahan, mereka rajin melakukan ketaatan seperti ini, berzikir sampai apa enggak kebaca ini. Nah, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hidayah itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, tidak sama semua. Ya, kita aja. Yang sudah tahu tentang keutamaan ibadah, kita tahu tentang keutamaan sholat tahajud, tentang puasa sunnah, tentang sedekah. Tapi berapa hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga seberapa kita dimudahkan untuk melakukan ibadah tersebut. Tahajud 11 rakaat saya mah. Masya Allah, 11 rakaat. Naonu dibaca? Kulhudai. Nah itu, hanya sebatas itu hidayah. Ya enggak? 11 rakaat terkadang 20 menit. Ya. Betul, sudah besar nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tetapi ketika seseorang yang dia dimudahkan oleh Allah dari jam 1 malam dia sholat sampai subuh, tahu tentang keutamaan beribadah di waktu itu. Ya. Dia bisa dia puasa, dia sedekah. Nah, hidayah bertingkat-tingkat. Kemudian ketika saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka yang belum dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan syariat sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertingkat-tingkat, enggak sama semuanya. Ada yang tingkatannya berat, ada yang tingkatannya ringan. Nah, sampai bab yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Fadhlul Islam sangat sangat dahsyat. Ya, bahwasanya kebid'ahan itu lebih berat daripada dosa besar. Itu enggak mutlak semua bid'ah seperti itu, enggak. Ya, tetapi sebagian kebid'ahan itu sudah sampai tingkatan syirik dan kufur. Itu baru yang lebih berat daripada dosa besar. Sampai nyembah kuburan, tawaf di kuburan, nyembelih untuk nabi, untuk wali. Nah, yang seperti ini sudah sampai tingkatan kufur nih, berbahaya nih. Ya, tidak sama dengan yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Ya, dalam pertanyaan ini masih jauh lebih ringan. Memang tidak dikatakan Allah menginginkan keburukan kepada mereka secara Anda bilang tadi tidak sama ya. Mungkin jangankan pada mereka, mungkin ada juga di kita nih yang sudah Allah berikan kita hidayah Islam, hidayah tauhid. Ada terkadang seseorang dia terkekang, terkurung dia dengan kemaksiatannya. Ya. Ada dia masih belum bisa meninggalkan riba, dia masih tidak bisa, dia masih kalah dalam mendidik anak istrinya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Di rumah-rumah salafiyin, ahlu sunnah bahkan, yang udah belajar nih, TV, ya, ada lah nyanyi-nyanyi apa, Jingle Bell lah, Christmas lah, Haleluya lah, itu di rumah-rumah kaum muslimin. Itu saham orang tua ini yang menanamkan keburukan kepada anak-anaknya. Nah, jadi hidayah memang Allah berikan tidak ada yang sama. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita tersebut. Yang jelas ketika seseorang dia melakukan ibadah dan melakukan satu ibadah yang itu adalah kebid'ahan, ya ibadahnya bid'ah, ya jelas itu adalah suatu kesalahan dan itu adalah kecilnya hidayah yang Allah berikan kepada orang tersebut, ya. Nah, dan bisa saja kemudian Allah Subhanahu wa taala menuntun dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi tidak mutlak untuk dikatakan Allah menginginkan keburukan. Ini bertingkat-tingkat juga kalimat ini dan hidayah pun bertingkat-tingkat. Allah menginginkan kesesatan, Allah menginginkan hidayah. Ini enggak mutlak seperti itu, ya. Ya. Baik. Di sini ada pertanyaan, Ana mempunyai seorang bibi yang single parent, mempunyai anak satu, sudah berkeluarga. Bibi Ana mempunyai keahlian menjahit, beliau bekerja di sebuah konveksi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Tapi di konveksinya suka menyetel musik. Bibi Ana pernah keluar kerja dan berjualan. Qadarullah jualannya sepi. Yang Ana tanyakan apakah boleh Bibi Ana bekerja di konveksi lagi dengan identik ada musik untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Apakah ini bisa dijadikan udzur syar'i? Karena keahlian beliau menjahit, kalau buka di rumah pendapatannya yang tidak menentu, kadang ada, kadang tidak ada. Barakallahu fikum. Kalau memang tidak bisa dia memberi nafkah untuk dirinya dan anaknya kecuali di tempat itu dan bisa disiasati, kecuali tidak bisa disiasati. Bisa disiasati dengan dia pakai earphone, ya, pakai earphone, ada musik dia pakai earphone, kajian terus, ya, dengar Quran terus. Bisa kan disiasati yang seperti ini? Lakukan. Kalau memang tidak bisa disiasati, enggak tahu hati. Nah, hati bisa berubah. Yang asalnya membenci menjadi mencintai kemaksiatan tersebut. Kalau itu bisa disiasati, tempuh. Bawa earphone, beli earphone yang gede itu kan. Tertutup telinga semuanya. Enggak dengar musik dari luar. Isinya dia kajian-kajian, murotal dia dengar. Nah, bermanfaat. Bolehkah kita memilih-milih ibadah yang hanya besar pahalanya? Nanti ini jawabannya. Ya, nanti ini jawabannya. Dilihat waktu, dilihat tempat, dilihat keadaan, ya, nanti disebutkan mana ibadah yang paling besar. Entah kapan, insya Allah kita sambung di waktu lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar وَعَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا وَجَاهِلٍ بِأَمْرِ الْأَخِرَةِ. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. سَخَابٍ بِالْأَسْوَاقِ. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri al-akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,

0: Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia sampai Allah mengatakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa wa qad ra'al ghanam, rawahul Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal 'adzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu adalah lebih adil,

0: berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak sama rata, laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama, bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidzakari mislu unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya sedapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka ini nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan karena mungkin merasa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya, enggak masalah. Ya, tapi lihat itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah a'lam bishawab.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya, karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraiwa, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana, yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul, jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW, santun banget. Qalu bala, ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi, yang zamannya udah deket nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Tsamud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri, orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا وبعد. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Rahmatika Sagala Herang Subang, Jawa Barat. Yang Allah muliakan para asatidzah al-kiram, para jamaah, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah yang berada dan pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, beberapa stasiun TV yang ikut ke dalam grup kajian bersama-sama, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh setiap penuntut ilmu. Yang sudah kita bahas yang pertama adalah hasad, dan yang keduanya adalah berfatwa tanpa ilmu. Kita lanjut yang ketiga, al-kibr, yaitu takabur. Bahasa kitanya sombong. Takabur istilah syar'i yang oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih, beserta definisinya dan dibeberkan oleh para ulama, maka wajib kita memahami takabur dengan pemahaman syar'i, dengan penjelasan Rasul alaihissalatu wassalam, bukan dengan bahasa kita. Bahasa kitanya takabur itu sombong atau gumede. Takabur atau gumede, orang kecil tapi merasa diri gede, jadilah gumede. Orang bodoh tapi merasa pinter, apa namanya? Guminter. Orang yang jelek goreng patut tapi masep, apa namanya? Gumasep. Kalau merasa gelis, gumelis. Nah, itu pelajaran bahasa Sunda itu. Gumede, orang kecil tapi merasa diri gede, besar. Itulah takabur, bahasa kita sombong. Tapi sombong menurut bahasa kita itu bisa jauh berbeda dengan sombong menurut syariat. Seringkali kita melihat orang pamer dengan kekayaan. Memakai baju yang bagus, sendal yang bagus, handphone bagus, lalu kita katakan sombong. Padahal bukan. Atau kalau kita umpamanya ketemu teman di jalan, kita tanya, dari mana, mau kemana, lagi apa. Cuek, noleh pun tidak. Kita sebut dia apa? Sombong. Padahal yang gitu bukan sombong, tapi tuli. Makanya dipanggil enggak noleh. Nah, bukan itu sombong yang kita maksud. Tapi sombong menurut definisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong, walaupun sekecil debu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan. Wahai Rasulullah, ada orang tuh yang suka pakai baju sendal yang bagus-bagus. Apa itu sombong? Kata beliau, la. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah, dan menyukai keindahan. Pakai baju bagus, sendal bagus untuk memperindah penampilan, itu bagus, tidak sombong. Bahkan disukai oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'amihi ala abdi. Allah itu sangat menyukai kalau dampak dari nikmat yang Allah berikan kepadanya terlihat pada dirinya. Pada diri si hamba yang memperoleh nikmat itu. Hamba itu umpamanya diberikan kekayaan yang melimpah. Lalu dia belikan barang-barang bagus. Lalu dia pakai memperindah dirinya, menampakkan bahwa dirinya punya banyak uang. Allah suka. Karena terlihat betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Itu bukan sombong. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Lalu beliau menyatakan, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu dua kriterianya. Pertama, dia menolak kebenaran. Yang kedua, menghinakan, merendahkan manusia lain. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, wa batarul haqq huwa raddul haqq. Wa ghamtun nas yakni ihtiqaruhum. Wa minal kibriya daruka ala muallimika wa tatawul alaihi wa su'il adab ma'ahu. Yang dimaksud batarul haq yaitu menolak kebenaran. Yang dimaksud ghamtun nas merendahkan, menghinakan manusia. Maka termasuk di antara takabur adalah engkau membantah gurumu. Dan termasuk melakukan su'ul adab. Su'ul adab itu artinya buruk tata kramanya, sopan santunnya, kata orang segala herang mah belegug. Itu su'ul adab. Atau tidak memiliki tata krama, sopan santun kepada memberi pengajaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqirru man tata'allamuna minhu. Waqirru, muliakan orang yang kamu pernah belajar ilmu kepada dia. Dimuliakan. Malah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi azza wa jalla, atau disebutkan inna min ta'zimillahi azza wa jalla ijlalu hamilil Qur'an. Wa disebut dhasyaibatil muslim wa as-sultanil muqsita. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Jamul Awsat. Kata Rasul SAW, di antara bagian dari mengagungkan Allah adalah memuliakan orang-orang berilmu yang telah memberikan pengajaran kepada kamu, memuliakan orang yang beruban di atas keislaman, orang yang sampai tua, sampai aki-aki ini dia di atas Islam, dan memuliakan penguasa yang adil. Memuliakan tiga orang ini termasuk bagian dari mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika seseorang murid su'ul adab ke gurunya, sama dengan menolak kebenaran, dan itu termasuk takabur. Maka berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dan ini dikutip oleh salah diantaranya Ali Hasan Al-Athari rahimahullahu ta'ala, la yata'allamul ilma mustakbir wa mustahyin. Tidak akan belajar ilmu dua orang. Pertama, orang yang takabur. Yang kedua, orang yang pemalu. Kedua-duanya takabur dan rasa malunya menghalangi orang itu dari belajar. Wajib-wajib untuk dijauhi. Karena itulah maka kita lihat banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahaya takabur dengan beberapa jenis ungkapan. Ungkapan yang pertama adalah takabur itu tak karakter iblis laknatullahi alaih. Dia menganggap Adam hina rendah, dirinya lebih baik, maka gak mau patuh kepada Allah hanya karena disuruh menghormat Adam dalam bentuk sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian ke Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Satu, iblis ada di sana. Iblis bukan golongan malaikat. Iblis itu bangsa apa? Bangsa jin. Maka dalam surah Al-Kahfi, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu bangsa jin. Dan jin dibuat dari apa? Dari api. Fafasaqa an amri rabbih, dia durhaka kepada perintah Allah. Makanya dia durhaka, tidak taat kepada perintah Allah untuk menghormati Adam dalam bentuk sujud. Saat itu menghormat dalam bentuk sujud dibolehkan. Saat itu. Dan di zaman nabi-nabi setelahnya juga boleh. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud kepada bapaknya, yaitu Ayub. Siapa? Ya'qub. Nah, terus Yusuf duduk di singgasana, saudara-saudaranya sujud yang 11 orang kepada Yusuf. Apa sujud itu maksudnya? Hormat. Boleh saat itu. Bukan dalam rangka ibadah. Tidak musyrik. Tapi itu adab syar'i di saat itu. Tapi ketika Nabi SAW, Nabi kita diutus, syariat berubah dibanding syariat terdahulu. Hadan liyasjuda li'amartul mar'ata liyasjuda li'zawjiha li'admi haqqihi alaiha. Seandainya aku dibolehkan menyuruh orang untuk sujud ke orang lain, niscaya aku perintahkan wanita istri-istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya agungnya hak suami atas istrinya. Seandainya boleh, beliau perintahkan. Tapi enggak boleh orang sujud kepada sama manusia. Walaupun istri ke suami, walaupun anak ke orang tua, walaupun murid ke guru, enggak boleh. Walaupun dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka ibadah. Maka siapa orang yang sujud kepada sesama makhluk dalam rangka ibadah, musyrik dia. Tapi siapa orang yang sujud kepada orang lain bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka menghormat, dia tidak musyrik tapi maksiat. Karena melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau orang sujud ke orang lain bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka menghormat, tapi karena ada keperluan, maka boleh. Tidak dosa, tidak musyrik, tidak maksiat. Contoh umpamanya, seorang anak duduk di atas kursi. Ibunya lewat sambil bawa koin, pektew koinnya murah, jatuh, gorolong ke kolong kursi. Oleh si ibu diambil, anaknya duduk di atas kursi, ibunya sampai sujud-sujud, depong-depong begitu ya. Sujud itu dalam rangka apa? Ibadah bukan? Bukan. Menghormat bukan? Bukan. Kenapa? Dalam rangka ada keperluan ngambil koin. Maka enggak apa-apa itu, Maya. Umpamanya, bapak baru datang, duduk. Istrinya menghampiri mau melepas sepatu atau kaos kaki suaminya. Karena suaminya memakainya di kaki, maka si istri sampai tapak deku. Apa tapak deku tanya? Berlutut. Maka boleh? Boleh. Karena ada keperluan. Anak umpamanya. Merosot celananya. Anak kecil nih. SD atau TK. Oleh ibunya disamperin, diangsrodken. Diangsrodken itu di apa? Diangsrodkan. Ditarik ke atas lagi. Untuk itu si ibu harus bungkuk kepada anaknya. Melebihi ruku. Bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka menghormat, tapi ada keperluan, boleh? Boleh. Pernah dilakukan oleh seorang sahabat. Namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Mughirah bin Syu'bah ini seorang kepala suku yang dihormati. Dia masuk Islam jadi sahabat yang mulia. Mughirah bin Syu'bah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan memakai sepatu. Maka Mughirah bin Syu'bah membungkuk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bungkuknya lebih dari ruku. Bermaksud mau membukakan sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dikiranya Nabi akan membuka untuk membasuh kakinya ketika berwudu. Membungkuk. Bungkuknya Mughirah bukan dalam rangka ibadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam rangka menghormat, tapi karena ada keperluan, mau membukakan sepatu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'au fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, jangan dibuka. Karena aku memakai kedua sepatuku ini dalam keadaan suci. Wudu dulu, lalu pakai sepatu, lalu batal lagi. Nah, nanti pas mau wudu lagi, sepatunya enggak perlu dibuka. Cukup usap bagian atas dari sepatunya, cukup. Nabi melarang kepada Mughirah supaya enggak perlu dibuka, bukan menegur bungkuknya. Bungkuknya boleh dalam rangka ada keperluan. Enggak apa-apa ya. Bungkuk ruku, bungkuk sujud, ada tiga jenis. Kalau ruku dan sujudnya dalam rangka ibadah, maka musyrik kepada sesama makhluk. Kalau bungkuk atau ruku dan sujudnya kepada sesama makhluk dalam rangka menghormat, maka itu maksiat. Kalau ruku dan sujudnya dalam rangka ada keperluan, maka itu dibolehkan tidak apa-apa. Ya. Nah, kembali kepada takabur. Iblis disuruh sujud kepada Adam. Gak mau. Aba, dia menolak. Wastakbaro dan takabur. Tuh, takabur. Penolakan dia karena takabur. Padahal sujud adalah kebenaran yang Allah perintahkan. Ibadah. Tapi ditolak. Maka menolak perintah Allah Azza wa Jalla adalah ketakaburan. Ketika ditanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan untuk sujud? Apa jawabannya? Lihat ketakaburannya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dari tanah. Maka Adam dihinakan, direndahkan, dia ditinggikan. Ada dua kriteria takabur dalam diri iblis. Pertama, menolak perintah Allah, menarik kebenaran. Yang kedua, menghinakan Adam. Sempurnalah ketakaburan ini dalam diri iblis. Maka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dikutuk sampai kiamat dan dipastikan penghuni neraka jahannam secara abadi di dalamnya. Makanya Allah menyatakan alaisa jahannama mathwa lil mutakabbirin. Bukankah jahannam itu tempat yang layak untuk makhluk-makhluk yang takabur? Nah, pernah neraka dan surga dialog saling membangga-banggakan dirinya. Apa kata neraka? Neraka menyatakan khuliqtu lil mutakabbirin wal jabbarin. Aku diciptakan untuk orang-orang yang takabur dan orang-orang yang jabbarin. Jabbarin itu yang diktator. Kejam, menggunakan kekuasaannya untuk menekan rakyatnya. Kata neraka, aku diciptakan untuk mengazab orang-orang yang takabur. Dan orang-orang yang diktator yang menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Dan ini menunjukkan ancaman yang sangat-sangat-sangat dahsyat bagi orang-orang yang takabur. Karena itulah maka takabur ini sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ketakaburannya menyebabkan dia terhalang dari ilmu. Gak mau belajar. Maka sebaik syair menyatakan al-ilmu harbun lil fata ilmu ta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu akan lari, akan menghindar dari orang, dari pemuda yang merasa dirinya tinggi. Seperti aliran air yang selalu menghindar tempat-tempat yang tinggi. Mungkin kalian pernah belajar ilmu apa, biologi apa, fisikanya. Bagaimana sifat air? Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gak pernah ada air naik ke luhur ke gunung, gak pernah. Pasti air mah jalannya apa? Menurun. Kalau ada air, aliran air pasti dari atas ke bawah. Air tidak pernah memburu tempat yang tinggi, pasti yang bawah. Air selalu menghindar tempat-tempat tinggi. Makanya di syair tadi menyatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. ilmu akan selalu lari menghindar tempat-tempat yang tinggi, sebagaimana aliran air selalu menghindari tempat. Ilmu selalu menghindar dari pemuda yang merasa dirinya tinggi, sombong, sebagaimana air selalu menghindari tempat-tempat yang tinggi. Ya, karena takabur ini penyakit yang berbahaya, penghalang dari hidayah, menghalangi orang untuk belajar ilmu, maka seorang penuntut ilmu wajib menjauhi sifat takabur atau sombong. Ini yang pertama. Karena apa? Karena pertama, takabur itu karakter iblis laknatullahi alaih. Yang kedua, orang-orang yang takabur itu adalah tempatnya yang pantas di neraka jahannam. Alaysa jahannama mathwal lil mutakabbirin. Ya. Yang ketiganya, takabur itu karakter yang tidak layak dimiliki oleh ahli surga. Ketika iblis takabur lalu oleh Allah diusir dari surga, maka apa kata Allah? Keluar kamu, turun dari surga. Tidaklah layak bagi kamu untuk antatakabbaru fiha, untuk bertakabur di surga. Di dalam surga enggak ada karakter buruk. Siapa yang memiliki karakter buruk seperti takabur, Allah usir dari surga. Dan itulah yang terjadi pada diri iblis laknatullahi alaih. Ya, itu yang pertama, hindari takabur. Kedua, sekali lagi, kembalikan makna takabur menurut definisi syar'i. Definisi syar'i tadi adalah menolak kebenaran pertama. Kedua adalah menghinakan, merendahkan manusia. Hindari juga perilaku yang oleh syariat disebut takabur, walaupun buat orang tidak takabur, tidak sombong. Apa contohnya? Contohnya ketika berpakaian, ada cara berpakaian yang menurut syariat takabur. Itu apa? Bagi laki-laki, isbal. Isbal itu mengenakan pakaian dari atas, apapun bentuk pakaiannya, gamis, celana panjang, atau sarung, dari atas ke bawah. Lalu sampai menutupi dua mata kaki, itu isbal. Adapun dari bawah ke atas, walaupun menutupi dua mata kaki, gak apa-apa. Seperti pakai kaos kaki, pakai sepatu, sepatunya agak tinggi sampai menutupi dua mata kaki, itu gak masalah. Isbal itu bukan larangan menutupi dua mata kaki, tapi larangan mengenakan pakaian dari atas melewati mata kaki. Terancam neraka. Kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa saja yang menutupi dua mata kaki berupa sarung, izar, atau pakaian apapun dari atas, maka itu di dalam neraka. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk kesombongan. Walaupun tidak ada rasa sombong dalam hati. Seperti tadi, jangan dibantah ya. Saya mau menolak kebenaran bukan berarti sombong. Gak ada niat saya untuk sombong. Keburukan tidak dilihat dari niat. Enggak, walaupun niatnya bagus, bentuk perbuatannya buruk, tetap saja buruk. Yang dinilai bentuk perbuatannya, bukan niatnya. Itu kalau keburukan. Contoh umpamanya maling, nyopet, ngerampok, niatnya untuk bangun masjid. Niatnya mau haji, mau umroh. Niatnya mau menolong orang. Niatnya bagus apa buruk? Bagus. Tapi perbuatannya buruk. Apakah perbuatan buruk tersebut berubah menjadi ibadah karena niat yang bagus? Enggak, tetap saja buruk. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik, caranya harus baik. Niatnya bagus, pelaksanaannya harus bagus. Niat bagus, cara melaksanakannya buruk, dosa tetap. Seperti contoh apa? Seperti contohnya mencuri, merampok, itu perbuatan buruk, tetaplah dosa walaupun diniatkan untuk kebaikan. Niatnya untuk haji, niatnya untuk umroh, niatnya untuk menyantuni fakir miskin, niatnya untuk membangun masjid. Semua copet, semua rampok, semua maling niatnya bagus untuk menafkahi anak istri, kan gitunya. Menafkahi anak istri bagus apa jelek? Bagus, wajib. Tapi caranya maling, maka tetap saja dia dosa. Jadi perbuatan buruk tetaplah buruk walaupun niat yang bagus, apalagi hanya tidak niat buruk. Saya mah isbal tidak niat sombong. Mau niat sombong mau tidak, itu perbuatan isbal sombong kata sunnah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, iyyakum wal isbala fa innal isbala minal makhilah. Hindari oleh kalian isbal, jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu salah satu bentuk kesombongan. Sombong menurut syariat ya begitu sudah. Jangan dibantah oleh kita. Dah saya mah tidak sombong. Menurut saya tidak sombong, menurut syariat sombong, mana yang benar? Ya pastilah menurut syariat ya. Kadang ada orang ya, omongannya membuat orang lain sakit hati, tersinggung karena menghina, karena merendahkan. Orang sampai emosi marah. Lalu orang itu membantah, saya tidak bermaksud menghina. Tidak ada niat saya untuk menghina. Kan seringkali ngelesnya gitunya. Menghina, asal perbuatan memang menghina, udah itu kejahatan. Walaupun tidak dengan niat menghina. Apalagi niatnya, walaupun niatnya bagus, saya ngomong begini, niatnya agar kamu sadar. Ini nasihat bagimu. Niatnya menasihati, tapi bentuk perbuatannya menghina. Tetap saja itu menghinaan, bukan nasihat. Karena itulah, sekali lagi, perbuatan buruk tidak berubah menjadi boleh, menjadi benar, menjadi baik, walaupun tidak diniatkan keburukan, walaupun diniatkan kebaikan. Jadi kembalikan makna kesombongan kepada makna yang diinginkan oleh syariat, bukan menurut kita. Kalau isbal ini menurut syariat sombong, ya sudah itu sombong. Jangan dibantah, dan menurut saya mah tidak sombong. Ya menurut ente, menurut Nabi Salasam sombong, ya pasti Nabi yang benar. Nabi menyatakan, fa innal isbala minal makhilah. Isbal itu termasuk salah satu bentuk kesombongan. Maka ada ancaman. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah wala yuzakkihim lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim walahum azabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya khuyala'a. Khuyala'a ini secara nahu bisa berkedudukan dua. Bisa maf'ul min ajli karena sombong. Bisa hal itu keadaan. Sehingga manjarra thawbahu khuyala bisa bermana siapa orang yang mengulurkan pakaiannya baik karena sombong atau memang itulah keadaannya sedang sombong dia menurut syariat. Lam yandurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Allah tidak akan memandang dia pada hari kiamat alias akan dihinakan. Wala yukallimuhum, tidak akan ngajak bicara. Wala yuzakihim, tidak akan membersihkan dosa-dosa, tidak akan mengampuni. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini ancamannya. Khuyala'a bisa bermakna maf'un min ajrih atau bisa bermakna hal. Dia ketika menjulurkan pakaiannya menutupi mata kaki, dia keadaannya dalam keadaan sedang sombong. Maka diniatkan sombong atau tidak, menurut syariat itulah kesombongan. Maka wajib dihindari. Inilah penyakit ketiga yang wajib dihindari oleh setiap talibul ilm, yaitu kesombongan, karena kesombongan menghalangi dia dari ilmu. Tadi dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, la yata'allamul ilma mustakbir wala mustahin. Tidak akan belajar ilmu orang yang takabur dan orang pemalu, ya. Juga tadi disebutkan dalam sebait syair bahwa al-ilmu harabun lil fatal muta'ali. Ilmu itu akan selalu terhindar dari seorang pemuda yang merasa dirinya tinggi. Maka wajib untuk dijauhi. Ini alasan yang pertama. Kedua, andai orang yang sombong tadi bisa belajar dan sukses. Ketika belajar ilmu dia faham, menjadi orang yang berilmu. Tapi kesombongannya ada. Maka seorang yang alim tapi dibarengi dengan sifat sombong akan jauh lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Akan lebih menimbulkan madarat daripada maslahat ketika dakwahnya, ketika ngajarnya. Karena ada kesombongan, ada ketakaburan, ada arogansi, ada dirinya merasa mulia, merasa agung. Akhirnya dia menuntut penghormatan dari orang lain, penghargaan dari orang lain, pemuliaan dari orang lain. Ketika dia merasa tak dihargai, menurut versi dia, ngamuk-ngamuk tuh, marah-marah tuh, emosi tuh, akhirnya kasar, ngomongnya kasar, sikapnya, dan ini merusak citra dari dakwah itu sendiri, citra dari seorang dai yang harusnya tawadhu. Lihat, ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan karakter para nabi atau posisi keadaan nabi yang sedang melakukan ibadah yang agung dalam posisi yang agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebut nabi tersebut dengan sebutan seorang hamba. Contoh umpamanya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Itu ayat kursi atau Al-Baqarah? Surah apa? Masa enggak ada yang hafal? Surah apa itu? Al-Kahfi. Dibaca setiap hari Jumat. Disunahkannya membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Hadisnya menurut penilaian para ulama ahli hadis hasan atau sahih. Yang menyatakan itu Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Juga Syekh bin Baz. Makanya hasil ijtihad para ulama terdahulu, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim, termasuk ulama zaman kibari Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, semua mensunahkan membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat. Itu jadikan sandaran. Kalau muncul fatwa dari para ustaz yang menyatakan hadisnya dhaif, tidak disyariatkan, biarlah itu ijtihad para ustaz. Kita berpegang kepada ijtihad para ulama mujtahidin. Silakan baca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, dan itu sunnah. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, bukan ala rasulihi, bukan ala nabihi, bukan ala Muhammadin al-kitaba, kitab. Posisi Nabi ketika menerima wahyu, menerima kitab, posisi yang sangat mulia, sangat agung. Saat itulah Allah menyebut dengan sebutan hamba. Tidak disebut Nabi atau Rasul. Hamba ala abdihi. Lihat ketika Nabi diisrokan. Isra Mi'raj. Itu hanya satu-satunya makhluk yang mengalami Isra Mi'raj. Nabi yang lain tidak ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, enggak ada. Yang Isra Mi'raj hanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dalilnya jelas ada. Orang mengingkari, bohong. Nih, kalau orang Muslim ada dalilnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haula. Maha suci Allah yang telah mengisrakan siapa? Hamba-Nya. Allah tidak menyebut subhanalladzi asra bi nabihi atau bi rasulihi atau bi Muhammadin, tidak, tapi bi abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya. Pada Isra Mi'raj itu posisi yang super agung. Ini Isra. Kalau Mi'rajnya dalam surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu Mi'rajnya. Dan ketika Isra, Allah menyebut beliau dengan sebutan hamba. Padahal dalam posisi terpuji. Tidak ada makhluk lain selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi katanya ada orang yang sudah Mi'raj kepada Allah 70 ribu kali. Itu mahalu. Kan ada orang. Guru saya Mi'raj kepada Allah sampai berapa? 60 ribu kali apa 70 ribu kali? Itu mah halusinasi, ya. Gak ada selain Nabi SAW yang berdialog dengan Allah. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau ada orang lain yang ngaku-ngaku, wah, guru saya mah ribuan kali dialog dengan Allah. Bohong, jangan dipercaya. Kok Nabi dipercaya? Ada ayatnya yang menjelaskan itu. Itu perkara gaib. Perkara gaib harus bersumber dari wahyu, dari Quran Sunnah. Nabi mah ada ayatnya. Hadisnya banyak. Nah, orang tadi mana buktinya? Ya, halusinasi, ingin dipercaya, ingin diagungkan oleh orang sampai nggak bohong nanti tidak tanggung-tanggung yang kayak gitu, ya. Nggak mikir bahwa orang mikir. Masa sih, kan gitu. Lihat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dhurriyata man hamalna ma'anu. Innahu kana abdan syakura. Seluruh manusia ini adalah anak-anak turunan dari orang-orang yang kami bawa dalam perahu Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakur. Sungguhnya Nabi Nuh itu seorang hamba yang pandai bersyukur. Bersyukur ini momen yang luar biasa agung. Satu, Allah menyebut hamba. Lihat ketika seorang nabi berada dalam puncak kemuliaan, Allah menyebut nabi tersebut dengan sebutan hamba. Apa maknanya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ketika di mukaddimahnya, ini dijelaskan oleh para ulama pensyarah kitab ini, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, makna nabi sebagai hamba itu, lalu dijelaskan kenapa hamba, karena semakin seseorang

Dia Allah Rabbku yang paling tinggi. Pas. Ucapan dengan perbuatan pas. Ucapannya kita menyebut nama Allah yang paling tinggi dan Allah suci dari kerendahan, perbuatannya merendah dengan serendah-rendahnya. Ketika seseorang merendah dengan serendah-rendahnya, saat itulah posisi orang itu diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya rukun yang paling inti dalam sholat adalah sujud. Kadang-kadang Allah menyebut sholat cukup hanya dengan menyebut sujud saja. Fasjudu ma'as-sajidin, kata Allah. Sujudlah kalian bersama orang-orang yang sujud. Maknanya sholat. Sholat kalian berjamaah. Dan Allah ungkapkan sholat dengan lafaz sujud. Karena sujud adalah rukun yang paling inti dari sholat. Ada orang tuh selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyediakan semua kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi merasa orang ini luar biasa khidmatnya. Lalu beliau menyatakan, "Sal, minta kamu." Dia enggak mau minta, dipaksa, "Minta kamu." Pokoknya dia tidak mau meminta, dia tulus membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba minta, didesak. Ketika orang ini tidak ada cara untuk menghindari, akhirnya dia meminta. Apa mintanya? Mintanya apa? Kata dia, "Uridu murafaqataka fil jannah." Saya minta agar saya pun bisa mendampingi engkau di surga. Mintanya tetap dia minta akhirat, bukan minta upah di dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni ala dhalika bikathratis sujud. Bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis ini oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Ini kitab membahas fikih, salah satunya fikih sholat. Oleh para ulama dicantumkan dalam bab fadlun nawafil atau sholatun nawafil. Keutamaan sholat-sholat sunat. Yang dimaksud bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak sholat. Dan sholat yang bisa diperbanyak hanya sholat sunat. Sholat fardu mah tidak boleh diperbanyak. Tetap segitu, 17 rakaat itu pun untuk yang mukim. Kalau yang musafir kan dikosor. Yang mukim maksimal, bukan maksimal, harus pas, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 17 rakaat. Kurang dosa, lebih komo gitu ya. Sama-sama dosanya. Pas. Yang bisa diperbanyak sholat apa? Sholat sunnah. Maka yang dimaksud bikathratis sujud, yakni kathratis sholatin nawafil. Memperbanyak sholat-sholat sunnat. Sholat di sana oleh Nabi diungkapkan sujud. Karena sujud adalah bagian yang paling inti dari sholat. Nah, sujud kenapa paling inti, paling mulia? Karena satu, orang paling merendah di hadapan Allah. Makin merendah seseorang di mata Allah, makin tinggi kemuliaannya. Makin seseorang merasa besar, merasa tinggi, besar ini takabur. Merasa tinggi ini muta'ali. Maka makin rendah, makin hina dia di hadapan pandangan Allah Azza wa Jalla. Terbalik ya. Siapa yang merasa rendah, merasa hina, dia akan sama sangat tinggi di hadapan Allah. Siapa yang merasa diri besar dan merasa tinggi, maka dia kecil dan hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi bahaya seorang thalibul ilmi memiliki sifat sombong kalau setelah dia berhasil menguasai ilmunya, arogansinya bakal menonjol. Kesombongannya, ketakaburannya bakal menonjol. Akhirnya dia menganggap
para dai lain, para ustaz lain.

0: sebagai saingan, akhirnya dijatuhkan, akhirnya dihina, akhirnya dibuli, akhirnya direndahkan. Rusak dakwah. Rusak citra seorang ustaz. Betapa banyak orang yang mengklaim atau dianggap dirinya ulama, tapi rusak karena karakteristiknya yang buruk. Salah satu penyebab keburukannya adalah ketakaburan, kesombongan. Maka wajib dijauhi sikap takabur ini. Inilah penyakit ketiga yang wajib dijauhi oleh penuntut ilmu, yaitu apa? Takabur. Pertama hasad, kedua berfatwa tanpa ilmu, yang ketiga takabur. Terus keempat adalah atas ta'assub lil madzahibi wal ara. Ta'assub itu fanatik buta. Fanatik kepada apa? Kepada madhabnya dan pendapat dari gurunya saja. Ini termasuk penyakit yang berbahaya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan poin ini. At-ta'ifiyah wal-hizbiyah bihaithu yaqidul wala wal bara ala ta'ifatin muayyanah au ala hizbin muayyan fa hadha la syakka khilaf manhajis salaf fa salafus salih laysu ahzaban bal hum hizbun wahid. Adanya pengelompokan, adanya penggolongan-golongan yang sikap wala dan baro dia hanya kepada golongannya, kepada kelompoknya. Makna wala dan baro itu loyalitas, siapa yang kita cintai, siapa yang kita dukung, siapa yang kita benarkan, hanya dari kelompoknya. Baro itu selain dari kelompoknya kita berlepas diri. Sehingga ada istilah itu mah bukan ikhwan kita, itu mah ikhwan orang lain. Kan gitunya. Ini ikhwan kita, akhwat kita, itu ikhwan lain, akhwatin. Atau selain ikhwan kita tidak disebut ikhwan, tidak disebut akhwat, itu laki-laki dan perempuan. Itu mah bukan akhwat atau perempuan. Nah, ada istilah begitu, pemisahan. Kenapa ini lahir? Karena ta'assub, karena fanatisme buta. Tak diragukan lagi ini menyimpang dari manhaj salafus soleh, karena salafus soleh tidak berkelompok-kelompok, tidak bergolongan-golongan. Mereka satu kelompok, satu golongan. Mereka masuk ke dalam apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78. Huwassammakumul muslimina min qabal. Allah telah menamai kalian dengan sebutan muslimin sejak dahulu. Fala hizbiyata wala ta'adduda walal muwala walal mu'ada illa ala hasbi ma ja'a fil kitabi was sunnah. Maka tidak boleh ada hizbiyah. Tidak ada boleh ada golongan, beberapa golongan. Tidak boleh ada loyalitas dan memusuhi kecuali sebatas yang dijelaskan oleh Alkitab dan As-Sunnah, oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Hatta seorang yang zalim, tapi kezalimannya itu tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dia tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Pelaku besar pun itu saudara kita. Pelaku dosa besar. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong tuh saudaramu baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Tolong saudaramu itu yang zalim saudara, apalagi yang dizalimi. Lalu para sahabat bertanya, hadza dzalim Kama bukan begitu. Bagaimana hadal mazlum? Kalau menolong orang yang didolimi, kita faham maknanya. Bagaimana menolong orang yang zalim? Jangan salah paham. Kata Nabi, yang zalim juga harus ditolong, harus dibantu. Pas ada orang zalim, ayo kita bantu. Mana? Kita hajar orang lain. Bukan begitu, kata Nabi SAW. Cegah dia, tahan dia dari kezalimannya. Itu cara menolong orang yang zalim. Ditolong dari apa? Ditolong dari dosa, dari murka Allah. Jangan sampai dia terus-terusan kena murka, kena azab, karena kezalimannya. Cegah dia, itu cara menolongnya. Jangan sampai dia berbuat zalim lagi. Ya. Berdasarkan hal itu, maka walaupun itu orang zalim, Nabi SAW masih menyebut sebagai saudara, ikhwan. Ini ikhwan kita. Walaupun dia zalim, tetap selama kezalimannya tidak memurtadkan dia, tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, dia tetap muslim yang berdosa besar. Dia muslim walaupun berdosa besar. Walaupun muslim tapi dosanya besar. Jangan dilakukan. Tapi jangan dianggap sebagai orang kafir yang kemudian dianggap ini dia mah bukan saudara kita. Jahat sih. Enggak, tetap saudara kita. Bahkan ada dua kelompok saling bunuh. Tapi dua-duanya muslim. Dua-duanya tidak mengeluarkan mereka dari keislamannya. Tetap muslim, tapi siapa yang bersalah? Dia muslim yang berdosa besar. Dari mana kita tahu bahwa dia masih muslim? Allah menyebut dua kelompok muslim yang berperang itu dengan sebutan iman, mukmin. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 Allah menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua kelompok mukmin berperang. Ini benar perang beneran, bukan perang gobang begini. Tapi saling bunuh benar. Yang dibunuh bukan satu dua, sebanyak mungkin. Bisa ratusan, bisa ribuan. Dua kelompok mukmin. Walaupun berperang oleh Allah masih disebut mukmin. Wa in ta'ifatul minal mu'minina qatatalu, saling berperang, faslihu bainahuma, damaikan di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau ada yang ngotot kekeh, buat memberontak, enggak mau damai, kekeh ingin perang, faqatilul lati tabghi, perangi yang kekeh ini, yang ngeyel ini, yang tetap ingin ribut, perangi. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada urusan Allah, sampai dia tobat dari kesalahan. Lihat, walaupun berperang saling bunuh, dua-duanya tetap disebut orang mukmin oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah sebutan mukmin, sebutan ikhwan berlaku walaupun orang tersebut ahli maksiat, para pelaku dosa besar, maka tetap mukmin. Apalagi kalau orang tersebut hanya berbeda pendapat dengan kita, berbeda mazhab dengan kita, tidak boleh mengeluarkan dia dari sebutan ikhwan atau akhwat atau saudara, tetap saudara. Kecuali kalau murtad sudah beda itu, ya. Kalau sudah keluar dari Islam itu sudah lain lagi. Karena itulah maka dilarang ta'assub, fanatik kepada pendapat dan mazhab. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menemukan ada perbedaan pendapat, bahkan tadad. Tadad itu kontradiktif. Seperti kata yang satu sunnah, kata yang lain bid'ah. Sunnah dan bid'ah ini musuh gerot. Musuh bebuyutan yang tidak mungkin dipertemukan. Ada gitu amalan kata yang sebagian muslim sunnah, kata yang sebagian lagi bid'ah ada? Banyak. Contohnya apa? Contohnya apa? Kunut subuh. Ada yang mensunahkan? Ada siapa? Imam Syafi'i rahimahullah sunnah dan ulama Syafi'i. Ada yang membid'ahkan? Selain Imam Syafi'i itu bid'ah. Contoh lain, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sedekap. Ada yang membid'ahkan? Ada. Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi membid'ah, bahkan disebut bid'ah dhalalah. Ada yang mensunahkan? Ada, banyak. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin mensunahkan. Dalam kitabul ilmi ini, Syekh Al-Utsaimin juga mensunahkan sami Allahu liman hamidah kesin. Ada yang toleran, kata Imam Ahmad. Ini sejak dulu ada. Faman sya'a fal yakbid, wa man sya'a fal yursil. Siapa yang mau sedekap, silakan. Siapa yang mau ke bawah, mangga. Dua-duanya dibolehkan, kata beliau. Tapi ada yang satu sunnah, yang satu bid'ah. Contoh lainnya apa? Itu. Membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Malam Jumat. Ulama-ulama mujtahid mensunahkan, ada sebagian bid'ah. Karena apa? Itu amalan khusus yang perlu dalil-dalilnya dhaif, maka melaksanakannya bid'ah. Ada yang seperti itu. Contohnya lain apa? Salat apa namanya yang siapa yang mampu melakukan sepekan sekali, lakukan. Siapa yang tidak mampu sepekan sekali, sebulan sekali. Siapa yang tidak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Siapa yang tidak mampu, hendaklah minimal seumur hidup sekali. Salat apa itu namanya? Salat? Apa? Tasbih. Salat tasbih. Ketika berdiri ruku sujud membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar dan seterusnya. Ada yang mensunahkan? Ada. Dan yang mensunahkan di kalangan ulama ahlus sunnah. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah sunnah tasalat tasbih. Yang lain menyatakan ini bid'ah. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya terhadap penilaian hadis ini. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan, makbul, ma'mul. Diterima dan boleh diamalkan. Yang lain menyatakan ini la aslahu, tidak ada asal. Banyak tuh perbedaan pendapat. Yang satu sunnah, yang satu binah. Tadad. Tadad itu apa? Patoja. Patoja iya. Sulaya tesaluyu. Bertolak belakang. Kontradiktif. Bagaimana menyikapinya supaya berbeda tetap bersaudara? Yang harus kita lakukan pertama ini masalah yang mukhtalaf bainal ulama. Diikhtilafkan di kalangan para ulama, terima itu sebagai realita yang tidak bisa dipungkiri. Itu pertama. Kedua, pelajari dalil-dalil keduanya. Ini dalilnya apa, itu dalilnya apa? Ambil yang menurut kita terkuat dalilnya. Silakan amalkan. Yang tidak kita ambil, toleran, hormat. Kenapa? Karena setiap orang beramal berdasarkan ilmu yang sampai kepada dirinya. Yang sampai ke saya ya begini, yang sampai ke orang lain beda lagi. Dan masing-masing orang beramal berkeyakinan berdasarkan ilmunya masing-masing. Maka ada kesamaan dalam hal ini. Apa samanya? Sama-sama beramal berdasarkan ilmu. Itu beramal berdasarkan ilmu, kita beramal berdasarkan ilmu. Sama-sama mengamalkan ilmu. Bagus. Kalau ilmu yang sampai kepada kita begini, lalu kita beramal dengan amalan begitu, berarti kita beramal bukan berdasarkan ilmu, tapi ikut-ikutan. Orang lain juga begitu. Ilmu yang sampai kepada orang yang begitu dipaksa untuk mengamalkan seperti ilmu kita. Nggak boleh, nggak bisa. Berarti kita menuntut dia, memaksa dia untuk mengamalkan tanpa ilmu, tapi sekedar ikut-ikutan. Maka toleran, hormat, selama itu diikhtilafkan oleh para ulama. Maka dengan toleransi seperti itu, kita tetap bisa berbarengan, bisa bersaudara, sholat bareng-bareng. Di masjid yang sama, di waktu yang sama, dengan imam yang sama. Sudah, beres. Imam madhab yang empat, beda-beda. Masalah fikihnya, ada yang bertolak belakang. Seperti yang satu sunnah, yang lain bidnah. Pas datang mau berangkulan, pas ketemu saling memuji, saling menyanjung, saling mengunggulkan yang lain gitu. Tidak pernah, kamu membinasakan saya ya? Enggak pernah. Terus bermusuhan, enggak. Tetap bersahabat, bersatu, bersaudara, saling hormat. Inilah yang dimaksud dengan ukhuwah di tengah ikhtilaf. Bisa, ya sangat bisa dan harus bisa ya. Nih beberapa contoh. Ketika para ulama membahas hadis tentang sholat, tentang al-imamah wa al-jamaah wal-imamah. Sholat berjamaah dan keimaman. Ada satu hadis, innama ju'ilal imamu liutamma bi. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Lihat. Hadis ini jangan difahami sendiri. Lihat syarahnya dari para ulama. Bagaimana para ulama menjelaskan di antaranya nih. Syekh Al-Basam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram ketika menjelaskan hadis ini mengutip pendapat ulama terdahulu di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Hadis ini berlaku untuk sholat berjamaah. Imam dijadikan untuk diikuti. Ikuti gerakan imam walaupun pendapat kita berbeda dengan imam. Umpamanya imam waktu sujud dua tangan dulu. Kita berpendapat dua lutut dulu. Ketika berjamaah ikuti imam dua tangan dulu. Ketika bangkit dari sujud, imam berpendapat ada duduk istirahah. Kita tidak. Ikuti imam duduk istirahah. Ketika kita berpendapat sami Allahu liman hamidah sedekap, imam tidak. Ikuti imam. Karena apa? Karena begitulah hadis menjelaskan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis ini. Dalam kitab namanya Fathu Dzil Jalalil Wa Ikram Syarah Bulughul Maram. Beliau menerangkan dalil terkuat. Makmum harus ikut imam, walaupun berbeda dengan imam, adalah ketika makmum masbuk. Makmum masuk rakaat kedua. Karena terlambat, ya enggak? Setelah imam rakaat kedua, dia tahiyat awal, ya enggak? Makmum baru rakaat pertama, dia kan harusnya wajib berdiri ya. Wajib, berdiri bagi dia wajib. Tapi karena kewajiban imam lebih kuat, dia harus duduk. Kewajiban mengikuti imam itu lebih kuat, dia harus duduk. Ikut imam tahiyat awal, padahal dia belum waktunya. Dia harus duduk. Terus imam ketika rakaat ketiga bangkit ke rakaat keempat berdiri. Kita sebagai makmum baru rakaat kedua harusnya duduk tahiyat awal. Ya enggak? Wajib kita tahiyat awal. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, kita berdiri. Begitulah seterusnya. Ini dalil terkuat. Makmum harus ikut imam walaupun berbeda dengan imam. Apalagi hanya perbedaan pendapat. Imam begitu, ikuti begitu. Dan ini ditunjukkan oleh para ulama. Ketika Imam Abu Hanifah sudah wafat, sudah meninggal. Imam Abu Hanifah berpendapat kunut subuh bid'ah. Enggak boleh. wafat. Imam Syafi'i mau berkunjung ke madrasahnya Imam Abu Hanifah. Murid-murid Imam Abu Hanifah senang ada ulama besar. Tapi ada masalah nanti sholat subuh, pasti Imam Syafi'i kita jadikan imam. Gak ada yang berani jadi makmum. Jadi imam di hadapan Imam Syafi'i gak mau. Pasti kunut subuh, gimana? Diskusi mereka. Kesimpulan, kita harus ikut imam kunut. Pas Imam Syafi'i datang, pas sholat subuh jadi imam. Makmum siap kunut, Imam Syafi'i langsung sujud, gak kunut. Ditanya, kenapa Anda gak kunut? Apa kata beliau? Saya menghargai Imam Abu Hanifah yang dikuburkan di dekat sini. Gak kunut beliau. Padahal murid-muridnya siap kunut. Indah gak hidup seperti ini? Indah. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika sami Allahu liman hamidah ke sini, kata beliau, bid'ah dolalah finnar. Dalam sifat sholat Nabi. Lihat. Ketika beliau ke Riyadh, sholat berjamaah. Imamnya Syekh bin Baz. Beliau tahu Syekh bin Baz menyatakan sami Allahu liman hamidah sunnah ke sini. Ternyata beliau ikut sami Allahu liman hamidah sedekap. Ditanya, kenapa Anda sedekah? Bukankah itu adalah bid'ah? Beliau menyatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dan imamnya Syekh bin Baz. Beliau ikut sedekah. Bayangkan. Indahnya hidup di atas sunnah di tengah perbedaan. Tetap ihtiram, tetap toleran dan tidak ta'assub. Fanatisme buta kepada pendapatnya. Tetapi tetap berpegang teguh kepada pendapat yang dia yakini kebenarannya. Tapi toleran hormat kepada yang tidak kita ambil. Dan ketika sholat berjamaah mengikuti gerakan imam. Maka indahlah kehidupan beragama seperti ini. Ya, inilah penyakit yang keempat yang harus dijauhi, yaitu ta'assub. Apa ta'assub deh? Fanatisme buta, ya. Jadi ada dua penyakit yang kita bahas di hari ini. Pertama takabur, yang kedua ta'assub. Cukup ya untuk siang ini sampai di sini. Sudah hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Dan kita masih tersisa waktu 2 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Ada yang mau ngacung atau tulisan? Sung yang mau ngacung bertanya boleh. Satu setengah menit lagi. Tolong jelaskan tentang sholat isyraq. Dan apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sholat tersebut? Dan kalau dicontohkan, bolehkah kita melakukan sholat isyraq setiap hari? Ulama menyebut sholat isyraq dengan banyak istilah. Ada sholat syuruq, sholat isyraq. Ada juga yang menyebut dengan sholat ghadat. Sholat ghadat kadang-kadang maksudnya sholat subuh, kadang-kadang maksudnya sholat syuruq. Sholat syuruq dilakukan 2 rakaat dan dilakukan setelah syuruq. Syuruq itu terbit matahari. Jangan pas terbit. Lihat umpamai jadwal. Oh, jadwalnya syuruq jam 6. Enggak boleh kita sholat syuruq pas jam 6. Lewati 15 menit, 6:15 baru kita sholat syuruq setelah terbit. Jangan pas terbit karena pas terbit ada larangan sholat, ya. Dengan syarat dia sholat berjamaah dengan imam, tetap tinggal di tempat sholatnya dan berzikir sampai matahari syuruq, lalu sholat 2 rakaat. Jadi ada 3 syarat dan ini ditetapkan oleh Syekh Al-Utsaimin berdasarkan hadis ini. Jadi siapa man sholal fajr ma'al imam? Siapa orang yang sholat fajar bersama imam? Kemudian dia duduk di tempat sholatnya dan berzikir. hatta tasruqa syams atau hatta tatlu'a syams, sampai matahari terbit. Thumma shalla rakaatain, kemudian dia salat dua rakaat. Kana ka ajl hajj wal umrah tamatan tamatan tamat, maka itu sama pahalanya dengan haji dan umrah secara sempurna sempurna sempurna. Tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Kemudian ini yang disebut dengan salat syuruq atau salat isyraq, atau sebagian lagi ada lagi yang menyebut salat qadat. Ada tiga syaratnya. Pertama, dia salat berjamaah dengan imam. Kedua, dia duduk di tempat salatnya, di masjid tersebut. Ketiga, dia salat dua rakaat seusai salat syuruq. Baru diperoleh tiga hal tadi. Nah, inilah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini iming-iming, ini disebut dengan targhib. Iming-iming untuk mendorong orang mengamalkan ini. Dan ini sunnah karena besarnya pahala. Boleh tiap hari? Bagus, bukan boleh. Bagus, ya. Sebagian ulama ada yang memahami inilah salat duha yang disegerakan. Karena waktunya pas. Waktu salat duha. Dan salat duha itu paling afdol itu adalah sekitar jam 11 menjelang zuhur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, salatul awabin, makna awabin itu duha. Hina tarfadul khisal, ketika anak unta kepanasan. Dan kepanasannya anak unta terlihat dia langsung mencari perut ibunya lalu berlindung di bawah perut ibunya. Dan itu kira-kira satu jam sebelum zuhur. Itu seafdol-afdol salat duha. Tapi kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, siapa yang tidak memungkinkan sholat duha di waktu itu karena kerja, karena sekolah, dia boleh mengawalkan, dan itulah yang disebut dengan sholat syuruq. Jadi sebagian ulama menyatakan itu sholat duha yang diawalkan. Yang berpendapat ini salah satu Syaikh Utsaimin, kemudian Syaikh Abdul Razak juga menjelaskan hal demikian. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang istilah. Sebagian menyebut sholat isyraq, sebagian menyebut sholat duha. Ya. Tapi yang jelas dua-duanya bagus untuk diamalkan. Mau sholat duha, mau sholat syuruq, sama-sama itu disunnahkan dan pahalanya besar. Sudah ada bonus 3 menit, ini bonus tambahan terakhir. Apa yang dimaksud sholat tasbih dan bagaimana gerakan dan niat-niat sholat tasbih? Nah ini tadi. Sholat tasbih, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, itu hadisnya la asla lahu. Pertama itu. Yang kedua, tata cara dan doanya berbeda dengan sholat-sholat pada umumnya. Makanya kata beliau, saya tidak menelaah tentang doanya dan cara-caranya karena tidak pernah mengamalkannya dan tidak akan pernah mengamalkannya. Tapi Syaikh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis itu dan menganjurkan minimal sekali seumur hidup, ya. Ah, bagaimana jumlah rakaatnya? 4 rakaat. Dan doanya adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekian kali, ya. Kalau enggak salah 15 kali, 15 kali. Kenapa saya bilang kalau enggak salah? Ya karena ragu. Kenapa ragu? Enggak pernah ya Ustaz melakukan. Iya betul, enggak pernah. Karena saya lebih cenderung kepada ulama-ulama yang menyatakan la aslala, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan itu tidak ada dan itu melakukannya adalah kebid'ahan. Ini lebih selamat, ya. Maka caranya, doanya tidak saya hafalkan, ya. Tapi pembahasan tentang hadis ini pernah dan sering kita bahas. Di antaranya ketika dalam kitab Mukhtasar Min Hajjil Qasidin ada salat tasbih. Syekh Ridwan Jami' Ridwan yang mentahqiq hadis ini itu menukil penjelasan Syekh Albani bahwa hadis ini hasan dan sangat dianjurkan dilakukan minimal seumur hidup sekali, minimalnya, ya. Dulu pernah kita bahas hadis ini puluhan tahun yang lalu, tapi saya lupa matan isi hadisnya karena tidak pernah diamalkan, tidak pernah dipelajari lagi. Pasnya berapa kalinya tasbihnya lupa. Kalau enggak salah 15 kali ya. Tapi kita tidak menyatakan siapa yang melakukan itu terancam neraka bidah enggak. Tergantung ilmu yang sampai kepada dia. Kalau ilmu yang sampai kepada dia ini hasan, lalu sunnah melaksanakannya, mangga teh teh. Ya, kita tidak akan menjarah orang seperti itu. Menjarah itu mencela orang seperti itu karena ikhtilafnya para ulama dalam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka, ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah.

0: ادعوني استجب لكم.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allahu 'azza wa jalla." Ketika penduduk surga, penghuni surga telah dimasukkan ke dalam surga yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat. Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga. Semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata. Mereka menjawab, alam tubayyit wujuhana

0: Alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu Wa Taala tiada taranya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul Ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah. Karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia. Ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَ أُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَاُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, كُلَّنْ نُمِدُّ هَاُلَاءِ وَهَاُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, "ja'alallahu faqrahu baina ainihi," Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menua, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang? maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es, kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pikas sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia, di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Ayah arep-arepen. Nah bahasa Sunda ayat. Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar ya, dosa besar.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Tas'alu.

0: Ustaz, anak baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Padahal kami selalu bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur itu. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, gak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Gak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazaul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal iyadu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suul khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Ah baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisak, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya.
1: Seperti. Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang. Dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semua. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. diajak ngomong. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul, jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sesuatu tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Nih janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi SAW, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya, baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, "Kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam." Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. saat mengatakan bagaimana kedudukanku di hadapan kalian. Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya lah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut.
6: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
3: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia tidak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupnya? La wallahi ya Rabb, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu salatul azhar, faka'annama wutira

0: baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru malam mati. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسام الصباح الشبيه
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinat arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz,
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan. Terus hujan nanti gak gebre. Si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Moga dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplong itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Kita sudah bahas kitabnya ada Al-Khusyuk fi Shalah, kiat mencapai kekhusyuan dalam sholat. Tebal ada 300-400 halaman. Baca buku itu petunjuknya. Itu jawaban. Atau putar ulang kasetnya, apa bukan kasetnya. Itu masuk YouTube enggak? Khusyuk dalam sholat. Masuk ya. Coba di-share di YouTube, kiat mencapai kekhusyuan. Setel, itu jawabannya. Ya. Sebab panjang. Cuma begini, ringkasnya ya, ada berapa poin. Pertama, kita wajib faham arti dari doa-doa sholat. Untuk apa? Untuk bisa dihayati. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati dan pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut alhamdulillah rabbil alamin, hati dan pikiran mengartikan, menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk mikir yang lain-lain. Karena fokus menghayati bacaan. Yang pertama, untuk bisa seperti itu harus paham makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Kalau gitu enak ustad-ustad yang bisa bahasa Arab yang paham. Benar, tapi belum tentu yang faham bisa fokus. Karena pikiran keurusan duniawi selalu menyelinap masuk tanpa bisa dicegah. Nah, maka yang kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Orientasi hidup kita itu di sana loh. Bukan di sini makan sementara, enggak selamanya. Yang selamanya itu di sana. Maka sedang apapun, kejadian apapun yang kita alami dan kita lihat selalu dikaitkan di ke akhirat. Selalu ingat alam kubur, selalu ingat surga dan neraka. Seperti itu. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun ketika kita di mall, di pasar, di jalan, ingatnya selalu ke akhirat. Maka apalagi pas di dalam sholat, menghayati bacaan sholat, jiwa kita memang selalu terkait ke akhirat, maka klop sudah. Adapun kalau orientasi hidup kita ingin bahagia di dunia, gak peduli di akhirat, itu lain cerita. Pikiran urusan duniawi masuk. Sebelum tidur mikir urusan kerja, urusan dunia, urusan duit, urusan ini dan itu. Di dalam sholat pun masuk. Memikirkan urusan dunia. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ketika menjelaskan kiat menggapai kekhusyuan. Ya, menerangkan orang yang ingin sholat khusyuk tapi tidak bisa sholat khusyuk, digambarkan seperti orang yang ingin tidur di bawah pohon rindang. Dia ingin tidur, ngantuk, tapi gak bisa karena terganggu oleh suara ribut kicauan burung. Akhirnya digebah, hus. Digebah itu di apa? Diusir. Pergi burung itu, dilempar, gimana lah pergi. Setelah pergi dia duduk lagi, apa yang terjadi? Burung datang lagi, berkicau lagi. Karena pohon itu menjadi daya tarik datangnya burung. Ya, ribut lagi, kita gebah lagi. Pergi, kita duduk mau tidur lagi, datang lagi, ribut lagi. Gak akan bisa tidur. Bagaimana caranya agar burung itu hilang? Tebang pohonnya. Dijamin si burung gak akan datang lagi. Karena dia gak punya kepentingan apa-apa. Dijamin kita bebas dari kicauan burung. Kicauan burung itu adalah urusan duniawi. Pohon itu adalah orientasi hidup kita. Dunia. Oleh karena itu, kalau orientasi hidup kita ingin mengejar kebahagiaan dunia semata-mata, urusan dunia akan masuk ke pikiran kita. Kita konsentrasi ke fokus ke bacaan. Ingat lagi. Aduh, proyek di sana belum ditinjau. Oh, negosiasi dengan di sana belum tuntas tuh. Aduh, surat STNK tanah itu belum selesai. Kalau tanah apa namanya? Sertifikat. Belum diurus. Wah, masuk di dalam sholat. Karena apa? Karena dia berpikir agar bisa hidup senang, bahagia di dunia. Maka urusan dunia masuk semuanya. Tebang saja orientasi hidup dunia kita. Kemudian ubah arahkan ke akhirat. Maka yang datang bukan pikiran tentang duniawi, tapi yang akan datang ke pikiran kita urusan akhirat. Kloplah dengan apa yang kita baca dalam sholat. Itulah kiatnya ya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun, al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, idhab fadkhulil jannah, pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha, bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan, ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah, bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari, dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, naam. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, wow, hebat, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin, wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin, kenapa kau kagum, apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah, kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah, menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah, bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkur maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab, akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat, tidak mampu menyebrang sampai di seberang, dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar, sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya, Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali, walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa, kata Al-Quran, disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya, dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang, ya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk sholat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'ala shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alash shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu

0: Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, "La tada'anna tubura kulli sholatin an taqul." Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji.

0: Nabi SAW bersabda, yubtala rajulu ala hasbi dini, fa in kanat fi dini salamah zida lahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, ashaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang taubat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas taubatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah, ini enggak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak. Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa fadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat demi nikmat-Nya di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di salah satu rumah-Nya bermajlis dalam majlis ibadah, dalam majlis ilmu yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiya, wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang bermajlis karenaku. Bermajlis niatannya untuk mencari ridha Allah. Karena Allah dia bermajlis. Pula sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah langkah kakinya menuju surga. Terlebih amal ibadah yang kita amalkan di sore hari ini jatuh pada tanggal 1 Zulhijjah. Alhamdulillah, di antara nikmat besar ketika seseorang dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menambah amal, terlebih di musim melimpah rahmat Allah kepada seorang hamba dengan amalan yang tidak seberapa, Allah berikan untuknya pahala yang melimpah. Tidak sama seseorang yang bersedekah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan 10 ribu rupiah dia bersedekah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih besar pahalanya daripada mereka yang bersedekah puluhan juta, ratusan juta di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mereka yang melakukan apapun

amal ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, pahalanya dilipat banyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, hidayah, kemudahan untuk bisa berletih-letih, berlelah-lelah memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Allahumma amin ya rab. Insyaallah pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang fiqh al-udhiyah. Fiqh al-udhiyah. Al-udhiyah kita kenal dengan kurban. Ya, fikih kurban. Istilahnya dalam fikih adalah al-udhiyah. Kenapa kurban diistilahkan dengan al-udhiyah? Diambil dari kalimat duha. Waktu duha. Pelaksanaan kurban dimulai di waktu duha. Jadi ada al-udhiyah. Ada al-udhiyah. Ada duhiyah. Istilah yang digunakan oleh para ulama fikih untuk kurban. Nah, al-udhiyah di antara ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, nanti insyaallah akan kita bahas kapan awal waktu boleh dilakukan atau dilaksanakan kurban. Nah, sepakat seluruh ulama bahwasanya berkurban adalah masyru' atau disyariatkan. Di sana ada ibadah kurban lillahi ta'ala. Tiga jenis di dalam Islam. Yang pertama, aqiqah. Dia mengurbankan seekor domba atau kambing untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor. Di hari ketujuh setelah kelahiran si bayi. Yang kedua adalah al-hadyu. Apa itu al-hadyu? Kurban yang dilakukan oleh mereka para jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, boleh juga mereka akhirkan pada sampai tanggal 11, 12, 13. Nah, yang ketiga adalah al-udhiyah ini, kurban yang dilakukan oleh selain para jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sepakat para ulama bahwasanya al-udhiyah atau kurban yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah disyariatkan. Datang dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kami telah anugerahkan untukmu Al-Kautsar ya Muhammad. Dengan itu salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Berkurban ibadah yang sangat besar karena digandengkan di sini dengan salat. Apapun ibadah yang digandengkan dengan salat adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di surat Al-An'am ini Allah berfirman, katakanlah sesungguhnya salatku, nusuki artinya apa? Dzabhi, kurbanku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di 2 ayat Allah menggandengkan
ibadah kurban dengan sholat. Dan kurban adalah salah satu ibadah terbaik untuk seseorang bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Berkurban adalah salah satu ibadah terbaik untuk seseorang bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat kepadanya. Dalam surat Al-Kautsar tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebelumnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat, beliau tertidur. Kemudian beliau bangun tersenyum. Para sahabat bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barusan turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, "Inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Ya. Nah, sebelumnya dengan hadis ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, maka mengucapkan at-ta'awudz atau al-isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an hukumnya sunnah mustahabbah. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Qur'an hukumnya sunnah. Yang terlihat asal perintah ada di surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Apabila engkau mau membaca Al-Qur'an, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Hukum asal perintah dari ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi adalah wajib. Kecuali apabila di sana datang dalil yang mengubah hukum wajib tersebut menjadi sunnah atau mubah. Nah, hadis tentang turunnya surat Al-Kautsar itulah diantara dalil yang mengubah hukum wajib membaca isti'adzah menjadi sunnah. Jelas ini insyaallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membaca bismillahirrahmanirrahim tanpa beliau berta'awudz sebelumnya. Baru turun kepadaku satu surat, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu Rasulullah langsung membacanya. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Atadruna mal kautsar? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Kalian tahu apa Al-Kautsar itu?" Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalimat ini hanya boleh diucapkan di saat Rasulullah masih hidup saja. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Di saat Rasulullah masih hidup saja. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka yang kita ucapkan adalah Allahu a'lam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Kautsar nahrun wa'adanihi Rabbi fil jannah." Al-Kautsar adalah surga, adalah sungai yang Allah anugerahkan untukku di surga. Jadi bukan telaga ya. Bedakan antara telaga dengan sungai. Kalau telaga yang diistilahkan dengan al-haud, itu di mana letaknya? Bukan di surga, tapi di mana? Di al-mahsyar. Di padang mahsyar. Berapa lama nanti kita semua di padang mahsyar? 50 ribu tahun. Ini setelah barzakh, setelah alam kubur, kemudian masuk ke padang mahsyar, sebelum surga dan neraka.
Ada manusia yang dibangkitkan di padang mahsyar tidak berdaging lagi wajahnya. Mereka yang suka minta-minta, ngemis. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan ditancapkan di belakang punggungnya bendera orang ini pengkhianat ketika di dunia. Ada yang dibangkitkan sebesar dzarrah, sebesar semut. Siapa mereka itu? Orang-orang yang sombong. Ada yang harum wangi luar biasa mulutnya. Mereka yang suka berpuasa. Ada yang terlihat darah mengucur dari tubuhnya. Warna-warna darah tapi harumnya harum misk. Ada yang terus mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Mereka yang ikhlas ketika umrah, ketika haji, meninggal di saat mereka ihram. Nah, di sana baru ada telaga Al-Haud yang ribuan tahun manusia tidak makan, tidak minum. Kemudian melihat ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju. Seseorang yang minum seteguk saja tidak akan merasakan kehausan selamanya. Nah, dan banyak juga yang ditahan, yang tidak boleh minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air yang ada di telaga tersebut memang betul berasal dari Al-Kautsar. Dialirkan dengan dua pipa. Tadi Al-Kautsar di mana? Di surga, ya. Kalau di padang mahsyar itu Al-Haud. Dengan dua pipa, yang satu dari emas, yang satu dari perak. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca atadruna Al-Kautsar? Apakah kalian tahu apa Al-Kautsar itu? Nahrun fil jannah wa'adanihi rabbi. Sungai di surga yang Allah janjikan untukku. Tetapi sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar itu lebih daripada hanya sekedar sungai di surga. Al-Kautsar diambil dari kalimat apa? Katsir. Diambil dari kalimat katsir, ya. Jazakumullah khairan katsiran, kan gitu ya. Katsiran artinya yang banyak-banyak. Nah, Al-Kautsar diambil dari kalimat katsir. Al-Kautsar artinya yang melimpah ruah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama tafsir menafsirkan Al-Kautsar itu bukan hanya sungai saja. Tetapi an-nubuwah, kenabian, ar-risalah, kerasulan, Al-Qur'an, al-mu'jizat, mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah tuntut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dua amal. Fasholli li rabbika wanhar li rabbik. Fasholli li rabbika wanhar li rabbik. Salatlah engkau ya Muhammad untuk Rabbmu dan berkurbanlah engkau ya Muhammad untuk Rabbmu. Ikhlas dalam ibadah, dalam salat, dalam berkurban. Jadi ini amalan terbaik untuk seseorang bersyukur kepada Allah. Ya, di antara amalan terbaik setelah sholat adalah berkurban. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat panca indera, nikmat ukhuwah, terlebih dari nikmat yang terbesarnya adalah nikmatul Islam, nikmatut tauhid, nikmatul iman, nikmatus sunnah.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Setiap detik hidup kita sejak kita berupa janin sampai saat ini kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Ya. Nah, bersyukur semua itu diantaranya dengan cara kita berkurban. Dan kurban diantara syiar-syiar Allah. Kurban itu diantara syiar-syiar Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walbudna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan hewan kurban kami jadikan untuk kalian diantara syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Takwa. Tanda takwa seseorang dengan dia berkurban. Dan kita tahu surga Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang Allah persiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Dan Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Di surat Al-Maidah Allah sebut, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Ya, nah diantara tanda takwa pada hati seseorang dengan dia berkurban. Nah dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah Thalathatul Usul ketika menyebutkan tentang negeri Islam dan negeri kufur. Negeri Islam adalah yang nampak syiar-syiar Islam di negeri tersebut. Dan negeri kufur adalah yang tidak terlihat syiar-syiar Islam di negeri tersebut. Kemudian beliau menyebutkan contoh di antara syiar-syiar Islam adalah azan, salat berjamaah, salat Jumat, salat Id, dan alhamdulillah itu semua terlihat di negeri kita. Ya. Itu semua terlihat di negeri kita dan juga bisa juga dimasukkan apa? Kurban. Termasuk dari syiar Allah. Dan kurban di negeri kita, masya Allah, luar biasa apa maraknya. Dengan itu negeri kita ini banyak antum baca di fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ya, fatwa untuk kaum muslimin di Asia Tenggara. Indonesia adalah negeri Islam terbesar di dunia. Alhamdulillah kita bersyukur. Dan ini merata, bukan azan hanya di satu tempat saja, di satu masjid saja. Enggak, merata, seluruh, menyeluruh. Azan itu kita terlihat, kurban di mana-mana kita lihat. Sholat Jumat, sepi jalan. Ya, sholat Id, subhanallah terasa. Syiar Ramadan terlihat di dalam negeri ini. Walhamdulillah, bersyukur, doakan terus pemerintah kita. Ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala menuntun mereka. Nah, agar Allah subhanahu wa ta'ala terus memberi hidayah kepada mereka. Walhamdulillah. Taib. Jadi ini dalil dari Al-Quran tentang disyariatkannya kurban. Ya. Juga datang dari hadis yang sangat banyak. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam duha bikabshaini amlahain akronain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan dua ekor domba amlah. Yang amlah
dua ekor domba yang amlahain, yang sangat bagus. Itu amlah, bahasa Arabnya garam apa? Bahasa Arabnya garam apa Abu Hanifah? Garam. Ya? Enggak, garam. Bahasa Arabnya garam apa? Bahasa Arabnya. Aba Uwais. Nah, udah enggak ada yang tahu nih bahasa Arabnya garam di sini nih. Enggak pernah pakai garam kali ya. Fadhal. Enggak ada hadiah dari panitia nih. Bahasa Arabnya garam adalah milhun. Milhun, milh. Milhun. Apa bahasa Arabnya keasinan? Ini basonya keasinan. Apa bahasa Arabnya keasinan? Hadza malih. Ya, malih. Malih artinya keasinan. Baik. Kemudian digunakan juga dengan kalimat itu, dengan susunan huruf tersebut untuk sesuatu yang bagus. Kita melihat ada rumah bagus, hadza malih. Malih. Bedakan. Ada ya-nya di akhir, di sebelum huruf terakhir. Malih, hadza malih. Ya, artinya jayyid, bagus. Nah, lihat mobil bagus, hadza malihah. Malihah. Ini cantik, mobilnya bagus, mantap. Wa hadza amlah. Tetapi yang ini lebih bagus. Jelas ini kalimat amlah apa namanya penggunaannya. Nah, kalau untuk orang ini yang sering menggunakan kalimat malih dari orang Libya, Jazair, Maroko yang sering menggunakan kalimat malih untuk sesuatu yang bagus. Jadi bukan jayyid mereka pakai, bukan jayyid, bukan kuis, tapi ini malih, ada maliha, ada malih. Taib. Kalau untuk orang, hadzal rajul malih. Orang ini malih. Apa artinya? Bukan hanya bukan dilihat gantengnya, bukan. Tapi dia ini bisa dia humble, dia bisa ngobrol ke sana sini, dia bisa buat ini dan itu. Ada orang ganteng banget tapi kayak patung, dia jaga wibawa kayak gitu. Nah, itu bukan malih dan bahasa Arabnya. Ya, ini ana dapatkan dari Syekh Adil hafizahullah taala. Barakallahu fikum. Nah, Rasulullah an-nabi sallallahu alaihi wasallam duha bi kabsyaini amlahain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan dua ekor domba amlahain. Berarti apa? Dua yang sangat mantap. Seperti apa kita lihat domba apa? Domba Garut ya, domba adu. Ya, yang harganya dari 6 juta ke atas. Anak kemarin ditawarin sama Ustaz Muhammad Yusuf Iskandar hafizahullah taala, Ustaz ini ada domba Garut nih 80 kilo beratnya 8 juta harganya. Harganya 8 juta tuh. Ya memang 80 kilo beratnya. Kayak singa dadanya. Nah, harganya 8 juta. Dua ekor itu yang Rasulullah sembelih. Rasulullah ada uang gak sih? Beliau tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Rasulullah itu beliau sampai menyelipkan beberapa kerikil di lipatan sarung beliau untuk menahan lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau sampai keluar rumah karena saking laparnya. Dan tidak sekali dua kali Rasulullah bertanya kepada istrinya, ada makanan enggak hari ini? Kan gitu. Nah, dan datang riwayat perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan batu yang tersusun.
Nah, baik. Rasulullah pengusaha, Rasulullah pedagang, Rasulullah kaya raya, itu sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul. Setelah menjadi nabi dan rasul, tidak dinukilkan dari beliau menjual kecuali hanya satu hadis. Itu pun hanya menjualkan budak sahabat beliau yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk memberi nafkah ke anak istrinya, kecuali hanya seorang budaknya. Budak ini dijual oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan seluruh hasil penjualannya kepada sahabat ini untuk menafkahi keluarganya. Hanya itu saja Rasulullah menjual. Selebihnya tidak dinukilkan Rasulullah dagang. Ya, beliau bisnis. Ya, bukan artinya dagang bisnis enggak boleh ya. Al-Muhajirun, orang-orang Muhajirun mereka pedagang, mereka pebisnis. Maksudnya kita bahas apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keadaan beliau papa seperti itu, ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, karena juga dalilnya mana Rasulullah itu papa, karena sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadan quta, ya Allah jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu qut, makan hari itu cukup. Beliau minta miskin. Beliau memang berdoa kepada Allah minta miskin, dan beliau meminta perlindungan kepada Allah dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal kufr wasyirk wan nifaq war riya wasum'ah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kekafiran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari riya, dari sum'ah. Karena sebab dua doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau membedakan mana, beliau membedakan miskin dan fakir. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil. Mereka yang berhak dapat zakat, fakir dan miskin berbeda. Fakir lebih berat keadaannya daripada miskin. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu keadaan beliau, tetapi beliau tetap berusaha untuk berkurban dengan yang terbaik. Beliau berkurban dengan dua ekor sapi besar yang tanduknya sangat besar. Amlahain akronain. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat, apa hukum berkurban bagi yang mampu? Abu Hanifah, beliau berfatwa hukumnya wajib bagi yang mampu, berdalil dengan hadis man indahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang dia memiliki kelapangan tetapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat musala kami. Hadis ini didhaifkan oleh banyak para ulama. Karena itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama lainnya dari kalangan jumhurul ulama, bahwasanya berkurban bagi yang mampu sekalipun adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Mereka berdalil juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban, yang satu untuk beliau dan keluarga beliau, yang satu lagi beliau berkurban untuk seluruh umat beliau. Allahumma taqabbal min ummati. Ya Allah, terimalah ini dari seluruh umatku. Jadi Rasulullah sudah berkurban untuk kita. Ya, untuk mereka, untuk orang-orang kaya. Dengan itu apa? Dengan itu hukum berkurban bagi yang mampu adalah sunnah muakkadah, tidak sampai tingkatan wajib sekalipun dia mampu. Tetapi ini adalah syiar, syiar Islam. Sedangkan hadis-hadis tentang keutamaan berkurban banyak yang dhaif, bahwasanya hewan kurban itu nanti jadi kendaraan dia ke surga, kemudian di awal tercurahnya darah
awal qatratan min damih, ketika awal tercurah disembelih itu tergugurkan dosa-dosa yang berkurban. Ya, kemudian setiap bulu hewan kurban tersebut tergugurkan, menggugurkan apa namanya, kurban tersebut akan menggugurkan dosa-dosa orang yang berkurban sejumlah bulu hewan kurbannya. Nah, ini semua dhaif, hadis-hadis yang dhaif. Dhaif. Nah, kemudian syarat orang yang berkurban yang pertama adalah dia seorang muslim. Kalau orang kafir tidak diterima ibadahnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Allah berbicara tentang orang munafik di surat At-Taubah. Dan tidaklah yang menahan Allah untuk menerima sedekah mereka, orang-orang munafikin ini, kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang berpura-pura muslim saja tidak Allah terima kurbannya, ibadahnya, apapun. Apalagi orang kafir asli. Jelas ini ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula berfirman di surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amalan yang sudah mereka kerjakan dan kami jadikan itu semua bagikan debu yang berterbangan. Jadi musyrik kafir tidak bermanfaat amal ibadah mereka. Kemudian yang kedua, dia baligh. Kalau belum baligh tidak ada hukum pembebanan syariat. Yang ketiga, dia akil, berakal. Demikian pula tidak ada hukum pembebanan syariat. Kemudian yang keempat, syaratnya dia mampu. Maksudnya ada harta lebih, uang lebih dari nafkah yang wajib dia keluarkan untuk dirinya dan keluarganya. Nafkah wajib dia keluarkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ada lebih. Nah, uang lebih itu yang boleh dijadikan untuk kurban. Tidak boleh uang nafkah wajib dia jadikan untuk berkurban, karena tidak boleh mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Tidak boleh mendahulukan amalan yang sunnah dari yang wajib. Nah, dengan ini, atau misalnya dia punya hutang, dia mau berkurban boleh enggak? Membayar hutang hukumnya wajib. Misalnya orang yang menghutangi bilang, pokoknya kapan kamu ada uang harus bayar. Nah, di saat seperti ini dia tidak boleh berkurban karena membayar hutang hukumnya wajib. Jadi boleh enggak berhutang untuk berkurban? Gitu kan jadinya kan? Boleh enggak minjem uang untuk berkurban? Apabila disebutkan oleh para ulama, apabila dia sudah punya perencanaan atau dia sudah sudah tergambar oleh dia bulan depan insya Allah ada rezeki, ada gaji, dan orang yang dihutangi ini dia memberikan kelapangan yang demikian, tidak mengapa ya. Tetapi kalau dia berhutang untuk berkurban dan kemudian dia tidak punya perencanaan, belum tergambar oleh dia untuk membayar hutangnya dari mana, kumaha engkewe tamah cina. Nah, yang seperti ini gak boleh hukumnya dia meminjam uang untuk berkurban. Baik, kemudian hewan yang boleh dikurbankan hanya 3 jenis. Yang pertama al-ibil, unta, dengan segala jenis unta. Ada yang punuk-punuknya 1, ada yang punuknya 2, ada yang gak ada punuk kali. Kemudian yang kedua adalah al-bakor, sapi. Jamus, kerbau masuk ke jenis sapi. Kemudian yang ketiga, kambing atau domba. Kambing atau domba. Hanya 3 jenis ini saja. Dan inilah 3 jenis binatang yang
dimaksud dalam surat Al-Hajj ayat ke-34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat itu kami jadikan ada syariat berkurban. Tapi sekarang yang masih menjalankan syariat kurban hanya umat Nabi Muhammad. Mereka enggak ada tuh menjalankan syariat kurban orang-orang Ahlul Kitab. Padahal Allah menyebutkan di sini semua umat kami berikan syariat berkurban. Liyadhkuru smallah, untuk mereka sebut nama Allah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Nah, hewan ternak di sini dikhususkan 3 jenis, unta, sapi dan kambing atau domba. Ayam ada enggak di zaman Nabi? Ada. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Ya. Tapi memang tidak banyak waktu itu. Bahkan sebagian sahabat mereka tidak mau makan daging ayam. Dinukilkan ya. Dinukilkan seperti itu. Nah, dalam Sahih Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan daging ayam. Kemudian ada juga di hadis seseorang yang dia mandi janabah di hari Jumat. Kemudian pergi ke masjid. Di jam pertama, maksudnya jam pertama mereka punya ada waktu-waktu sendiri nih. Ya, kurang lebih jam pertama itu jam 6:30-an di awal atau ketika kita sholat Id, Idul Fitr. Nah, itu jam pertama bagi mereka. Mereka melihat matahari. Siapa yang dia mandi janabah kemudian pergi ke masjid di hari Jumat menunggu sholat Jumat, seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Andaikan dia datang di jam kedua, jam 7:30-an, seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Andaikan dia berkurban di jam ketiga, kurang lebih 8:30-an, seakan-akan dia berkurban dengan seekor domba atau kambing. Dan apabila dia datang di jam keempat, seakan-akan dia bersedekah dengan seekor ayam. Ada ayam di zaman Nabi. Siapa yang datang di jam 5, jam 10:30-an, seakan-akan dia bersedekah dengan sebutir telur. Ceplok mungkin udah ada dulu kali ya. Nah ini pula tapi hadis aneh ya. Oleh sebagian ulama diantaranya Abu Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm, membolehkan berkurban dengan bebek, dengan unta, karena sebab hadis ini. Tapi ini jelas keluar, apa namanya, keliru. Para ulama menyalahkan Abu Muhammad Ibn Hazm. Nah, dalil yang lain, maksud tidak pernah dinukilkan dari Nabi SAW dan para sahabat yang lain mereka berkurban dengan selain 3 jenis binatang ini saja. Padahal ada binatang hewan lain di zaman Nabi SAW seperti kuda, ya, yang lebih mahal daripada unta harganya. Kuda Arab, Allah aja bersumpah dengan kuda Arab. Mana dalilnya? Beda ya, sanes keretek nu di Soreang sanes. Itu mah 7 juta 8 jutaan harganya. Ini mah harganya 1 miliar. Kuda Arab tuh 1 miliar, 2 miliar. Ya, 1,5 M. Mana dalilnya Allah bersumpah dengan kuda? Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa athar nabihi naq'a fa wasatu nabihi jam'a. Ini luar biasa kuda Arab. Ya. Paling kencang, paling berani, paling kuat. Baik. Dan tidak dinukilkan Rasulullah dan para sahabat mereka berkurban dengan kuda, walaupun pernah hadis Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan hadis naharna al-khayla ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih seekor kuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami makan. Boleh. Kalau keledai hukumnya apa? Haram. Keledai
sejenis kuda ya, cuman beda keledai sama kuda itu beda. Nah, kalau keledai hukumnya haram, dagingnya tidak boleh dimakan. Pernah disembelih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dimasak, dikabarkan kepada Nabi. Para sahabat mereka menyembelih keledai kemudian memasak dagingnya, kata Rasulullah SAW, buang semuanya. Tidak boleh dimakan keledai kecuali keledai liar alias kuda zebra. Kuda zebra itu lebih mirip ke keledai daripada mirip ke kuda. Ya, kuda zebra itu lebih miripnya ke keledai karena itu bahasa Arabnya himar wahsyi, keledai liar. Nah, itu halal. Kalau keledai-keledai yang dipakai untuk ngangkat beban atau untuk ditunggangi atau untuk menggiling gandum, ya, menggiling gandum itu

Jadi apa hukum berkurban untuk mereka yang sudah wafat? Berkurban atas nama nenek atau kakek yang sudah meninggal. Dikhususkan. Dia beli satu ekor sapi, yang satu untuk dia, yang satu untuk neneknya, untuk kakeknya yang sudah meninggal nih. Apakah boleh? Telah meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam istri tercinta beliau, Khadijah. Siapa sih istri yang paling Rasulullah cintai, siapa? Istri Rasulullah ada berapa semuanya? Ada 11 ya. Istri Rasulullah semuanya totalnya ada 11. Rasulullah meninggalkan berapa istri? 9 istri. Berarti ada 2 istri Rasulullah yang meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Siapa itu? Khadijah. Yang kedua, Zainab binti Khuzaimah. Nah, Khadijah binti Khuwailid, kata Aisyah, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling aku cemburu adalah Khadijah. Belum pernah aku bertemu dengannya sebenarnya. Meninggal Khadijah sebelum Aisyah berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena Rasulullah sering menyebut nama Khadijah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menyembelih domba atau kambing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bagi-bagikan ke teman-teman Khadijah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tiduran, kemudian mendengar suara salam, assalamualaikum dari Halah, adik kandung Khadijah, terkejut Nabi sampai terbangun. Sampai terduduk Nabi mendengar suara Halah, karena suaranya mirip sekali dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Nah, jadi cinta kepada istri itu bukan hanya cinta karena Allah aja, itu yang perlu diingat ya. Jadi ada cinta dia memang pada seorang istri. Cinta. Bagaimana itu cinta? Nah, jadi bukan hanya karena Allah, sisipkan karena Allah itu. Nah, bukan murni cinta karena Allah seseorang mencintai istrinya. Jelas ini insyaallah? Baik. Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Kalau mencintai karena Allah, sama aja semua nih. Ya, Rasulullah SAW mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di saat Rasulullah masih hidup. Kecuali siapa? Fatimah. Meninggal Qasim, Abdullah, Tahir, Tayyib, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Ibrahim. Semua anak Nabi. Kalau ini versi Ibnu Mulaqqin dalam kitab Al-I'lan. Ya. Syarah Umdatul Ahkam. Kalau dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang laki-laki dari Khadijah cuma 2. Abdullah dan Qasim. Zainab, semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah. Kecuali siapa? Ibrahim dari budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mariyah Al-Qibtiyah. Nah, meninggal Rasulullah meninggal anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup semuanya. Nah, dari orang yang Rasulullah cintai tersebut, tidak pernah Rasulullah berkurban mengkhususkan nama-nama mereka. Rasulullah berkurban atas nama Khadijah misalnya, Rasulullah berkurban atas nama Hamzah misalnya, Rasulullah berkurban atas nama Ibrahim misalnya, enggak pernah. Ketika Ibrahim meninggal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal aina latadma wa innal qalba latahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh mata ini berlinang, hati ini sedih dan sangat sedih perpisahan aku dengan engkau wahai Ibrahim. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Mushkilul Athar, dalam kitab Ma'anil Athar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir Ibrahim itu Allah memberi kunyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Ibrahim. Wa kannanillah bi Abi Ibrahim. Allah memberikan aku kunyah setelah lahir

Ibrahim dengan nama putraku Ibrahim. Nah, ya, Allah memberikan aku kunyah dengan Abu Ibrahim. Itu diriwayatkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Ma'ani Al-Athar. Baik. Tidak pernah Rasulullah SAW berkorban atas niatan Ibrahim, atas niatan Hamzah, ya. Hamzah, Rasulullah sangat mencintai Hamzah sampai yang membunuh Hamzah, yaitu siapa? Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy. Yang membunuh Hamzah, Wahsy. Ketika masuk Islam, ketika Fathu Makkah, Wahsy datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku Wahsy. Kata Rasulullah SAW, anta Wahsy, a'rid wajhaka anni. Engkau Wahsy, tolong jauhkan dirimu dariku. Masih terasa pedihnya sakit terbunuhnya paman beliau Hamzah oleh Wahsy ini. Wahsy menebus kesalahan beliau dengan beliau membunuh siapa? Musailamah Al-Kadzdzab dengan tombak yang itu digunakan untuk membunuh Hamzah. Taib. Tidak pernah Rasulullah berkurban atas nama mereka yang orang atas nama mereka yang Rasulullah cintai. Jelas ini ya? Taib. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban bismillah Allahu akbar. Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan dari seluruh keluargaku. Dan dari seluruh keluargaku, mereka yang masih hidup, mereka yang sudah meninggal pun diikut sertakan. Yang sudah meninggal pun diikut sertakan di kalimat ahlul bait di sini. Ini boleh. Tetapi untuk disendirikan, dikhususkan orang yang sudah meninggal untuk ibadah kurban yang seperti ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kurban itu ada ibadah lebih. Kalau sedekah boleh. Seseorang beli unta, dia sembelih untuk sedekah satu RT. Hukumnya apa? Boleh. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Lau annahu hayyat latasaddaqat. Lau annahu hayyat latasaddaqat. Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Andaikan beliau hidup, beliau akan bersedekah. Apakah sah sedekah yang aku niatkan untuk ibuku? Sah, kata Rasulullah SAW. Amalan orang yang masih hidup untuk yang sudah meninggal dengan sedekah sampai sedekah tersebut. Tetapi kurban itu ada ibadah lebih. Bukan hanya sekedar sedekah. Di sana ada ibadah inharuddam. Mencurahkan darah. Ibadah mencurahkan darah untuk Allah. Nah, ini tidak boleh dilakukan, ini tidak boleh diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian untuk unta maksimal patungan ya berserikat 7 orang. Kecuali dalam keadaan sedang paceklik. Sedang keadaan susah nih orang-orang. Jangan juga tinggalkan kurban. Boleh 10-an. Satu ekor unta boleh 10 orang. Khusus unta. Untuk sapi tetap maksimal 7 orang. Sekalipun paceklik susah. Sulit keadaan orang-orang. Ya mungkin kena wabah jadi sulit. Gak ada uang. Tetap maksimal 7 orang. Kambing dan domba 1 orang. Ya. Nah, untuk hewan kurban yang disembelih harus yang cukup umur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah cukup umur. Musinnah atau istilahnya di kita mah punglak, ya, punglak udah lepas gigi susunya. Untuk unta 5 tahun ke atas. Untuk sapi 2 tahun ke atas. Untuk domba dan kambing itu 1 tahun ke atas. Ini jazakallahu khair. Ini musinnah.
ya, yang dikatakan sah untuk untuk dijadikan hewan kurban. Umurnya sekian. Ada yang bisa ngulang? Kalau unta berapa tahun tadi? 5 tahun ke atas. Sapi? 2 tahun ke atas. Kambing atau domba? 1 tahun ke atas. Illa ayya'sira 'alaikum, kecuali kalian dalam keadaan susah. Ini Rasulullah lanjutan hadisnya nih. Ditulis hadisnya nih ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1963. Nomor 1963. Dan ini mohon ditulis juga oleh antum, bahwasanya penomoran yang dijadikan pegangan oleh para ulama, gak ditulis kayaknya. Penomoran yang dijadikan pegangan oleh para ulama adalah penomoran yang dibuat oleh Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beliau menyusun penomoran hadis Kutubus Sittah. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah. Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya enggak bikin nomor di kitabnya. Kitab Toharoh, kitab Badil Wahyi dikasih nomor 1 oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nomor yang pertamanya hadis Al-Imam Al-Bukhari qala haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi an Al-Qamah ibn Waqqas an Umar bin Khattab an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. 1, nomor 1 dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, semua Kutubus Sittah dibuat nomor oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ada orang lain juga selain Muhammad Fuad Abdul Baqi membuat penomoran, tetapi itu enggak dijadikan pegangan oleh para ulama. Jelas ini ya. Kalau kita melihat misalnya dalam satu kitab Sahih Bukhari nomor sekian, itu penomoran yang dibuat oleh siapa tadi? Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, beliaulah yang menyusun kitab namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis-hadis muttafaqun alaih, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan dicari lafaz Bukhari yang paling mirip dengan Al-Imam Muslim. Belum pernah ini dilakukan oleh sebelum Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini luar biasanya beliau. Baru puluhan tahun kitab tersebut disusun. Nah, Al-Lu'lu' wal Marjan. Taib. Jadi Sahih Muslim nomor berapa tadi? 1963 ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadhbahu illa musinna." Jangan kalian sembelih hewan kurban kalian kecuali yang sudah cukup umur. "Illa ayyasyara alaikum." Kecuali kalian sedang sulit, kalian sedang susah, kalian sedang miskin, sedang paceklik. Rasulullah enggak bilang enggak usah kurban aja kalian, enggak bilang gitu Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Illa ayya'siru alaikum fatadhbahu jaz'atan min ad-da'n." Kecuali kalian dalam keadaan sulit, maka sembelihlah oleh kalian anak domba betina. Anak domba betina. Kata Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, ditulis berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, anak domba jadah di sini yang berumur 6 bulan. Anak domba, bukan anak kambing, bedakan domba dengan kambing ya. Baik, yang boleh disembelih di saat seseorang susah. Aduh, gaduh nage 500.000 cenah. Uang dingin, uang tenang istilahnya cuma 500.000. Dengan 500.000 dia bisa berkurban. Harganya segitu. Anak domba betina harganya 500.000. Ada yang 600.000. Paling mahal 700.000, tergantung antum nego lah. Ya. Yang jelas berapa beratnya
itu kali 50 ribu.